0: dilakukan dengan melihat tingkat kekeringan suatu daerah serta ketersediaan air yang dibutuhkan selama musim cuaca ekstrim dampak El Nino. Dari Jakarta, Joshua Sikombing, Pro3RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: 99 musim, sehingga tapi 240 waduk itu kita lihat bagaimana kondisi ketersediaan airnya.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan dan antara dalam rapat

Selasa malam, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan kehadiran Dayantara untuk pertama kalinya dalam rapat KSSK hanya sebatas memberi masukan dari sisi dunia usaha.

SSK yang dilakukan setiap 3 bulan sekali hanya melibatkan anggotanya, yaitu Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Dengan tara langsung mengikuti rapat KSSK Selasa malam,

0: hari ini KKSK ini kita juga untuk melibatkan dengan para dalam pengambilan sikap keputusannya supaya mempunyai dampak juga langsung ke ekonomi dan usaha, tidak hanya dari segi skala kontrak kolateral yang diwajib seluruh sistemnya. Jadi arahannya adalah KKSK plus.
1: Sementara itu

0: комиссия.
1: Percepat penyusunan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP sebagai infrastruktur ekonomi desa. Berbagai kementerian akan mengintegrasikan layanan mulai dari penyaluran bantuan sosial hingga penyerapan hasil produksi masyarakat melalui koperasi tersebut. Alfred Puter melaporkan selengkapnya.
2: Pemerintah terus mematangkan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP melalui rapat koordinasi lintas kementerian yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Menko Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta kemarin. Dalam rapat tersebut, sejumlah kementerian memaparkan peran masing-masing untuk mempercepat operasional koperasi sebagai pusat layanan ekonomi desa. Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, KDKMP bukan sekedar koperasi maupun supermarket. Menurutnya, koperasi akan menjadi infrastruktur pemerintah di tingkat desa yang menyalurkan barang subsidi, bantuan pemerintah sekaligus menjadi penyerap hasil produksi masyarakat.
3: Bagaimana hasil

0: juga menyiapkan koperasi sebagai titik layanan berbagai program lintas kementerian. Salah satunya melalui penyaluran bantuan sosial yang dilakukan secara bertahap setelah koperasi siap beroperasi. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, pada tahap awal pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial di sekitar 900 KDKMP yang telah siap beroperasi. Menurutnya, bank penyalur tetap menjalankan fungsi seperti saat ini, sementara agen bank akan berada di lingkungan koperasi.
1: Bukan lewat dua, kalau nggak lewat undara, lewat kredit pos. Nah, sekarang kita akan coba untuk menyalurkan di KDMP. Di KDMP itu kan posisinya di desa, sehingga penerima manfaat jauh bisa mudah mengakses.
0: Pemerintah berharap penyelesaian peraturan presiden tentang tata kelola KDMP operasi di berbagai daerah.

0: 30 hari sebagaimana ditentukan undang-undang padahal penerimaan itu.
1: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan terdakwa mantan Kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brewi Junior mengagendakan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mendakwa Budiman Bayu Prasojo telah menerima uang sejumlah 5,7 miliar dan sejumlah mata uang asing dari pemilik perusahaan rokok berkaitan dengan cukai.
2: Menerima gratifikasi yaitu menerima uang yang seluruhnya berjumlah 525 juta rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura, 5 miliar 278 juta 500 ribu rupiah, 10 ribu dolar Amerika Serikat, 119.755 dolar Singapura, 4.700 dolar Hong Kong, dan 8.100 ringgit Malaysia.
1: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa Yanuar Fajri mengatakan akan melakukan perlawanan dalam persidangan mendatang. Menurutnya, Budiman Bayu Prasojo hanya menjalankan tugas jabatan dan membantah menerima gratifikasi seperti yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.
3: Kami akan mengajukan perlawanan atas surat dakwaan perlawanan. Demikian yang terdakwa ya. Jadi advokat akan mengajukan perlawanan terhadap surat dakwaan penuntut umum. Kami berikan kesempatan minggu depan ya.
1: Bayu didakwa telah melanggar pasal 12B, junto pasal 18 Undang-Undang Tipikor, junto pasal 20 huruf C, junto pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Dari Jakarta, Muhammad Islam Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Akan menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih pada akhir Agustus 2026. Ikut laporan selengkapnya Elia dan Zahra.
5: Laporan khusus

100 koperasi desa Merah Putih. Saat ini, pemerintah masih menyelesaikan penyaluran bantuan sosial triwulan ketiga sebelum skema baru diterapkan. Setelah penyaluran tersebut selesai, bantuan sosial triwulan keempat direncanakan mulai disalurkan melalui jaringan koperasi desa Merah Putih. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, operasional Koperasi Desa Merah Putih akan dilakukan secara bertahap mulai akhir Agustus 2024.

0: Skema penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih tidak mengubah mekanisme penyaluran yang selama ini berjalan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, keluarga penerima manfaat akan menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih dan dapat membelanjakan kebutuhan pokok melalui koperasi tersebut seiring pelaksanaan penyaluran bantuan sosial secara bertahap.
1: Yang kedua, produk-produk dari penerima manfaat bisa dijual di KGNI.

Selain menjadi sarana penyaluran bantuan sosial, Koperasi Desa Merah Putih juga disiapkan sebagai infrastruktur pemerintah di tingkat desa. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, Koperasi Desa Merah Putih bukan sekadar tempat berbelanja, melainkan infrastruktur pemerintah untuk menyalurkan barang subsidi, bantuan pemerintah, serta menjalankan fungsi sebagai off-taker hasil pertanian.

0: sanitar, nanti dia perkembangan ya. Kalau operasinya sudah bagus, jadi saya itu ada potensi untuk berkembang, bisa saja operasi mengembangkan, ada desa wisata, ada desa temati, ada macam-macam ya. Tetapi yang paling mendasar dari infrastruktur dan sebagainya operasi.
1: Adapun jenis bantuan sosial yang akan disalurkan melalui skema tersebut meliputi program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan pangan non tunai atau BPNT yang juga dikenal sebagai bantuan sembako senilai Rp200.000 per bulan. Bantuan sembako tersebut selama ini disalurkan kepada keluarga penerima manfaat dengan pencairan setiap 3 bulan sekali. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan dari masyarakat soal pemerintah berencana menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui koperasi Desa Merah Putih pada akhir Agustus mendatang.

0: lokasi Desa Merah Putih bisa lebih mudah dan tertata, tentu akan membantu masyarakat. Harapan saya semoga prosesnya tetap lancar, tepat waktu, dan bantuannya benar-benar diterima oleh yang berhak.
1: Harapan saya dengan adanya koperasi di desa ini, masyarakat nggak perlu jauh-jauh lagi ya untuk mengambil bantuannya. Ya, yang penting pelaksanaannya tetap jelas, tata kelolanya jelas, masyarakat mudah.

Desa, satu Kelurahan Merah Putih, Kopdes Merah Putih. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan bahwa pencairan dana bansos melalui Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih akan memudahkan akses bantuan. Saat ini pemerintah masih melakukan simulasi skema tersebut di sekitar 900 titik koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang telah siap beroperasi.

beroperasi. Ia menyebut, uji coba kemungkinan dilakukan akhir Agustus mendatang. Kebijakan pemerintah ini dinanti masyarakat agar pemanfaatan Kopdes bisa terrealisasi langsung di masyarakat. Dalam tahap awal, mekanisme penyaluran bansos belum berubah.

masyarakat, sehingga pemanfaatan bansos tersebut langsung terrealisasi dan bisa dinikmati langsung masyarakat. Pemerintah juga menyiapkan jenis bansos yang masuk dalam skema tersebut.

0: mekanisme yang sudah berjalan, melainkan memberikan pilihan lokasi pencairan bantuan yang lebih dekat bagi masyarakat. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Kuat yang mengguncang barat daya Jepang pada Selasa kemarin diduga dipicu oleh geseran sesar yang belum retak saat gempa kembar melanda wilayah yang sama satu dekade yang lalu. Para ahli pun memperingatkan bahwa aktivitas gempa susulan yang kuat masih berpotensi berlanjut. Demikian disampaikan oleh kantor berita Kyodo, sebagaimana dikutip dari Antara Hari. Pusat gempa terbaru berkekuatan magnitudo 7,1 yang berpusat di prefektur Kumamoto tersebut berlokasi tidak jauh dari pusat gempa darat serupa berkekuatan magnitudo 6,5 pada 14 April 2016 serta magnitudo 7,3 dua hari setelahnya. Ketiga gempa ini sama-sama mencatatkan skala intensitas seismik tertinggi yaitu level 7 pada skala Jepang di sejumlah wilayah di prefektur ini. Gempa pada 2016 lalu merusak kawasan itu dan menewaskan lebih dari 270 orang. Dari dunia olahraga, tunggal putri Indonesia dikadek Dinda Amartya Pratiwi mengatasi rasa takut dan keraguannya terhadap dirinya sendiri untuk merebut tiket babak utama Super 300 Taipei Open 2026 di Taipei Arena, Taiwan pada Selasa kemarin. Dinda memastikan tepat pada babak utama setelah mengalahkan wakil Malaysia Kisona Selvadurai 2 game langsung dengan skor 21-10-21-18 pada final kualifikasi. Dinda mengawali perjuangannya dengan menundukkan wakil tuan rumah Li Yushuan 21-14-21-5 pada pertandingan pertama kualifikasi. Tidak lama berselang, Dinda harus kembali turun ke lapangan untuk menghadapi

Nasional Pro 3, kini hadir lebih luas untuk Anda. Siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz.

Beragam suku, agama, budaya, dan bahasa bersatu dalam ikatan boneka Tunggal Ika. Tak kurang dari 1.331 suku tersebar di Indonesia. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia, menjadikan budaya kekayaan kita. Ada 652 bahasa daerah tersebar di seluruh Indonesia, dan bahasa Indonesia menjadi bahasa nomor satu kita. Dengan toleransi yang tinggi dan saling menghargai, kita bisa hidup rukun dan damai senantiasa. Mari merangkai persatuan dan kesatuan dalam ikatan Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia Merdeka!

podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar. Ikut paling penting.

berikutnya aku dengar di mana warga Tarakan dan sekitarnya. Untuk kesempatan terakhir, jangan lewatkan promo spesial ulang tahun Informa. Furnishing ke-22 tahun akan berakhir hari Minggu ini di tanggal 31 Juli 2026. Jangan lewatkan promo spesial beli satu gratis satu khusus untuk berbagai perlengkapan makan dan aksesori dapur. Dan ini saat yang tepat untuk mempercantik rumah Anda sekaligus melengkapi kebutuhan keluarga dengan lebih hemat. Beli satu gratis satu, buruan

sebelum promonya berakhir, kunjungi sekarang juga Informa Tarakan. Ingat ya, promo hanya 3 hari mulai hari ini hingga Jumat 31 Juli 2026. Jangan sampai terlewatkan. Nikmati pula promo cashback hingga 15%. Buruan datang dan berbelanja ke Informa Tarakan sekarang juga. Syarat dan ketentuan tentunya berlaku ya. Informa Furnishing, Furnishing with Style. Rayakan 22 tahun penuh inspirasi dengan promo terbaik untuk rumah Anda.

0: Pendengar Radio Maria di mana pun Anda berada, Anda masih bersama kami. Ya, saat ini kami akan kembali untuk menyampaikan informasi saudara pendengar kepada Anda yang akan langsung disampaikan oleh rekan kami, Ading Radlin, pendengar yang saat ini akan menyampaikan ya laporannya. Dan saudara pendengar dari Marino, kami akan menghadirkan ya laporan oleh rekan kami ada yang rapin. Halo.
1: Halo Mardi.
0: Ya, rekan Mardi, posisi di mana saat ini?
1: Kami di kantor Kejaksaan Negeri Malino.
0: Ya, baik. Silakan rekan Mardi untuk laporannya.
1: Ya, baik pendengar, saya baru saja mengonfirmasi di kantor Kejaksaan Malino terkait press release yang dilakukan semalam kaitannya dengan penggeledahan kantor KTPU yang dilaksanakan pada hari Selasa 28 Juli 2026 kemarin, di mana Kejaksaan Negeri Malino membenarkan bahwa pihaknya telah menggeledah kantor Komisi Pemilihan Umum sebagai bagian dari dugaan tindak penyidikan, maksud kami dugaan tindak pidana korupsi dana hibah pemilihan bupati dan wakil bupati Malino tahun anggaran 2024. Nah, penggeledahan yang dilakukan kemarin itu berlangsung dari pukul 11 hingga 16.30 waktu Indonesia Tengah dengan menyasar seluruh ruang kantor beserta gudang di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malino. Dan kegiatan penggeledahan sendiri dilaksanakan berdasarkan surat perintah penggeledahan Kepala Kejaksaan Negeri Malino dan tentu sudah memperoleh izin dari Ketua Pengadilan Negeri Malino yang tertanggal pada 27 Juli 2026. Dan tadi dijelaskan oleh Kepala Seksi Intelijen di Kejaksaan Negeri Malino, Imade Estu Nugraha, bahwa perkara tersebut saat ini masih berada pada tahap penyidikan sehingga belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Dan dijelaskan juga bahwa pelaksanaan penggeledahan juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dan menurutnya penggeledahan merupakan salah satu upaya paksa yang dilakukan penyidik untuk kepentingan pembuktian dalam proses penyidikan. Nah, di dalam penyidikan tersebut, maksud kami dalam penggeledahan yang kemarin, tim penyidik mengamankan dan menyita sejumlah dokumen yang berkaitan dengan penggunaan dana hibah pilkada tahun 2024, di mana barang bukti yang disita meliputi seperti dokumen pertanggungjawaban, berita acara atau dokumen pendukung lainnya yang diperkirakan mencapai 16 box kontainer serta sejumlah sampel barang yang dianggarkan melalui dana hibah tersebut. Dan seluruh dokumen yang telah disita kemarin saat ini, hari ini sudah mulai diperiksa secara mendalam untuk mengungkap dugaan tindak pidana korupsi yang sedang disidik. Kemudian untuk target penetapan tersangka, penyidik belum dapat memastikan karena proses pemeriksaan dokumen sendiri masih berlangsung dan harus dilakukan secara cermat sesuai ketentuan hukum tentunya. Dan tentunya di sini juga Kejaksaan Negeri Malino menegaskan bahwa penyidikan akan terus dilakukan secara profesional, transparan dan akuntabel. Adapun seluruh alat bukti yang diperoleh kemarin akan dianalisis untuk mengungkap secara terang dugaan tindak pidana korupsi hibah pilkada, termasuk mengidentifikasi pihak yang nantinya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila sudah memenuhi alat bukti yang cukup. Demikian Mardi, laporan kami langsung dari halaman kantor Kejaksaan Negeri Malinau. Selanjutnya saya kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Ajeng dan selamat bertugas kembali. Pendengar RRI Malinau, dimanapun Anda berada, demikian ya tadi kita dengarkan bersama rekan kami Ading Rebun yang melaporkan ya terkait dengan pemeriksaan ya saat ini oleh Kejaksaan ya Negeri Malinau ya yang melakukan pemeriksaan atau penggeledahan ya di gudang KPU Kabupaten Malinau yang diduga ya adanya pelanggaran tindak pidana ya pada tahun 2025 lalu ya terkait dengan dana hibah pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Malinau. Saudara pendengar RRI Malinau, demikian informasi tadi ya, tentu Anda dapat mengunjungi ya informasi-informasi berita update dari RRI dengan mengunjungi link berita ya di rri.co.id ataupun di rri.co.id. Pilih ya informasi di sana dari RRI Malinau, bahkan di seluruh wilayah ya Anda dapat mengetahui informasi-informasi update atau informasi-informasi terbarukan ya. Saudara pendengar RRI Malinau, dimanapun Anda berada, demikian kembali kami akan hadirkan ya beberapa hiburan lagu kepada Anda pada pukul 9 pagi ini. Kita akan ikuti siaran bersama Pro 1 RRI Tarakan, dan saudara pendengar ya pastikan Anda terus bersama kami di 95,3 MHz.

untuk selanjutnya yaitu harga minyak goreng di Muli spesial kemasan 5 liter di harga Rp125.000.

sih mas, kemasan 5 liter 110.500, Bimoli Special Refill Premium 25.000, Bimoli Non Special Refill 23.000, Fortune kemasan sederhana 24.000. Kemudian ada juga harga daging

Keluarga jago, ditilan 12 ribu, kemudian pecah juga 12 ribu. Garam kasar 10 ribu, halus 5 ribu. Tepung terigu encer 12 ribu dan

kacang tanah 42.000, kacang kedelai 14.000, minyak tanah 16.000 rupiah per liter. Kemudian ada ketela pohon di 8.000, kentang 22.000, kol 16.000, tomat 15.000, wortel 24.000, kangkung, bayam, kacang panjang 5.000 rupiah per ikat, kemudian sawi sendok, sawi manis dan sawi putih 7.000.

kecil 120.000, ikan asin rebus 60.000, ikan bandeng 20.000, ikan layang 25.000, ikan tongkol cakalang 35.000, ikan kakap merah 65.000, kemudian ada udang ukuran sedang 40.000, mujair 25.000, ikan kembung 35.000, ikan bawal 60.000, dan ikan tuna 45.000 rupiah. Jadi yang mendengar, informasi

tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kami perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Tuhan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai,

terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung.

setia bersama kami di Pro 1 Terangan Kanal Informasi dan Inspirasi. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti Halo RRI edisi Rabu 29 Juli 2026. Selamat mengikuti.

0: selamat pagi pendengar dan juga pemirsa bagi Republik Indonesia Tarakan dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa kembali menyapa Anda dalam program Halo RRI. Ya, hari ini Rabu 29 Juli 2026 bersama saya Andi Muhammad Rizal
1: dan

0: keluhan, aduan ataupun apa saja yang mungkin Anda keluhkan mengenai fasilitas umum ataupun pelayanan-pelayanan publik yang dirasa masih kurang sesuai ya.
1: Iya.
0: Jadi bisa langsung Anda hubungi kami di

0: kami akan menghubungi aja lain untuk koordinasi masyarakat ataupun pihak-pihak yang berwenang.
1: Iya, kita coba jembatani ya tentunya ya. Ya. Dan selain di Tarakan juga pendengar Anda di Malinau di 95,3 MHz silakan bergabung juga ya, sampaikan undang-undang ke opini ataupun kritik Anda terkait pelayanan publik ya ataupun infrastruktur ya. Silakan di 0821 5320 9845. Iya, kita apa ya, selalu setia ya, nantikan Anda ya, tentunya bagi Anda yang memiliki

0: coba sajikan satu informasi ya pendengar dan juga pemirsa. Ini dia, Wali Kota Tarakan imbau masyarakat kibarkan bendera ya serentak sambut hari ulang tahun kemerdekaan ke-81.
1: Iya, sebentar lagi
0: ya. Iya, ini sudah

Nasional tahun ini. Seluruh elemen masyarakat diimbau untuk turut serta menyemarakkan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Langkah resmi tersebut tertuang dalam surat edaran Wali Kota Tarakan, ya, di mana dokumen ini ditandatangani langsung Wali Kota Tarakan per 27 Juli 2026. Penerbitan surat edaran ini merupakan tindak lanjut dari arahan Menteri Sekretaris Negara, di mana berkaitan dengan penyampaian tema, logo, serta panduan resmi partisipasi perayaan kemerdekaan tingkat nasional. Pemerintah menetapkan tema besar untuk perayaan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, yaitu Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Dalam edaran tersebut, Wali Kota Tarakan mengimbau berbagai pihak untuk ambil bagian, di mana ditujukan kepada seluruh instansi pemerintah, TNI, Polri, sektor swasta, BUMN, BUMD, lembaga pendidikan, hingga masyarakat umum. Setiap lingkungan, instansi, dan pemukiman warga diminta untuk memasang hiasan, ya, serta dekorasi bernuansa kemerdekaan. Hal ini bertujuan untuk membangkitkan semangat nasionalisme di tengah masyarakat. Selain dekorasi visual, masyarakat juga diwajibkan mengibarkan bendera merah putih secara serentak. Pengibaran bendera ini berlangsung selama 1 bulan penuh, ya, terhitung mulai 1 hingga dengan 31 Agustus 2026. Dan di sini juga disampaikan, ya, bahwa penggunaan logo resmi HUT ke-81 RI beserta berbagai desain turunannya turut digencarkan. Pemerintah meminta atribut tersebut diterapkan secara maksimal pada media publikasi cetak, elektronik, maupun media sosial. Poin krusial lain ditegaskan dalam edaran ini menyangkut penghormatan detik-detik proklamasi, di mana

0: semarak kemerdekaan, maksudnya tidak hanya upacara.
1: Betul.
0: Dan pasti ini yang selalu dalam lomba-lomba nih, biasanya ya, RT yang diselenggarakan ya.
1: Mungkin sudah disiapkan ya, termasuk di kantor ya, yuk. Ya.

0: paling senang itu kan sudah anak-anak ikut lomba-lomba, seru aja gitu ya, makan kerupuk, makan burung, lari kelereng, ya, bawa karung, karung, kemudian apa
1: sampai yang ramai itu biasanya ya

0: Indonesia ya.
1: Iya.
0: Dan resmi ke dalam satu Republik Indonesia merupakan karya Fajar Novario ya, desainer grafis asal Padang yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemungutan suara publik atau polling. Dan lagu ini mengusung, logo ini mengusung tema besar Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Jadi secara keseluruhan konsep visual logo ini terinspirasi dari prinsip kedaulatan rakyat

silangan garis pada angka 8 menggambarkan semangat, kebersamaan, dan kerjasama antar lapisan masyarakat Indonesia. Kemudian sinergi dan koneksi, hubungan antar elemen garis melambangkan pentingnya kolaborasi dan keterhubungan untuk membangun negeri. Bertumbuh dengan satu tujuan, arah gerak visual logo mencerminkan bangsa yang terus berkembang maju secara harmonis menuju cita-cita yang sama. Kemudian bentuknya visualnya juga ada simbol nomor satu. Jadi desainnya memanfaatkan kesamaan karakter, ya, menentukan pola dari berbagai motif tradisional Nusantara. Perbedaan bentuk tersebut disatukan menjadi satu kesatuan identitas visual yang menegaskan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian ada juga rakyat sebagai pondasi, yang struktur logo menempatkan rakyat sebagai pondasi utama penggerak negara dalam mewujudkan keadilan dan kemakmuran. Kemudian warna resmi tentunya yang warna merah putih, merah sebagai latar melambangkan keberanian dan semangat yang menyala, sementara warna putih pada angka melambangkan kesucian, transparansi, dan ketulusan. Nah, itu untuk makna visual dan juga

Pendengaran pemirsa, mungkin bagi Anda yang sedang mempersiapkan ya 17 Agustusan di RT-nya atau lingkungannya masing-masing ya, silakan ya. Seperti ada yang disampaikan di 0821 5

0: saya sebentar giling baju nih, mau cucian ceritanya. Tadi karena jam-jam itu jam-jam 7 tadi itu kayaknya masih cerah nih. Nah, tiba-tiba sekarang udah hujan aja nih. Nah, mungkin bisa di-update untuk cuacanya untuk mulai Kaltara mungkin bang pada pagi hari ini.
1: Baik, untuk kondisi saat ini secara umum di Kalimantan Utara, ini Kalimantan Utara bervariatif mengalami kondisi hujan ya, antara intensitas ringan hingga lebat, tidak merata dan cenderung relatif singkat. Seperti saat ini terjadi hujan ringan hingga lebat di wilayah sebagian kota Tarakan. Kemudian di sebagian Bulungan intensitas sedang hingga lebat, kemudian sebagian Tanah Dibung intensitas sedang hingga lebat, kemudian di Kabupaten Malinau intensitas ringan hingga sedang, dan menemukan dengan intensitas ringan. Jadi secara umum bersifat sporadis atau tidak merata untuk saat ini. Peringatan dini cuaca ekstrim sudah dikeluarkan BMKG hingga pukul 11.00 WITA. Dan untuk perkiraan cuaca hari ini tanggal 29 Juli 2026 untuk wilayah Kalimantan Utara, masih ada potensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kalimantan Utara bagian timur.

0: masih diperkirakan hujan dengan untuk wilayah Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malino, Kabupaten Tanah Tidung, dan sebagian Kabupaten Menukan. Untuk hingga esok hari, di Kota Tarakan masih ada potensi hujan ringan. Kemudian untuk potensi cuaca ekstrim 3 hari ke depan untuk hari ini meliputi Kota Tarakan, Kabupaten Menukan, Kabupaten Malino, dan Kabupaten Tanah Tidung dan sebagian Kabupaten Bulungan di level waspada atau hujan sedang hingga lebat. Kemudian untuk besok hari itu potensi cuaca ekstrim dengan level hujan sedang hingga lebat ada di Kabupaten Malino, dengan untuk lusa potensi cuaca ekstrim dengan level waspada hujan sedang hingga lebat ini tidak ada atau nihil. Begitu Mas untuk keadaan cuaca dan kondisi cuaca saat ini.
1: Oke, nah ini kan terjadinya di jam-jam sibuk ya Bang ya, untuk di pagi hingga siang hari kan tentunya nggak, apakah mempengaruhi di wilayah penerbangan ini Bang? Karena kan juga di jam-jam sibuk ya, dari pagi sampai siang, siang bisa sampai sore juga atau gitu?
0: Iya, kondisi cuaca di penerbangan ini saat ini terjadi hujan sedang di Bandara Juwata Tarakan. Ini tentunya mempengaruhi

0: spekul.
1: Iya, mungkin bisa juga di update bang untuk wilayah perairan mungkin.
0: Ya, untuk wilayah perairan di perairan Kalimantan Utara meliputi perairan Lukas Bakli, perairan Parakan dan perairan Tanjung Selor ini masih dalam kategori rendah atau di bawah 1,25 meter sebetulnya mas.
1: Masih aman ya untuk melewati untuk cuaca.
0: Baik,

0: metropolitan ini masih ada kategori hujan sedang hingga lebat di sebagian kota Tarakan, bagian barat, utara, dan Kalimantan. Di Tarakan Timur ini masih mengalami hujan sedang hingga lebat. Maka dari itu untuk warga Kalimantan Utara, khususnya Tarakan, ini perlu mewaspadai dan tentunya dengan menyiapkan jas hujan dan memperhatikan jalan tidak kebut-kebutan. Nah, ini harus hati-hati ya di jalan. Kemudian waspada juga untuk wilayah yang rawan banjir seperti di bawah lereng, terutama untuk wilayah yang rawan longsor seperti itu. Dan pastinya selalu update informasi dari BMKG melalui aplikasi info BMKG maupun website bmkg.go.id seperti itu, Mas.
1: Iya, kita ada yang tanya? Bukan, cukup.
2: Iya, cukup ya. Saya kira sudah sangat jelas. Terima kasih Bang Reja atas informasinya. Salam sehat selalu ya.
0: Baik, terima kasih Mas Jalan, Mas Bayu. Salam sehat.
2: Iya, baik. Sudah kita update informasi cuaca ya.
1: Oh, memang ini memang agak
2: menurun ya. Ada sejumlah daerah intensitas hujan dari ringan hingga lebat ya. Selalu sedia Pak Yu.

sendiri dengan menghadirkan kontennya secara multi-platform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang

0: Radyo. Awa, meron na pa info. Lawangan ka, Radyo. RRE News. Wala pa kita pa, Che.
1: RRE Digital sa dito.
0: Sekali, Jess lah.
2: Semangat ya manggungnya.
3: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
4: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
5: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak

informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini

0: News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
1: Mari kita

0: telepon genggam Anda.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak.
2: Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
3: Ini saya juga mau nyampe masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
4: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
3: Tapi, masalah saya berhenti.
5: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
6: Halo RRI.
5: Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Anda masih mendengarkan Halo RRI. Kirimkan komentar Anda di line telepon 0821-5320-9845 atau di kolom chat YouTube RRI Tarakan Official.

pendengar radio pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo RRI ya, dan juga kami masih menantikan yang bergabung di 0821 5320 9845. Banyak hal yang bisa Anda bagikan ya, kritik, komentar, opini, apapun itu.

bacakan pesan yang sudah masuk di kolom komentar.

0: truk, misalnya truk
1: besar ya, yang sering lewat juga beberapa kali.
2: Betul,
1: juga memang ada yang parkir juga di depan tempat
0: kami. Minimal ada tanda-tanda ya. Sementara ada parkir atau ada pengerjaan apa gitu ya, yang memang dari jauh dia ya, mata memandang sudah kelihatan tuh ya, bahwa di sana ada truk yang lagi parkir. Jangan sampai ada yang

Dinas Kesehatan Tarakan mewaspadai cuaca panorama yang terjadi. Kondisi dinilai berpotensi menyebabkan lonjakan penyakit, terutama infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, serta demam berdarah dengue atau DBD. Dan itu disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Tarakan, Dr. Devi Ika Indrarti, yang mengingatkan warga agar tidak mengabaikan perubahan cuaca yang sedang terjadi. Sebab berdasarkan data Dinkes, tren kasus ISPA di Tarakan saat ini mencatatkan peningkatan. Namun meski demikian,

Dari hasil penyelidikan tersebut, petugas akan membagikan bubuk ABT secara gratis kepada warga sekitar. Ya, ada tindakan penyemprotan atau fogging yang tidak dilakukan secara sembarangan. Jadi fogging hanya akan dieksekusi jika hasil penyelidikan

0: Syaratnya, air wajib direbus hingga mendidih pada suhu 100 derajat Celcius, serta dipastikan kondisi fisik air tetap jernih dan tidak berbau. Ini juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk terus konsisten menerapkan gerakan 3M, yakni menguras, menutup, dan menimbun tempat penampungan air. Selain pencegahan lingkungan, masyarakat juga diminta menjaga daya tahan tubuh dengan konsumsi makanan bergizi seimbang, istirahat yang cukup, serta memenuhi kebutuhan cairan minimal 8 gelas air putih sehari. Apabila ada keluarga mengalami demam tinggi yang tidak kunjung turun, ya segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat.
1: Iya, ini sudah sangat jelas loh ya. Masyarakat bisa baca informasinya di rri.co.id. Nah, ini bicara mengenai pencegahan di lingkungan yuk. Kita tahu bahwa sekarang sampah plastik itu banyak ya.
0: Makin banyak.
1: Tetap makanan, kopi. Ini kalau dibiarkan menganga ke atas, tertampung air hujan, ya. Ini potensi tuh.
0: Jadi sarang-sarang

0: koreksi seluruh pembebasan akut ya. Memang misalnya terjadi dari polusi-polusi yang asap, kemudian debu di memang harus waspada terhadap ISPA, karena memang tadi datanya juga ISPA agak meningkat di Kota Tarakan. Mungkin bisa diakali dengan mana-mana, mungkin bisa pakai masker dulu nih
1: ya, bisa juga ya, yang lagi flu juga ya, khususnya mungkin wajib lah. Kemudian apalagi nih, selalu bawa tumbler air mungkin ya, yang beraktivitas aktif di luar ya, yang lupa apa daripada air kemasan ya, bagusnya
0: bagus sendiri
1: air sendiri.
0: Jangan lupa juga untuk konsumsi vitamin tambahan,
1: betul,
0: ini untuk menambah daya tahan tubuh ya. Dan informasi tersebut dapat Anda akses di rri.co.id/tarakannya.
1: Kemudian ada informasi lainnya yuk ya, ini kita coba bagikan kepada pemirsa dan juga pendengar. DPRD Tarakan kawal kebijakan ramah anak daerah. Dari Tarakan ya, lembaga legislatif daerah berkomitmen penuh untuk terus mengawal setiap regulasi serta lokasi anggaran yang berfokus pada kesejahteraan dan perlindungan anak. Pengawasan ketat terhadap program pemerintah daerah dinilai sangat penting agar hak-hak dasar anak di wilayah perkotaan maupun perbatasan dapat terpenuhi secara merata. Melalui siaran kentongan RRI ya kemarin, anggota DPRD Komisi 2 Kota Tarakan Sabaria mengungkapkan ya bahwa lembaga dewan senantiasa mendengarkan aspirasi masyarakat terkait isu perlindungan anak, di mana Sabaria menekankan pentingnya sinergi antar eksekutif dan legislatif dalam merumuskan peraturan daerah yang responsif terhadap permasalahan sosial anak terkini. Keterlibatan aktif masyarakat dalam memberikan masukan konstruktif turut membantu dewan dalam menyempurnakan program hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak. Tantangan zaman yang semakin kompleks, menurutnya yang adanya fasilitas publik serta ruang terbuka yang aman dan ramah bagi aktivitas positif anak-anak. DPRD juga mendorong pemerintah Tarakan memperbanyak pembangunan sarana-prasarana edukatif yang dapat diakses oleh seluruh kalangan masyarakat tanpa terkecuali. Dan kalau kita lihat yuk, yang banyak memang tempat bermain anak atau ruang terbuka untuk ramah anak. Cuma rata-rata permainannya ada sebagian yang sudah mulai rusak ya,
0: masih kurang terurus ya memang juga.
1: Iya, ini sudah perlu pembenahan, perlu perbaikan ya, biar anak-anak kita bisa datang lagi bermain di sana. Cuma memang kadang ya, kan tidak ada pengawas atau penjaga dari taman tersebut. Karena orang dewasa

0: tak malah anggar sendiri.
1: Iya. Nah ini mungkin kemana ya aduan-aduan seperti ini sebenarnya bagi masyarakat seandainya bawa anak ngorek berkunjung ya, bermain di taman sementara wahana permainannya rusak ya. Ini kira-kira seperti itu ada tempat aduan langsung biar biar masyarakat tuh lebih lega gitu menyampaikan unik-uniknya. Nah bagaimana menurut Anda pendengar dan juga pemirsa, apakah Anda juga pernah membawa anak jalan-jalan begitu ya, mencari tempat duduk-duduk santai di taman tapi kok kondisinya seperti ini ya, gitu ya, tidak bisa di, maksudnya wahana ini tidak bisa dipakai ya atau digunakan, jadi ya bingung lagi mau kemana lagi. Baik, silakan di 0821 5320 9845 ya, atau di WhatsApp atau di YouTube ya, di YouTube kita di Rektor Akan Official, bisa masukkan komentar Anda di kolom komentar.
0: Kita coba bacakan satu lagi informasi
1: Ini segar sekali gambarnya.

0: riset mendalam terkait potensi ekspor komunitas unggulan daerah, khususnya umbang dan juga kepiting ya, yang akhirnya nanti bisa menjadi arah kebijakan bagi pelaku usaha. Beliau Catur menambahkan, riset tersebut nantinya menghasilkan sebuah kebijakan untuk mengeksplorasi potensi ekonomi lokal secara terukur. Kemudian Bapak Iqbal dalam riset ini didampingi oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN agar riset sesuai metodologi sehingga secara umum kualitas riset terujinya.
1: Iya, dan ini diakui dunia loh ya, bahwa seafood-seafood

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ya, Fox tuh.
0: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax sekali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau lu baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak.
1: Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampe masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalan itu juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya berhenti.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Anda masih mendengarkan Halo RRI. Kirimkan komentar Anda di line telepon 0821-5320-9845 atau di kolom chat YouTube RRI Tarakan Official.

sih misalnya mengenai job fair ya, job fair 2026 nih akan bertempat di Aula Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tenakan Jalan Gunung Tembak Pertenang Kampung 6 Tergantin Timur di Tenakan. Ada job fair pada tanggal 30 Juli 2020.

0: case-nya nih ya di 0813 333 010 10 ya, sekali lagi 0813 333 010 10 ya.
1: Iya,
0: bisa juga dihubungin tuh untuk yang ingin bertanya-tanya dan juga harap membuat surat lamaran kerja dan juga kartu mencari kerja itu yang kartu kuningnya jelas
1: kuningnya
0: jangan sampai ketinggalan ataupun mau mesti membuat mungkin bisa nih hari ini yang usahakan dibuat dulu.
1: Iya, tapi sebenarnya sudah banyak sih informasi mengenai ini di internet ya, ya. Apa saja berkas untuk lamaran kerjaannya. Kalau tidak salah ada juga SKCK ya.

0: challenge juga ya, penilaian sendiri ya. Apa lagi yang paling penting?
1: Terbuka untuk umum, ya, siapa saja ya, asal sesuai dengan kriteria perusahaan ataupun instansi ataupun tempat-tempat tersebut yang sesuai bisa melamar ya.
0: Ya,
1: sampai kelewatan ya besok.

0: sesuai ini yang Anda kualifikasi kemampuan atau skill yang Anda bisa ya.
1: Iya.
0: Tentunya benar, kami masih menantikan Anda dengan nomor 1 3 2 9 8 8 9.
1: Ya, kita coba update lagi ya informasi Anda, pendengar dan juga pemirsa, masih di rri.co.id ini. Dinas Kesehatan Tarakan pertajam tata cara penerbitan PIRT dan SLHS. Dinas Kesehatan, ya, Dinkes Tarakan menggelar Forum Konsultasi Publik atau FKP Senin kemarin, di mana membahas tata cara penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga, dan produk usaha mikro kecil menengah UMKM, dan serta sertifikat laik higienis sanitasi atau SLHS. Kepala Dinas Kesehatan Tarakan Dr. Devi Ika Indriarti mengungkapkan bahwa transisi sistem perizinan yang kini berbasis online ya atau OSS kerap menimbulkan dinamika di lapangan, di mana jika dahulu pelaku usaha wajib melalui pemeriksaan atau visitasi lapangan sebelum izin terbit, kini sistem OSS memungkinkan nomor PIRT keluar terlebih dahulu. Meski izin dari OSS sudah di tangan pelaku UMKM, Dinkes Tarakan menegaskan perizinan tersebut belum sepenuhnya aman ya, sebelum ada rekomendasi teknis dari tim kesehatan. Pelaku usaha diberi tenggang waktu hingga 2 bulan untuk melengkapi seluruh kekurangan berkas maupun standar tempat pengolahan. Devi menekankan bahwa PIRT khususnya bagi produk makanan kemasan kering yang memiliki masa kadaluarsa lebih dari 7 hari sebelum PIRT resmi direkomendasikan, para pelaku usaha diwajibkan mengikuti penyuluhan pangan aman. Menurut Devi, Dinkes rutin melakukan pembinaan berkala ya, minimal 1 kali dalam setahun. Selain itu juga melakukan pengawasan difokuskan pada kelaikan tempat pengolahan. Kemudian ada pemilihan bahan baku yang higienis hingga standar kemasan. Tidak kalah penting, pelaku usaha wajib mengantongi sertifikat penyuluhan ya sebagai bukti telah memahami tata cara pengelolaan pangan dengan. Di mana di sini lurusannya makanan basah dan dapur itu atau makanan bergizi gratis ya untuk MBG ya. Dalam forum tersebut, Dinkes juga meneruskan ya miskomunikasi terkait syarat perizinan makanan basah atau siap saji atau produk dengan daya tahan kurang lebih dari 7 hari. Devi menegaskan bahwa produk jenis ini tidak bisa mengajukan PIRT melainkan wajib mengantongi SLHS. Aturan ini menjadi perhatian khusus bagi dapur satuan pelayanan pengurangan gizi atau SPPG atau penyedia makan bergizi gratis MBG ya, serta catering diterapkan. Baik, ini hal-hal yang bisa Anda siapkan pendengar dan pemirsa ya, atau informasi lengkapnya bisa Anda akses di rri.co.id.
0: Ini penting memang pelaku UMKM ya, cuman
1: iya,
0: penyedia lainnya tadi perlu diperlukan beberapa sertifikasi salah satunya tadi layak dan higienis.
1: Ada perbedaan antara yang kemasan dengan makanan basah ya,
0: betul.
1: Dan ada sendiri sertifikatnya ya.

pemerintah provinsi Kalimantan Utara terus meningkatkan daya saing pelaku industri kecil dan menengah atau IKM melalui pelatihan kemasan ramah lingkungan yang digelar Dinas Perindustrian

kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman dan keterampilan pelaku IKM dalam menghasilkan kemasan produk yang menarik, berkualitas, serta ramah lingkungan sehingga mampu meningkatkan daya saing di pasar. Sekretaris Daerah Provinsi Sekprov Kaltara, Haji Denny Haryanto SMM, menegaskan bahwa kemasan menjadi salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan pemasaran sebuah produk. Denny menjelaskan Pemprov Kaltara telah menyediakan rumah kemasan sebagai fasilitas pembinaan bagi pelaku IKM dan UMKM untuk meningkatkan kualitas kemasan produknya. Dan selain memperkuat kapasitas melalui pelatihan, Pemprov Kaltara juga berencana mengusulkan pembangunan balai sertifikasi kepada Kementerian UMKM sebagai upaya menggerakkan ekosistem pengembangan usaha.

0: menghasilkan kemasan ya, kita berbicara kemasan UMKM. Jadi memang kalau kita beli jajanan-jajanan UMKM, pasti yang kita lihat pasti kemasannya di luar ya.
1: Betul.
0: Tapi kadang yang menarik, wah ini bagus nih kemasannya. Itu menarik minat pembeli tentunya.
1: Ini bicara mengenai pandangan pertama.
0: Betul.
1: Ada lagunya ini. Pandang pertama.
0: Jadi memang kalau pembeli pasti yang dilihat kemasannya dulu sih, maksudnya emang gak bohong, mesti lihat kemasannya dulu.
1: Kemasannya bagus, seperti ini ada bicara desain di

0: Fire juga yang dilakukan oleh pemerintah Kota Tarakan. Kita sudah terhubung bersama dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Tarakan, ada Bapak Agus Sutanto. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Agus.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya baik
1: Bang,
0: sehat Pak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Baik Pak, ini banyak yang nanya ini di RRI, bagaimana terkait The Fire, kemudian berapa kota yang dibuka, kemudian apa yang atensi penting yang harus disiapkan oleh para pencari kerja kita. Silakan Pak Agus.
1: Iya

0: Kerja Dinas Perindustrian Minang Wijaya Kota Tarakan. Waktunya pukul 8.30 sampai selesai lah Pak Sekwan. Terkait dengan koordinasi, memang sampai saat ini masih berkembang ini. Kebetulan ada sekitar kemarin sore itu masih 7 perusahaan, tapi pagi ini sudah kurang lebih 10 perusahaan yang konfirmasi akan ikut JOPER dan akan menyiapkan lowongan. Iya. Jadi mengenai jumlahnya kami belum bisa memastikan jumlahnya, ya betul.
1: Iya baik. Pak, kalau untuk pembukaannya ini mulai dari tanggal berapa atau ada deadline, kemudian jam berapa sampai jam berapa?
0: Kalau untuk di pelaksanaan JOPER sendiri satu hari kerja saja, satu hari kerja saja. Tetapi biasanya kan untuk mendaftar itu kan kita buka secara online juga, jadi meskipun besok tanggal 30 itu belum sempat, mungkin berkasnya belum sempat, itu bisa menyusulkan saja.
1: Oke, semua sistem dipakai Pak ya, ada offline, ada juga.
0: Iya, ada offline, ada online. Seperti itu.
1: Iya baik Pak, ada harapan bagaimana minat masyarakat kita semoga bisa dimaksimalkan ini, dan juga ada himbauan kepada masyarakat, silakan Pak Agus.
0: Iya, jadi terkait dengan JOPER ini

0: cukup banyak, 42 lowongan. Jadi cukup yang besar yang itu yang sudah pasti. Kalau yang lainnya ada beberapa seperti dari Bank Rakyat Indonesia, Bank Senat, beberapa bank swasta juga ada. Kemudian dari perusahaan-perusahaan kostore juga ada yang sudah konfirmasi untuk membuka ini. Untuk itu bisa dimanfaatkan pada teman-teman cari kerja, silakan melengkapi berkas persyaratannya, ide lamarannya, kemudian sesuai normatif kerja, dan juga ditambah kartu kuning, kartu kuning untuk lurus, kartu kuning besok juga di lokasi akan ada pelayanan pembuatan kartu kuning juga. Jadi tidak masalah.
1: Bisa langsung Pak ya.

0: bagus, terima kasih banyak atas informasinya.
1: Untuk sama-sama.
0: Salam sehat selalu. Minum dulu kak, ini batuk.
1: Iya, ini batuk-batuk, mohon maaf.
0: Iya, siap. Terima kasih bagus. Salam sehat selalu. Dengar ya, itu
1: sama-sama.
0: Iya, dan Bocor tadi ya mengakhiri Halo Dari Kita hari ini ya.

0: edisi Rabu 29 Juli 2026, saya Rikita Bayu.
1: Dan saya Nyimawat Rizal ya, sampai jumpa di Halo RRI berikutnya. Selamat pagi.
0: Selamat pagi.

mempercayai sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program rehab, dan agar seluruh peserta JKM yang memiliki tunggakan dapat menjaga tunggakannya, kami luncurkan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pendengar RRI Malina dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama Eni. Edisi hari ini Rabu 29 Juli 2026 menemani Anda di Malina siang hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah. Kebersamaan kita gimana kabar Anda untuk hari ini? Semoga sehat walafiat dan tak kurang satu apapun pastinya, walaupun hari ini cuacanya sedikit senduh ya. Kita lagi diguyur hujan, mendung-mendung manja pokoknya pagi ini, dan semoga itu tidak menghambat segala aktivitas Anda yang akan berpergian kemana-mana. Iya, kalau nggak bisa pakai motor ya udah deh pesan Maxim aja gitu kan, atau suruh nganterin siapa gitu ya. Pokoknya berpikir secara logika aja tuh, kayak katanya tuh kalau bahasa sekarang gitu kan, biar semuanya berjalan lancar dan tidak terhambat begitu ya. Baik, pendengar tentunya masih dengan sajian lagu-lagu dan juga informasi akan kami hadirkan untuk Anda hari ini hingga pukul 11.00 waktu Indonesia.

Baiklah, sebelum Eni hadirkan informasi-informasi menarik siang hari ini, kita dengarkan terlebih dahulu ya. Beberapa lagu berikut akan kami hadirkan untuk Anda. Kali ini kita coba ke lagunya. Oke, kali ini ke lagunya Cindy dulu deh, dengan judul Saling Setia.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Malina. Baik, berikan kita ke informasi pagi hari ini terkait masuk Karisma Event Nusantara IRA 2026 di Malina direncanakan fokus pada Festival Budaya Tanpa Pameran. Festival Budaya IRA di Kabupaten Malina tahun ini akan berfokus penuh pada Festival Seni dan Budaya. Kegiatan dijadwalkan berlangsung 6 hari dari 20 Oktober hingga 26 Oktober 2026. Penutupan bertepatan dengan hari ulang tahun Kabupaten Malinau. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau, Christian, menjelaskan bahwa agenda budaya ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah. IRAU yang biasanya diagendakan setiap 2 tahun sekali, saat ini telah masuk dalam Karisma Event Nusantara yang mensyaratkan penyelenggaraan rutin setiap tahun. Ia menyebut IRAU tahun ini tidak digelar dengan rangkaian acara besar tahun sebelumnya. Kegiatan akan fokus pada pameran budaya serta pawai budaya berbagai acara utama, sebagai acara utama maksud kami. Christian juga memastikan pelaksanaan berlangsung selama 6 hari penuh. Jadwal disusun agar berakhir tepat pada perayaan hari jadi Kabupaten Malinau. Soal skala penyelenggara, Christian menegaskan besar kecilnya acara bukan menjadi ukuran utama. Menurutnya yang terpenting adalah pelaksanaan Festival Seni dan Budaya itu sendiri. Dan pihaknya berharap esensi budaya lokal tetap terjaga dengan format yang lebih ringkas tersebut. Festival Budaya IRAU tetap menjadi agenda tahunan yang konsisten sesuai komitmen Karisma Event Nusantara. Iya, pendengar, demikian informasi siang hari ini ya. Jadi nanti bulan Oktober kita ramai lagi nih Kabupaten Malinau ya pendengar. Akan ada event pesta budaya selama kurang lebih 6 hari nanti dari tanggal 20 sampai tanggal 26 Oktober 2026. Jadi siapkan diri Anda untuk mungkin sebagai peserta yang akan tampil atau nanti sebagai penonton aja kita ya. Oke. Baik, untuk informasinya selengkapnya Anda juga bisa membaca di rri.co.id. Baik, kita akan ke lagu berikutnya pendengar. Sebelum nanti akan Eni hadirkan juga informasi lainnya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Malinau.

bukan dianjurkan, namun menyapu di malam hari sangat dilarang dalam tradisi suku Tidun Ulun Pagun. Dikatakan, bila seseorang menyapu di malam hari, maka rezekinya akan menjauh. Larangan ini sebenarnya bentuk nasihat orang tua dahulu kepada anaknya. Karena pada zaman dulu, menyapu ketika seseorang lagi tidur di bandas atau lantai adalah hal yang tidak sopan. Karena apa yang kita sapu adalah kotoran dan debu-debu pun akan berterbangan. Selain itu, suara sapu lidi yang digunakan saat menyapu tidak nyaman didengar pada malam hari. Larangan ulun tua atau orang tua ini dahulu

95,3 Radio Republik Indonesia Malinau. Pendengar, DPRD Malinau dorong penyelesaian sengketa lahan di Malinau Barat dilakukan melalui musyawarah. DPRD Kabupaten Malinau mendorong penyelesaian sengketa lahan di wilayah Malinau Barat yang melibatkan sejumlah unsur masyarakat di Tanjung Lapang dan Setelang ditempuh melalui musyawarah dan jalan tengah dengan melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan. Langkah tersebut dinilai penting agar persoalan yang telah berlangsung cukup lama tidak terus berkembang menjadi konflik horizontal di tengah masyarakat. Ketua DPRD Kabupaten Malinau Pindi mengatakan aspirasi yang disampaikan masyarakat dari Desa Tanjung Lapang, Setarap dan Longdila melalui audiensi di ruang rapat gubernur, maksud kami rapat gabungan Komisi DPRD Malinau pada Selasa 28 Juli 2026 menjadi perhatian DPRD. Menurutnya, persoalan tersebut pada dasarnya berawal dari lahan garapan yang seiring perkembangan memunculkan perbedaan pandangan mengenai hak penguasaan lahan. Yang menilai perubahan pola pengolahan lahan di masyarakat perlu diikuti dengan pendampingan dan pembinaan dari pemerintah daerah beserta organisasi perangkat daerah terkait. Dengan demikian, masyarakat memiliki pemahaman yang sama mengenai penyelesaian persoalan sesuai ketentuan yang berlaku sehingga potensi konflik dapat diminimalkan. Pindik meregaskan lembaga legislatif berkepentingan memastikan seluruh pihak memperoleh kesempatan yang sama untuk menyampaikan pandangan sehingga penyelesaian dapat dilakukan secara adil. Demikian informasi DPR Malinau dorong penyelesaian sengketa lahan di Malinau Barat dilakukan melalui musyawarah. Selengkapnya Anda dapat membaca di rri.co.id.

merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya,

Barat di Indonesia. Maju ada Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara

adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara sapei sepat diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian paa dan sapei sepat terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju taa maupun sapei sepat, sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara

lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya,

Terima kasih Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Maluna. Masih dimasukkan informasi menemani Anda pendengar. Baik, kita ke informasi selanjutnya. Kali ini terkait menyosialisasikan kurikulum berbasis cinta KBC KKWL Kemenak Kalimantan Utara. Tekankan bahwa guru-guru bukan sekedar mengajar untuk menjadi pintar, tetapi membentuk karakter generasi lebih berakhlak mulia. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara, Dr. Muhammad Saleh MPDI menegaskan perbedaan mendasar antara sekedar mengajar dan mendidik dalam sosialisasi implementasi kurikulum berbasis cinta KBC bagi guru madrasah dan guru pendidikan agama Islam PAI Angkatan 1 Lingkungan Kanwil Kemenak Kaltara tahun 2026. Kegiatan berlangsung di Aula SMP SLB Negeri Malinau pada Selasa pendengar. Muhammad Saleh menegaskan jika orientasi guru hanya mengajar untuk mengamalkan kecerdasan otak, barulah tugas kita sebagai guru tercapai. Namun tugas sebagai pendidik belum berhasil karena siapapun bisa mengajar, tetapi tidak semua orang mampu menjadi pendidik sejati menurutnya. Mewakili Bupati Malinau, Kepala Dinas Damkar Malinau Tijo Wijaya STMT dalam kesempatan itu menegaskan bahwa guru merupakan ujung tombak pembangunan sumber daya manusia. Sementara itu, Ketua Panitia Sosialisasi Kurikulum Berbasis Cinta KBC Kabupaten Malinau, Ustadz Ahmad Dhani SPDI dalam kesempatan itu menyebutkan bahwa jumlah peserta ditarget sebanyak 120 orang guru pendidik agama Islam dan guru madrasah. Demikian pendengar untuk informasi siang hari ini terkait mensosialisasikan kurikulum berbasis cinta KBC KKWL Kemenak Kalimantan Utara. Tekankan bahwa guru-guru bukan sekedar mengajar untuk menjadi pintar, tapi membentuk karakter generasi lebih berakhlak mulia. Dan demikian untuk informasi di siang hari ini. Setelah ini kita akan lanjut di sajian lagu-lagu daerah Nusantara. Sebelum itu, kami hadirkan untuk Anda lagu berikutnya. Kali ini ada dari Titi DJ dengan judul Manusia Biasa.

sebisa peninggalan masa penjajahan kolonial Belanda. Peninggalan tersebut adalah dua sumur gas yang pernah dikelola pemerintah Belanda sekitar tahun 1939 hingga 1942. Dua sumur gas tersebut berada di Desa Bungusan, kilometer 28, Kecamatan Nunukan. Letak kedua sumur gas yang berada jauh di dalam kawasan hutan Pulau Nunukan membuat banyak masyarakat tidak mengetahuinya. Ditambah lagi, jarak antara kedua sumur sekitar 5 hektar. Selain dua sumur gas, tim geologi perusahaan perminyakan dan gas juga menemukan batu bata, beberapa material pengeboran gas seperti pipa baja peninggalan kolonial Belanda.

adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di

95,3 Radio Republik Indonesia Malino. Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar. Baik, demikianlah tadi masuk dan informasi menemani Anda ya. Dan selanjutnya kita beralih ke program berikutnya di musik tradisional dan budaya. Ya, lagu-lagu dari Nusantara akan kami hadirkan menemani istirahat siang Anda hingga pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah. Dan setelah itu kita akan ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI. Untuk Anda yang bersedia bergabung, selamat siang, selamat mendengarkan. Kita awali kebersamaan kita dari lagu Ampar-Ampar Pisang, Kalimantan Selatan. Selamat mendengarkan.

lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Melayu jati, mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika

menyapu di malam hari sangat dilarang dalam tradisi suku Tidung Ulum Pagun. Dikatakan, bila seseorang menyapu di malam hari, maka rezekinya akan menjauh. Larangan ini sebenarnya bentuk nasihat orang tua dahulu kepada anaknya. Karena pada zaman dulu, menyapu ketika seseorang lagi tidur di bandas atau lantai adalah hal yang tidak sopan. Karena apa yang kita sapu adalah kotoran dan debu-debu pun akan berterbangan. Selain itu, suara sapu lidi yang digunakan saat menyapu tidak nyaman didengar pada malam hari. Larangan ulun tua atau orang tua ini dahulu

Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orang mencirikan dari keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sapa-Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sapa-Sapa diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sapa-Sapa terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sapa-Sapa sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

dagangan ke pasar. Smoken didaftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia pada tanggal 4 Desember 2012.

95,3 Radio Republik Indonesia Malinyo masih bersama ini menemani Anda di sajian lagu-lagu daerah Nusantara di program musik tradisional dan budaya. Beberapa lagu tadi kita sudah dengarkan ya. Ada dari lagu Lendayul anak Adi Sipitang tadi, terus juga ada dari lagu dari Aceh, dari Kalimantan Selatan. Dan akan ini temani juga dengan lagu-lagu lainnya. Nanti akan kita dengarkan juga Arang Tampurung ya, yang udah lama gak dengar lagunya Arang Tampurung nih. Terus nanti juga akan ada dari dari Bulungan, lagu Tidung dan lain sebagainya. Yang pastinya menemani aktivitas yang Anda semuanya di cuaca mendung hari ini hingga pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah. Iya, kita cukup patut berbangga ya, karena kita nih lagu-lagu daerahnya cukup banyak pendengar. Karena Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan budaya juga, dan salah satunya adalah lagu-lagu daerah ini. Jadi setiap harinya kami akan menemani Anda dengan lagu-lagu daerah Nusantara. Jadi kita keliling-keliling daerahnya lewat lagu-lagu daerah.

Iya, dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah memiliki lagu khas yang mencerminkan kehidupan, adat, istiadat, hingga nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi, ya pendengar. Nah, lagu daerah umumnya menggunakan bahasa daerah setempat dengan melodi yang sederhana sehingga mudah diingat dan dinyanyikan. Iya, siapa nih yang mungkin punya satu lagu khas, lagu daerah yang dulu kita masih sekolah tuh sering dinyanyiin sampai sekarang masih terngiang-ngiang gitu ya. Dan sekarang pun juga sudah berbagai macam lagu-lagu daerah ciptaan-ciptaan yang terbaru begitu yang bisa kita dengarkan juga. Yang pastinya di lirik-liriknya itu tersimpan pesan tentang cinta kepada tanah air, semangat gotong royong, rasa syukur, hingga penghormatan pada orang tua, alam, dan lain sebagainya gitu ya. Tergantung pencipta atau penulisnya mau menyampaikan apa lewat lagu tersebut. Seperti lagu-lagu siang hari ini yang ini hadirkan untuk Anda pendengar. Ya, beberapa lagu daerah yang mungkin sudah tidak asing di telinga kita, antara lain Ampar-ampar Pisang tadi yang sudah ini putarin di awal ya, mengawali kebersamaan kita. Itu lagu yang gak pernah hilang dari ingatan kita pendengar. Dan juga biasanya kalau zaman-zaman dulu suka main Ampar-ampar Pisang gitu ya, sambil dijulurkan kaki-kaki untuk berapa orang terus kita main gitu. Itu lagu memorinya cukup melekat sekali di ingatan. Terus juga ada Yamko Rambe dari Papua. Terus juga ada lagu Apuse. Siapa nih yang ingat lagu Apuse? Kayaknya dulu sering kita nyanyikan di dalam kelas ya. Apuse kokondalo, itu deh pokoknya. Terus ada juga dari Aceh Manuk Bungong Jumpo dari Aceh, Manuk Dadali dari Jawa Barat. Angin Mamiri tuh ya, Angin Mamiri yang paling populer juga. Nanti kita coba cari lagunya, kita akan putarin, dari Sulawesi Selatan. Ya, jadi setiap lagu itu memiliki cerita dan identitas budaya yang berbeda-beda. Di era modern seperti sekarang ini juga lagu daerah tetap memiliki peran penting sebagai sarana pelestarian budaya ya, melalui pelajaran di sekolah, pertunjukan seni, hingga aransemen musik yang lebih

kemarin. Jadi generasi muda diharapkan semakin mengenal dan mencintai lagu-lagu daerah Nusantara. Ya, seperti program kita musik tradisional dan budaya, jadi kita biar nggak lupa gitu kan dengan lagu-lagu daerah Nusantara, dan kita juga jadi tahu lagu daerah-daerah dari daerah lainnya gitu. Jadi saking banyaknya begitu kan, mungkin kita bakalan agak lupa, jadi jangan sampai lupa ya, karena setiap hari kami akan hadirkan untuk Anda. Jangan lupa untuk selalu dengarkan di RRI Malino jam 11 sampai dengan jam 12 siang pendengar. Baiklah, kita akan bergeser dulu ke lagu berikutnya untuk Anda di siang hari ini. Kali ini kita ke Manado dulu ya, ada Arang Tempurung. Tetap bersama kami di RRI Malino.

0: suku, budaya, adat, dan agama bersatu dalam naungan dua samudra. Inilah Indonesia.
1: Serba Indonesia.
2: Indonesia memiliki perangko kuno termahal di Asia seharga 20 miliar rupiah. Perangko ini terbitan tahun 1864 dan memiliki cap pos Ngawi, Jawa Timur.

emas bata. Beralas sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di

0: dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Tua dikatakan Iju Pangihok Nihodong, Ulos Pangihok Niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu bisa mengikat namanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan untuk apa namanya mengikat tanda kasih sayang.
1: Di balik kata ulos yang secara harfiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekadar aksesoris atau pelengkap

Sisa peninggalan masa penjajahan kolonial Belanda. Peninggalan tersebut adalah dua sumur gas yang pernah dikelola pemerintah Belanda sekitar tahun 1939 hingga 1942. Dua sumur gas tersebut berada di Desa Bunusan, kilometer 28, Kecamatan Nunukan. Letak kedua sumur gas yang berada jauh di dalam kawasan hutan Pulau Nunukan membuat banyak masyarakat tidak mengetahuinya. Ditambah lagi, jarak antara kedua sumur sekitar 5 hektar. Selain dua sumur gas, tim geologi perusahaan perminyakan dan gas juga menemukan batu bata, beberapa material pengeboran gas, seperti pipa baja peninggalan kolonial Belanda.

mengenal tradisi unik Indonesia. Ritual Tiwah di Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah terdapat tradisi khusus yang dilakukan untuk orang yang sudah lama meninggal.

0: mengenal senjata tradisional Indonesia. Sundu.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan tepat di pukul 12 siang hari ini. Dan demikianlah kebersamaan kita di sajian lagu-lagu dari Nusantara. Saatnya kita akan bergabung kembali bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga. Dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Rabu 29 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Penampilan brilian di babak kedua bahwa Dinamo Zagreb membalikkan keadaan atas tim dan melangkah ke semifinal babak kualifikasi Liga Champion 2026-2027. Selengkapnya Nurdian Syah melaporkan.
1: Zagreb mengamankan satu tempat di semifinal setelah mengalahkan FC Twin 3-2 di putaran kedua babak final babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027. Bertanding di kandang sendiri, Stadion Maksimir, Kroasia, di hari tadi penampilan yang brilian dan penuh inspirasi di babak kedua sukses membawa Dinamo mengatasi defisit babak pertama dan dalam 30 menit tambahan waktu mencetak gol kemenangan ketiga untuk melawan comeback yang sempurna. FC Twin sempat memimpin jalannya pertandingan berkat dua gol cepat yang dicetak oleh Brighton Lebau pada menit kedua dan Marco Borki pada menit ke-22. Akan tetapi tuan rumah pantang menyerah. Dinamo Zagreb akhirnya menemukan peluang mereka pada menit ke-67 saat mencetak gol FC Twin. Marco Borki diusir keluar lapangan akibat kartu merah. Skuad asuhan Mario Kovacevic itu berhasil membalas dengan dua gol cepat dari Bjorn Berio pada menit ke-74 dan Lukas Hachovec pada menit ke-78. Masa pertandingan berlanjut ke babak tambahan. Moris Valinchik tampil sebagai pembawa kemenangan setelah mencetak gol pada menit ke-112. Mengakhiri pertandingan dengan agregat 4-3 untuk kemenangan Dinamo Zagreb. Selesai pertandingan, kepala pelatih Dinamo Zagreb Mario Kovacevic mengaku kurang senang dengan bagaimana timnya menuai permainan. Tetapi ia senang mereka mampu menyelesaikan pertandingan dengan baik sebelum memasuki babak penalti.
2: Saya kurang puas dengan cara kami memulai pertandingan ini. Kalian lihat sendiri, lawan masuk ke area penalti kami dua kali dan mencetak dua gol. Kami melakukan dua pelanggaran dan langsung dapatkan dua kartu kuning. Namun tidak mudah, tapi saya tetap percaya pada tim. Saya berharap kami bisa memperkecil ketertinggalan sebelum akhir babak pertama. Kami tidak berhasil melakukannya pada periode itu, tapi kami berhasil kemudian. Kami melakukan beberapa perubahan pada tim. Babak kedua berjalan lebih baik. Kartu merah itu membalikkan keadaan. Setelah itu kami mencetak dua gol untuk menyamakan kedudukan. Tentu saja kami ingin menyelesaikan pertandingan sebelum adu penalti dan kami berhasil. Selaras dengan itu, bek Dinamo Zagreb dan pencetak gol pamungkas Moris Valinchik mengatakan bahwa ini merupakan kemenangan besar untuk timnya. Menurut saya hari ini merupakan kemenangan yang luar biasa. Ketertinggalan 2-0 di babak pertama menurut saya itu sangat sulit. Menurut saya seluruh tim bermain sangat baik dan ini adalah malam yang luar biasa. Lalu comeback dramatis ini dalam sebuah drama olahraga yang sesungguhnya, Dinamo mencatatkan kemenangan ke-100 yang menjadi tonggak sejarah dalam sejarah kompetisi klub Eropa. Ini juga merupakan kemenangan pertama Dinamo atas lawan asal Swiss di Stadion Maksimir. Dari Jakarta, Nurdian Syah, Pro 3 RRI, tersebut.

olahraga. Real Madrid berhasil menang dengan skor 4-1 atas Leganes dalam laga uji coba berlangsung di Stadion Alfredo Di Stefano dini hari tadi. El Real memimpin 2-1 di babak pertama lewat gol Federico Valverde di menit ke-22 dan Gonzalo Garcia di menit ke-27 yang dibalas Leganes pada menit ke-36 Naim Garcia. Babak kedua, Franco Mastantuono memperbesar keunggulan Madrid menjadi 3-1 di menit ke-58. 2 menit berselang gol kembali didapatkan Madrid. Kali ini gol itu lahir lewat bunuh diri pemain Leganes, Ruben Pulido Pena, yang membuat skor menjadi 4-1. Real Madrid berhasil menjaga skor tersebut sampai laga tuntas. Ini menjadi hasil uji coba lanjutan Yaksib setelah beberapa hari lalu mengalahkan Alcorcon 1-0.

Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Italia oleh Federasi Sepak Bola Italia FIGC, menggantikan posisi yang sebelumnya ditempati Gennaro Gattuso. Kehadiran Roberto Mancini sekaligus menjawab teka-teki pelatih anyar dari Gli Azzurri setelah sebelumnya Santer dikabarkan mendatangkan Andrea Pirlo. Sebelumnya, Andrea Pirlo menjadi nama terdepan untuk menjadi pelatih timnas Italia. Namun, Presiden FIGC Giovanni Malago menentang hal tersebut dan membuat Direktur Teknik Paolo Maldini dan penasihat Leonardo mengundurkan diri setelah baru 10 hari menjabat. Selain mengumumkan Mancini, FIGC juga mengumumkan posisi Direktur Teknik kini dijabat pelatih Guy Claudio Ranieri, mengisi tempat yang ditinggalkan Maldini. Roberto Mancini bukan sosok asing di timnas Italia, karena mantan pelatih Manchester City tersebut pernah menangani Gli Azzurri sejak 1 Juli 2018 hingga 13 Agustus 2023.

0: Tenis putri Indonesia Janis Chen melangkah ke perempat final DC Open atau Washington Open 2026 di Washington DC Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Berpasangan bersama petenis Cina Swai Sang, Janis tampil solid untuk mengalahkan pasangan Uzbekistan dan Taiwan, Kamila Rahimova, Fang Shenwu dalam 2 set langsung dengan skor 6-3-6-4. Kemenangan memastikan langkah Janis Chen Swai Sang ke babak perempat final turnamen yang menjadi bagian dari persiapan menuju Grand Slam US Open. Janis Chen membutuhkan waktu 1 jam 13 menit untuk menyelesaikan pertandingan tersebut. Sebagai pasangan unggulan ketiga, keduanya mampu menunjukkan permainan yang konsisten sejak awal laga.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: pecinta sepak bola tanah air, Persib meraih kemenangan kedua dalam lanjutan turnamen pramusim Piala Presiden 2026 setelah mengalahkan DPMM FC 1-0. Gol sematawayang Wemau Bandung diciptakan Malsa Sekir pada menit ke-74. Laporan Senpi Hilhamsyah.
1: Persib Bandung meraih kemenangan pada pertandingan kedua grup A Piala Presiden 2026 dan menaklukkan DPMM FC lewat skor 0-1 kemarin malam di Stadion Sijalak Harupacoreng Kabupaten Bandung. Hasil positif ini membuat Persib menjadi tim pertama yang mengunci tiket ke semifinal. Pada pertandingan tersebut, gol tunggal kemenangan Pangeran Biru dicetak oleh penyerang mereka Balsa Sekulik pada menit 74. Mulai berawal dari tendangan penalti yang diambil oleh Sekulik, namun eksekusi penalti sempat dibunuh Somerville. Ia mampu menyamar bola buntang tersebut lalu menyempatkan gawang lawan. Usai laga, pelatih Persib Bandung Igor Tolik mengakui pertandingan di awal musim lebih difokuskan untuk meningkatkan kondisi fisik dan kebugaran para pemain daripada aspek taktik. Menurutnya, jadwal yang padat membuat para pemain merasakan kelelahan hingga rotasi menjadi langkah

Meski demikian, pelatih asal Kroasia tersebut merasa puas dengan penampilan para pemain pelapis yang berhasil memanfaatkan kesempatan bermain. Yang menilai kedalaman skuad Persib menjadi salah satu kekuatan tim menjelang bergulirnya kompetisi resmi musim 2026-2027. Sementara itu, sang pencetak gol Persib Basa Sekulik mengaku sangat bahagia karena akhirnya mampu membuka rekening golnya bersama Persib. Meski demikian, pemain dengan nomor punggung 9

0: berapa banyak peluang tetapi pada babak kedua kami mampu menciptakan beberapa kesempatan khususnya seharusnya bisa mencetak 2 gol tetapi saya tetap senang karena bisa mencetak.
1: Menurutnya kemenangan tim menjadi hal yang paling utama dibandingkan kualitas eksekusi penalti yang dilakukannya.
0: Dia mengakui tendangan penaltinya tidak sesuai dengan rencana tetapi bersyukur karena bola akhirnya masuk ke dalam memastikan Persib menang kemenangan. Dan kemenangan itu pun membuat Persib menyapu bersih 2 pertandingan awal di Hut Akhir Presiden 2026 dengan raihan 6 poin. Hasil itu memastikan Bandung melaju ke babak semifinal sebagai pemuncak klasemen sementara grup A. Sementara itu pada laga sore harinya di tempat yang sama, Arema FC sukses menemukan perlawanan Tampis Rovers dengan skor 1-2. Gol Simo Edan di malam Henrique, sedangkan gol hiburan Tampis Rovers dicetak oleh Milan.
2: Arema FC menang 2-1 atas klub Singapura Tampines Rovers pada pertandingan kedua grup A Piala Presiden 2026 di Stadion Sijalak Harupat kemarin. William Nathan melaporkan.
3: Pelatih Arema FC Marco Santos

Hasan terus mengakui bahwa tampil server yang diasuh oleh Muhammad Nazri bin Nazir bukan lawan yang mudah ditundukkan karena tampil pantang menyerah. Kreatif skuad Singa dan masih dalam proses perombakan dan belum mencapai kondisi fisik optimal

itu Gustavo Henrique yang mencetak dua gol enggan jumawa dan memilih memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh rekan satu timnya di Arema FC. Penyerang yang baru melakoni debut starter tersebut mengungkapkan bahwa dirinya masih terus berjuang

0: Papua, Bali United memperkenalkan jersey baru untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027 hasil kolaborasi dengan Adidas Indonesia. Kerjasama multi tahun tersebut diharapkan memperkuat performa tim di lapangan sekaligus menghadirkan identitas baru yang mengangkat kekayaan budaya Bali. Oscar Robert melaporkan.
1: Bali United juga mempunyai inspirasi bahwa satu hari nanti mereka bisa berdiri di lapangan yang sama dan membawa nama Indonesia.

0: Pelatih timnas futsal Indonesia, Hector Souto, mendorong lebih banyak pemain Indonesia berkarir di luar negeri untuk mempercepat peningkatan kualitas tim nasional. Lia Nadia menyampaikan laporannya.
1: It's a good strategy if we can go with more players to Spain, youth players.

Nasional. Hal tersebut disampaikan Salto pada sesi latihan timnas futsal Indonesia jelang training camp dan laga uji coba di Spanyol pada Agustus mendatang. Salto menilai talenta pemain Indonesia tidak kalah dengan negara lain, namun

0: Ini strategi yang baik jika lebih banyak pemain kami bisa bermain Spanyol, baik pemain muda maupun senior. Jika kami memiliki sekitar 20 pemain yang berkompeten.
1: Saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.

adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

generasi ke generasi berikutnya, dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya,

Asmidar, biar sampai ke bintang. Sudah menemani kita di siang hari ini, pendengar. Iya. Kembali kami akan temani Anda di Malino Siang di program Jazz Musik. Akan kami hadirkan untuk Anda sajian lagu-lagu hingga pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah, pendengar. Untuk Anda yang baru saja bergabung, selamat siang, selamat mendengarkan dan tetap bersama kami di RRI Malinau.

bahwa bahasa Indonesia ternyata dipelajari lebih dari 45 negara di seluruh dunia. Tidak hanya di Australia, namun di berbagai negara lainnya turut serta mengajarkan bahasa Indonesia ke penduduknya. Beberapa negara di antaranya adalah Jepang, Vietnam, Mesir, Italia. Rekor mencatat bahwa bahasa Indonesia juga masuk ke peringkat 10 besar bahasa yang paling banyak digunakan di seluruh dunia.

saksi bisu peninggalan masa penjajahan Kolonia Belanda. Peninggalan tersebut adalah dua sumur gas yang pernah dikelola pemerintah Belanda sekitar tahun 1939 hingga 1942. Dua sumur gas tersebut berada di Desa Bunusan, kilometer 28, Kecamatan Nunukan. Letak kedua sumur gas yang berada jauh di dalam kawasan hutan Pulau Nunukan membuat banyak masyarakat tidak mengetahuinya. Ditambah lagi, jarak antara kedua sumur sekitar 5 hektar. Selain dua sumur gas, tim geologi perusahaan perminyakan dan gas juga menemukan batu bata, beberapa material pengeboran gas, seperti pipa baja peninggalan kolonial Belanda.

busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika

selanjutnya di Mesir. Mesir ternyata menjadi salah satu negara yang paling perhatian dalam mengembangkan bahasa Indonesia dengan membangun pusat studi Indonesia yang berada di Suez Canal University. Hampir semua aspek yang berkenaan dengan Indonesia dipelajari, mulai dari ideologi, politik, ekonomi, pertahanan, dan sosial budaya.

Besaran ikan paus sangat kontras dengan bobot tubuhnya yang dapat mencapai 30 ton. Makanan paus adalah plankton, makhluk hidup yang lebih kecil dari semut, yang hidupnya melayang-layang di lautan. Jumlah plankton di lautan sangat banyak. Untuk memakan plankton, paus memasukkan air laut ke dalam mulutnya. Mulut paus memiliki alat saring yang sangat kecil sehingga mampu menyebabkan

lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya,

Vietnam merupakan negara tetangga Indonesia yang sangat menghormati bahasa Indonesia. Terbukti dengan adanya peraturan pemerintah yang mensejajarkan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara mereka sejajar dengan bahasa Inggris, Perancis, dan Jepang. Tahun 2007, pemerintah Ho Chi Minh City menetapkan bahwa bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi kedua setelah bahasa Vietnam itu sendiri.

Ziva dengan lagunya Wanita Biasa. Menemani Anda di Jazz Musik untuk siang hari ini pendengar. Tadi juga ada Anggi Marito, Tak Segampang Itu katanya ya. Ada juga Keisha dengan lagunya Jadi Kekasihku Saja. Terus ada Batas Senja, Nanti Kita Seperti Ini katanya. Oke, baiklah. Semoga dapat menemani istirahat siang Anda semuanya di siang yang sendu. Sendu-sendu tapi kayaknya hawanya panas ya di luar. Oke, tetap semangat selalu untuk Anda semuanya yang sedang beraktivitas di siang hari ini dimanapun berada pokoknya ya. Semangat selalu dan lancar selalu segala aktivitas Anda. Baik pendengar, setelah ini kita akan lanjut di Pro Dangdut. Nanti akan Amy hadirkan lagu-lagu dangdut. Apakah kita akan live nanti? Oke, silakan nanti bergabung ya. Yang mau ikutan bergabung, request boleh, salam-salam boleh, sapa-sapa boleh gitu ya. Bersama Amy sampai dengan pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah kebersamaan kita. Oke, untuk Anda yang ingin berpartisipasi nanti di live TikTok kita, jangan lupa untuk follow TikTok kita ya. Nanti Anda bisa request nanti di sana, salam-salam juga boleh. Baiklah, sebelum kita ke Pro Dangdut, adalah kita akan ada beberapa lagu terlebih dahulu, kembali akan Amy hadirkan untuk Anda. Kali ini ada Kangen Band dengan judul Kehilanganmu Berat Bagiku.

bahwa bahasa Indonesia ternyata dipelajari lebih dari 45 negara di seluruh dunia. Tidak hanya di Australia, namun di berbagai negara lainnya turut serta mengajarkan bahasa Indonesia ke penduduknya. Beberapa negara di antaranya adalah Jepang, Vietnam, Mesir, Italia. Rekor mencatat bahwa bahasa Indonesia juga masuk ke peringkat 10 besar bahasa yang paling banyak digunakan di seluruh dunia.

adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali suku-suku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Sub-suku yang orang mencirikan dari keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sapa-Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sapa-Sapa diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sapa-Sapa terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sapa-Sapa, sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan

Mendengari walaupun Anda berada, selanjutnya Pro Dangdut adalah kita. Kembali menemani Anda untuk siang hari ini hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda yang mau bergabung silakan nanti di 08 21 5571 2250. Sajian lagu-lagu dangdut akan menemani setelah siang Anda semuanya. Kita awali dari lagunya, oke, Rita Sugiarto dulu kali ya. Judulnya Cinta Setengah Mati. Spesial untuk pendengar RRI dimanapun.

Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti cimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

kenangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, Pujo memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa

Yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama camping dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya insan dan non-bendawi atau Masterpiece of the World and Intangible Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love

Bagi warga Jakarta dan sekitarnya, tentu tak asing dengan Pulau Tidung di Kepulauan Seribu. Ternyata ada hubungannya antara Pulau Tidung dengan suku Tidung di Kalimantan Utara. Sejarah berawal dari sebuah kerajaan di Malinau yang dinamakan Kerajaan Tidung. Saat pemerintah kolonial Belanda datang ke Malinau, mereka mendapat perlawanan dari Raja Tidung dan rakyatnya. Perlahan namun pasti, Belanda berhasil menguasai daerah di sekitar Malinau dan mengepung pusat Kerajaan Tidung. Akhirnya, Raja Tidung bernama Raja Pandita ditangkap Belanda. Segera ia diasingkan di satu pulau kecil di Kepulauan Seribu. Penduduk asli pulau tersebut memanggil Raja Tidung dengan nama Kaca. Ia sangat dihormati karena suka membantu dan berbagi ilmu. Namun, warga tidak mengetahui siapa sebenarnya Kaca, hingga ia meninggal dan dimakamkan di pulau tersebut. Pada suatu masa, keluarga Kerajaan Tidung datang mencari rajanya. Di saat itulah, warga baru menyadari bahwa Kaca adalah seorang raja. Karena menghormati dan berterima kasih atas jasanya yang suka menolong, masyarakat menamakan pulau tempat mereka tinggal

angan-angan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan

Pendengar dimanapun anda berada, masih bersama kami di Pro Dangdut Adalah Kita. Bermani anda semuanya dengan lagu-lagu dangdut. Tadi ada Siti KDI, Wawa Marisa, Bisik-bisik Tetangga tadi ya. Begitu gak sih nadanya? Ada juga Siti Nurhaliza dengan Badar Sila di Persik Rindu Berat. Pas banget dengan cuacanya, dengan lagu-lagunya untuk siang hari ini hingga pukul 15 kebersamaan kita ya. Oke, untuk anda yang baru saja bergabung, selamat mendengarkan dimanapun anda berada. Kita akan bergeser ke lagu berikutnya pendengar, biar semangatnya semakin membara. Kita coba dengerin lagunya dari siapa ya. Oke, akan ini pilihkan untuk anda. Kali ini dari lagunya Ade Irma dulu deh, yang judulnya Kumbang-Kumbang ya. Baiklah, langsung saja kita dengarkan Ade Irma, Kumbang.

ada bendera-bendera putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Taulumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967 sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.

pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti cimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

mengerti kenapa saat disuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan. Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa dan juga hafalan. Nah, ketika disuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan gaya imajinasi, kreativitas dan juga inovasi di dunia kerja.

agar semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang

Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Lagu Bersukaria dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara, diiringi Don Irama, pimpinan Jack Lesmana, di bawah label rekaman The Indonesian Music Company

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut,

sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan

hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Hanya sedikit yang mengetahui kalau pemerintah Hindia Belanda dahulu memiliki kapal yang bernama Bulungan Nederland. Dinamakan demikian karena kapal ini sering digunakan pejabat pemerintah Belanda untuk mengunjungi Kesultanan Bulungan kala itu. Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Pada saat Perang Dunia Kedua, kapal ini dibombardir hingga tenggelam oleh pesawat tempur Jepang saat berlayar menuju Pulau Sumatera. Sampai saat ini, kapal Bulungan Nederland masih bersemayam di kedalaman perairan tak jauh dari Kota Padang.

Bagi warga Jakarta dan sekitarnya, tentu tak asing dengan Pulau Tidung di Kepulauan Seribu. Ternyata ada hubungannya antara Pulau Tidung dengan suku Tidung di Kalimantan Utara. Sejarah berawal dari sebuah kerajaan di Malinau yang dinamakan Kerajaan Tidung. Saat pemerintah kolonial Belanda datang ke Malinau, mereka mendapat perlawanan dari Raja Tidung dan rakyatnya. Perlahan namun pasti, Belanda berhasil menguasai daerah di sekitar Malinau dan mengepung pusat Kerajaan Tidung. Akhirnya, Raja Tidung bernama Raja Pandita ditangkap Belanda. Segera ia diasingkan di satu pulau kecil di Kepulauan Seribu. Penduduk asli pulau tersebut memanggil Raja Tidung dengan nama Kaca. Ia sangat dihormati karena suka membantu dan berbagi ilmu. Namun, warga tidak mengetahui siapa sebenarnya Kaca, hingga ia meninggal dan dimakamkan di pulau tersebut. Pada suatu masa, keluarga Kerajaan Tidung datang mencari rajanya. Di saat itulah, warga baru menyadari bahwa Kaca adalah seorang raja. Karena menghormati dan berterima kasih atas jasanya yang suka menolong, masyarakat menamakan pulau tersebut

0: Lukas Biarto, cemburu buta, jangan-jangan katanya ya. Oke, sudah menemani kita di sore hari ini mendengar dan juga menutup kebersamaan kita di Prodangdut adalah kita. Terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah mendengarkan di 95,3 ataupun yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital untuk sore hari ini. Dan tuntas sudah kebersamaan ini menemani Anda pendengar. Terima kasih buat semuanya. Kita akan bertemu lagi esok hari di program lainnya. Akhirnya saya Eni Brutobes pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam RRI.
1: Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut Air John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.

dimulai dari nol. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin,

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan

0: Katanya cinta, katanya sayang. Are you sure?
1: Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

Anda masih bersama kami di 95.3 MHz untuk kesempatan sore hari ini pendengar di Lintas Malinaus yang kami temani di Lintas Meno sore ini, kami temani hingga di pukul 20 malam nanti, dan kami ucapkan baik terima kasih untuk para pendengar yang masih terus setia.

Kami hadirkan sajian lagu-lagu pop Indonesia di ruang dengar Anda, menemani Anda yang tengah beraktivitas di kesempatan sore hari ini. Kita ramaikan sayang Archivad.

Akhirnya, kunci Inggris yang kita kenal di Indonesia, di negara lain disebut kunci Swedia. Penyebutan kunci Swedia digunakan di negara seperti Denmark, Polandia, dan Israel. Istilah kunci Inggris dipakai di negara Prancis, Jerman, Portugal, Spanyol, dan Belanda. Indonesia mengadopsi istilah kunci Inggris dari bahasa Belanda yang pernah menjajah Indonesia. Faktanya, kunci Inggris memang diciptakan oleh orang Inggris, Richard Cleburne, tahun 1842. Namun bentuk kunci Inggris yang kita kenal saat ini adalah bentuk yang sudah disempurnakan oleh seorang Swedia bernama Johan Peter Johansson. Namun uniknya, di Inggris sendiri, kunci Inggris disebut adjustable spanner.

0: rokokmu, Pak. Dada ibu sesak.
1: Kenapa, Bu? Bengek kamu kumat lagi. Eh, asma kamu kumat lagi.
0: Asap rokokmu, Pak. Asap rokokmu. Sengaja biar aku cepat mati. Merokok itu di luar.
1: Maaf, Bu. Tadi Bapak lupa enggak merokok di luar. Ayolah, Bu. Kita ke rumah sakit sekarang. Mana kunci? Kunci mana kunci? Dompet. Ayo, cepat. Kita ke rumah sakit.
2: Sayangi keluarga kita tanpa asap rokok di rumah.

Anda, paluun merupakan makanan khas Dayak Tinggalan yang terbuat dari sagu ubi dengan teksturnya yang kenyal, juga merupakan makanan pokok suku Dayak Punan. Seiring berjalannya waktu, sagu hutan semakin langka dan sulit untuk didapatkan, maka masyarakat Dayak Tinggalan menggantinya dengan singkong atau ubi kayu.

Pendengar Anda masih bersama kami di 93 MHz. Informasi tentang pemerintah siapkan Satgas OMC atasi karhutla dan kekeringan. Kemudian pemerintah menyiapkan satuan tugas ataupun satgas untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan ataupun karhutla akibat cuaca ekstrim El Nino Godzilla. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono ataupun AHY, di mana menuturkan bahwa satgas tersebut akan melibatkan cuma unsur untuk penanganan karhutla baik dari darat maupun udara. Bahkan hal tersebut juga disampaikan Info Infra juga meliput Satgas Operasi Modifikasi Cuaca ataupun OMC. Dan Satgas ini dijelaskan AHY akan langsung melakukan penindakan terhadap sejumlah titik panas yang berpotensi menyebabkan karhutla, di mana titik panas ataupun hotspot dapat menimbulkan api, ya, karena api di permukaan tanah dan lahan gambut yang kering. Menko Infra juga lanjut mengungkapkan sejumlah daerah yang menjadi perhatian pemerintah dan dalam penanganan karhutla. Sejumlah daerah tersebut memiliki lahan gambut dan non-gambut yang mudah mengering di saat musim kemarau. AHY juga menjelaskan operasi modifikasi cuaca ataupun OMC ini tidak hanya untuk menangani kebakaran hutan dan lahan, di mana OMC dikatakan juga untuk memenuhi kebutuhan air dan masyarakat di tengah cuaca panas ekstrim yang berkepanjangan akibat El Nino Godzilla. Ya, berikan untuk informasi ini, para penyiar bisa simak kembali di laman rri.co.id di kesempatan sore hari ini, dan masih akan hadir sejumlah informasi menarik lainnya juga akan kami hadirkan untuk temani para pendengar di kesempatan sore hari ini. Di pukul 17 nanti akan kita ikuti bersama untuk informasi lintas Banjar Nusantara, ya, bersama dengan Pro 1 Air Banjarmasin di ruang dengar Anda semuanya. Kali ini kami hadirkan sajian lagu Indonesia dari Afian Dwi, Ajarkan Aku.

0: Kenapa Clara yang dibiarkan tumpah-tumpah gini?
1: Ini namanya pemburusan, ya.
0: Mubazir.
2: Iya, Ma. Maaf, lupa.
3: Jika air adalah kehidupan, lalu mengapa kita menyia-nyiakannya? Bantulah bumi dengan bijak menggunakan air. Dengan begitu, kita menjaga kelangsungan hidup manusia. Hingga

Jamur merang merupakan salah satu spesies jamur pangan yang banyak dibudidayakan di Asia Timur dan Asia Tenggara yang beriklim tropis atau subtropis. Jamur merang umumnya tumbuh pada media yang merupakan sumber selulosa, misalnya pada tumbukan merang, jerami limbah hasil panen padi, dekat limbah penggilingan padi, limbah pabrik kertas, ampas batang aren, limbah kelapa sawit, ampas sagu, sisa kapas, kulit buah pala, dan sebagainya. Para petani di Pantura, Kabupaten Indramayu, membuat jerami limbah jamur merang menjadi pupuk organik untuk tanaman, yakni kompos. Kompos jerami limbah jamur merang ini secara bertahap dapat menambah kandungan bahan organik tanah, mengembalikan kesuburan tanah, memenuhi kebutuhan unsur hara tanah, dan dapat mengurangi tingkat polusi.

0: sebaiknya Anda tahu.
1: Pulau Pombo berada di tengah-tengah Pulau Ambon dan Pulau Haruku. Sementara secara administratif, seluruh kawasan di Pulau Pombo masuk ke dalam wilayah Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah. Jaraknya hanya 5 km dari kota Ambon, ibu kota Provinsi Maluku. Untuk mencapai pulau ini, Anda dapat menggunakan kendaraan umum dari kota Ambon selama kurang lebih 1 jam ke arah pelabuhan Tulehu yang terletak di utara kota ini. Pulau Pombo luasnya sekitar 2 hingga 3 hektar, dikelilingi pasir putih dengan pepohonan di pesisir pantai dengan kawasan lautnya berupa pulau koral yang mengelilingi sebuah laguna sebagian atau seluruhnya berupa rangkaian.

merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu, sebenarnya apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kering karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa

update-an dan informasi terbaru yang hadir di ruang dengar Anda semuanya. Kami lansir dari laman rri.co.id ya, di sore hari ini berkaitan dengan suasana rasa haru yang mewarnai pelantikan Pamong Praja Muda IPDN ya. Jadi penyiar momen haru mewarnai pelantikan Pamong Praja Muda di lapangan Prada pada kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, di mana rasa haru orang tua setelah Presiden Prabowo Subianto melantik 1204 lulusan sarjana terapan ilmu pemerintahan Institut Ilmu Pemerintahan Dalam Negeri ataupun IPDN tahun 2026 ini. Dan saat yang ditunggu dan paling membanggakan kepada orang tua ya, untuk bisa memberikan ucapannya selamat kepada putra dan putri ya, dan mencari satu persatu ya putra dan putri mereka ya, di tengah-tengah lapangan ribuan pamong praja muda. Dan berdasarkan pantauan RRI di lokasi tempat, pamong praja membalas satu persatu pedukan hangat keluarga dan tangisan haru yang tidak tertahankan, di mana tidak sedikit yang pamong praja muda yang bersujud mencium kaki orang tua sebagai bentuk bakti anak. Ya, pamong praja muda mempercayai di balik kesuksesan mereka di PDN karena doa tulus orang tua dan atau menjadi penyemangat nomor satu bagi pamong praja muda. Dan sebelumnya Presiden Prabowo juga memberikan penghargaan kepada 10 siswa lulusan terbaik, penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas pencapaian akademik dan prestasi para lulusan selama menempuh pendidikan IPDN. Dan penghargaan Kartika Asta Brata diberikan kepada Aji Bayu Ramadan STRIP, sedangkan penghargaan Sabta Aji Praja diberikan kepada 9 siswa terbaik lainnya. Dan para pamong praja muda berasal dari lintas daerah ini diharapkan menjadi perkat persatuan dan kesatuan bangsa, menjaga harmonisasi sosial. Ya, benar, untuk informasi ini para pendengar bisa simak kembali di laman rri.co.id. Masih kami temani sajian lagu pop Indonesia menemani Anda di kesempatan sore hari ini. Tetap stay bersama kami di 95.3 MHz.

0: Harbor kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan 10K. Sebenarnya, kenapa ya 10K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari William Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 km sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shaloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk mengatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setibanya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk mengatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya.

Pulau Kelapa terletak di Kecamatan Lepar Pongot, Kabupaten Bangka Selatan. Pulau ini dapat ditempuh sekitar 3 jam dari Kota Pangkal Pinang, ibu kota Provinsi Bangka Belitung, ke Kabupaten Bangka Selatan. Dari Pelabuhan Sadai, Kabupaten Bangka Selatan menuju Pulau Kelapa, Anda bisa menggunakan perahu nelayan atau speedboat selama sekitar 1,5 jam. Di Pulau Kelapa, Anda akan menyaksikan pulau hijau berpasir putih, puluhan spot terumbu karang, termasuk spot bangkai kapal tenggelam. Ada pula berbagai spot memancing yang tidak kalah dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Anda bisa melakukan kegiatan snorkeling dan diving di Pulau Kelapa, Pulau Lepar, dan Pulau Pongok yang lokasinya tidak jauh dari Kelapa.

Di masa modern, radio merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, radio ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana, dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, radio juga disambungkan ke alat lain seperti penggeringan ataupun alat pompa air.

0: Beradakan kita ikuti dan dengarkan bersama Lintas Banjar Nusantara ya, bersama yang berlaku RRI Banjarmasin. Selamat dengarkan.
1: Saat ini terjadi gangguan teknis pada sejumlah pembangkit listrik di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Asisten manajernya

0: Karena efisien memaksa PLN melakukan pemadaman bergilir guna mencegah terjadinya pemadaman total atau blackout. Dengan hadir melaporkan.
1: Ya, Gus, ini kan informasi dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sekarang saya kembalikan ke Anda di Tarakan, Kalimantan Utara.
2: Baik, terima kasih rekan Fadli dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan selanjutnya, pendengar dan pemirsa, kita menuju Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: pendengar dan pemirsa dari Palangkaraya sore ini ada rekan saya Reta. Halo Reta.
1: Iya, halo Kang Agus.
0: Iya, selamat sore dan gimana kabarnya nih?
1: Oke, selamat sore juga. Untuk kabarnya luar biasa baik, gitu kan? Alhamdulillah. Palangkaraya sore ini dalam keadaan mendung.
0: Mendung ya, berarti beda sama Reta. Sama Banjarmasin tadi ya. Oke, dari Palangkaraya ada informasi apa Reta?
1: Iya baik, dari Palangkaraya PT Angkasa Pura semua penanganan kedaruratan di bandara.
0: Oke, silakan selengkapnya Reta.
1: Iya baik, pemirsa dan pendengar, PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya menggelar simulasi atau latihan untuk memperkuat koordinasi, komunikasi dan komando antara seluruh pihak yang terlibat sehingga proses evakuasi dan penyelamatan dapat dilakukan secara cepat, tepat dan terkoordinasi apabila terjadi insiden di bandara. Contohnya ini Suroso melaporkan.
2: Ada bisa berkolaborasi apabila terjadi insiden di bandara.
3: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya menggelar simulasi airport emergency exercise yakni

Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan.

Pendengar dan pemirsa, kantor Kemenag Tarakan mendorong pencegahan perilaku gay, biseksual, dan transgender atau LGBT di kalangan pelajar melalui tiga pilar utama. Dukungan ini menyusul merambahnya perilaku LGBT di kalangan generasi muda di Kota Tarakan hingga meresahkan warga. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Muhammad Rejabsyah.

masyarakat. Indikasi itu disampaikan melalui jalur

Demikian pendengar dan pemirsa, informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Informasi selanjutnya kami hadirkan untuk Anda. Informasi dari Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda, sore ini ada rekan saya Vira. Selamat sore Vira.
1: Halo, selamat sore Agus, apa kabar?
0: Kabarnya sehat, ntar akan seperti yang tadi disebut, sangat menyala sore hari ini. Gimana kabar di Samarinda?
1: Samarinda juga alhamdulillah pada baik dan juga sehat. Dan cuaca sore ini juga cerah nih di Samarinda, Agus.
0: Cerah ya, oke. Ada informasi apa dari Samarinda, Vira?
1: Dari Samarinda, informasinya sebenarnya mirip dengan tema dari arahan tadi, yaitu mengenai forum pemuda anti-LGBT yang menolak persekusi dan juga intimidasi, Agus.
0: Oke, baik. Silakan sangkapnya, Vira.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, Forum Pemuda Anti-LGBT Samarinda menegaskan penolakannya terhadap tindakan diskriminasi, intimidasi maupun aksi main hakim sendiri terhadap kelompok LGBT. Organisasi tersebut menilai pendekatan edukasi dan dialog lebih efektif dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat. Berikut laporan Miswar Kula dari RRI Samarinda.
2: Forum Pemuda Anti-LGBT Samarinda memastikan gerakan yang dibangun tidak mengarah pada tindakan persekusi maupun kekerasan terhadap individu. Penegasan tersebut disampaikan menyusul beredarnya sejumlah video

0: forum yang dibentuk di Samarinda mengedepankan pendekatan persuasif melalui edukasi dan pembinaan kepada masyarakat. Banyaknya perbedaan pandangan tidak boleh menjadi alasan untuk melakukan tindakan diskriminatif ataupun melanggar hukum.
1: Kalau dari gerakan forum pemuda anti LGBT ini, kita sama-sama merangkul untuk mengetahui apa itu LGBT tanpa adanya diskriminasi. Karena kalau kita mendiskriminasi kaum-kaum ini, sama aja kita melakukan hal-hal yang kesalahan begitu. Jadi alangkah baiknya kita sama-sama merangkul lah, kita kasih tahu baik-baik apa dampaknya begitu.
0: Hairul menjelaskan Forum Pemuda Anti LGBT Samarinda dibentuk sebagai wadah edukasi bagi generasi muda terkait aspek kesehatan, psikologi, dan sosial. Ia berharap penyampaian informasi dilakukan melalui dialog yang santun sehingga dapat membangun kesadaran masyarakat tanpa menimbulkan konflik. Forum tersebut juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga situasi yang kondusif dengan menghormati proses hukum serta mengedepankan pendekatan yang humanis dalam menyikapi berbagai persoalan sosial. Banyak sinergi antara pemerintah, tenaga kesehatan, tokoh agama, dan masyarakat diperlukan agar upaya edukasi dapat berjalan secara efektif tanpa memunculkan tindakan diskriminatif maupun kekerasan. Dari Samarinda, Nisor Pulang, melaporkan.
2: Baik, demikian informasi dari RRI Samarinda sore ini. Kembali kepada Anda, Agus, di Tarakan. Agus.
3: Baik, terima kasih rekan Fira ya, dari Samarinda, Kalimantan Timur. Dan pendengar juga pemirsa, mengakhiri lintas Banjar Nusantara sore ini, kami hadirkan informasi dari Bumi Punontaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: di sini mungkin bisa dikatakan mendidih gitu ya.
1: Oke, dari Nunukan ada informasi apa nih?
0: Kalau dari Nunukan di sore hari ini ada informasi terkait pemulangan pekerja migran Indonesia non-prosedural melalui Kabupaten Nunukan, Agus.
1: Oke, soal imigran ya, silakan selengkapnya, Syasha.
0: Baik, terima kasih pendengar dan pemirsa. Pemerintah Malaysia memulangkan puluhan pekerja migran Indonesia non-prosedural melalui Kabupaten Nunukan. Dili Tariari melaporkan selengkapnya.
2: Di penghujung bulan Juli 2026, Konsulat Tawau memfasilitasi kepulangan puluhan pekerja migran Indonesia dari Depo Tahanan Immigration atau DTI Tawau. Ketua Tim Pelindungan BP3MI Kalimantan Utara, Asriansa, mengatakan pemerintah Malaysia mendeportasi warga negara Indonesia yang tidak memiliki dokumen. Hal tersebut berdasarkan hasil razia Kerajaan Malaysia sebanyak 46 orang. Dengan rincian, laki-laki dewasa 22 orang, perempuan dewasa 21 orang, anak laki-laki 1 orang, dan anak perempuan 2 orang.
3: Ini dari Konsulat Tawau, dari rumah tahanan sementara Tawau.
2: Bagaimana lagi pendataan ini, Bang? Ini apa semuanya nanti dipulangkan atau gimana?
3: Kalau dipulangkan mungkin kita tidak bisa memaksa yang malah mau pulang kan, karena sebagian ada yang punya keluarga di Nunukan, mungkin ada yang sebagian mau pulang ke daerah asalnya.
2: Sementara itu, para pekerja ini melanggar kasus ilegal sebanyak 35 orang, tinggal lebih masa 9 orang, kasus narkoba 1 orang, kasus kriminal lainnya 1 orang. Kemudian di sisi lain, para pekerja diterima dan ditampung di rumah susun untuk didata dan dipulangkan ke kampung halamannya masing-masing.
3: Kalau saya dengar kabar itu, mereka pulang ini dengan biaya sendiri, biaya mandiri. Berarti mungkin yang sudah bisa bebas, tidak punya biaya, ya masih bertahan di pusat tahanan Malaysia sana.
2: Ini mereka ini biaya sendiri ya?
3: Biaya sendiri, biaya mandiri.
2: Nanti kalau pulang ke kampung halaman ini dibiaya atau biaya sendiri?
3: Kalau untuk pemulangan di daerah asal, dibiayai oleh BP3MI Kalimantan Utara.
2: Ia menambahkan apabila petugas BP3MI Kalimantan Utara sudah mendata, para pekerja migran yang ingin pulang ke kampung halamannya, diharapkan mereka ini tidak terpengaruh oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Apalagi tiket kepulangan sudah ada di tangan. Namun ada yang dibujuk untuk kembali ke Malaysia melalui jalur ilegal. Hal ini tidak diharapkan terjadi. Dali Tahariri melaporkan.
0: Demikian informasi dari Nunukan. Selanjutnya saya kembalikan ke rekan Agus Halana di RRI Tarakan.
1: Baik, terima kasih rekan Sasha dari Nunukan Kalimantan Utara. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantaraya edisi hari ini Rabu 29 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Agus Munona mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
4: Lintas Banjar Nusantaraya.

Blue Monday. Blue merujuk pada perasaan sedih atau depresi, sementara Monday merujuk pada hari kerja pertama yang sering dianggap berat. Istilah ini diciptakan oleh Cliff Arnold pada tahun 2005. Konsep ini awalnya digunakan Sky Travel untuk meningkatkan penjualan paket liburan di bulan Januari yang sepi. Istilah ini menyebar luas dan dikenal secara global sebagai hari tersedih dalam setahun. Meskipun banyak ahli kesehatan mental menekankan bahwa konsep ini tidak didukung bukti ilmiah, istilah ini menggambarkan turunnya mood akibat transisi dari libur ke rutinitas kerja.

sempat cukup sentuh dengan ujung jari.

bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan membakarnya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka

burung kuai untuk menarik betinanya. Namun sayang, tak satu betina pun merespon kicauannya. Nama lengkapnya Kuai Oo, spesies burung endemik dari Hawaii. Kicauan menjadikan ini direkam tahun 1985 oleh David Boynton, seorang pencinta lingkungan, penulis, dan seorang fotografer. Menurut British Library, sebenarnya burung jantan kuai tersebut mempunyai pasangannya,

Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore ya untuk Anda pendengar yang saat ini baru bergabung ya di siaran kita di sore hari ini di Pro 1 di Tarakan. Untuk Anda yang saat ini lagi dalam perjalanan pulang ya, hati-hati di jalan dan tentunya ikuti rambu-rambu lalu lintas ya, karena kalau kita pantau di sore hari ini pasti ada titik-titik ya yang mengalami kepadatan ataupun kemacetan, dan jika lagi kelelahan ya mending menepi dulu dan beristirahat, dan semoga sampai di rumah dengan selamat. Dan untuk Anda yang saat ini masih disibukkan ya dengan pekerjaan, tetap semangat dan semoga lelahnya ya dibayar dengan hal-hal baik ya.

tamu berikutnya menemani sore yang sudah mulai adem ini ya pendengar ya. Ada dari Tasya Kamila dengan selalu yang

0: jujur sama kamu. Sebenarnya selama ini aku ngerasa sedih banget melihat kamu mengapung di sini tanpa tujuan.
1: Aku cuma nggak tahu harus pergi kemana. Aku nggak bermaksud kemarin.
0: Iya, aku ngerti kok. Tapi kehadiranmu memang membawa masalah bagi kehidupan di sini. Coba lihat ikan itu. Dia kelihatan kesakitan banget karena tersangkut plastiknya.
1: Aku kan nggak bermaksud kemana. Aku nggak bisa mengontrol diriku sendiri. Karena hanya manusia yang bisa mengontrolku.
0: Iya benar. Harusnya manusia-manusia itu gak membuangmu dengan sembarangan sampai bisa di sini. Aduh, dasar manusia. Mereka harusnya belajar untuk menjaga lingkungan. Nanti kalau laut tercemar dan ada bencana, mereka cuma bisa nangis.
1: Yaudah, cepat kalau aku ke laut.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih banyak karena masih terus siap bersama dengan Ermaina dan Dirwan dengan Anda untuk kesempatan sore hari ini menjelang kumandang azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Malino dan sekitarnya di menit ke-32 lepas dari pukul 18 sore ini. Kami hadirkan sesi Voice of Islami menemani Anda semuanya dan selamat mempersiapkan diri untuk menunaikan ibadah sholat maghrib kepada seluruh umat muslim yang berada di kawasan Kabupaten Malino dan sekitarnya. Lagu dari Jirox, Assalamualaikum.

Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustaz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah.

Pada suatu hari, Imam Ibrahim bin Adam bertemu Imam Syakik Al-Balki di Mekah. Imam Ibrahim bertanya kepada Imam Syakik, "Peristiwa apa yang membuatmu mencapai kedudukan mulia ini?" Imam Syakik menjawab, "Suatu hari, di Padang Sahara, aku melihat seekor burung yang sayapnya patah, tergeletak tak berdaya. Saat itu aku merenung dan berpikir, siapakah yang memberi makan burung ini sehingga ia masih dapat bertahan hidup di tengah Padang Sahara yang panas ini?" Tak lama kemudian, tiba-tiba tampak seekor burung lain terbang mendekati burung itu dengan membawa makanan di paruhnya. Diletakkan dekat burung malang itu, lalu terbang kembali. Aku bergumam, "Allah telah mengirim burung itu ke Padang Sahara hanya untuk memberi makan burung yang malang itu. Tentu Allah juga akan sanggup memberiku rezeki kapanpun dan dimanapun aku berada." Sejak saat itulah aku memutuskan untuk tidak lagi bekerja. Aku sibukkan diriku hanya untuk beribadah kepada Allah semata. Setelah mendengar cerita itu, Ibrahim berkata, "Mengapa engkau tidak memilih untuk menjadi burung yang sehat, memberi makan kepada burung yang sakit, sehingga engkau menjadi lebih utama darinya? Apakah belum sampai kepadamu hadis Rasulullah, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah? Seorang muslim apabila menghadapi dua pilihan dalam hidupnya, maka dia akan memilih yang lebih tinggi dan lebih utama." Mendengar ucapan itu, Syakik segera memegang tangan Imam Ibrahim dan menciumnya sambil berkata,

pedalaman kampung muslim di Bali dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati In Algo Sayyidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di pedalaman desa di Pulau Seribupura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegalaman juga mengenakan udeng ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan

0: Sedekah dan Karomah Abu Muslim Al-Kaulani. Suatu hari, istri Abu Muslim Al-Kaulani berkata kepadanya, "Wahai Abu Muslim, kita tidak punya sesuatu untuk dimakan hari ini." Abu Muslim bertanya, "Apakah engkau masih memiliki sesuatu?" Istrinya menjawab, "Aku masih punya uang 1 dirham hasil penjualan kain tenun." Beliau berkata, "Kalau begitu, berikan uang itu kepadaku, dan sekalian bawakan wadah gandumnya." Ketika Abu Muslim masuk pasar, tiba-tiba ada seorang pengemis menghampirinya.
1: "Wahai Abu Muslim, bersedekahlah kepadaku."
0: Maka Abu Muslim pun memberikan uang yang satu-satunya ia miliki kepada pengemis itu. Kemudian Abu Muslim mengisi wadah gandum dengan tanah. Lalu ia segera pulang ke rumahnya dengan hati yang cemas. Diletakkannya wadah yang berisi tanah itu di samping pintu rumahnya, dan ia pun cepat-cepat pergi. Saat malam menjelang, Abu Muslim pulang ke rumah dengan perasaan khawatir. Namun di luar dugaannya, istrinya menghidangkan makan malam dengan beberapa roti. Ia pun keheranan dan bertanya, "Dari mana kau dapatkan roti ini?" Istrinya menjawab, "Dari gandum yang kau letakkan di samping pintu rumah." Lalu Abu Muslim memakan roti itu sambil menangis.

0: saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Malindo sekitarnya. Kamis genap kru Ermeno mengucapkan selamat menaikkan ibadah saat maghrib kepada seluruh umat muslim yang berada di kawasan Kabupaten Malindo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: التام والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang dirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkari janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih banyak karena masih terus setia bersama dengan Aaron Malinau. Dan pendengar di ruang dengan Anda semuanya, saat lagi akan kami hadirkan informasi dari Kabupaten Malinau dalam Warta Intimu Malam.

Selamat malam pendengar Warta Intimu Malam di edisi 29 Juli 2026 akan kami hadirkan informasi hasil liputan reporter RRI Malinau bersama saya Meti Dana, Warta Intimu Malam selengkapnya.

0: Pria reformasi dari Kabupaten Malinau, Kejaksaan Negeri Malinau mulai menelaah belasan kontainer dokumen yang disita dari kantor KPU Kabupaten Malinau usai penggeledahan selama lebih dari 5 jam pada Selasa. Pendalaman dokumen difokuskan untuk memenuhi kecukupan alat bukti dugaan tindak pidana korupsi dana hibah Pilkada 2024. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Ading Revlin.
1: Kejaksaan Negeri Malinau kini mendalami sekitar 16 kontainer box dokumen yang disita dari kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malinau untuk mengumpulkan alat bukti dugaan tindak pidana korupsi dan hibah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malinau tahun anggaran 2024. Tim penyidik Kejari Malinau menggeledah seluruh ruangan kantor KPU Malinau pada Selasa 28 Juli 2020. Dalam penggeledahan yang berlangsung dari pukul 11 hingga pukul 16.30 waktu Indonesia.

0: Pilkada 2024. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Malang, Imade Adi S.P. Nugraha, yang dikonfirmasi RRI pada Rabu 29 Juli 2020, mengatakan seluruh dokumen hasil penyitaan kini menjadi fokus penyidik untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang sedang ditangani. Menurutnya, hingga saat ini penyidik belum menetapkan tersangka karena proses penyidikan masih berada pada tahap pengumpulan dan pendalaman alat bukti.
1: Bukan tersangka belum. Ini kan kita baru-baru juga nih kan melaksanakan pemeriksaan naik ke tingkat penyidikan. Kemarin betul itu terkait pemberitaan yang ada bahwa memang kita laksanakan penggeledahan kantor KPU. Itu dasar kami surat perintah.

0: bertanggung jawab apabila unsur pidana telah terpenuhi. Adi Rosmin, RRI Malino, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pria Polsek Malino Kota berhasil menemukan sepeda motor yang dilaporkan hilang kurang dari 24 jam setelah menerima laporan dari masyarakat. Terduga pelaku yang identitasnya telah dikantongi masih diburu. Kembali reporter Adi Ngerevin menurunkan laporannya.
0: Kepolisian sektor Malino Kota berhasil menemukan sepeda motor yang dilaporkan hilang kurang dari 24 jam setelah menerima laporan dugaan pencurian kendaraan bermotor. Namun demikian, polisi masih memburu terduga pelaku yang identitasnya telah dikantongi. Kapolsek Malino Kota, Ibda Santun Siburo mengatakan, laporan kehilangan diterima pada Minggu sekitar pukul 20.50 waktu Indonesia Tengah. Saat itu korban tengah memarkir sepeda motornya di rumah seorang teman yang berlokasi di RT 20, Desa Malino Kota.
2: Maka itu diparkir di tempat temannya karena dia berkunjung ke tempat temannya. Lalu sudah ada dilihatnya memang orang mondar-mandir di sekitar temannya itu, karena itu berupa toko itu tempatnya. Kemudian orang itu mondar-mandir dan curigakan bagi dia. Nah itu dengar suara motornya dia lah kasih hidup sama yang dicurigakan itu. Lalu habis itu dia lapor ke polsek. Berdasarkan laporan itu sudah perintahkan batch krim dan anggota yang lain untuk mencari kendaraan itu malam juga. Nah mulai dari malam sampai besoknya, akhirnya pada besok harinya sekitar jam 11 lewat didapatlah motor itu di jalan Oling PDMS itu, jalan menuju ke muara itu di sebelah toko.
0: Berarti pelakunya belum ketangkap ya?
2: Iya, belum ketangkap dan memang itu identitasnya sudah kami kantongi lah untuk wajah dan perawakannya

Tahukah Anda, di kalangan masyarakat suku Tidung Malinau, sinyal dipakai pada masa pemerintahan Raja Lambat. Budaya turun-temurun dipakai sampai sekarang. Pemakaian sinyal ini dipakai semua kalangan yang membedakannya dari segi warna. Raja memakai sinyal warna hitam gelap, dalam bahasa Tidung disebut Uten Mengampu, dan ada simbol di sebelah kanan sebagai simpul. Kerabat Raja memakai sinyal warna biru, jingga, dengan warna dasar hitam. Untuk masyarakat biasa memakai sinyal warna Kesunda. Kesunda itu warna pink dan hijau. Simbol sinyal adalah ujung dari lilitan kain sinyal yang bertemu di ikat sebelah kanan menandakan raja atau keturunan. Jika ujung lilitan kain diikat di belakang menandakan dari kalangan masyarakat biasa. Model sinyal juga dipakai dengan dua model. Khusus raja dan tetua-tetua adat tertutup bagian atasnya dalam bahasa Tidung disebut sinyal betangkup. Untuk kalangan muda, model sinyalnya terbuka atasnya.

0: sih sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email. Soalnya udah kumpul, takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya. Gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih? Mana ada email bisa nyambung

0: Jadi, makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus, itu bikin polusi lebih banyak lagi.
1: Nah iya, itu paham.
0: Serem banget ya.
1: Makanya, cara yang gampang

0: Oh, yuk kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphone ya.
2: Bentar, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
2: Ngapa, Le?
1: Ke kamar bentar.
2: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
2: Ngapain, Le?
1: Jadi gini, itu ada.
2: Ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, maka listriknya itu ya?
2: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
2: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
3: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

0: Jagoan mama mau sekolah. Kalau jagoan ke sekolah selain peralatan sekolah, apalagi yang dibawa?
1: Masker sama hand sanitizer, ma.
0: Oh iya, sama satu lagi. Ini sudah siapkan bekalnya ya. Jangan lupa.

kita sering digigit nyamuk. Nyamuk adalah salah satu serangga yang sering dianggap mengganggu. Jika nyamuk sudah terbang di dekat telinga, suara dengungannya mungkin membuat kita kesal. Apalagi kalau nyamuk itu sampai menggigit dan menimbulkan bentalan gatal. Nyamuk biasanya menghisap darah dan memasukkan cairan ke tubuh kita sehingga muncul bentol. Ternyata ada beberapa hal yang bisa menarik perhatian nyamuk dan membuat kita jadi digigit. Apa saja ya? Yuk cari tahu. 1. Pakaian dengan warna gelap. Tahukah teman-teman, ternyata nyamuk suka pakaian yang warnanya gelap. Memakai pakaian dengan warna gelap bisa menarik lebih banyak nyamuk di siang hari. Selain warna gelap, pakaian berwarna merah juga bisa menarik perhatian nyamuk. 2. Suhu tubuh yang hangat. Orang yang suhu tubuhnya lebih hangat dari biasanya lebih menarik perhatian nyamuk daripada yang suhu tubuhnya dingin. Maka itu, saat kita demam, biasanya kita lebih sering dihampiri nyamuk. 3. Setelah selesai olahraga. Ketika selesai olahraga atau melakukan aktivitas yang berat, kita akan berkeringat. Keringat yang keluar dari pori-pori kulit ini mengandung asam laktat. Nah, nyamuk suka dengan aroma asam laktat sehingga nyamuk sering mendatangi orang yang berkeringat. 4. Bakteri di tubuh. Beberapa jenis bakteri bisa membuat kulit kita menghasilkan bau yang menarik nyamuk. Selain itu, nyamuk

0: Pendengar, jumlah sajian lagu Pop Indonesia telah menemani Anda semuanya di jam istirahat malam Anda untuk malam hari ini, yang menemani jam makan malam Anda. Dan saatnya mungkin Anda menikmati waktu bersama dengan keluarga dan orang tercinta dimanapun Anda berada, sambil Anda mendengarkan sejumlah informasi menarik lainnya bersama dengan Ermalino di Lintas Maino malam saat lagi selepas warta berita bersama dengan Pro 3 dari Malino di malam hari ini. Dan kami bertugas di sore hari, mohon pamit undur diri, kami ucapkan selamat malam, sampai jumpa dan salam RRI.
1: Permudah akses.

menggunakan ekonomi kreatif sebagai mesin dorong pertumbuhan ekonomi nasional. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan desa kreatif, optimalisasi kreatif hub, dan promosi produk lokal agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsyo mengatakan, pengembangan desa kreatif tidak hanya dilakukan melalui pelatihan, pemerintah juga memberikan pendampingan secara menyeluruh agar pelaku ekonomi kreatif mampu tumbuh secara berkelanjutan.

0: 34% ya di tahun 2025. Jadi total realisasi investasi di tahun 2025 9,5% itu masuknya ke sektor ekonomi kreatif. Artinya apa? Artinya bahwa pihak internasional juga semakin percaya melakukan investasi di sektor ekraf.
1: Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur yang dibarengi penguatan ekosistem ekonomi mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih merata. Angka tersebut juga diharapkan mampu membuka lapangan kerja baru, meningkatkan produk serta memperkuat kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah. Dari Jakarta, Zahra dan Ajana Pratibara, terus mengarah untuk Indonesia.

Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan menghadirkan saksi auditor BPKP. Muhammad Isnan Suhana melaporkan selengkapnya.

0: jaksan atas kesetiaan dan piutang usaha Tipikor.
1: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebu Indah dan PT Pratama Agro Sawit dengan terdakwa mantan Direktur Pelaksana 1 LPEI Dwi Wahyudi dan sejumlah pejabat LPEI. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Edward Agus menghadirkan saksi Novi Hairul Huda dari BPKP dan Andi Tito Pratama dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Saksi Hairul Huda mengatakan ada kerugian negara yang ditimbulkan oleh pemberian kredit LPEI kepada kedua debitur tersebut. Menurutnya, penyebab kerugian tersebut terjadi salah satunya adalah LPEI dalam memberikan kredit tidak melakukan validasi terhadap

0: Sementara itu saksi Andi Tito Pratama dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengatakan sejak tahun 2020 sudah ada tanda-tanda bahwa PT Tebu Indah dan PT Pratama Argo Sawit tidak dapat melakukan pembayaran kredit ke LPEI.
1: Pengetahuan saksi sebagai ahli yang tentunya ada di OJK, bagaimana kondisi kesehatan dari kedua perusahaan ini? Saudara tahu?
2: Tentunya kalau nggak salah itu nih, posisi Oktober di 2020 itu sudah menandakan kualitas asetnya itu memiliki kualitas kredit yang minimal atau macet. Dengan jumlah hari terlambat itu sekitar 200.
0: Andi juga mengatakan berdasarkan aturan perusahaan penjamin juga dapat dimintai pertanggungjawaban atas kredit macet PT Tebu Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Dari Jakarta, Muhammad Istan Suwanda, 23 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

19.142 botol atau setara 14.400,36 liter MMEA golongan B dan C dengan nilai barang diperkirakan mencapai 12,55 miliar rupiah. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Legend TNI Purnawirawan Jato Budi Utami mengatakan pengungkapan kasus berawal dari informasi intelijen mengenai dugaan peredaran minuman mengandung etil alkohol ilegal di wilayah Denpasar. Tim gabungan kemudian melakukan operasi pada Kamis 23 Juli.

0: Saat ini, penyidik telah memeriksa 10 orang saksi untuk mengungkap pemilik dan jaringan distribusi barang tersebut. Sementara, para pelaku diduga melanggar pasal 54 dan atau pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
1: Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha menandatangani perjanjian kerjasama untuk memperkuat sinergi pengawasan perusahaan platform digital dalam mendorong keberlanjutan jurnalisme berkualitas. Ali Syarif melaporkan selengkapnya.
2: Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Jurnalisme Berkualitas atau KTB2JB bersama Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU memperkuat pengawasan terhadap perusahaan platform digital. Hal ini dilakukan melalui penandatanganan perjanjian kerjasama yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan platform digital terhadap peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024. Ketua KTB2JB Suprapto Sastro Atmojo mengatakan hasil pengenalan komite menunjukkan kepatuhan perusahaan platform digital masih berada dalam kategori yang rendah. Ia berharap kerjasama dengan KTPU tidak berhenti pada seremoni, tetapi benar-benar dilaksanakan untuk mendorong platform digital memenuhi tanggung jawabnya dan mendukung keberlanjutan industri media.

kerjasama ini menjadi langkah penting dalam memperkuat tata kelola ekonomi digital melalui kolaborasi antar lembaga. Yang menilai semakin strategisnya posisi perusahaan platform digital juga diikuti dengan tanggung jawab yang semakin besar.

0: alat koordinasi, pertukaran informasi, serta penyusunan kajian bersama untuk menghasilkan kebijakan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Dari Jakarta, Hana Syarif, 03 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kegiatan Indonesia Fashion Week yang digelar di Jakarta didorong untuk meningkatkan daya saing global. Yurika Fitri melaporkan.
2: Indonesia Fashion Week.

Nasution dan Wakil Menteri Perdagangan Diaroro serta perwakilan beberapa kementerian. Dalam acara ini juga dihadirkan fashion show yang dibawakan oleh Pragawati dan Pragawan yang menggunakan pakaian dari ulos dari beberapa desainer. Sementara itu, Wakil Menteri Perdagangan Diaroro Esti Widya Putri dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada pihak penyelenggara Indonesia Fashion Week. Menurutnya, tema ulos simetria pada Indonesia Fashion Week tahun ini merefleksikan identitas, keseimbangan, dan masa depan industri fashion Indonesia. Ia juga menuturkan ulos bukan sekedar selembar kain yang dikenakan dalam berbagai upacara adat Batak, melainkan simbol ikatan kasih sayang dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sementara itu, salah satu

menjelaskan bahwa produknya menggunakan brand lokal yang dibuat oleh para perajin dari Indonesia. Sementara

0: 10 itu biasanya banyak orang yang ambil dari luar ya. Ini kita ngambilin brand lokal dengan warna-warna yang gak biasa. Ada warna yang jarang banget kalau untuk brand lokal, warna-warna pink kayak gini-gini tuh jarang banget untuk kayak gini.
1: Sementara itu salah satu pengunjung, Caroline, juga memberikan apresiasi dengan pelaksanaan Indonesia Fashion Week ini. Caroline yang berasal dari Sumatera Utara juga merasa bangga karena ulos dapat dikenal oleh dunia internasional melalui Indonesia Fashion Week yang bertema ulos simetria.
0: Jadinya apa sih ulos simetria?

dari pantauan kami, sejumlah pameran dan juga pelaku UMKM juga mengabarkan hasil produk mereka yang rata-rata berupa pakaian yang terbuat dari ulos serta kain batik. Dari Jakarta International Conference Center, Yuri Kofitri, Pro 3 RRI, terus mengendara untuk

0: bisa ring melaporkan selengkapnya.
1: Ini ada kesempatan untuk berkolaborasi antara IP lokal dan
2: Kepala Jakarta IP Market Muhtar Sarman mengatakan, penyelenggaraan edisi kedua Jakarta IP Market menghadirkan 28 eksibitor dan lebih dari 68 intelektual properti atau kekayaan intelektual. Tahun ini, Jakarta IP Market memfokuskan penyelenggaraan pada tiga hal, yakni membuka peluang bisnis, menghadirkan 45 pembicara ahli di bidang licensing dan pengembangan IP, serta kolaborasi antara IP lokal dan internasional. Hal tersebut ia sampaikan dalam pembukaan Jakarta IP Market 2026 di Jakarta hari ini.
1: Ini ada kesempatan untuk berkolaborasi antara IP lokal dan IP internasional. Kita juga saling belajar, saling sharing. Semoga kita bisa berkolaborasi, menghasilkan suatu kreasi-kreasi yang lebih unik lagi.
2: Sementara itu, Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Disparekraf DKI Jakarta Puji Hastuti mengatakan, ekonomi kreatif menjadi motor pertumbuhan yang menjanjikan dan Jakarta berada di jantungnya. Menurutnya, Jakarta IP Market hadir untuk mempertemukan kekayaan intelektual langsung dengan pasar global. Puji mengatakan, tahun lalu potensi transaksi Jakarta IP Market mencapai 33,4 miliar rupiah. Pihaknya optimistis, target transaksi tahun ini dapat mencapai lebih dari 100 miliar rupiah.
3: Kita harapkan juga untuk tahun ini tentunya lebih ya, karena kita mengemasnya dengan waktu yang persiapan lumayan panjang. Ini kita harapkan nanti potensi transaksi itu lebih tinggi lagi.

0: 12 sesi diskusi bersama 40 pembicara, termasuk pemain besar industri lisensi seperti Moonbug, Entertainment Media Link, dan Sega. Kegiatan ini juga mempertemukan kreator dengan pelaku usaha, brand, dan pusat perbelanjaan untuk membuka peluang kerjasama komersial. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran akan menutup Selat Hormuz bagi negara manapun maupun perusahaan yang mendukung langkah Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk merebut aset Iran yang dibekukan dan menggunakannya sebagai dana kompensasi. Amerika Serikat dilaporkan telah memanfaatkan aset-aset Iran yang dikuasai pihaknya untuk membayar ganti rugi terhadap kapal dan barang muatan yang kemungkinan rusak di tengah blokade.

0: Mitchell Baker di timnas Indonesia diharapkan melengkapi lini serang skuad Garuda yang selama ini membutuhkan tambahan pemain. Nur Abdul Rizaloli melaporkan selengkapnya.
1: Pemain Indonesia sudah berada di tengah, sesuai lakukan dan muncul sebagai front.

kasi si Striker selama ini kita bilang juga ada Ole. Nah hari ini Becker saya rasa punya tinggi yang memang diperlukan, 197 dan modalitinya juga baik tadi kalau kita lihat. Mudah-mudahan jadi pengembalan

0: agama Kristen, dan kita akan bergabung dengan RRI Pro 1 Tarakan untuk mendengarkan dengan tema Rindu kepada Kediaman Allah bersama Yeremia Tiroan, dan berikut selengkapnya.
1: Dan merenungkan firman Tuhan hari ini, bacaan firman Tuhan saya sudah pilih terambil dari dalam Mazmur

semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada misbah-misbahmu. Ya Tuhan,

berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah baka, mereka

sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ayat 13. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepada-Mu. Demikian bacaan firman Allah pada kesempatan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kepada kita sekalian. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan,

Mazmur ini ditulis oleh Bani Kora yang mengungkapkan kerinduan yang sangat mendalam untuk berada di rumah Tuhan. Kerinduan itu bukan sekadar kepada bangunan bait Allah, melainkan kepada Allah yang hidup. Saya ulangi sekali lagi, kerinduan itu bukan sekadar kepada bangunan bait Allah, melainkan kepada Allah yang hidup. Mazmur ini menggambarkan hati orang percaya yang menempatkan Tuhan sebagai pusat hidupnya. Jadi, ya, menempatkan Tuhan sebagai pusat hidupnya. Mazmur ini juga dikenal sebagai ziarah yang mengekspresikan, ya, mengekspresikan di mana sukacita dan kerinduan untuk beribadah kepada Tuhan, ya. Jadi ini mengekspresikan satu kerinduan kepada Allah, di mana kita sebagai orang yang percaya berharap bersandar kepada Tuhan untuk menyatakan kerinduan kita itu kepada Tuhan kita. Nah, maka dikatakan rindu kepada kediaman Allah. Nah, pada ayat firman Tuhan ini dari Mazmur pasal 84 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ke-13, ya, saya pelajari di mana yang pertama ini adalah orang yang mengasihi Tuhan akan merindukan hadiratnya. Orang yang mengasihi Tuhan akan merindukan hadiratnya. Itu dari ayat 2 sampai ayatnya yang keempat. Saya

besar, ya, hingga menyebabkan seluruh keberadaannya, yaitu hati dan tubuhnya berseru kepada Allah yang hidup. Nah, kerinduan kepada Tuhan adalah tanda kehidupan rohani yang sehat. Orang yang mengenal Tuhan akan rindu berdoa. Nah, ini dia, ya. Jadi kerinduan kepada Allah itu, dan di mana kita mengenal Tuhan dan merindukan Dia, ya, berarti kita rindu untuk berdoa. Dan tidak hanya itu, rindu berdoa, ya, membaca firman dan bersekutu dengan umat-Nya. Bahkan dikatakan pada

kalau kita aplikasikan kepada kehidupan kita, apakah kita masih memiliki kerinduan untuk beribadah? Apakah kita lebih merindukan Tuhan daripada hal-hal duniawi? Namun saya percaya kepada kita sebagai orang yang berharap bersandar kepada Tuhan, ya tentunya kita memiliki kerinduan beribadah, ya. Kalau kita menyadari dalam keberadaan hidup kita, ya tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi itu sebabnya ya kita memiliki kerinduan.

menjadi maksud daripada Mazmur 84 pasal 84 ya ayat yang kedua ya sampai pada ayatnya yang keempat. Nah, karena tadi saya katakan bahwa saya pelajari dari Mazmur pasal 84 ini terkait dengan rindu kepada kediaman Allah. Yang pertama yang saya pelajari ini dari nats bacaan firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan, yaitu orang yang mengasihi Tuhan akan merindukan hadiratnya. Itu dari ayat 2 sampai dengan ayatnya yang keempat. Jadi ketika kita mengasihi Tuhan ya, berarti kita merindukan hadirat Tuhan. Nah, itu sebabnya ya, ketika kita merindukan hadirat Tuhan ini,

pelajari lagi, terlepas daripada orang yang mengasihi Tuhan akan merindukan hadiratnya. Ya, saya pelajari lagi dari Mazmur pasal 84 ini, dari ayat yang kedua sampai ayat yang ke-13. Di sana saya

saya akan bacakan, bisa dikatakan berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya, nah ini, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air, bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Ayat 8, mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Nah, jadi yang saya pelajari lagi ini, ya, yang saya temukan pada pasal 84 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ke-13, yang pertama.

ke-13, yaitu orang yang mengandalkan Tuhan akan diberi kekuatan, dari ayat 5 sampai pada ayatnya yang ke-8. Nah, karena ya di sana jelas dikatakan berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yaitu di dalam Tuhan. Nah, jadi perjalanan

kekuatan lembah itu berubah menjadi tempat yang penuh berkat. Artinya apa? Ya, artinya bahwa kesulitan hidup tidak akan menghancurkan orang yang berharap kepada Tuhan. Jadi saya ulangi, kesulitan hidup tidak akan menghancurkan orang yang berharap kepada Tuhan. Justru akan membuat dekat kepada Tuhan, melalui pencobaan.

Jadi jangan kita menyerah, ya, melewati lembah baka dalam hidup, bahwa kita percaya bahwa Tuhan sanggup mengubah air mata menjadi sukacita. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan dimanapun berada hari ini, bahwa ya, pada hal yang kedua yang saya pelajari, orang yang mengandalkan Tuhan akan diberi kekuatan. Nah, karena dalam kita menjalani realita hidup kita di tengah-tengah dunia ini, tentunya ya ada warna-warni kehidupan yang kita temui. Nah, ini yang dimaksudkan pada bacaan kita, di mana di sana dikatakan lembah yang baka, ya, lembah yang baka. Namun Tuhan ada bersama dengan kita. Nah, itu sebabnya saya katakan atau saya pelajari bahwa orang yang mengandalkan Tuhan akan diberikan kekuatan, ya, kekuatan di dalam Tuhan. Ya, itu sebabnya ya kita akan dimampukan, ya, dimampukan, disanggupkan oleh Tuhan dalam kita melewati, ya, atau kita menjalani apa yang tengah kita jalani dalam realita hidup kita

hidup kita ini, ya, bahwa dalam menjalani hidup ini ada warna-warni yang kita temui. Namun percaya dalam hal tersebut Tuhan memberikan kita kekuatan, Tuhan memberikan kita kemampuan dalam kita menjalani realitas.

dengan Tuhan. Saya ulangi, tidak ada yang lebih berharga daripada hidup dekat dengan Tuhan. Itu ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-13, ya. Saya akan bacakan ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga, ya Allah Yakub. Lihatlah perisai kami, ya Allah. Pandanglah wajah orang yang kau urapi, sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Nah, pada hal yang ketiga ini yang saya pelajari dari Mazmur 84 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-13, yaitu tidak ada yang lebih berharga daripada hidup ya dekat dengan Tuhan. Nah, ayat yang sangat terkenal berkata bahwa sebab lebih baik ya, seperti dikatakan pada ayatnya yang ke-11, sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Nah, pemazmur lebih memilih menjadi penjaga pintu rumah Tuhan daripada menikmati kemewahan bersama orang fasik. Mengapa? Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karena Tuhan adalah matahari dan perisai. Dia memberi kasih karunia, kemuliaan, dan tidak menahan kebaikan bagi orang yang hidup benar. Nah, hidup bersama Tuhan ya, itu memberikan damai.

prioritas utama ya dalam hidup kita. Jadi Tuhanlah yang menjadi prioritas atau yang terutama dalam hidup kita. Nah, jadi kita tetap percaya kepada-Nya dalam segala keadaan. Nah, jadi seperti pada ayat 11 dikatakan, sebab lebih baik satu hari di pelataran

Mazmur ini ya lebih memilih menjadi penjaga pintu rumah Tuhan daripada menikmati kemewahan bersama orang fasik. Kenapa? Ya

Jadi kita belajar dari Mazmur pasal 84 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ke-13 ini, yaitu rindu kepada kediaman

sebagai orang yang percaya berharap kepada Tuhan. Nah, jadi dari ayatnya yang ke-9 sampai pada ayatnya yang ke-13 ini, ya jadi kita jadikan Tuhan itu ya menjadi aplikasi bagi kita. Tuhan itu adalah prioritas utama dalam hidup. Ya, tetap percaya kepadanya dalam segala keadaan. Nah, Mazmur pasal 84 ini ya seperti yang saya sudah sampaikan ya, mengajarkan 3 kebenaran penting, yaitu memilikilah kerinduan yang mendalam akan hadirat Tuhan. Jadi kita andalkan Tuhan dalam setiap perjalanan realita hidup kita. Ya, percayalah bahwa hidup dekat dengan Tuhan jauh lebih berharga daripada segala kenikmatan dunia. Ya, jadi jauh lebih berharga daripada segala kenikmatan dunia. Jadi akhir ya Mazmur ini menegaskan, ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Itu Mazmur pasal 24 ayat 13. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang

pertanyaan ini ya ada satu ilustrasi ya, dikatakan bahwa seperti rusa yang haus mencari aliran air, demikianlah jiwa orang percaya seharusnya selalu haus akan hadirat Tuhan. Dunia dapat memberi kenyamanan sementara, tetap

pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk membungkus makanan khas Jepang, seperti cimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Sebenarnya era Rimayun manapun anda berada malam hari ini, kita akan ikuti untuk program Ruang Rindu dan akan kita relay langsung dari RRI Pro 1 Jakarta.

Assalamualaikum selamat mendengar. Kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Sejak era 90-an, dia tidak sekedar menyutradarai video musik, tapi mengabadikan perjalanan sejarah musik Indonesia dalam setiap bingkai visual. Dan ketika lagu menjadi karya, kenangan-kenangan tentu tetap akan abadi. Dan itulah jejak seorang sutradara yang telah melintasi berbagai generasi di industri musik Indonesia. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Saya Yuni Ismail, nanti juga ada Ita Purnamasari yang kembali menemani Anda di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia tentunya. Malam hari ini tanggal 29 Juli, kita di Rilis Semua Hari Pro 1 seluruh Indonesia, termasuk

segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya RRI Pro 1 Jakarta. Waduh, kalau kita dengerin lagu

0: video-video untuk lagu-lagu hits sepanjang sejarah musik Indonesia. Langsung kita berbincang dengan Bang Kris Sinyal. Selamat malam Bang Kris.
1: Selamat malam. Malam.
0: Gimana kabarnya malam hari ini?
1: Puji Tuhan, alhamdulillah sehat selalu kita semua.
0: Amin ya, sehat. Ya, amin. Ini kita pertama kali karena saking excitednya.
1: Ya, ayah.
0: Bintang tamunya adalah sutradara yang pernah menggarap video klipnya. Jadi dia lagi sibuk menyiapkan hidangan.
1: Mantap Bang Yudi.
0: Oke.
1: Yudi.
0: Ya. Bang Kris, ini cerita dua kenapa bisa jadi sutradara video klip awalnya seperti apa sih?
1: Awalnya begini, kan saya waktu itu kerja di Billboard Indonesia ya.
0: Billboard Indonesia, oke.
1: Label pertama waktu itu Pak Iwan ya, tahun 86 ya. Terus saya kan banyak lihat Selecta Pop, album Minggu ini ya waktu itu ya.
0: Okay.
1: Terus saya lihat Pak Nawi itu yang Selecta Pop banyak memberikan kesempatan saya untuk membuat karya gitu ya. Saya tulis, tapi yang direct paling 3 hari ya.
0: Oke.
1: Saya kasih IDD, termasuk lagunya Ita Purnamasari yang Sanggup Ke Aku itu kan. Lumayan cukup dikenal juga waktu itu. Saya di Panawi kasih kesempatan saya. Waktu itu kameranya masih, oh kita ngeditnya masih tempel-tempel gitu, kita dan gua gitu ya. Saya diajarin banget. Saya punya belajar banget yang dari Panawi TKRI waktu itu ya, tahun 89 ya. 88-89. Jadi itu mendasari saya, jadi wah saya lihat nih, kayaknya nih masih kosong untuk melakukan direct udah secara profesional ya, secara swasta ya. Saya lihat tempat itu kan memang mungkin baru saya, kemudian ada Jay Subiakto ya, kalau salah ya waktu itu. Lalu baru berikutnya nimbul lagi BDI dengan Richard Bintario, Apanggam ya, atau gitu ya. Tapi bagus, saya bersyukur ya bahwa dengan kehadiran kita Jay Subiakto, saya Garin juga, jadi menambah ramai waktu itu, sama ramai pembuat video klip gitu. Apalagi sekarang kan udah semua bisa.
0: Jadi Bang Kris Sinyal ini boleh dikatakan pionir ya di penyutradaraan video klip untuk di Indonesia.
1: Iya, bukan saya sama Jay Subiakto juga waktu itu sama-sama kita memulainya ya. Saya lihat juga bagus banget ya buat waktu itu ya, buat scene kami bagus, menarik sih. Jadi kita sama-sama mulai lah gitu.
0: Oke. Kalau cerita video klip pertama yang disutradarai, masih ingat nggak lagunya siapa?
1: Waktu itu kebetulan saya bikin Yuni Sara yang pernah aku dan kita pernah pasar itu di TKRI ya.
0: Oh, itu justru pertama kali ya?
1: Pertama kali dikasih kesempatan oleh Pak Nawi dari TKRI tahun 2008 ya, 8-9 ya. Lalu bikin Darkness juga. Nah, baru begitu saya keluar dari Billboard, saya secara independen sendiri ya. Buat itu, buat musik lah kebanyakan ya. Waktu itu Trio Ribas, Ebit Jadi. Bahkan Ebit Jadi pertama tuh, apakah ada bedanya saya pakai waktu itu Yanti, Krisdayanti masih SMA, saya ajak dia untuk jadi model waktu itu.
0: Jadi Krisdayanti jadi modelnya?
1: Jadi apakah bedanya? Terus saya juga waktu atas namanya masih 5 tahun dengan saya, saya ada syuting lagu Daun Sumbang itu.
0: Oke.
1: Ya masih 5 tahun gitu, saya lihat memang anaknya memang pantas punya talenta yang bagus dari 5 tahun itu.
0: Jadi

0: pertanyaannya, sehat?
1: Sehat. Halo Bang Bakus, salam kenal ya. Selamat malam Bang Bakus.
2: Ya. Ya, salam kenal juga.
1: Terima kasih. Saya sangat bangga dan salut menonton akun YouTube-nya Bang Bakus ya.
2: Terima kasih.
1: Pertanyaan saya ini sejak mulai kapan Bang Bakus senang ngotong lewat videonya?
0: Oke.
1: Bagaimana tantangan dan langkah ke depan yang perlu dipersiapkan di zaman now ini?
0: Oke, itu dulu ya Pak ya jawabannya.
1: Salam-salam dulu.
0: Silakan.
1: Salam kepada di perusahaan RRI Jember, ada Ibu Oke dan Muat Untun ya, dengan Bapak Murah di Jember. Selamat malam, salam sehat. Juga ada Toto Binda ya di Bogor, juga Putra Makunda, Bang Leman ya, juga ada Ibu Mesti di Jambi, Ibu Haji Istiqomah di Sumenep ya.
0: Siap.
1: Semuanya
0: berbagai
1: ini, salam sehat persaudaraan, salam sehat dan salam NKRI harga mati.
0: Terima kasih Pak Matan Tua. Siap.
1: Terima kasih
0: Ibu. Sama-sama.
1: Indonesia putar cinta.
0: Terima kasih. Kita dari Jember menuju ke Bau-Bau. Ada Bang Albert, selamat malam Bang Albert. Oke, langsung silakan dengan Bang Krisnya.
3: Iya.

0: yang akan menurut lama seperti seperti yang mufa dan lainnya itu biasanya dalam proses atau gimana cari teman juga begini.
1: Kenapa cari temannya?
0: Iya cari itu cari nomor itu artinya sesuai kan ada telepon tidak ada yang sesuai orang yang dari sinetron bintang.
1: Oh oke. Okay. Iya iya iya iya. Nanti mudah-mudahan bisa dijawab ya. Siap.
2: Makasih Albert.
1: Itu aja Bang Albert.
0: Ya ya ya.
1: Oke. Okay. Dari bau-bau kita menuju ke Palu ya, Bang.
2: Oke okay, siap.
1: Ada Ibu Farida. Selamat malam Ibu Farida.
3: Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan Ibu Farida dengan Bang Kris.
2: Iya.
3: Oh iya Bang Kris, selamat malam Bang Kris.
2: Waalaikumsalam.
3: Gimana kabarnya?
2: Baik, kita semua.
3: Ya, salam kenal dari Bu Faride ya,
2: Ya,
3: Mas Yudi, Mbak Ita ada ya?
1: Ada, itu lagi duduk, lagi ini

0: sama di Margarida yang ada Jepang ya, salam sehat. Terus ada di Denpasar yang lagi siaran, ada sahabat Tasik, ada Ayu Masawi juga, untuk teman-teman pendengar ya, dan penyiar kereta cerai Risto Nusantara, salam sehat. Terima kasih Mas Yudi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita terima, ada Mbak Haryanti di Toli Toli. Oh, dari Sulawesi banyak nih tampaknya. Mbak Haryanti, selamat malam. Halo Mbak Haryanti, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Ih, selamat malam. Silakan, silakan.
2: Rindu, doang berbagi rindu, memorial lagi.
1: Siap.
2: Iya, Mas Yudi, ini sutradara video ya.
1: Nanti sinyal yang sutradara video clip maksudnya.
2: Benar, sutradara video clip. Aduh, tadi ceritanya tuh dari Atlas Mall masih usia 5 tahun ya.
1: Iya,
3: betul.
2: Terus apa ya, saya pertanyaan apa sih sebenarnya ya. Sekarang tuh banyak-banyak kayaknya ya, kalau misalkan mau bikin-bikin video tuh itu dapat videonya dari mana itu ya, kalau
1: bikin video gitu ya,
2: lagi untuk yang kreatifnya apa, apalagi sekarang tuh ya banyak video-video yang itu cara menempatkannya tuh gimana, mungkin seperti itu sih saja mungkin sukses untuk Mas Chris ya. Terus berkarya dengan mungkin yang jadi hobinya.
1: Siap.
2: Oke, terima kasih Mas Yudi, salam untuk Mbak Ita Pengawasari ya.
1: Siap.
2: Seluruh RRI para dan seluruh pendengar RRI tentang para juga. Terima kasih Mas Yudi, salam dan rindu dong berbagi rindu yang mau ada lagi.
1: Terima kasih. Satu lagi dari Nana Bumbung Benijo, selamat malam.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa Boy Budi Ismail. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
4: Oke, kamu juga kabarnya baik. Mbak Ita, cepatan dong Mbak Ita.
1: Iya.
4: Cepatan dong.
1: Silakan, silakan manajer Bang Krisnya ini.
4: Oke, kayaknya ini orang Manado ini, form sinyal ini. Halo, selamat malam, form sinyal.
3: Iya, betul, kita dari Manado.
1: Oke.
3: Coba kita Manukar.
1: Manukar itu kemana maksudnya?
4: Manado-nya tinggalnya di mana, di Manado?
3: Manado katanya bapak dari Sembano, Amurang ya.
4: Kalau Amurang Minahasa ya, Minahasa Selatan kalau Amurang.
3: Kalau Tondano?
4: Kalau Tondano ya daerah Minahasa ini induk.
3: Oh.
4: Karena kan dalam pemekaran ini ya, langsung kita ke pertanyaan ya.
1: Silakan saya.
3: Oke, siap, siap. Ben.
4: Ini kan sutradara video klip ya. Itu kan yang sutradara apa video klip Chris Desi Ratnasari Tenda Biru.
1: Betul.
4: Terus ada apa lagi ya? Apa Aku Makin Cinta, Tindak Pandu Winata dan Ayam Nikah Rida Kelabu. Apa yang terhadap itu?
1: Tinggal Aku Sendiri.
4: Ah, Tinggal Aku Sendiri itu kan yang sudah dibuat oleh Bang Chris ya. Itu ketiga lagu itu pembuatan video klipnya memakan waktu berapa lama? Itu pertanyaan pertama ya. Pertanyaan kedua, pernah nggak menyutradarai salah satu film atau sinetron?
1: Oke.
4: Itu ya pertanyaannya.
1: Ditunggu ya.
4: Untuk Mas Yudi dalam gaul. Oke, pertama-tama ada yang menyiari Pro 1 Manado ya, Mbak Ike Darsono Mamaya, semangat ya Mbak Ike ya, sampai satu siaran. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji, Gilang Kertasono, Pak Malik Pekanbaru, terus ada Cikuria Jakarta, Mengleman Lampung. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Chris, kita baca satu persatu ya. Maksudnya dijawab satu persatu. Oke. Wah. Jadi ada Pak Ahmad di

0: dan video klip. Gimana nih Bang Kris?
1: Zaman sekarang ya, jadi tantangannya sih bisa kita tangani dengan cara kita update tuh. Kalau kita update segala sesuatu, terutama belajar ya, belajar banyak sekali sekarang sarana media untuk belajar kan banyak kok. Jadi tantangannya bisa kita lewati kalau kita banyak belajar ya. Tapi kalau kita mohon maaf kalau kita agak sotau kan ini repot ya. Tapi kalau kita mau tahu tantangan itu bisa kita lewati. Sebenarnya itu bisa. Apalagi zamannya AI ya, memang AI kadang-kadang orang yang kalau mohon maaf orang yang zaman dulu kan mereka nganggap oh AI gimana saya terlalu apa. Padahal AI itu sebenarnya ya, AI itu adalah bagian daripada template zaman dulu. Kalau kita bikin animasi di 3D Max sebenarnya tuh udah ada tuh, cuma AI dibuat jadi template-nya sebenarnya gitu, bagian. Jadi teknologinya sudah ada jadi zaman dulu, cuma itu kan berupa software yang diperjualbelikan yang tidak bisa dulu, mesti ada kreator sendiri. Nah sekarang dibuatnya udah langsung template gitu.
0: Okay.
1: Itu sembari AI-nya.
0: Pertanyaan lainnya dari Pak Ahmad tadi, mulai kapan senang syuting video klip?
1: Sebenarnya seperti saya kembali tadi katakan bahwa waktu itu kan saya kerja di level musik di rumah ya. Saya lihat memang tertarik lihat mereka cara kerja, apalagi VCR kan sangat ini ya, waktu itu ada VCR ya. Jadi mereka memang kerjanya profesional, saya lihat Pak ya, apalagi Pak Naung. Jadi saya lihat bahwa ini bagi anda kata bagus, saya ada kesempatan juga untuk ide saya. Makanya kebetulan Pak Naung mendukung saya dan memberikan fasilitas, maka saya tahu Pak Naung itu. Jadi tahun 88 ya, 88 itu.
0: Oke. Siap kalau begitu.
1: Siap. Jadi udah berapa tahun nih sekarang? Udah mau 35 tahun ya?
0: Sudah mau 35 tahun ya? Wah.
1: Lebih dari 40 tahun.
0: Banyak banget pokoknya ya.
1: Ya gitu.
0: Kemudian ada Bang Albert di Bau-Bau tadi ya. Apa hubungannya dengan Kris-Kris yang lain? Jadi ditanya hubungannya dengan Kris Dayanti apa, hubungannya dengan Kris siapa?
1: Sebenarnya si Kris Dayanti kan waktu dari muda itu masih SMA, namanya bukan dipanggil Kris Dayanti tapi Yanti gitu kan nama.
0: Oh iya.
1: Yanti jadi dan dia memang kita hubungannya kebetulan ini ya cuci sini siapa yang disaran memang dia di label Billboard tempat saya bekerja. Jadi ada sehingga jalan-jalan sering komunikasi. Itu aja sih, kebetulan dia pakai nama Kris ya, saya nggak gitu tahu apa kenapa dikasih Kris atau Kris ya juga nggak tahu. Kayak namanya mirip-mirip aja, ada Kris-Kris gitu sih.
0: Begitu
1: nggak ada hubungan dengan sesuatu gitu.
0: Nggak ada hubungan dengan sesuatu ya, apalagi hubungan keluarga ya.
1: Enggak,
0: ada juga. Ini Farida di Palu, ini pertanyaannya sama dengan Pak Ahmad, tantangannya tadi udah dijawab ya.
1: Iya, tantangannya.
0: Kemudian ada Mbak Haryanti di Palu. Ide dan cara untuk mendapatkan ide dalam pembuatan video klip seperti apa? Idenya dulu barangkali ini. Gimana?
1: Kebetulan saya senang bengong ya. Jadi bengong gitu, tiba-tiba ada aja ide sesuatu ya. Apalagi kalau saya lagi jalan di perjalanan, tiba-tiba datang aja ide oh ini ada. Nah itu mungkin cara Tuhan memberikan kita karunia masing-masing ya. Kita talenta ini sebagai memang penyiar yang begitu handal ya, memang begitu suaranya didengar segala macam perkataannya luas. Nah itu jadi mungkin ya itu kita masing-masing pastinya Tuhan memberikan talenta masing-masing ke kita. Ada yang dari pengacara, ada apa ya, kemudian saya dapat talenta dari bengong. Dari bengong itu timbul satu ide gitu.
0: Dari bengong timbul sebuah ide ya.
1: Ya ide itu sebenarnya
0: yang iya.
1: Selebihnya banyak saya dapat dari referensi persamaan film. Saat itu banyak saya nonton film Mandarin, jadi saya banyak ide juga dari sana. Itu sih.
0: Baik. Pertanyaan lain,

0: kegiatannya memakan waktu berapa lama, itu yang ditanyakan Bang Benny Jo.
1: Oh begitu, rata-rata sih waktu itu memang satu hari ya.
0: Satu hari rata-rata dari dulu ya?
1: Tapi pada penambahan biasanya cuma penambahan sedikit setengah hari. Bahkan terakhir-terakhir ya banyak kita buat video klip pun ada beberapa klip kita buat dalam satu hari gitu.
0: Oke.
1: Bahkan kebetulan idenya tidak jauh dari lokasi yang kita ada, jadi kita buat beberapa video klip.
0: Siap.
1: Sekarang kan teknologi membuat kita semakin mudah sih, apalagi di editing.
0: Oke. Pertanyaan lainnya dari Bang Benny Jo, adakah rencana atau mungkin pernah menyutradarai film dan sinetron, film atau sinetron?
1: Memang sih waktu itu sih tawaran ada ya, tapi saya lebih mau fokus ke video klip dan ada beberapa iklan, lebih fokus ya, karena mungkin mereka kan butuh waktu yang banyak ya, apalagi sinetron ya, sinetron dan harus lebih fokus ya, kalau video klip iklan itu kan kita lebih bebas berapa tuh waktunya ya, nggak terlalu ngejar-ngejar waktu gitu sih. Nah sinetron kan apalagi kalau sinetron laku viral ya, kita pasti dikejar-kejar terus tuh selalu pasti
0: gitu ya.
1: Betul itu tuh yang saya tahu.
0: Siap kalau begitu. Bang Chris, ini kita jeda dulu, kita bakal muterin lagu dari Trolley Bells, Bila Itu Maumu, dan Inka Kristi yang ku nanti. Ini dua video klip ini yang mengerjakan Bang Chris ya?
1: Iya, Bila Itu Maumu di Jogja waktu itu.
0: Oh di Jogja?
1: Yang ku nanti Cibubur.
0: Oh ini cuma lokasinya ya. Nanti kita ngobrol lagi, kita dengerin dulu lagu yang berikut ini, dan saya pendengar untuk Anda yang nanti pengen ikutan gabung langsung bisa WhatsApp di 0811 797 27 9 12, dan telepon studio 021 324 0696 dan 021 324 14.

0: lewat lagu. Saya Yudi Ismail dan bintang tamu kita ada Bang Krisnya. Bang Kris, kita lanjutkan ya.
1: Yes.
0: Okay. Bang Kris, kalau kita berbicara tentang tantangan terbesar di era analog dulu gitu ya, dalam membuat video musik atau video clip, apa sih?
1: Yang utama adalah ini ya, kita ngedit itu kan masih analog ya, analog. Jadi itu mau kita nyambungnya nggak seperti komputer kan enak ya, menjadi satu-satu gitu ya, ya satu-satu. Waktu itu masih U-matic ya. Dari U-matic kita beralih ke Betacam, itu sama-sama pita ya. Jadi kita ngedit manual, jadi kotak-kotak pakai mesin player 1, 2, 3, 4 gitu. Ini satu-satu ya, nggak seperti sekarang kan digital itu kan nggak gampang sih kayaknya. Nah apalagi sebenarnya siapa di PVR itu waktu dengan Panawi ya, kita ngeditnya tuh nyambung-nyambung pita, nyambung-nyambung gitu. Jadi kebetulan saya rasakan itu dari nyambung pita itu ke Yumenti, ke Betacam, ke Bicicam, lalu ke sekarang itu video clip atau digital ya gitu
0: sebenarnya. Oke, siap.
1: Perkembangannya gitu.
0: Ini sudah ada yang bergabung kembali bersama kita, ada Bang Leman di Lampung. Selamat malam Bang Leman.
2: Selamat malam, assalamualaikum Mas Yudi Ismail.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat malam. Dengan siapa nih Bang Mas Yudi?
0: Bang Kris Sinyal.
2: Ya selamat malam Bang Kris Sinyal.
3: Waalaikumsalam.
2: Puji Tuhan.
3: Puji Tuhan.
2: Begini Bang Kris yang mau saya tanyakan. Ini sebagai apa nih? Sebagai sutradara apa ya?
0: Sutradara video clip legendaris.
2: Video clip ya. Jadi ini pertanyaannya. Optimisasi apa yang dilakukan abang selama ini? Optimasi gitu. Jadi
0: optimasi atau optimisasi?
2: Optimasi adalah suatu proses atau usaha untuk membuat sesuatu menjadi paling baik, efektif, dan efisien.
0: Siap.
2: Pertanyaannya itu aja. Salam Sudi, tambalik.
0: Terima kasih.
2: Makasih untuk Bapak Ahmad Abdullah, salam. Makasih ya, Bung Benijo di mana ada kepalam. Kota bagian dari Bendawoso, kakak saya di kan di sana Bendawoso untuk Bung Simon Kayai dengan 1000 bakau.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Lampung kita ke Sulawesi Selatan. Ica, selamat malam.
4: Assalamualaikum Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam Cak. Langsung dengan Bang Krisnya Cak.
4: Kita ada kenangan berita katanya masih bikin sama banget bikin tulis.
0: Iya. Silakan. Langsung sama Bang Kris aja. Bang Krisnya.
4: Ada kan di awal lagu ini tuh lagu Madonna tadi.
0: Ya, ini.
4: Apakah video klipnya disusun juga sama
0: Bang Sinyal ya?
4: Terus yang kedua itu mengatasi kemarin kabar berita.
0: Baita selamat ulang tahun.
4: Selamat ulang tahun, kenapa panjang nanti saya terlalu. Meskipun telat ucapinnya, tapi enggak apa-apa. Semoga saya selalu dan tetap awet muda gitu, tambah cantik dan tetap sekarang
0: terhubung. Oke, siap.
4: Oke, terlalu dengan saya bisa, enggak semangat juga.
0: Terima kasih.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ica kita ke Sulawesi Barat ada Rahma Karama. Selamat malam.
5: Selamat malam. Bukan dari Sulawesi, dari Sumatera Barat.
0: Baik, dari Sumatera Barat. Baik, silahkan.
5: Selamat malam buat Bang Ibu, selamat selalu.
0: Amin. Selamat malam juga buat Kak Rahma.
5: Terima kasih. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Bang Kristinya.
3: Waalaikumsalam.
5: Saya tertarik ini ya, masalahnya video klip, video klip ini artis-artis kesukaan saya semuanya nih.
0: Oh begitu. Siap, siap, siap.
5: Dari Kopi Mutri, Dika Bila, Mayang Sari, Inka Kristi semuanya deh. Ya, pertanyaannya seperti lagu-lagu karena lagu era tahun 90-an kan kena cip, pernah kena cikal ya. Seperti apa ketiangka takbir momen kejam itu kan. Pertanyaan saya, apakah video klip yang digarap Bang Krisnya ada pernah kena cikal?
0: Oke. Siap. Ditunggu jawabannya ya.
5: Ya, boleh silahkan oke gak nih?
0: Silahkan.
5: Salam sukses sekali ya buat Bang Krisnya. Kalau tidak buat ini kan jadi Minasa dibuat Mini Putra di Bukit Tinggi. Juga buat grup Ketawa Ketinggi di Denpasar. Juga buat Bang Kris juga yang di NGT ya. Buat pedinya di
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Rahma di Sumatera Barat. Kita jawab satu persatu ya Bang.
6: Oke siap.
0: Bang Leman di Lampung, gimana optimalisasi pada saat mengerjakan video klip? Silahkan, silahkan.
6: Biasanya kalau video klip kita buat besar lagu ya atau label, kita dapat lagu lalu kita buat pelajarin, kita buat temanya, kita buat sinopsisnya, kita buat kalau memungkinkan kita bikin screenplay atau storyboard ya. Tapi sekarang karena waktunya terlalu panjang jadi kita jarang menggunakan itu ya, kita buat screenplay aja lalu kita ketemu meeting sama artisnya lalu kita arahkan, kita syuting ya semaksimal mungkin kita bisa arahkan dia sebagai elemen keterlibatan dia sebagai pemeran, kita bukan hanya nyanyi, kita arahkan dia juga bagaimana cara berakting terus ya setelah itu selesai baru proses editing ya, proses editingnya memang yang sangat penting ya karena di sini kita mesti menentukan dengan perasaan bagaimana tema lagu itu kena dengan gambar ini cocok gak dengan yang kita edit gitu ya. Okay. Berkali-kali makanya proses jadi kadang-kadang bisa 2 hari 3 hari sih
0: lebih lama di editingnya ya
6: editing karena ada beberapa hal yang kita ya menu ya ada kalanya kayak satu lagu ya kita lihat dari video clip itu jadinya loh lagunya jadi kayak kurang begitu menarik tapi begitu kita adakan video clip dan yang tidak salah kita buat jadi semacam membuat lagu itu. Contohnya Tendabiru ya, Tendabiru waktu itu ada salah satu produser dia bilang, Chris, lo bikin ke Tendabiru ya yang ada patung-patungnya gitu. Jadi itu hal-hal yang gitu yang menarik buat orangnya. Masa orang diberikan patung gitu ya, sementara pesinya muter-muter ya, kayak itu sih sebenarnya itu aja sih merah-merah kita mesti dapatkan di satu video gitu.
0: Oke okay.
6: Itu loh bro.
0: Siap gitu ya. Ada Ica di Sulawesi Selatan tadi yang juga pengen nanya lagu dari Dewi Yul tadi yang kita putar yang pernah disutradarai oleh ya. Bang Kris, Kau Bukan Dirimu ya.
6: Kau Bukan Dirimu lagu pertamanya Dewi Yul.
0: Oke okay. ini gimana ceritanya waktu itu bisa kerja bareng dengan Dewi Yul?
6: Oh, kita berpengen produser dari Gilbert juga tempat saya dulu mantan saya bekerja di sana. Ya kebetulan saya ada udah bikin beberapa produk dari musika dan kebetulan mereka suka tetangga saya kebetulan saat itu Dewi sedang hamil gitu. Jadi dia bilang gitu produser dia bilang ke saya mantan bos saya dia bilang terus bisa lo akalin gak Dewi? Aku mau bisa dia bilang soalnya lagu ini mereka feeling gitu ya. Jadi aku apalin makanya video klipnya cenderung lebih banyak ke arah yang medium pose atau itu tidak menampilkan seluruh jawabnya badan gitu sih.
0: Ini
6: memang profesional lagi gitu, dia bagus
0: ya. Baik, seperti itu tampaknya ya.
6: Jadi gitu

0: sinyal ini atau barangkali lagunya gitu ya, dicekal, karena memang dulu ada beberapa yang sempat dicekal gitu ya. Gimana Bang Kris?
1: Kebetulan alhamdulillah tidak ada pernah yang dicekal, karena pada saat itu khususnya memberikan ke saya lagu-lagu yang temanya tidak jauh dari tema cinta. Jadi tema cinta kan biasanya tidak membawa sesuatu yang jadi gaduh ya. Tema sosial, tema sosial atau tema khusus, tema politik itu jadi gaduh ya. Ya, sebetulnya saya dapat lagu-lagu yang tema cinta.
0: Siap kalau begitu. Bang Kris, kita dulu kan juga sempat mengalami zaman-zaman MTV begitu ya, zaman-zaman video musik di Indonesia pun banyak ini ya, banyak ditayangkan di MTV sebagai saluran televisi yang memutarkan video musik. Nah ini di masa itu seberapa besar sih Bang Kris pengaruh MTV dan juga perkembangan televisi musik untuk kreativitas para sutradara waktu itu?
1: Ya, sangat bagus ya, sebab kita punya karya-karya kita banyak, ada beberapa yang diputar di sana ya. Telah anggap layak ya, itu sangat mendukung juga kita ya. Jadi pernah satu kamu ya, saya pernah beli dari MTV ini yang mengeluarkan di Singapura, mengeluarkan saya untuk bikin itu grup yang Inggris ya, kompletnya, tapi gak ada sesuatu tidak jadi sih ya. Jadi memang bagusnya MTV waktu itu dia memandang kita juga para sutradara juga di Indonesia. Jadi khusus sebenarnya MTV ya, yang saya rasakan manfaat daripada MTV.
0: Jadi sangat-sangat terpacu begitu ya?
1: Ya, kita terpacu karena sarana untuk kita memperkenalkan hasil karya kita bisa ada di sini.
0: Okay.
1: MTV, MTV kan internasional pada waktu itu. YouTube kan belum terlalu populer mungkin.
0: Iya. Oke. Siap. Jadi mengalami zaman MTV juga tentunya pasti. Ya, meskipun sekarang, iya, MTV juga sudah nggak aktif gitu ya.
1: Nggak aktif ya. Tidak kalah sama ada beberapa.
0: Oke. Siap. Bang Kris, ini ada yang bergabung kembali bersama kita, langsung kita ajak ngobrol ya, ada Teteh Dinda dari Bogor. Selamat malam Teteh Dinda.
2: Malam kembali ya Bu Ismail.
0: Siap.
2: Malam Bung Kris.
1: Selamat malam. Selamat malam.
0: Emang kenal sama Bung Kris, kenalan dulu dong.
2: Banyak sih namaku, di depannya ada Kris Patikawa.
1: Iya,
2: benar. Kris banyak nama Kris. Tapi belakangnya beda-beda. Kalau ini Krisnya gitu ya.
1: Benar.
2: Malam baik, Bung Kris.
1: Malam baik, kita semua.
2: Ini nyong,
0: apa namanya? Apa ya? Nyong melambai. Nyong melambai,
2: gimana
0: maksudnya tuh? Nyong melambai. Oh, aduh, siap.
1: Oh, enggak ada ya, di pantai.
2: Bung Kris, sekarang kan namanya ya sebagai sutradara video klip ya pastinya pasti ada sebelum bikin video klip itu kan pasti ada skripnya gitu kan ya. Pasti arahan sutradara kan, itu modelnya gitu ya masuk. Sekarang kan lagi musim ini Bung Kris, apa-apa jadi konten? Ada yang konten sudah kreator, ada yang konten biasa-biasa aja yang bikin kontennya begitu, Bung Kris. Menurut Bung Kris, apa perbedaan sebagai sutradara ya pastinya? Apa perbedaan konten dengan video? Video yang digarap Bung Kris ya, itu apa bedanya? Apa perbedaan?
0: Video musik kali ya?
2: Video musik itu sih pertanyaan. Ya.
0: Siap.
2: Oke Bung Kris, terus ya, dia dengan apa? Gambar karya. kenapa sih ngomong Pak Bali ini manggil dan hampir, oh iya katanya mau balas apa salamnya ini ya, apa namanya Bapak Ahmad Abdullah di sana ya, Pak. Juga ada kakak ini, kakak Mano di Pusat Kuliner Tabiri, Nabiri. Juga ada Bung Tito di RRI MD, di Pusat Kuliner MD. Oke, next time di episode yang lain.
0: Siap, gitu.
2: Segitu aja cukup. Yudi, Bung Rit, dilanjut. Thank you, malam lebaran.
0: Selamat malam. Nah, ini pertanyaan dari Tete Dinda. Karena memang sekarang ini banyak konten ya. Jadi kalau menurut Bang Kris, perbedaan antara konten biasa dengan video musik itu seperti apa sih?
1: Sebenarnya sih sama-sama dibuat pakai video ya. Dalam ini berbentuk ada yang pakai handphone, berbentuk potret atau lensa. Tapi kalau konten lebih banyak ke info ya. Tapi kalau video musik lebih banyak ke lagu ya. Sebenarnya itu dia nggak bedanya pakai. Kalau memang nggak, ada juga konten yang diselingin dengan backgroundnya dengan musik juga, tapi mereka lebih banyak ke info ya. Bedanya sih itu doang sih, kayak video tapi ke lagu aja, dinikmati.
0: Oke.
1: Bedanya itu doang sih.
0: Siap kalau begitu.
1: Ya, aman setelah.
0: Oke. Untuk Anda saudara pendengar yang ingin bergabung, Anda bisa telepon studio ya di 0213440696 atau 0213441499 dan bisa mengirimkan WhatsApp di 0811-797-27912. Nah, ini ada lagu dari Malaysia, lagu dari Iklim, Suci Dalam Debu. Gimana ceritanya bisa mendapatkan proyek untuk menyutradarai video klip dari Iklim ini, Bang Kris?
1: Kan waktu itu ya, saya kan banyak buat produk musika ya, Harpe, Obit Jade, segala macam. Jadi buatin pada saat itu kan itu ada juga Papen, ada juga Pacu, ada juga Pak Handi. Jadi mereka itu kan banyak dulu mengambil Pak Handi, ada grup-grup lagu-lagu band-band Malaysia ya. Dari mereka saya dapat kawan, termasuk ada penyanyi Malaysia Ella, ada Siti Nuralisa juga saya dibutuhin juga ya. Ada juga jadi dari mereka ya. Cuma kalau Siti saya dapat dari Black Box itu dari Pak Kayak gitu sih. Cuma itu doang sih karena mereka banyak memberikan saya pekerjaan. Akhirnya saya disuruh buat lagu band-band Malaysia gitu. Itu doang sih.
0: Jadi udah gak terhitung lah ya berapa banyak video klip yang sudah disutradarai dan dihasilkan gitu ya. Yaudah kita dengerin Suci Dalam Debu dari Iklim dan Aku Makin Cinta dari Vina Panduwinata. Buat Anda peringat terus satu, silahkan masih ada waktu kalau mau telepon 0213440696 dan 0213440499. WhatsApp di 0811-797-27912. Bang Kris, kita jeda lagi ya.
1: Oke, siap.
0: Kita dengerin sekali lagi ini Suci Dalam Debu dari Iklim.

0: Halo Pak Putra. Pak Putra. Wah, namanya terputus Pak Putra ya. Kita ke Pekanbaru ada Pak Mali. Silakan Pak Mali, selamat malam.
1: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mali.
1: Ya, dengan siapa minta tamu?
0: Ada Bang Kris Sinyal.
1: Bang Kris?
0: Ya, Kris Sinyal, sutradara video klip.
1: Ya,
0: legendaris.
1: Senior, ya. Kalau yang pertama tadi, apa judul tadi itu? Ini?
0: Ya, gimana?
1: Yang pertama tadi, yang judulnya itu apa?
0: Suci dalam dunia.
1: Ah, itu tahun berapa tuh diciptakan? Itu aja. Pertanyaannya. Salam-salam sedikit jadi ya.
0: Silakan.
1: Istimewa untuk Yodi Ismail sehat selalu, salam juga dengan dia sendiri aja.
0: Iya, betul.
1: Oh ya, salam untuk Bang Bang Bonijo, untuk Bu Faida, Bu Bu siapa itu?
0: Siapa?
1: Yang
0: Fatma tinggi ya. Oke, siap. Terima kasih.
1: Terima kasih banyak.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau begitu, ini tentang lagu Suci Dalam Debu. Sebenarnya masih ingat nggak sih tahun berapa, Bang?
2: Lupa
0: ya.
2: Kayaknya 91.
0: 91-an lah ya memang itu ya.
2: 91.
0: Oke.
2: 91.
0: Siap. Kita coba kembali. Ada Pak Putra Magenda di Bondowoso. Mudah-mudahan gak terputus ya. Pak Putra, selamat malam.
3: Halo, selamat malam kembali Mas.
0: Selamat malam, silakan Pak Putra.
3: Mas Yudi, Mbak Ita. Kok Mbak dengar suaranya Mbak Ita kemana?
0: Ini ada Bang Kris Sinyal.
3: Ini cuma saya minta lagu Mas.
0: Lagu apa?
3: Lagunya yang Mas sekarang apa? Ciptakan lagu yang mana aja pokoknya suaranya dari Mas aja.
0: Pak Putra. Jadi Bang Kris Sinyal ini sutradara video klip atau sutradara video musik?
3: Sutradara video.
0: Iya betul.
3: Betul. Ya, itu salam kenal Mas ya.
2: Iya, salam kenal kembali.
3: Mudah-mudahan selalu sehat keluarga.
0: Amin.
3: Juga kru RRI Jakarta semuanya. Boleh salam-salam Mas.
0: Silakan, boleh.
3: Baik, salamnya buat saudaraku yang ada di tangga Muslim pun, ada Bung Leman, mudah-mudahan selalu sehat bersama keluarga.
0: Amin.
3: Juga saudara ya saya yang ada di Bungur, Bapak Abdullah, mudah-mudahan juga bahagia, sehat selalu bersama keluarga.
0: Siap.
3: Dan semua kru RRI Bungur, mudah-mudahan sehat semuanya. Rezekinya lancar dan barokah umur. Gitu aja Mas ya.
0: Terima kasih Pak Putra.
3: Terima kasih kembali. Semoga bisa jumpa di lain waktu. Masih dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
3: Ruang rindu.
0: Oke, ruang berbagi rindu memori lewat waktu.

0: di-shoot ulang gitu ya karena sesuatu dan lain hal misalnya.
1: Ada sih, ada video klip waktu itu lagu dangdut sih, lagu Rijal.
0: Oke.
1: Rijal Gibran ya.
0: Rijal Gibran ya.
1: Dan waktu itu kebetulan kita beli mobil, saya masukin ke dalam kolam renang. Itu kan sangat sulit ya supaya kolam renangnya nggak rusak gitu. Karena kan kita sewarnya orang yang foto rusak kan ya, tapi itu masuk ke mobil kan harusnya pakai direction, tapi nggak, saya coba akan. Nah di situ kamera kita tenggelam, waktu itu kan belum ada tenggelam water gitu yang saya buat dari kaca, tapi dimasukin ke dalam situ langsung kamera baru-baru langsung ke belakang. Ya itu sih kesukaan jadi kita ambil take ulang juga ya, beberapa sih. Hujan Gibran yang ada buat yang masuk itu masuk
0: siap. Gitu. Kalau video klip yang dibuat dengan model terbanyak pernah nggak Bang Kris?
1: Model terbanyak sih ya lagu itu ya, si siapa nih Karina itu kan dancer
0: gitu. Oke.
1: Terus tema belum sendiri lumayan ya agak banyak ya, tapi banyak ya sih paling cuma 50 orang ya.
0: 50 orang?
1: Nggak sampai kolosal yang sekian ratus ya. Banyaknya kan segitu doang sih gitu.
0: Oke.
1: Cuma 50 kita perketel gitu. Kayak ekstras ya. Betul-betul sih. Kalau Alvina, aku makin cinta juga lumayan banyak
0: gitu. Lumayan banyak ya.
1: Kostumnya. Kita bikinin kostumnya masing-masing sama biar putih semua. Waktu itu yang saya pakai helikopter ya. Waktu itu kan belum ada drone ya. Jadi, nah di sini helikopternya boleh saya cerita dikit ya.
0: Boleh silakan.
1: Jadi di sana kan pilotnya kan biasa bawa kalau iklan-iklan memang dia sering workout ya. Dia tanya, lu nggak bawa ini mos ya, mos berarti kamera yang taruh di bawah helikopter ya. Kita ngetrek dari atas, aku bilang kita nggak bawa, soalnya ini mendadak kan. Dari penyusurnya waktu itu Lisa Supit yang minta cepat syuting aja dengan Pino ya. Akhirnya ya dengan itu saya bergantungannya di bawah helikopter itu ngambil pakai kamera yang masih besar di takem ya. Jadi lumayan terasa juga waktu itu kan di ini ya, di pantai ya. Pantai penuh angin, jadi ya otomatis perlu kekuatan tangan untuk menahan kamera ya, dan menahan badan karena kan saya di bawah helikopter gitu.
0: Oke.
1: biar dapat view yang menarik gitu. Itu belum ada drone ya.
0: Siap.
1: Jadi seru juga.
0: Gitu. Baik. Kita langsung ke Banjarmasin, ini ada penelpon kembali ya, Bang Kris.
1: Siap.
0: Halo, selamat malam, Bang Daniel.
2: Selamat malam juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Bang Daniel?
2: Alhamdulillah sehat di Banjarmasin.
0: Siap.
1: Iya.
0: Langsung pertanyaannya.
2: Dengan Bang siapa ya pertanyaannya?
0: Dengan Ita Purnamasari ini yang lagi ngobrol.
2: Ada pelan sama itu ya.
0: Ini ada Bang Krisinyo, Bang Daniel.
2: Sama siapa?
0: Krisinyo, sutradara video klip.
2: Ya. Awal lagunya apa yang itu yang pertama? Halo
0: ya, lagu gimana nih maksudnya? Dia sutradara video klip.
2: Ya, itu awalnya itu lagu video klip itu ya, awalnya.
0: Video klip pertama ya.
2: Judulnya apa itu yang pertama?
0: Siap. Oke, itu aja.
2: Akhirnya bubur apalagi itu bubur akhirnya lagu ini.
0: Oke. Apalagi gitu ya, sesudah yang pertama ya.
2: Ya.
0: Siap ditunggu ya, Bang Daniel ya.
2: Ya. Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat malam semuanya. Halo Bang Kris. Apa kabar Kris? Semoga sehat selalu ya.
1: Abis
0: bertapa.
3: Coba dapat inspirasi dulu.
1: Biar tambah cantik.
0: Kita ke Singaraja ya.
3: Singaraja ada Beli Tawan. Selamat malam Beli Tawan.
2: selamat malam Mbak Ita,
3: iya.
2: Selamat hari Mas Yuki Ismail, sama Bang Sinyal.
0: Siap.
3: Iya, gimana Bang Kawan? Akhirnya.
2: Saya telepon langsung mengudara
0: kayak gitu. Ya, karena ada Bang Kawan, makanya muncul Mbak Ita.
3: Makanya aku muncul langsung.
2: Iya benar, mungkin karena saya lari
3: tadi. Iya, benar-benar. Iya, gimana Bang?
2: Iya. Mbak Ita sehat, terus jadi
0: sehat alhamdulillah.
2: Iya. Saya mau nanya ke Bang Kris.
3: Ya silakan.
0: Saran-saran.
2: Perbedaan kalau zaman dulu kan sebelum sekarang kan kita seperti tahu ada lembaga sensor. Jadi mungkin secara visual mungkin Bang Kris perbedaan dulu sama sekarang gimana sih, ada ruang gerak yang maksudnya terbatas itu nggak imajinasinya? Karena kan zaman dulu video klip seperti Agnesmu kan dia agak-agak sedikit bebas gitu loh dari pakaian ke
0: okay. Sensor ya ini ya?
2: Iya, maksudnya perbedaan sekarang sama dulu itu
3: okay. Nanti iya.
2: Kalau sekarang nanti, itu iya. Lebih terbatas ya sih gitu.
3: Nanti dijawab ya beli kawan ya?
2: Iya, terus satu lagi Bang Chris lebih mudah zaman dulu atau sekarang sih? Kalau zaman dulu saya lihat video klip kolosal terus udah ada gini-gini lah sih zaman dulu karena
3: mungkin itu nggak ada ya.
2: Udah ya.
3: Nggak ada nih sebenarnya.
2: Zaman dulu kan video klip banyak banget gerakannya.
3: Iya.
0: Siap.
2: Oke. Salam dulu ya.
0: Silakan
3: beri kawan.
2: Salam buat Mbak Salsa Bill yang lagi bertugas di Pro 1 RRI Singaraja Bali. Terus buat kru asik-asik happy juga selama malam.
3: Oke.
2: Oke Mbak Ita, Mas Yudi, sama Bang Chris. Terima kasih.
3: Terima kasih.
0: Kita ke Batu Malang ada.
3: Batu Malang.
0: Batu Mas Faris.
4: Halo Mbak Ita, langsung
0: nyambat. Ya, sama di Batu Bang.
3: Aku biasanya
4: ya. Mbak Ita kayaknya seneng gitu loh Mas Yudi kalau bilang di Batu.
0: Oh iya. Sama sekarang.
3: Asik banget dia Pak Faris yang Batu.
4: Iya, kayaknya kangen ya Mbak Ita.
3: Iya dong. Iya.
0: Udah lama gak ke Batu, kita baru.
3: Pesan kemarin.
0: Bulan April ya.
4: Iya, terakhir kan sama Mas Ruli ya.
3: Oh iya,
0: bisa. Bisa.
4: Di Malang dong Mas Yudi.
3: Gimana Pak Haris? Ada
0: pertanyaan
3: untuk Bang Krisnya.
4: Bang Krisnya.
3: Ya, sutradara video klip legendaris.
4: Oh iya. Akhirnya saya pertanyaan saya enggak tahu udah dijawab apa belum ya. Kalau bikin video klip itu mengikuti zaman sekarang atau tetap kayak dulu itu sudah aja.
0: Oke. Okay. Ya. Siap.
4: Atur salam Mas Yudi.
3: Silakan Paris.
4: Salamnya yang pertama buat Asuranto yang ada di Malang, di Kota Malang. Lalu juga ada Mas Pacar dan untuk kru Pro 1 yang ada di mana aja Mas Yudi Mbak Ita ya.
3: Siap.
4: Terima kasih.
3: Mbak Faris, selamat malam
0: Mbak Faris. Baik. Oke, ini sudah banyak pertanyaan-pertanyaan.

0: Wah, ini di samping Bang.
1: Sambuka aku.
0: Iya, sambuka aku semua. Terus yang terbaru kemarin pandemi ya, Bang Kris ya, semua jadi satu.
1: Dia kerja Bang Kris. Yang pertama yang dikerjakan Bang Kris. Kalau berita yang kedua kayaknya ya.
0: Apa Mas Kris?
2: Itu dia ya, yang pertama ya Ita Berolosari ya, sanggup aku ya.
1: Seriusan?
0: Serius?
2: Oh, betul tadi dengan Mama Panawi.
0: Oh iya benar-benar sama Panawi.
2: Sanggup aku. Masih kesempatan di sini, itu saya di sini juga sama Panawi.
1: Karena yang pertama makanya tak terlupakan ya.
0: Iya. Itu kan ibu aku, ada di tenda biru ya Bang Kris ya, kemudian apa lagi Bang?
2: Itu tenda Yunisara ya.
0: Oh Yunisara,
2: iya. Tahun
0: 1989. Kalau yang sekarang siapa lagi Bang Kris selain Sangga, apa selain semua jadi satu? Ada Ani Karela kalau nggak salah ya?
2: Iya, Ani Karela.
0: Ani Karela.
2: Lucunya kelihatan begini, ada kode karya, saya syuting dia, belum punya anak, akhirnya udah punya anak, bahkan mau punya cucu, selain Pak Murad Rasari juga, belum punya anak, sampai
0: Sampai punya anak, masih loh aku bikinnya sama Kris ya.
1: Gitu ya, langganan.
0: Kalau Mas Kris, aku senengnya apa tuh Mas Yudi?
1: Kenapa?
0: Dia tuh membuat perempuan-perempuan jadi cantik di video klip itu.
1: Iya, ini jadi cantik.
2: Pada Ipa kan cantik.
1: Kesel keren. Oke, kita sebelum menjawab, ini ada penelpon terakhir sebelum kita break ya. Nanti
0: dari Bandung,
1: ada
0: Kang Ahmad Irwan.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Kang Ahmad Irwan.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Wasta Nagreg, ini kan biasa macet kalau musim mudik kan.
1: Oke, Nagreg.
0: Nagreg, iya. Silakan, Kang.
3: Selamat

0: dan buat semua semuanya aja ya.
1: Siap.
0: Iya. Boleh saya berpantun persatuan?
1: Boleh. Oh, silakan. Mangga.
0: Persinggahan ke Samarinda itu kan. Perjalanan ke Jogja. Kalau Tuhan boleh berbeda persatuan tetap dijaga mari kita bersatu dan
1: siap.
2: Sama-sama.
1: Baik. Kita jawab dulu sebelum kita break. Ada Belitawan tadi. Sensor zaman dulu dan sekarang perbedaannya gimana sih?
2: Mas Kris.
1: Apa sekarang lebih enggak ketat gitu? Dulu ketat banget.
3: Oh iya, pasal sensor ya. Sebenarnya sih sama aja, apalagi zaman sekarang itu tergantung pada stasiun TV ya.
1: Oke.
3: Apa yang di media sosial itu pun sensornya nggak jelas. Kita nggak jelas, kita banyak nggak memahami ya. Jadi ya sensornya dari diri kita masing-masing aja. Apa kita buat yang apa kita buat apakah masih enak dilihat sama masyarakat Indonesia dan masyarakat yang lain. Nomor sensornya dari diri kita sendiri.
1: Oke.
3: Kita punya sensor dari artis, dari dia sembarangan buat apa aja ya udah. Kita buat sendiri aja, kita mengincar diri kita sendiri.
1: Oke.
3: Dan gambar yang layak.
2: Mantap.
3: Itu gak biasa.
1: Jadi kalau video klip-video klipnya Bang Kris ini aman lah ya, gak pernah kena sensor ya.
2: Karena udah ngalamin sendiri. Kan udah beberapa video klip. Dan oh iya, Mas Kris aku nanya, kalau zaman sekarang itu di era teknologi yang canggih, itu sekarang kita bikin video klip tuh bisa pakai kamera HP ya? Bener gak Mas Kris?
3: Sebenarnya sih ini sudah lakukan waktu sebelum zamannya AI itu sudah lakukan.
2: Oh gitu ya?
1: Oh oke.
3: Saya penting di Singapura waktu itu di Jawa Bali, saya ada sebagian waktu itu pakai kamera.
2: Kamera HP?
3: Itu juga, bahkan yang saya bikin di Jepang waktu itu, ada sebagian saya kombin waktu itu pakai kamera HP juga ya. Jadi saya kombin dan bapak itu dengan kamera foto.
2: Iya ya, bangga.
1: Siap.
3: Tapi sekarang lebih canggih ya, kalau saya dengar saya ada berapa pun untuk semua apa teh
2: dan itu mempermudah ya Mas Kris ya, mempermudah dalam berkreasi ya,
3: terutama dalam perjalanan ya.
2: Iya, jadi
3: perjalanan itu
2: nggak perlu nggak apa kameramen nggak perlu kru banyak.
3: Oh, saya dapat contoh pas saya syuting di Monaco ya. Sebetulnya saya syuting anak 5 tahun ya, begitu di depan istana pas ya. Nah ini bagusnya masyarakat luar yang lebih maju dari kita pemikiran ya. Jadi begitu saya syuting, saya penjaga istana ini datang. Dia tanya sama saya, kenapa anak kecil suruh kerja? Ya gitu. Saya langsung berpikir negatif. Anak 5 tahun gak dia bekerja.
2: Iya, jadi di sana tuh sangat melindungi ya anak-anak ya. Anak-anak yang bawa umur, betul.
3: Mungkin di kita ini harus belajar gitu juga.
2: Setuju. Setuju Mas Kris.
3: Ini gak boleh dimana-mana.
1: Siap.
3: Pengalaman-pengalaman.
1: Oke. Ini ada Pak Ahmad. Siapa tadi? Pak Ahmad Irwan ya?
2: Irwan di Bandung.
1: Kendala pada saat bikin video klip dan budgetnya seperti
2: apa? Iya,
1: silahkan nih.
2: Pasti kan pada pengen tahu semua Mas Kris.
3: Oh iya. Kendalanya sih sebenarnya tergantung kepada ini ya, situasi ide. Kalau misalnya kita punya ide yang
2: outdoor. Kendalanya cuaca pastinya ya.
3: Sementara dan dapat itu sekian gitu, ada cuma sekian gitu. Jadi itu terpaksa kita harus mengakali bagaimana supaya dengan ada yang ide kita gitu kita bisa laksanakan gambarnya seperti ini yang kita pikirkan terbatas.
1: Siap.
3: Tapi bisa terbatas.
1: Kalau budget atau dana ya, tergantung ya Mas.
2: Fleksibel ya.
3: Fleksibel ya. Fleksibel ya. Fleksibel ya. Fleksibel ya. Fleksibel ya. Fleksibel ya. sesuaikan ya.
1: Kita sesuaikan, bisa dieksekusi lah ya pokoknya ya.
3: Yang penting sih yang terbaik, karena mereka kan biasanya dimanapun ya, artis yang bagus kita ke producer ataupun kita lagi yang bagus atau musisi atau bahkan video clip, pasti mereka mau perbaikan dari kita ya. Ya berarti kita buat kurangkan kemampuan kita untuk membuat yang terbaik. Jadi budget kadang-kadang kita buat ada budget producer sendiri, kita harus bantu producer. Oke, kita bantu sembilan sembilan sembilan tu.
2: Ya ya.
3: Sudah
1: siap. Oke. Kita break lagi, tinggal satu segmen ya. Bang Chris, tenda biru nih.
2: Tenda biru asik.
1: Kita dengerin dulu, nanti kita lanjutin ngobrolnya ya, Bang Chris.
3: Oke, siap. Siap.

0: masih bersama-sama di 100% Indonesia.
1: Ruang rindu.
0: Ruang rindu ya. Loh, kok 100% Indonesia.
1: Oh, mengantuk ini Mas Yugi ya.
0: Sudah mengantuk. Bang Kris.
2: Mas ya. Kris.
0: Gimana perasaannya waktu dengerin lagu Sanggupkah Aku ini sebagai video klip pertama kan?
1: Iya loh.
2: Masuk ke diam-diam muka Itar Mulasari
1: tetap cantik. Mas Kris tadi udah kali. Tak hitung dari ngomong cantik udah ada 10 kali nih.
0: Kasih hadiah dong.
1: Kasih hadiah. Kasih donat ya Mas Kris ya.
2: Yang tidak berubah tetap dan tertawa juga.
0: Gitu ya Mas Kris ya. Ya ampun.
2: Oke.
0: Ibu ternyata ada yang nelfon, kita terima dulu ya.
1: Ya, ini dari Belitung Timur.
0: Belitung Timur, selamat malam Kak Jante.
1: Halo. Halo Bang.
0: Halo
1: Bang Jante. Kok tidak ada,
0: kok tidak ada suaranya. Ya sudahlah ya, kita nikmati kebersamaan dengan Bang Kris Sinyal. Dan
1: sapa-sapa.
0: Sudah. Tapi ini ada sesuatu yang tampaknya barangkali Mbak Ita mau menanyakan ke Bang Kris nih.
1: Oh iya.
0: Karena udah berapa lama sih gak ketemu?
1: Udah lama ya Kris ya. Udah ya adalah beberapa tahun gitu. Teh itu yang tangani bikin semua jadi satu.
0: Seriusan? Pokoknya kemarin di Golden Beauty ketemu.
1: Masa sih? Kayaknya
0: masa sih?
1: Enggak sih.
0: Enggak
1: ketemu. Dia lama gak ketemu sama Mas. Oh gitu ya, tapi aku amnesia.
0: Amnesia langsung dia. Ya wis. Sebelum kita tutup kebersamaan, kita punya yang satu

0: Bang Cristinho.
1: Oke.
2: Nah, Mas Kris, kalau ada musik ini artinya kita sedang berada di impresi. Nyanyi memori, penuh rasa simpan di hati. Jadi ada 5 pertanyaan harus dijawab cepat oleh Mas Kris. Kalau pertanyaan dijawab benar, dapat hadiahnya donat.
0: Tapi perkaranya bangkisnya jauh. Jadi
2: siap ya Mas,
0: donatnya besok aja dikirimnya ya Bang Kris.
2: Oke Bang Kris.
0: Oke.
2: Pertanyaan pertama,
0: Kris Sinyal bikin video klip lagu Bila Itu Maumu milik Trio Libels. Ingat ya.
2: Menampilkan salah satu personilnya mengenakan kaos garis-garis.
0: Siapakah yang pakai kaos garis-garis?
2: Ayo Mas,
0: ini harus sekali jawab.
2: Aduh, Mas Kris pasti nggak tahu.
1: Ya membuka.
2: Aduh, donatnya
0: aduh, bener ya nih. Mas,
2: ini donatnya berkurang.
0: Ini punya kita ya.
2: Oke, Mas Kris, pertanyaan kedua. Krisnya juga menggarap video klip lagu sang legenda juga ini, Tinggalahku Sendiri milik Nika Ardila. Siapakah pencipta lagu Tinggalahku Sendiri? Ayo Mas.
0: Ini emang pintar orangnya.
2: Aduh Mas Kris, kok bisa sih Mas ya berkurang lagi donatnya.
0: Dua donat udah.
2: Enggak.
0: Lagu Aku Makin Cinta dari Vina Panduwinata, video klipnya juga hasil garapan Kris Sinyal. Di album tersebut Vina tidak sendirian, tapi ada dua penyanyi lainnya. Siapakah mereka?
2: Siapa Mas?
0: Dua penyanyi di album Aku Makin Cinta.
2: Ini populer.
1: Di album.
0: Di albumnya, di album Aku Makin Cinta.
1: Orangnya
0: sudah tahu. Tidak tahu ya?
2: Ini populer.
0: Iya dong.
2: Ayo Mas, cowok dan cewek.
1: Di albumnya Alfred, bukan.
0: Bukan.
2: Tak kasih satu kesempatan lagi Mas.
1: Oh, itu aku yang tahu. Jadi aku membuat
2: lagi. Apa tuh, siapa? Siapa Mas? Jangan lihat Google dong, jangan lihat YouTube dong.
0: Langsung menyerah ya. Lidia Nur Said dan Mus Mujiono. Oke.
2: Oke, pertanyaan berikutnya dalam video. Dalam video klip Via Fallen yang berjudul Sayang, dia mengenakan shawl atau scarf. Apa tulisannya yang ada di scarf tersebut?
0: Ini ada hubungannya dengan lagu sih Mbak, memang.
2: Ayo Mas Kris, kalau bisa hebat luar biasa. Takuin
0: kan dia yang nyuting.
2: Makanya takuin kalau sampai apa ini?
0: Tulisan yang ada di shawl-nya Via Fallen.
1: Kalau sulit di kolam renang kan?
2: Iya, ataupun apa Mas?
1: Aku gak merhatiin.
0: Gak merhatiin ya.
2: Yaudah, selamatlah donat kita.
0: Nah, kita ngerti istilah ini gak sebenarnya?
2: Enggak.
0: Gak tahu ya. Jadi ini merupakan istilah untuk di lagu itu kan ada crescendo.
2: Oh, itu maksudnya, tahu dong. Ini rekord lagu ada dim e crest.
0: Iya kan?
2: Ini berhubungan dengan lagu memang.
0: Dim e crest itu ya.
2: Chord lagu.
0: Nah, itu yang ada di scraft-nya Via Fallen.
2: Ya wes, jadinya donat kita selamat ya Mas.
0: Iya. Terakhir, mudah-mudahan bisa ya.
2: Kris Sinyal juga mengerjakan video musik untuk lagu. Apakah ada bedanya dari Ebit GAG? Ada di album apakah lagu tersebut pertama kali dirilis?
0: Apa nama album untuk lagu? Apakah
2: ini albumnya apa banget Mas Kris?
1: Ebit
2: GAG? Iya, Ebit GAG. Kan Mas Kris juga yang bikin video musiknya?
1: Aku cuma buat itu kan kaset.
2: Iya.
1: Cuma yang biasanya aku jaga musik. Tapi lagi bawa-bawa
2: satu tadi dua yang terbawah. Bisa dikirim ya Mas? Judulnya adalah Serawut Wajah.
0: Itu judul albumnya Mas Kris, tapi lagu yang dibikin video klipnya sama Mas Kris adalah apakah ada bedanya?
3: Iya,
0: tapi dua dijawab, tiga nggak terjawab ya.
3: Nanti donatnya yang yang dibawa yang kita kirim bakal ada dua.
0: Mbak Ita ya yang kirim ya. Nanti kita ke rumahnya Mas Kris ya, Mbak Ita ya.
3: Siap.
0: Siap kalau begitu. Oke, sebelum kita apa nih?
3: Ada yang mau disampaikan untuk seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia.
1: Sehat dan sukses.
3: Oke, Mas Kris.
1: Ada Mas Arjan. Ini semua anak suara di
3: Mas, Mas Kris, ini ada sosial media yang mau dibagi nggak? Mungkin ada YouTube yang mungkin para pemirsa, para pendengar ingin melihat hasil karya dari Mas Kris. YouTube atau mungkin Instagram yang mau dibagi?
0: TikTok barangkali. Media sosial.
3: Benar-benar. Karena apa ya? Kalau Mas Kris.
0: Oke. Gen A. Mas, ini next project video clip yang akan dikerjakan atau barangkali mau bikin apa gitu?
1: Ada itu kebetulan kita mau berangkat ke Bangkok ya,
0: resiko di. Oh, ya resiko sih begini di Bangkok ya.
3: Kita nggak ikut ya Mas.
0: Nggak lah, ikut dari modelnya. Kapan rencananya bikin video clipnya?
1: Tanggal
3: 11
1: kita
3: mau. Jangan lupa Mas, oleh-olehnya buat kru RRI.
0: Uang rindu, ya kan?
3: Terima kasih.

0: berkarya tetap eksis. Woi, mantap.
1: Bang Kris, Bang Kris, ini kan di era AI, era digital, seorang Kris yang masih bisa eksis, resepnya apa sih?
0: Karena Mas Kris memadukan teknologi apa
1: juga. Biar yang menjawab Mas Kris loh.
2: Kok jadi apa siapa?
1: Gimana Mas Kris?
3: Sebenarnya kita yang seperti tadi aku sebutkan, kita mau tahu ya. Karena kalau kita tahu, kita juga belajar. Tapi kalau kita mau tahu, kita sering belajar. Belajar dan
1: perkembangan, kita belajar. Suaranya makin hilang Mas Kris.
4: Oh, semangat semangat doang ya, semangat semangat mau tahu. Jadi ya itu yang saya tanamkan dari dulu, pengen tahu kita belajar itu doang sih rumusnya
1: itu ya.
4: Kita mau tahu makanya kita belajar,
0: terus belajar Mas Kris ini luar biasa. Jadi nggak kalah dengan anak-anak muda zaman sekarang.
1: Ada kesamaan dalam barangkali saat bikin video klip Nika Ardila yang tinggal aku sendiri
0: itu kan Mas Kris yang bikin.
4: Ya memang itu ya, kalau artis-artis memang, mohon maaf ya, zaman dulu bukan zaman, aku gak bedakan zaman sekarang, tapi zaman dulu kayaknya seperti Capo Namasari atau Vina atau Nika Ardila itu, mereka pun punya apa ya, aku suka dengan mereka punya sifat ya, mereka lebih no profile
0: ya, pastinya
4: kuliah begitu sih. Aku ngalamin kan artis gimana sekarang artis yang belum pernah mendapatkan ternyata kita pernah mendapatkan ternyata ada perubahan ya, taruh ke bawah.
0: Ya, beda zaman juga Mas Krisalnya juga kan.
1: Siap kalau begitu.
0: Siap Mas.
4: Lebih banyak kita
1: terima kasih banyak waktunya.
0: Terima kasih banyak Mas Kris, bincang-bincang ya malam ini ya di ruang rindu.
1: Sampai bertemu kembali ya.
4: Yang siap.
0: Sampai jumpa.
1: Sampai jumpa Mas Kris.
4: Sampai jumpa Bibi dan kita pernah masa.
1: Ya, terima kasih. Selamat datang bicara kebersamaan kita di ruang rindu.
0: Ruang berbagi rindu
1: memori lagu. Sampai bertemu kembali Rabu depan. Saya Yudi Ismail.
0: Saya Tapa Namasari.
1: Amin.

Lulusan Bahasa Indonesia tahun 2026, kenalin, Palung. Bukan Palung buat paku ya. Palung itu singkatan dari paling lumayan. Cocok banget buat kamu yang mau bilang oke juga. Tapi nggak berlebihan. Misalnya nih, wah, kopi di sini paling juga ya harganya. Tapi sesuai lah sama rasanya. Bangga

20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat

0: sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang. Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Ya, papa mau pulang.
2: Jadi gimana, Pak? Hah? Pulang apa? Nanti ada bagian kok untuk papa. Aman itu.

bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa.

0: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Ayo.
0: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
0: Jangan marah dong Bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
0: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.

Yosran merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosin dan Pancar. Yosin lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yosran tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah. Mereka menari

Ketika Anda mendengar bunyi ini, coba Anda bayangkan jika di dalam mobil ambulans itu adalah ibu, ayah, atau anak kita yang sedang berjuang antara hidup dan mati. Mereka sedang berpacu dengan waktu.

Sumpengar, dimanapun Anda berada dengan terdengarnya radio ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami pada hari ini, Rabu 29 Juli 2026. Dan besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah kembali RRI Malang berada di udara untuk membawakan acara siarannya di hari Kamis 30 Juli 2026 melalui frekuensi FM 99.3 MHz. Saya mendengar kami bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Malang. Selamat malam.

dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Rudi Zain. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto memprediksi pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal 2 2026 masih mampu bertahan di atas level 5%. Menurutnya faktor utama pendorong kinerja pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal 2 diantaranya adalah investasi serta sejumlah insentif yang digelontorkan oleh pemerintah. Ia menyebutkan permintaan investasi pada kuartal lalu relatif tinggi, tetapi banyak pelaku usaha yang masih meminta pemerintah untuk menyelesaikan hambatan usaha di dalam negeri melalui program debottlenecking oleh Satuan Tugas atau Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah atau P2SP. Kita beralih ke informasi lainnya. Komisi 2 DPR RI segera merumuskan solusi menyeluruh dalam rangka merespon fenomena kepala daerah terjaring operasi tangkap tangan atau OTT oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Anggota Komisi 2 DPR RI, Muhammad Khosim mengatakan pihaknya akan menggelar rapat kerja dan rapat dengar pendapat umum dengan Kementerian Dalam Negeri, kepala daerah, serta sejumlah asosiasi esok hari. Menurutnya korupsi di daerah sudah berada pada level yang darurat sehingga para pemangku kepentingan harus mencari jalan keluar yang mendasar dan menyeluruh. Ia menilai pola korupsi kepala daerah teridentifikasi dengan tiga pola, yaitu rekrutmen jabatan, pengadaan barang dan jasa, serta kewenangan pemberian izin. Informasi mancanegara, Menteri Luar Negeri Palestina Farsan Aghabekian menyatakan otoritas Palestina menentang usulan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait penetapan Komite Pemerintahan Gaza menjadi struktur permanen. Komite Nasional untuk Administrasi Gaza dibayangkan sebagai tahap kedua dari rencana penyelesaian konflik yang diusulkan Trump di jalur Gaza. Komite tersebut seharusnya dibentuk untuk mengambil alih pengelolaan sipil selama masa transisi, dan di sisi lain Israel belum mengizinkan anggota komite untuk memasuki Gaza dan memulai pekerjaan mereka. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Philadelphia 76ers menukar center ataupun forward Johnny Brown demi mendapatkan kompensasi tunai sebagai langkah menjaga fleksibilitas batas gaji setelah merekrut LeBron James dan Kentavious Caldwell-Pope. Brown merupakan pilihan ke-35 NBA Draft 2025 setelah tampil impresif bersama dengan Auburn. Tetapi langkah tersebut atau langkah debutnya di NBA tidak berjalan mulus karena cedera yang dialaminya. Sepanjang musim 2025-2026, Brown hanya tampil dalam 11 pertandingan bersama dengan Sixers dengan kontribusi terbatas sebelum sempat mencicipi atmosfer playoff.

Demikian warta berita malam ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal kami, rri.co.id, dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Selamat malam.

0: Waktunya berbagi makanan nih. Aku bawa rendang.
1: Aku bawa gado-gado.
2: Aku ayam betutu Bali.
3: Bubur manado, Jo.
1: Eits, jangan lupa berdoa dong.
0: Tapi aku berdoanya beda loh.
4: Aku juga.
0: Siap, kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing.
1: Amin. Nah, indahnya Indonesia, berbagai makanan dan agama
0: dalam rukun wujud toleransi berbangsa.
5: Semangat toleransi, asing nyata, bela negara. Salam bela negara.
6: Masyarakat Bali punya cara tersendiri dalam siap-siaga menghadapi bencana.
7: Untuk kebudayaan yang sadar bencana di Bali khususnya, itu ada kesenian sangian. Itu muncul awalnya berdasarkan pandemi. Jadi para masyarakat itu mendapatkan sebuah

alami, bentuk-bentuk bencana alam ya, mereka akan menggariskan untuk peringatan-peringatan ke generasi yang berikutnya. Contohnya, tata letak rumah orang Bali yang tradisional ya. Rumah orang Bali itu ada tembok, kita hidup di dalam tapi juga di luar. Bangunan-bangunan itu pisah. Dan di tengah namanya natah. Natah itu kosong dari segi praktis. Kalau ada apa-apa misalnya gempa bumi, orang Bali akan aman. Karena begitu lari dari bangunan,

0: masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
1: Sultan Syarif Kasim II adalah sultan tanpa keturunan. Sultan Syarif Kasim II adalah sultan tanpa penerus. Ia tidak meninggalkan anak, tidak pula garis keturunan yang kelak menyebut namanya sebagai warisan darah. Namun justru disitulah letak keheningannya. Ketika tak ada anak yang mewarisi mahkota, ia memilih mewariskan sesuatu yang jauh lebih besar, sikap dan keteladanan. Ia tahu kekuasaan bisa berakhir, nama keluarga bisa terhenti, tapi nilai tidak. Tanpa keturunan, Sultan Syarif Kasim II menyerahkan seluruh kerajaannya kepada Republik Indonesia. Tidak ada kepentingan keluarga yang harus diamankan. Tidak ada warisan pribadi yang harus dipertahankan. Ia pergi tanpa meninggalkan darah, tetapi meninggalkan jejak. Jejak tentang keikhlasan, tentang keberanian melepaskan, dan tentang cinta pada negeri yang tidak diwariskan melalui

Terima kasih peringkat Pro 3, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam. Dan kini kami akan hadir setiap Rabu malam dalam program Ronda Malam. Dan untuk malam hari ini kami hadir Ronda Malam bersama dengan Polda Sulawesi Tengah berikut ini.

0: Selamat malam pendengar. Ayo bergabung dalam Ronda Malam. Kita berkeliling menjaga lingkungan tetap aman.
1: Malam hari ini kami akan mengajak Anda menuju ke Sulawesi Tengah dan kita akan berbincang hangat dengan rekan-rekan kami dalam Ronda Malam bersama dengan Polda Sulteng atau Polda Sulawesi Tengah. Dan kami nanti akan menyapa ada dua teman-teman kami di dua pos kambling yang sudah bergabung bersama kami melalui aplikasi Zoom di malam hari ini. Langsung saja saya akan memperkenalkan siapa saja yang akan kami ajak berbincang atau yang berbincang mengenai kegiatan Ronda Malam di edisi kali ini. Yang pertama narasumber kami adalah AKBP Matsyukri SOSMH. Beliau adalah Kasubdit Bin Satpam Polsus Dit Binmas Polda Sulawesi Tengah. Pak Syukri, selamat malam. Apa kabar, Pak?
2: Selamat malam. Alhamdulillah, sehat semua kami di sini, Pak.
1: Iya. Terima kasih, Pak Syukri. Ini Pak Syukri berada di Pos Kamling Perumahan Geraha Katangan, Kelurahan Poboya, Kecamatan Manti Kulore, Kota Palu, ya, Pak, ya? Iya.
2: Iya, betul, Pak.
1: Ya, cukup ramai nih, Pak. Ada siapa saja, Pak, di sana, Pak?
2: Alhamdulillah, kami di sini ditemani oleh Pak Lurah Alasuri.
1: Selamat malam, Pak Lurah.
2: Pak Lurah Poboya. Kemudian di samping kiri saya ada Kasatimas Polres Palu. Kemudian di samping kanan saya yang berada di tengah-tengah, ya, ini adalah Kapos Kamlingnya. Ini adalah Pak Safri.
1: Pak Safri. Pak Safri. Pak Kasat, selamat malam.
2: Kemudian yang di belakang adalah warga-warga yang kebetulan mendengar ada program Ronda Malam ini.
1: Iya.
2: Mereka berdatangan untuk mengikuti acara ini secara langsung.
1: Iya, saya tadi memantau, Pak, dari tadi nih, Pak Syukri. Asik banget ini, ya, di Pos Kamling ini. Apalagi teman-teman dari warga di sana sudah siap dan sambil menanti jam 23 itu asik bermain sendiri nih tadi di
2: sana. Setelah mendengarkan informasi bahwa ada program Ronda Malam bersama RRI Pro 3, jadi kebetulan ibu-ibu yang masuk tempat untuk menyiapkan konsumsi.
1: Mantap, kelihatan, Pak, dari sini. Saya tadi kan layarnya sudah saya buka, Pak, dari sini, dari tadi ini sekitar pukul 21 ini pendengar. Ini teman-teman di dua pos kambing ini sudah standby dan saya bisa memperhatikan gitu kan seperti apa gitu. Oke, sebelum nanti kita lanjut lagi, saya kenalkan dulu, Pak, ya, ke pos kambing berikutnya, ya, Pak Syukri, mohon izin. Ya, kemudian setelah dari pos kambing di Poboya, kali ini kami akan bergeser ke pos kamling atau sat kamling Dusun 2, Desa Balongga, Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi. Ya, selamat malam.
2: Selamat malam, Pak.
1: Iya, bisa diperkenalkan, Pak, dengan siapa saja?
2: Dengan saya

0: kayak gimana.
1: Oke.
0: Dan semua jam kadang-kadang dan bosannya persigi dan bagikan dinas.
1: Wow. Iya, iya. Ini ada ketua pos kamlingnya juga kalau saya lihat daftarnya nih, Pak ya. Ada Pak Kades, ada juga nih, ya. Pak Kades Balongga. Oke, Pak Kades, selamat malam. Kemudian petugas linmasnya pun juga ada. Kalau dari Pak Kapolsek dulu Polres Sigi ada juga, Pak, malam hari ini.
0: Kebetulan beliau kurang sehat.
1: Oke, baik. Dan juga perangkat desa di sana. Selamat malam, Bapak-bapak semuanya. Gimana kabarnya, Pak, di sana, Pak?
0: Alhamdulillah,
1: cuaca cerah juga ini, Pak, malam ini ya.
0: Ya, betul.
1: Oke, warga juga sempat ini ada juga beberapa warga ya, Pak, yang hadir ya.
0: Ya, siap, Pak.
1: Iya, iya. Ini memang betul-betul di pinggir jalan utama ya, Pak?
0: Iya.
1: Wah,
0: alhamdulillah.
1: Ya, iya. Iya. Baik, Pak. Terima kasih perkenalannya. Saya balik lagi, Pak, ya, ke pos kamling di Poboyan, di Kelurahan Poboya, tepatnya di pos kamling Geraha Kayangan, RT 4, RW 1, Kelurahan Poboya, Kecamatan Mati Kulori Kota. Saya ke Pak Sukri dulu nih, Pak. Bisa Bapak jelaskan bagaimana ini, Pak? Evaluasi secara umum dari pihak kepolisian terhadap keaktifan pos ronda di wilayah Sulawesi Tengah secara keseluruhan ini, Pak?
0: Kalau pos kamling yang aktif di jalan Polda Sumatera ini kurang sekitar 241 pos kamling yang aktif, Pak. Tetapi kalau yang tidak aktif secara keseluruhan, yang tidak aktif itu ada sekitar 400-an, Pak. Yang tidak aktif.
1: Yang tidak aktif itu, Pak.
0: Iya, tidak aktif. Karena ketidakaktifan mereka itu berkaitan dengan kondisi wilayah, kemudian keadaan geografis. Untuk saat ini memang kondisi masyarakat memang sedikit agak sulit, Pak. Jadi terutama memang untuk mobilisasi orang-orang anak-anak. Tapi kadang-kadang mereka untuk memperoleh BBM di BBM itu kadang-kadang berhari-hari ya, sampai satu hari penuh. Jadi kalau kita itu masyarakat melakukan mobilitas di tempat kemana itu mungkin agak membatasi diri demikian, Pak.
1: Oke, tapi ada tidak, Pak, langkah konkret mungkin dari Polda Sulteng untuk berupaya mengaktifkan kembali yang pos kamling yang tidak aktif ini, Pak?
0: Sudah mengirimkan STR ke jajaran untuk mendorong pos-pos lagi untuk mengaktifkan kembali pos-pos kamling yang ada di jajaran, karena ini pos kamling ini adalah merupakan suatu kebutuhan masyarakat, karena keamanan itu adalah dari masyarakat kembali kepada masyarakat, karena pos kamling itu memang harus kita dorong agar situasi keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat itu tetap terjaga dan terjamin.
1: Kalau evaluasi seberapa besar peran aktif masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan melalui pos ronda, pos kamling yang ada di berbagai wilayah di Sulawesi Tengah seperti apa ini, Pak Sukri?
0: Ya, ya. Kalau untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat itu sebenarnya bukan hanya mengedepankan peran dari aparat keamanan saja, tetapi yang lebih besar itu adalah seharusnya dari masyarakat dan pemerintah daerah itu sendiri. Jadi apabila memang masyarakat sadar bahwa keamanan itu sangat penting, maka harus secara sukarela mereka untuk membangun kesepakatan agar menjaga lingkungan sendiri, lingkungannya sendiri. Nah, keamanan itu adalah salah satu kunci dari perjalanan sebuah perekonomian demikian.
1: Oke, Pak Sukri, izin saya bisa berbincang juga dengan Pak Kasat Binmas, Pak.
0: Ya, silakan.
1: Iya.
0: Ini Pak Kasat Binmas malu.
1: Oke.
0: Izin, Pak Rudi.
1: Iya. Terima kasih, Pak. Ini menarik sekali nih karena tentu harapannya adalah bagaimana Paskamling ini pun juga bisa menyebar ke seluruh wilayah yang ada di Indonesia, Pak ya. Jadi betul-betul kesadaran masyarakat pun cukup tinggi untuk bisa menciptakan kenyamanan dan keamanan di lingkungan pemukiman. Nah, cara membangun komunikasi yang efektif, Pak, antara warga dan kepolisian untuk di tingkat kelurahan itu seperti apa ini, Pak, yang efektif ini, Pak Kasat?
0: Terima kasih Bang Yudi untuk komunikasi informasi yang efektif yang kami laksanakan selama ini. Kami dari Satlimas Polresta Palu melakukan kegiatan sambang sekaligus pembinaan ke aparatur desa, tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Kota Palu, mengajak, menghimbau untuk menciptakan lingkungan bersama-sama, menciptakan lingkungan Kota Palu yang kondusif dan membangun sinergitas bersama dengan komponen yang ada. Kita di Kota Palu untuk sinergitas tiga pilar terus kami laksanakan, begitu Bang.
1: Oke, atau mungkin kendala apa atau yang tantangan apa yang kerap kali dihadapi di tingkat keamanan lingkungan saat ini, Pak, yang juga menjadi fokus penanganan warga ataupun seluruh yang berada dalam Paskamling ini, Pak?
0: Mungkin kalau hambatan secara kelompok kemasyarakatan mungkin cara mengenai terkait adanya kesibukan masing-masing mungkin Bang. Disini kalau untuk melaksanakan kegiatan ronda ini kendalanya kebanyakan adalah kesibukan masing-masing atau pekerjaan yang berbeda-beda.
1: Iya. Baik. Baik Pak Kasat, terima kasih. Nanti saya juga nanya-nanya ini ke warga dan juga personil yang lain, tapi saya ingin geser lagi nih ke Paskamling Desa Balongga, Kecamatan Dolsel, Kabupaten Sigi. Ya, Pak Khadir, terima kasih Pak, masih bersama kami nih Pak. Jadi bisa diceritakan Pak kalau secara umum bagaimana keaktifan masyarakat di sana atau di Paskamling yang tempat Bapak berada sampai dengan saat ini Pak?

0: itu tempat di mana pengajian bisa bermain gaple sampai subuh.
1: Oke.
0: Ya, kan kegiatan ada gaple, sebagian ada yang patroli.
1: Artinya kegiatannya itu aktif lah Pak ya, bagaimana caranya supaya tetap bisa menjaga kondusivitas di sebuah lingkungan begitu Pak Kasat ya.
0: Betul sekali Pak, betul sekali.
1: Iya iya. Dan kalau di wilayah tersebut ada berapa poskamling ini Pak, terutama mungkin di Kecamatan Dolsel, Kabupaten Sigi sendiri?
0: Ya, kalau di sini izin 131 tadi.
1: 131
0: yang kurang lebih aktif itu kurang lebih 100.
1: Wow.
0: Yang sisanya ini daerah terpencil Pak. Yang mungkin yang kurang yang aktif itu kurang lebih 100 yang di daerah terpencil.
1: Jadi yang tidak aktif itu memang yang jangkauannya sangat sulit sekali begitu di sana Pak ya.
0: Terus sekali Pak.
1: Iya, tapi bagaimana itu Pak komunikasi dengan warga di sana, terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau tadi, tetap untuk bisa memberikan keamanan bagi mereka di sana ini Pak?
0: Ya, itu sudah pasti Pak. Kami mengimbau kepada paling kami untuk kerjasama di lingkungan masing-masing.
1: Komunikasi juga terjaga dengan baik berarti ini nih, Pak Kasat di sana ya. Baik. Saya izin bisa ngobrol sebentar dengan Pak Lurah ini.
0: Betul.
1: Iya.
0: Izin Pak Haris.
1: Iya. Pak Lurah Haris, selamat malam.
0: Malam.
1: Iya, senang sekali Pak bisa bertatap muka ini Pak ya, lewat aplikasi Zoom ini Pak. Oke. Pak Lurah, kalau di tempat Bapak pos kami ini sudah berapa lama nih Pak berdiri Pak?
0: Sekitar 10 tahun sudah ada
1: itu
0: Pak.
1: Wah, 10 tahunan. Iya. Dan setelah
0: perkenalan itu sudah ada pos kami di desa Balu.
1: Oke, selama 10 tahun itu tetap kesadaran masyarakat tinggi nih Pak ya, cukup aktif ya di sana.
0: Maksudnya ya, kesadaran tetap ada, cuma biasa Pak, ada macet-macet. Ya, maksudnya kayak aktif kalian tidak.
1: Iya iya.
0: Nah, alhamdulillah Pak, dua tahun ini ya tetapan aktif
1: 2 tahun ini. Oke. Nah, gimana ya, caranya ya itu Pak? Yang dulu mungkin macet-macet terus jadi aktif total ini gimana caranya ini? Ini kan tips juga ini buat semuanya.
0: Mungkin itu ada dari peran Babin Kamtibmas kami sering sosialisasi kepada warga.
1: Wah, terima kasih nih Pak Babin ya. Gimana Pak? Mensosialisasikan itu, apalagi anak-anak mudanya ini, untuk meminta mereka datang ke Poskamling, aktif, ronda, patroli, menjaga keamanan, tipsnya apa ini? Cara komunikasinya, begitu Pak?
0: Ya, Pak, kalau anak-anak muda yang masih sekolah itu dia, rondanya itu cuma tiap malam minggu.
1: Oh, tiap malam minggu? Yang anak-anak mudanya?
0: Ya, anaknya sekolah, pagi di sekolah Pak.
1: Oke, iya iya iya. Jadi ada pembagian tugas juga di situ Pak ya?
0: Ya, so.
1: Limas mungkin, kemudian warga, selama kegiatan ronda berlangsung itu juga pembagiannya berjalan baik ini?
0: Iya, iya Pak, alhamdulillah.
1: Oke, nah caranya gimana Pak untuk memantau kondisi lingkungan itu tetap aman? Ini seperti apa yang biasa menjadi SOP yang diterapkan di pos kamling Desa Balongga ini Pak Haris?
0: Ya, kalau di Pusat Indonesia Malungga ini Pak, mulai itu kan tiap malam itu di sini ada empat transit. Nah, jadi dia bergiliran, dua di pos, dua dalam kami di sana warga.
1: Oh, begitu. Oke, wow. Ya Pak, nanti kita lanjut lagi. Asik nih ngobrol malam-malam dan sudah tidak mendapatkan gambaran seperti ini ya, ternyata ketika kesadaran masyarakat cukup tinggi menjaga lingkungannya akan memberikan rasa aman bagi warga yang ada. Saya kembali lagi ke pos kamling Geraha Tayangan RT 4 RW 1 Kelurahan Poboya Kecamatan Mati Kulore Kota. Sebelum ke yang lain Pak Sukri, sebenarnya keresahan apa yang selama ini atau mungkin sebelum aktifnya secara masif Pos Kalemi yang kerap dirasakan oleh masyarakat di sana nih Pak Syukri?
2: Ya baik.
1: Atau gangguan keamanan apa sih Pak biasanya Pak yang muncul itu Pak?
3: Ya, ya. Baik. Secara umum kalau situasi keamanan
2: dan ketertiban di
1: ya silakan Pak, saya bisa dengar kok Pak.
4: Oke.
1: Nah kalau ini mati nih.
3: Ya, ya. Secara ini situasi keamanan dan ketertiban di jajaran Polres Sulawesi ini memang cukup aman Pak. Apalagi kalau kasus-kasus pencurian itu di wilayah Polres Sulawesi ini ya cukup pulminya cukup kecil lah Pak. Yang sering menonjol di wilayah Sulawesi Tengah itu adalah PHD Pak.
1: PHD?
3: Ya, ya. Perkelahian antar desa.
1: Oke. Okay. Nah, ya ya ya gitu. Ya ya ya.
3: Nah itu yang kita sering antisipasi bagaimana caranya agar anak muda ya. Selalu menuju tujuannya itu dari anak-anak muda.
1: Oke.
3: Okay. Nah, di perusahaan baru ini juga ada kejadian mungkin yang mencuat juga. Wilayah Polres Palu juga,
1: ya.
3: Nah itu juga agak mencuat.
2: Jadi, hal itu ya kita selalu antisipasi agar apa namanya anak mudanya itu saling berkomunikasi, kemudian pemahaman-pemahaman.
3: Anak mudanya selalu diberikan pemahaman-pemahaman,
1: ya.
3: Agar kesadaran kritik mereka mulai tumbuh dari sedini mungkin.
1: Iya, iya. Baik. Dan sejauh mana Pak keberadaan Pos Kamling kemudian keaktifan anak-anak muda ini ikut meredam hal-hal seperti itu Pak?
3: Kebetulan dengan adanya

0: komunikasi dan silaturahmi antar warga dan antar anak-anak muda. Karena semua usia ada di situ. Yang mudanya ada, yang tuanya juga ada, yang sudah senior, kemudian ada aparat keamanan juga dari Babinsa, dari Bupati Mas, ya, di aparat desanya, ini masnya juga
1: ada.
0: Sehingga dengan adanya mereka hadir di pos kami itu, anak-anak kita ini bisa terarah, bisa terbina.
1: Ya, paling tidak sosialisasinya lebih hidup ya Pak Sukri di situ ya. Iya.
0: Ya,
1: Pak, izin saya bisa bicara dengan Ketua Satkamlingnya Pak. Ya, dengan Pak Sabri ya. Dengan Rudi Pak di Studio Pro 3. Pak, ngomong-ngomong berapa ini Pak jumlah warga yang aktif terjadwal dalam kegiatan ronda malam? Paling nggak setiap minggunya lah Pak. Gimana Pak Sabri?
2: Sebagai informasi awal, kebetulan kami di kawasan perumahan, rumah kami ini ada sekitar 259 dan yang terisi itu ada sekitar 176 kakak.
1: Oke.
2: Jadi itu kalau ini kami buatkan jadwal rutin untuk setiap waktu tugas-tugasnya. Namun belakangan ini lebih kepada mengundang secara sukarela kepada warga yang ingin berpartisipasi. Alhamdulillah nanti dalam malam ini warga begitu
1: antusias
2: mengikuti kegiatan perlombaan.
1: Iya. Kalau sarana dan prasarana pendukung yang tersedia di pos kambing apa saja ini Pak saat ini Pak? Sudah lengkap semua nih Pak?
2: Kalau untuk sarana prasarana, kalau untuk pendukung awal mungkin dari penerangan lampu jalan, kemudian perlengkapan petugas ronda, baik itu alat komunikasi satu, pentungan, rompi petugas,
1: borgol,
2: alat-alat lain borgol. Dan kami juga menggunakan teknologi itu CCTV.
1: Sebanyak 8 titik. Berapa titik Pak? 8 titik ini?
2: 15 titik.
1: 18 titik itu bisa diakses oleh seluruh warga atau bagaimana ini Pak?
2: Hanya ada petugas khusus yang bisa mengakses termasuk salah satu kepala rumah.
1: Oke, jadi terpantau juga dengan CCTV 18 titik ini Pak ya di sana ya?
2: Yes.
1: Oke, Pak tadi kan secara sukarela nih warga untuk ikut serta ronda malam. Kalau ada berhalangan, ngatasinya gimana nih Pak?
2: Alhamdulillah, memang setiap harinya ada saja yang berhalangan. Namun karena ada juga warga lainnya yang berkesempatan, jadi saya menutupi. Artinya di kesempatan ini mungkin belum semua juga yang bisa hadir. Tapi mungkin di kesempatan besok lagi warga yang lain lagi yang berpartisipasi.
1: Jadi bergantian ya. Biasanya berapa personel itu Pak untuk sekali tugas?
2: Di atas 10 orang.
1: Di atas 10 orang. Wah, lumayan banyak ya di atas 10 orang ini ya. Baik, saya boleh ke Pak Lurahnya nih dengan Pak Lurah ya, Kebaya, Pak Zulfin. Iya, selamat malam ya, Pak Zulfin. Iya, kalau dukungan dari Pak Lurah apa ini Pak buat warga yang ronda malam ini Pak?
3: Baik, terima kasih Pak Rudi.
1: Iya.
3: Jadi kami dari Komunitas Kelurahan tentunya mengapresiasi kepada seluruh yang ronda malam, khususnya dari RT 4 RW 1 yang ada di Kelurahan Kebayang.

0: Nothing has been.
1: Saya pindah lagi ke pos kamling Desa Balongga. Ya, terima kasih Pak Kasar. Baik. Dan kalau di sana sendiri bagaimana Pak melihat dari beberapa pos kamling yang ada, keaktifan masyarakat sendiri, dan untuk terus menjaga antusiasme warga dalam menjaga lingkungannya sendiri, seperti apa sih Pak evaluasinya Pak?
2: Ya, evaluasinya sekarang Pak, kami tetap mengajak warga. Dan memang seperti yang dikatakan tadi bahwa memang betul itu ada kadang jadwalnya tidak masuk. Tapi tetap kami bersama lagi menunggu. Kalau yang tidak masuk bisa digantikan Pak, jadi tidak pernah kosong kalau memang
1: aman lah ya. Jadi yang tugas itu selalu ada terus ya. Saya izin bisa ngobrol dengan Pak Kadesnya Pak.
2: Oke,
1: Pak Kades, selamat malam dengan Pak Akbar ya.
3: Malam.
1: Ya, Pak Akbar, kalau di tempat Bapak sendiri, tadi kan Bapak sudah jelaskan aktivitas masyarakat seperti apa, dan bagaimana Bapak terus menilai, mengevaluasi kegiatan yang ada di Ronda Malam atau di pos kamling ini agar betul-betul tetap optimal ini, Pak?
3: Terima kasih. Antisipasi kami sebagai pemerintah desa selalu berkontrol Pak Ronda Malam.
1: Setiap malam ini Pak ya, selalu di kontrol atau di cek secara langsung, begitu Pak Kades?
3: Ya Pak.
1: Wow, dan itu hasilnya betul-betul optimal ini Pak selama ini?
3: Ya, betul-betul ada Pak.
1: Betul-betul ada, oke. Saya bisa ke Ketua Pos Kamlingnya, Pak Farid?
4: Iya.
1: Selamat malam Pak Farid. Wah, nggak kelihatan di layar ini Pak. Bisa bergeser dulu Pak, ke tengah. Nah. Oke Pak Fahri. Sudah Pak, kelihatan dari situ Pak. Baik. Iya. Sebagai Ketua Pos Kamling. Nah, sarana prasarana di Pos Kamling Bapak gimana nih Pak saat ini?

0: Kalau misalnya ada warga Pak yang melihat atau menemukan hal-hal yang mencurigakan, ini prosedurnya gimana nih Pak? Gimana itu Pak Presiden?
1: Bersama Presiden, jadi melapor ke Pak Presiden. Saya bersama aparat, dinas bersama Pak Presiden. Jadi saya bisa ada bukti-bukti mengenai masyarakat permohonan ini.
0: Oke, dan ya, Pak. Ya, masyarakat memahami itu Pak ya, cara pelaporannya seperti apa, penanganannya bagaimana, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan nanti Pak di lapangan, seperti itu ya. Oke, Pak Babinnya juga ada nih, malam hari ini Pak.
1: Ada. Ada.
0: Oke. Ya. Bisa cerita sedikit Pak Babin pengalamannya gimana agar ini menjadi masukan juga buat semuanya ketika menemukan hal-hal yang mencurigakan, apa yang sebaiknya langsung dilakukan oleh warga, baik itu mungkin dari sisi pelaporannya juga seperti apa ini Pak?
2: Makasih banyak Pak atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya selaku Pak Bidang Ibnus Risa Palungka ya. Selama ini Pak atas kerja samanya semua aparat mulai dari RT sampai kepala desa Pak. Ya alhamdulillah selama ini lancar Pak hubungan informasi dengan saya. Namun tempat tinggal saya Pak dari desa binaan saya ini ke rumah tinggal saya Pak kurang lebih 35 kilo Pak dari
0: Palungka. Oke, 35 kilo dari tempat tugas Bapak saat ini ya?
2: Iya Pak.
0: Iya, iya. Itu tiap hari pulang pergi itu Pak?
2: Melalui komunikasi Pak, di WA atau telepon langsung Pak. Memang saya pesankan kepada masyarakat saya Pak, tidak ada apa-apa.
0: Iya.
2: Saya sampaikan, mulai dari kepala desa sampai masyarakat Pak ke bawah. Saya sampaikan itu jangan segan-segan telepon saya walaupun itu hujan deras apa kami memang ada kejadian kecil apapun informasikan dengan saya selama saya sehat insyaallah saya siap hadir di tengah masyarakat untuk melayani karena itu sudah tugas kami Pak.
0: Wah.
2: Jadi itu terkapan selama ini Pak dan alhamdulillah Pak masyarakat saya mendukung dan semua pemerintah desa Pak kerjasama dengan saya Pak selama ini.
0: Saya berikan apresiasi nih. Iya, saya berikan apresiasi nih Pak Babin membuka seluas-luasnya komunikasi dengan warga di sana ini Pak ya. Sudah berapa tahun Pak ya, di sana ya. Pak? Bertugas di situ?
2: Semenjak adanya Pak Bintati masih 2015.
0: 2015. Wah, lumayan sudah berarti sudah ya. Sekitar 11 tahun ini Pak ya.
2: Iya, iya.
0: Best tahun dan
2: masih desa Palungka Pak. Pertama masih 4 desa Pak Sapegan, nanti tahun

0: Oke, okay, bisa cerita Pak, gimana nih warga Bapak ikut ambil bagian aktif dalam menjaga keamanan lingkungan ini Pak?
1: Ya, alhamdulillah Pak, selama ini masyarakat

0: gitu ya, kerjasama Linmas, Babin, kepala desa, pihak kepolisian terjaga dengan baik ini Pak ya.
1: Iya, betul.
0: Dan dengan aktifnya pos kamling ini, gimana Pak? Tingkat-tingkat keresahan yang sebelumnya terjadi itu saat ini seperti apa ini kondisinya?

0: menyampaikan kepada masyarakat yang ada di desa bawahnya untuk usias yang penyesalan, Pak. Begitu, Pak.
1: Baik, terima kasih Pak. Kita geser lagi ke Pos Kamling Geraha Tayangan RT 4 RW 1 Kelurahan Poboya Kecamatan Mati Kulore Kota. Saya kembali ke Pak Syukri dulu nanti sebelum saya sapa teman-teman muda untuk ngobrol juga nih ya. Pak Syukri, kita sudah dengar Pak ya bagaimana ternyata keberhasilan sebuah partisipasi masyarakat itu ikut membangun kenyamanan dan keamanan sebuah lingkungan. Tetapi apa yang bisa dijadikan indikator ini Pak untuk keberhasilan suatu kawasan dalam menciptakan situasi kamtipmas yang kondusif itu Pak?
2: Ya baik Pak, karena terciptanya sebuah keamanan itu karena ada kepedulian dari masyarakat atau partisipasi dari masyarakat. Karena memang kalau masyarakat sadar bahwa kawan itu adalah merupakan sebuah kebutuhan, nah tentunya mereka juga akan berantusias ya untuk membangun keamanan-keamanan lingkungan yang masing-masing. Karena memang selama ini mungkin sebagian masyarakat mungkin berpersepsi bahwa keamanan itu adalah tugas daripada aparat keamanan.
1: Iya.
2: Nah oleh karena itu kita dorong terus agar pemikiran seperti itu agar dihindarkan gitu kan. Karena memang terciptanya keamanan itu memang ada kerjasama antara aparat keamanan dengan masyarakat dan pemerintah daerah, khususnya dari kelurahan atau kepala desa. Demikian.
1: Oke, kalau kerjasama dengan mitra-mitra polisi sendiri bagaimana Pak di sana Pak?
2: Kalau mitra-mitra kita untuk menciptakan keamanan itu yaitu ya, dari Kominsa, kemudian lurah, kecamatan, itu tetap kita bersinergi untuk menciptakan keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing.
1: Baik, Pak Syukri, izin saya bisa ngobrol bentar ini, mengganggu sebentar yang lagi asik di belakang ini dengan warga. Sorry, saya ganggu bentar ini. Siapa mungkin yang bisa ngobrol sebentar ini? Ya, dengan siapa Pak? Mohon maaf.
3: Masuk ke sini. Selamat malam, Bang Budi.
1: Iya, selamat malam.
3: Ya, Rizky.
1: Dengan Pak Riz, Bang Rizky. Oke. Okay. Warga di RT 4 RW 1 ini Pak, Bang. Iya. Aktif Bang di Pos Ronda Bang.
3: Aktif sekali.
1: Ya. Oh iya. Biasanya ha.
3: Tiap malam wajarnya rumah saya cukup dekat dengan Pos Ronda.
1: Oke, jadi cukup dekat tiap malam aktif. Apa sih kegiatannya biasanya supaya enggak bosan, enggak ngantuk tetapi tetap fokus jaga keamanan yang dilakuin apa ini biasanya sama teman-teman di sana ini?
4: Ya, Pak.
3: Aktivitas kami tiap malam itu berbagai macam permainan Pak, baik itu sering main kartu dan NPS.
1: Oh iya.
3: Nomor film Korea. Kalau dia kita sering cari ayam Pak.
1: Cari apa? Ayam. Buat dibakar begitu, buat makan bersama.

0: Wah, mantap ya. Kalau kopi-kopinya aman nggak di sana ini kalau malam, tiap ronda malam ini? Ada dukungan nggak dari Pak Lurah ini misalnya?
1: Betul Pak, kalau untuk konsumsinya alhamdulillah lancar sekali. Sampai kita tiap malam itu mengkonsumsi kadang martabak, udah bosan sama makan martabak biasanya. Terus dikasih kopi yang bagi warga yang sedang lewat di depan posron,
0: Pak. Iya. Gampang nggak sih ngajak teman-teman muda di sana untuk ikut aktif ronda malam ini, Bang Rizky?
1: Alhamdulillah di komplek kita ini kebetulan seimbang semua. Jadi kita nggak ada tua, Pak. Muda semua. Walaupun lebih tua, tapi tetap muda, Pak.
0: Oke, pokoknya tetap muda. Nah, tadi kan Pak Sukri bilang suka ada PAD atau perkelahian antar desa nih. Nah, ini gimana agar betul-betul guyupnya ini teman-teman muda itu bisa tidak lagi terjadi hal-hal seperti itu? Gimana ini, Pak? Silakan Pak.
2: Ya. Kemana ini? Selama ini memang itu yang selalu kita antisipasi. Karena memang kalau di Palu ini memang dari masyarakatnya memang gampang tersulut, ya. Apalagi yang di wilayah Pusamling Desa Belanda, ya, di Kabupaten Sip itu,
0: ya,
2: ya itu seringkali terjadi. Ya, tapi pasca gempa, Pak, alhamdulillah pasca gempa.
0: Oh ya.
2: Ya, itu memang secara sendiri dari 2018 itu sudah tidak pernah terjadi lagi.
0: Sudah tidak ada lagi, ya, alhamdulillah.
2: Tidak ada lagi. Mungkin masyarakat itu sudah sadar banyak yang bertobat, mungkin kebagian mulai apalagi di wilayah situ terlihat dengan kompaksi yang pernah berubah, ya, yang memang kita sebelum itu mungkin tidak pernah melihat tanah bergerak progresif, ya, ya, di beberapa kepala berhasil kita menyaksikan bahwa tanah itu bergeser begitu cepat. Adalah merupakan sebuah wujud daripada kekuasaan Tuhan,
0: ya,
2: kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu mungkin yang menyadarkan kita semua kalau memang Tuhan itu akan mengazab atau memberikan teguran kepada umatnya,
0: ya.
2: Dan itulah disitulah mungkin yang menyadarkan bagian warga masyarakat di Provinsi Sulawesi Tengah ini.
0: Okay.
2: Ya, alhamdulillah sampai saat ini sudah aman. Kemudian kami juga dari pihak kepolisian juga selalu memberikan perlindungan, memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Kami juga tidak

0: untuk masyarakat agar tetap menjaga situasi tertibat yang sampai terjadi bentrok atau perkelahian anak-anak demikian.
1: Baik. Ini ada sisa waktu beberapa menit, mungkin saya berikan kesempatan mungkin bagi warga atau Pak Kasat untuk bisa menyampaikan pesan untuk kita semua di Pos Kamling Desa Balongga, Kecamatan Bolsel, Kabupaten Sigi. Ya, silakan Pak Hadir, apa yang bisa disampaikan sebagai pesan?
2: Ya, dari banyaknya kegiatan sekali yang kita lakukan, terima kasih. Kami berpesan dengan adanya dorongan melaksanakan kegiatan Pos Ronda ini, memang betul-betul masyarakat sangat antusias mendapat respon karena mereka merasakan keamanan yang dilakukan kebanyakan itu anak muda. Dan dengan adanya Pos Ronda yang ada, sehingga penyampaian atau apa

0: Sebagai penutup, Pak Sukri, kami berikan kesempatan apa harapan besar Bapak untuk kemandirian keamanan swakarsa di seluruh wilayah Sulawesi Tengah. Silakan Pak Sukri di Pos Kamling Geraha Kayangan, Pak.
1: Ya, kami sangat berharap partisipasi dari seluruh warga masyarakat di Provinsi Tengah ini agar mereka tetap peduli terhadap keamanan yang masing-masing.
0: Ya.
1: Karena tanpa kepedulian kita bersama, tentunya keamanan itu tidak akan tercipta. Jadi itu harapan kami sebagai aparat keamanan adalah untuk mengubah keamanan.

0: kondisi keamanan saat gereja ini. Dan harapan selanjutnya adalah kami berharap dukungan dari semua pihak, ya, khususnya dari pemerintah daerah, agar untuk selalu dan senantiasa menciptakan keamanan dan ketertiban. Ini adalah merupakan suatu hal yang utama yang harus kita kedepankan. Ya. Demikian.
1: Baik. Terima kasih Pak Sukri, terima kasih Bapak-Bapak untuk partisipasinya. Mudah-mudahan ini menjadi semangat kita bersama untuk selalu bagaimana kita, kepedulian kita sendirilah yang akan menciptakan Kamtipmas yang kondusif di wilayah kita. Terima kasih semuanya untuk Bapak-Bapak di Pos Kamling Desa Balongga, Kecamatan Dolsel, Kabupaten Sigi, terima kasih. Pak Kasat, terima kasih. Pak Sukri, terima kasih. Dan juga semua teman-teman warga di Pos Kamling Geraha Kayangan RT 4 RW 1 Kelurahan Poboya, Kecamatan Nati Kuere Kota. Silakan lanjutkan untuk aktivitas rendah malamnya. Sekali lagi terima kasih dan mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Selamat malam. Wassalamualaikum. Demikian Pereka Pro 3 Ronda malam hari ini bersama dengan Polda Sulawesi Tengah, dan kami akan berjumpa kembali untuk minggu depan dalam segmen ataupun program Ronda Malam.
2: Ronda Malam usai. Terima kasih sudah ikut berjaga di Ronda Malam ini. Mari kita jadikan lingkungan kita

Sultan Syarif Kasim II adalah sultan tanpa keturunan. Sultan Syarif Kasim II adalah sultan tanpa penerus. Ia tidak meninggalkan anak, tidak pula garis keturunan yang kelak menyebut namanya sebagai warisan darah. Namun justru disitulah letak keheningannya. Ketika tak ada anak yang mewarisi mahkota, ia memilih mewariskan sesuatu yang jauh lebih besar, sikap dan keteladanan. Ia tahu kekuasaan bisa berakhir, nama keluarga bisa terhenti, tapi nilai tidak. Tanpa keturunan, Sultan Syarif Kasim II menyerahkan seluruh kerajaannya kepada Republik Indonesia. Tidak ada kepentingan keluarga yang harus diamankan. Tidak ada warisan pribadi yang harus dipertahankan. Ia pergi tanpa meninggalkan darah, tetapi meninggalkan jejak. Jejak tentang keikhlasan, tentang keberanian melepaskan, dan tentang cinta pada negeri yang tidak diwariskan melalui nama

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Presiden Prabowo Subianto dalam acara pelantikan Pawang Praja Muda IPDN menegaskan rakyat tidak membutuhkan birokrasi yang berbelit-belit.
1: Presiden Prabowo Subianto memimpin pelantikan 1.204 lulusan sarjana 8 ilmu pemerintahan Institut Ilmu Pemerintahan Dalam Negeri IPDN Angkatan 73 tahun 2026 di lapangan Paredo Kampus IPDN Jatinangor Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat pagi tadi. Berikut dilantik terdiri atas 728 putra, 476 putri menjadi Pamong Praja. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Pamong Praja Muda yang telah dilantik sebelumnya berada di Aceh untuk membantu penanganan bencana. Presiden Prabowo Subianto berpesan agar Pamong Praja Muda menjadi pemimpin yang cinta rakyat, tidak membuat rumit urusan rakyat karena rakyat tidak butuh birokrasi yang berbelit-belit. Penegasan Presiden disampaikan saat memberikan sambutan di hadapan ribuan Pamong Praja dan orang tua di kampus IPDN Jatinangor pagi tadi.
2: Rakyat kita tidak membutuhkan birokrasi yang berbelit-belit. Rakyat kita tidak perlu pemimpin-pemimpin yang tidak bekerja dengan sebaik-baiknya. Rakyat membutuhkan, bahkan rakyat menuntut aparatur yang bekerja jujur, disiplin, bersih, tidak korupsi, berani mengambil keputusan, dan selalu hadir ketika rakyat membutuhkan. Rakyat menuntut aparatur negara yang mengutamakan kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi atau golongan.
1: Sementara itu, Pamong Praja Muda terbaik Haji Bahir Ramadan mengatakan siap turun ke masyarakat untuk melihat permasalahan di masyarakat.
3: Tadi dari Bapak Presiden bilang bahwasanya kami seorang pamong harus betul-betul bisa mengerti masyarakat. Kami turun ke masyarakat melihat apa yang jadi permasalahan dan juga kami langsung menemani masyarakat. Karena pada dasarnya kami sudah jelas selama 4 tahun lamanya di sini belajar bagaimana.
1: Pada kesempatan tersebut, Presiden memberikan penghargaan kepada 10 siswa lulusan terbaik. Penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas capaian akademik dan prestasi para lulusan selama menempuh pendidikan di IPDN. Selanjutnya mereka akan ditugaskan di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia, termasuk wilayah tertinggal, terdepan dan keluar atau 3T, sesuai kebutuhan formasi aparatur sipil negara. Dari kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Sugandha Fandi, RRI Pro 3, Tugas Negara untuk Indonesia.

0: Pemerintah terus memperkuat upaya pencegahan ekstremisme yang mengarah pada terorisme terutama terhadap anak melalui mitigasi di 18 provinsi yang diduga terpapar paham radikal.
1: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT mencatat sekitar 220 anak di 18 provinsi telah dimitigasi dari paparan ekstremisme sepanjang 2024 hingga akhir 2025. Upaya tersebut dilakukan melalui rehabilitasi dan reintegrasi sosial bersama Kementerian Sosial serta kementerian dan lembaga terkait. Kepala BNPT Edi Hartono mengatakan, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya melindungi generasi muda dari paparan radikalisme yang kini banyak menyebar melalui ruang digital. Menurutnya, internet dimanfaatkan kelompok teroris untuk melakukan rekrutmen, propaganda, hingga pembinaan anggota.
2: Tiga ini sekarang bermain di ruang digital. Nah, oleh sebab itu, kami terus melakukan mitigasi terhadap upaya-upaya jaringan teror maupun simpatisan terorisme untuk melakukan tiga hal tadi, itu rekrutmen, propaganda, pembinaan teror. Nah, hari ini, akhir 2025, 2024 itu kami sudah melakukan mitigasi pencegahan terhadap kurang lebih 220 anak ya, yang tersebar di 18 provinsi. Nah, kami bersama dengan Kementerian Sosial untuk melakukan rehabilitasi. Yang kedua, reintegrasi sosial.
1: Dalam proses rehabilitasi tersebut, Kementerian Sosial menerima penerima manfaat yang direkomendasikan BNPT untuk menjalani pembinaan di sentra milik Kemensos. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf menjelaskan layanan yang diberikan meliputi rehabilitasi psikososial, rehabilitasi medis, pemberdayaan hingga reintegrasi sosial sebelum mereka kembali ke keluarga dan masyarakat.
3: Nah, ya, jadi yang pertama kami menerima penerima manfaat atau keluarga penerima manfaat yang direkomendasikan oleh BNPT itu dulu. Nah, setelah di sini kita lakukan rehabilitasi, ada layanan psikososial ya, ada layanan rehabilitasi medis, ada juga pemberdayaan. Sampai nanti ujungnya adalah tadi reintegrasi, bagaimana bisa kembali ke lingkungan masing-masing.
1: Menurut Menteri Sosial Mensos, sejak 2023 lebih dari 2.500 penerima manfaat telah mengikuti program deradikalisasi hasil kolaborasi Kemensos dan BNPT. Setelah dinyatakan siap melalui asesmen, mereka tetap memperoleh pendampingan agar dapat hidup mandiri dan diterima kembali di tengah masyarakat. Terus mengudara untuk Indonesia.

demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rri.

Pendengar Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, Kopdes Merah Putih KDMP, KDKMP tepatnya, akan nantinya bulan Agustus tanggal 1 akan ada uji coba penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat. Jadi bansos akan disalurkan melalui Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan pemerintah akan melakukan uji coba penyaluran bansos itu setelah Kopdes Merah Putih mulai beroperasi. Dan kemungkinan akan dilakukan pada akhir Agustus mendatang. Jadi bukan tanggal 1 ya, akhir Agustus ternyata. Di tempat yang kita tahu bahwa Kopdes sudah berdiri beberapa titik ya di seluruh tanah air. Meskipun ada beberapa yang masih dalam tahap pembangunan dan juga sudah berdiri namun belum beroperasi sepenuhnya. Namun di sisi lain banyak juga koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang sudah mulai beroperasi dan masyarakat sudah bisa berbelanja di sana. Tapi nantinya disampaikan bahwa tidak akan menjual barang-barang yang sifatnya seperti snack dan lain sebagainya, dan itu dikhususkan untuk sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah dalam program-programnya seperti bansos, lalu penyerapan hasil pertanian, dan terutama untuk barang-barang bersubsidi ya, yang nantinya masuknya ke Kopdes. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan uji coba penyaluran bansos akan dilakukan di 900 Kopdes Merah Putih dan akan beroperasi dalam waktu dekat. Saat ini pemerintah sedang menyelesaikan proses penyaluran bansos triwulan 3 dan penyaluran bansos triwulan 4 nantinya kemungkinan akan dilakukan melalui Kopdes Merah Putih. Tanggapan Anda gimana ya mengenai hal ini ya? Silakan di layanan telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI kami nantikan komentar Anda. Dan juga topik ini sebenarnya sudah kami ulas, juga kami perdalam pada pagi tadi dalam laporan khusus dari editorial Pro 3 RRI mengangkat soal ini juga. Bansos akan diseluruhkan lewat Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Tanggapan Anda silakan di layanan telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI.

gizi gratis yang dilaksanakan pemerintah bukanlah sekedar aktivitas makan, namun mengandung penguatan nilai-nilai karakter seperti nilai spiritual atau religius, tanggung jawab, toleransi, peduli sosial atau kebersamaan, peduli lingkungan atau kebersihan, kreativitas, dan tidak boros. Dalam pelaksanaannya, makan bergizi gratis juga perlu dibarengi dengan sikap dan adab baik. Berikut adalah adab makan yang perlu dilakukan. Adab mencuci tangan sebelum makan. Membiasakan diri untuk mencuci tangan sebelum makan artinya melatih diri untuk terbiasa menjaga kebersihan. Adab ini juga menjadi upaya dalam menjaga tubuh dari serangan penyakit. Adab berdoa sebelum makan. Untuk mengawali setiap aktivitas, biasakan untuk membaca doa. Termasuk sebelum makan, penting untuk membaca doa sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan agar mendapatkan keberkahan pada tiap makanan yang disajikan. Adab makan dan minum sambil duduk. Untuk mendapatkan pengalaman makan dan minum yang maksimal, posisi duduk sangatlah disarankan. Makan dan minum sambil duduk memiliki beberapa manfaat seperti membantu pencernaan lebih baik, memberikan kontrol pada porsi makanan, dan mengurangi adanya resiko tersedak. Adab makan ini menjadi salah satu upaya penguatan nilai-nilai karakter yang dihadirkan melalui program makan bergizi gratis. Dengan adab makan artinya menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan, menciptakan suasana nyaman dan suasana saling menghormati satu sama lain. Anak Indonesia hebat, sehat, cerdas, berkarakter.

0: Suryo adalah orang pertama dalam sejarah Indonesia yang merintis penggunaan surat kabar atau pers sebagai alat advokasi rakyat dan pembentuk pendapat umum. Seorang yang dengan keberanian dan pikiran-pikirannya ikut menjadi salah satu penggerak kebangkitan nasional bangsa Indonesia, seperti yang disampaikan oleh peneliti sejarah Muhyiddin Dahlan dan pemimpin redaksi Historia Doni Triana.
1: Sehabis pulang dari Maluku, jalan-jalan di Maluku, dia kemudian berinisiatif membuat satu koran yang kemudian dia namakan Medan Priai. Medan Priai ini adalah organ salah satu pergerakan yang dia buat tahun 1906 bernama Sarekat Priai. Jadi ini kemudian ditiru oleh hampir semua pergerakan berikutnya, yakni membuat organisasi tapi memiliki corong, namanya korangnya.
2: Ini dia wartawan yang memiliki kesadaran tentang melawan pemerintah kolonial itu sendiri, tidak hanya melalui bentuk tulisan, tapi dia juga aktif di dalam kegiatan politik lainnya dan berorganisasi.
3: Politika Jaringan Berita Nasional.
4: Pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih pada akhir Agustus 2006. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
3: Laporan khusus.
5: Pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui 900 koperasi Desa Merah Putih. Saat ini, pemerintah masih menyelesaikan penyaluran bantuan sosial triwulan ketiga sebelum skema baru diterapkan. Setelah penyaluran tersebut selesai, bantuan sosial triwulan keempat direncanakan mulai disalurkan melalui jaringan koperasi Desa Merah Putih. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, operasional Koperasi Desa Merah Putih akan dilakukan secara bertahap mulai akhir Agustus 2026.

0: demokrasi, strategi transformasi, dan juga peletakan dasar-dasar ekonomi yang sesuai dengan proses tiga-tiga yang kemarin ini dapat langsung dipimpin oleh Pak Menko dan Pak Masin.
1: Skema penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih tidak mengubah mekanisme penyaluran yang selama ini berjalan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, keluarga penerima manfaat akan menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih dan dapat membelanjakan kebutuhan pokok melalui koperasi tersebut seiring pelaksanaan penyaluran bantuan sosial secara bertahap.
2: Yang kedua, produk-produk dari penerima manfaat bisa dijual di KDMI. Yang ketiga, penyaluran bansos nanti secara bertahap akan dilaksanakan di KDMP, dan yang terakhir adalah pembelanjaan kebutuhan-kebutuhan pokok bisa dilakukan oleh keluarga penerima manfaat di KDMP di tempat tinggal masing-masing. Ini tentu mendekatkan layanan akan lebih efektif dan sekaligus menggerakkan ekonomi desa.
1: Selain menjadi sarana penyaluran bantuan sosial, Koperasi Desa Merah Putih juga disiapkan sebagai infrastruktur pemerintah di tingkat desa. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, Koperasi Desa Merah Putih bukan sekadar tempat berbelanja, melainkan infrastruktur pemerintah untuk menyalurkan barang subsidi, bantuan pemerintah, serta menjalankan fungsi sebagai off-taker hasil pertanian.
3: Terutama produk-produk pertanian yang menjadi kualitas pemerintah seperti beras, pemberian gabah, ya, dan di daerah itu gabahnya ditentukan pemerintah 6.500, ternyata harganya pula membeli 5.000, maka koperasi bisa membeli dengan 6.5 bersama dengan 10. Jadi dua itu tentu yang paling mendasar itu dulu akan dijalankan, nanti dilihat perkembangannya. Kalau koperasinya sudah bagus, di desa itu ada potensi berbagai hal, bisa saja koperasi mengembangkan, ada desa wisata, ada desa tematik, ada macam-macam, ya. Tetapi yang paling mendasar tadi infrastruktur bersebagai operasi.
1: Adapun jenis bantuan sosial yang akan disalurkan melalui skema tersebut meliputi program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan pangan non-tunai atau BPNT yang juga dikenal sebagai bantuan sembako senilai Rp200.000 per bulan. Bantuan sembako tersebut selama ini disalurkan kepada keluarga penerima manfaat dengan pencairan setiap 3 bulan sekali. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut tanggapan dari masyarakat soal pemerintah berencana menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih pada akhir Agustus mendatang.
5: Menurut saya, kalau Koperasi Desa ikut berperan menyalurkan bantuan, itu bisa mendekatkan layanan kepada masyarakat. Semoga koordinasinya berjalan baik, sehingga penyalurannya tetap tepat sasaran dan tidak mengalami kendala.
6: Menurut saya, uji coba ini bisa menjadi langkah yang baik untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Harapannya sih, setelah dievaluasi, sistem penyaluran bantuan bisa makin efektif ya, terus transparan, dan makin mudah diakses oleh penerima manfaat.
7: Menurut saya, kalau penyalurannya nanti lewat Koperasi Desa Merah Putih bisa lebih mudah dan tertata, tentu akan membantu masyarakat. Harapan saya, semoga prosesnya tetap lancar, tepat waktu, dan bantuannya benar-benar diterima oleh yang berhak.
8: Harapan saya, dengan adanya koperasi di desa ini, masyarakat nggak perlu jauh-jauh lagi ya untuk mengambil bantuannya. Ya, yang penting pelaksanaannya tetap jelas, tata kelolanya jelas, masyarakat mudah dipahami, dan nggak menyulitkan penerima bantuan ketika nanti datang ke tangan penerimanya.
4: Di Tanah Lerari pagi ini, mengangkat topik menanti penyaluran bansos via Kopdes

0: editorial.
1: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah berencana membuat skema baru penyaluran bantuan sosial atau bansos melalui koperasi desa atau kelurahan Merah Putih, Kopdes Merah Putih. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan bahwa pencairan dana bansos melalui koperasi desa kelurahan Merah Putih akan memudahkan akses bantuan. Saat ini pemerintah masih melakukan simulasi skema tersebut di sekitar 900 titik koperasi desa kelurahan Merah Putih yang telah siap beroperasi. Sementara Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan pemerintah akan melakukan uji coba penyaluran bantuan sosial bansos Kopdes Merah Putih setelah mulai beroperasi. Ia menyebut uji coba kemungkinan dilakukan akhir Agustus mendatang. Kebijakan pemerintah ini dinanti masyarakat agar pemanfaatan Kopdes bisa terrealisasi langsung di masyarakat. Dalam tahap awal, mekanisme penyaluran bansos belum berubah karena tetap menggunakan bank himpunan bank milik negara atau Himbara sebagai penyalur, sementara koperasi Merah Putih akan berperan sebagai lokasi pengambilan bantuan. Pemerintah pun telah menyiapkan dua skema. Skema pertama adalah bank Himbara akan membuka agen di koperasi desa kelurahan Merah Putih sehingga penerima manfaat dapat mencairkan bantuan sekaligus membelanjakannya di koperasi tersebut. Sementara skema kedua baru bisa diterapkan apabila regulasi telah diubah. Langkah strategis pemerintah dalam skema bansos ini akan mempermudah pengambilan bantuan tersebut. Selain penerima juga dapat langsung menggunakan uang bantuan untuk berbelanja kebutuhan pokok mereka di koperasi desa, itu sudah sangat tepat dalam memberdayakan ekonomi lokal. Yang pasti tidak boleh terjadi adanya motongan bansos yang diterima masyarakat, sehingga pemanfaatan bansos tersebut langsung terrealisasi dan bisa dinikmati langsung masyarakat. Pemerintah juga menyiapkan jenis bansos yang masuk dalam skema tersebut adalah program Keluarga Harapan PKH dan Bantuan Sembako atau Bantuan Pangan Non-Tunai BPNT. Nantinya PT POS tetap akan dilibatkan untuk menyalurkan bansos kepada masyarakat di wilayah yang belum terjangkau layanan perbankan maupun kelompok rentan, seperti lanjut usia dan penyandang disabilitas. Kita tentu berharap keberadaan Kopdes Merah Putih bukan untuk menggantikan seluruh mekanisme yang sudah berjalan, melainkan memberikan pilihan lokasi pencairan bantuan yang lebih dekat bagi masyarakat. Sekian editorial.
2: Setiap tanggal 30 Juli diperingati sebagai Hari Anti Perdagangan Manusia Internasional. Hari ini bertujuan agar memberikan peringatan kepada banyak orang bahwa praktik perdagangan manusia masih terjadi di muka bumi. Perdagangan manusia dilakukan biasanya dalam bentuk kerja paksa atau eksploitasi seksual. Korban ditipu, bahkan dipaksa melakukan pekerjaan yang tidak diinginkan. Meskipun bisa terjadi pada siapa saja, tetapi kenyataannya masih didominasi oleh korban perempuan dan anak-anak. Hingga akhirnya, PBB membentuk konvensi untuk pemberantasan perdagangan orang dan eksploitasi pelacuran orang pada tahun 1949 dan mulai berlaku pada tahun 1951, tanggal 30 Juli. Jambore Dunia Pramuka Pertama adalah pertemuan atau Jambore yang diselenggarakan dari tanggal 30 Juli sampai 8 Agustus 1920 di Olympia, London, Inggris. Sekitar 8.000 orang pandu dari 34 negara menghadiri Jambore tersebut. Salah satu acara dalam kegiatan ini adalah pengakuan peserta yang hadir terhadap Badan Pol sebagai pendiri kepanduan serta diakuinya Badan Pol sebagai pemimpin kepanduan dunia.
3: Dan kami juga sudah bersama dengan Ketua Asosiasi Kader Sosioekonomi Strategis atau AKSO Surata.
0: Wawancara Pro 3.
3: Pak Surata, jadi kalau tanggapan Pak Surata tentang rencana pemerintah melakukan bansos lewat KDMP bagaimana?
4: Ya, itu ide yang bagus sekali. Ini instrumental bisa mendukung masyarakat juga untuk aktif berkooperasi secara serius gitu.
3: Nah, ini kan kalau tahap pertama nanti kan uji cobanya kan masih payudaranya ataupun kantor posnya kan datang ke koperasi Desa Merah Putih atau buka agen begitu ya, Pak Suroto. Nah itu kan belum krusial banget itu Pak. Tapi kalau ini Pak, nanti mereka akan sebetulnya sepenuhnya begitu menjadi penyalur. Nah itu apa yang harus disiapkan oleh SDM Koperasi Desa Merah Putih kalau begitu, kalau Pak Suroto?
4: Ya kan sekarang ini kan kere-kere itu kan banyak sekali masalahnya, bahkan untuk pengecekan kesehatan juga disiapkan kan sebetulnya. Hanya Menteri Kesehatan kemarin saya lihat di lonceng yang 1061 itu kan belum Menteri Kesehatan belum sampai ke tahap bagaimana mengirim nakesnya atau kesehatannya kan gitu. Nah tetapi begini Mas, yang jelas dengan adanya kehadiran Pangimbara dan kantor pos untuk mendatangi koperasi itu artinya bahwa koperasi ini juga berfungsi untuk mungkin nanti kedepannya juga ada sama strategi dengan pihak Pangimbara dan kantor posnya sendiri, yang sebetulnya kantor pos ini kan sebenarnya banyak kantor-kantor yang bisa difungsikan nanti kantor-kantor mereka joining management gitu untuk logistik dan sebagainya kan, ini nanti kan ada distribution center dan sebagainya. Jadi kantor pos dan Pangimbara itu maksudnya disambungkan supaya mereka integrated dalam pelayanan kepada masyarakat yang ada di desa maupun kelurahan itu Mas.
3: Ya, jadi SDM-nya tetap terjamin lah begitu ya, kalau ada integrasi seperti itu, begitu Pak Suroto?
4: Ya, ini kan BUMN, ini kan semua kan lembaga yang berada di bawah Dewan Tara kan gitu. Jadi komandantenya secara real itu sebenarnya kan Pak Presiden sendiri kan gitu. Artinya CEO umum ya. Kalau Pak Rosan itu sebagai pelaksana harian.
3: Jadi bukan hanya membuka cabang atau agen, tapi ada integrasi STM begitu ya Pak, nanti ke depannya ya, harapannya begitu ya.
4: Saya kira integrasi layanan itu yang paling penting.
3: Betul ya, benar-benar.
4: Bagaimana menghadirkan layanan kepada masyarakat, terutama ini kan sasarannya kalau Bansos itu kan desil 1 sampai desil 4 itu yang paling krusial kan gitu, supaya mereka, ini kan masyarakat di desil 1 desil, sampai desil 4 ini kan mereka ini kan kelompok bukan hanya rentan miskin, tapi memang juga punya dalam posisi misalnya kalau untuk sembako, beras SPAP dan sebagainya, minyak kita, itu produk-produk yang perang subsidi itu juga bisa nanti hadir di situ. Bantuan-bantuan sosial ini kan juga sebetulnya kan banyak Mas. Makna dari bantuan sosial dan juga bantuan-bantuan pemerintah itu kan semua perintah Presiden di AMPES kemarin yang diamanatkan di hari kooperasi kemarin, terus kemudian diikuti dengan dua kali rapat menteri-menteri kan seperti itu.
3: Ya, nah ini kan nanti kedepannya kan otomatis akan makin menambah banyaknya pekerjaan dari Kooperasi Desa Merah Putih kalau begitu ya Pak Suroto ya. Nah ya, karena nanti tidak apa ya, jalannya kooperasi akhirnya tidak terganggu, usaha lainnya juga berjalannya maksimal. Nah itu bagaimana caranya menurut Pak Suroto kalau begitu?
4: Justru kehadiran Kooperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini kan sebenarnya sebagai lokus untuk sebagai infrastruktur publik, infrastruktur sosial yang dipentingkan untuk tadi menyalurkan barang subsidi yang sudah ditegaskan dalam pasca ratas sama Pak Menko juga kan, terus kemudian barang-barang bantuan-bantuan termasuk bantuan-bantuan yang selama ini berserat itu kalau kita lihat fiskalnya kan satu barang subsidi itu kan nilai fiskalnya 318 triliun dan bantuan-bantuan sosial itu sekitar 500-an, jadi 800-an triliun itu sangat besar itu, dan itu saya kira itu menjadi stimulus juga inisiasi untuk supaya masyarakat melihat bahwa Kooperasi Desa Kelurahan ini bisa diaktifasi segera dan masyarakat akan mendapatkan layanan komprehensif. Jadi ini semacam hub atau semacam center atau layanan masyarakat di level desa yang selama ini mungkin tidak pernah terintegrasi gitu Pak.
3: Ya, jadi manfaatnya nanti ya kembali ke masyarakat juga begitu Pak Suroto.
4: Ya, keseluruhan dari pelayanan koperasi itu nanti semacam one stop service gitulah. Sekarang ini kan modelnya kan model-model one stop service ini kan menjadi satu model bagaimana pelayanan itu menjadi efisien dan kemudian juga tidak salah sasaran, tepat sasaran, karena ini di level desa jadi dia embedded atau dia melekat ke dalam komunikasi itu, sehingga kontrol dari barang subsidi yang selama ini juga banyak yang menyimpang di atas harga HET atau harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah, misalnya termasuk bantuan sosial yang tidak tepat sasaran, masyarakat langsung bisa mengontrol karena di situ kan ada mekanisme koperasi yang merupakan mekanisme demokrasi Mas.
3: Nah ini kan kita belum tahu secara detail atau rinci ya dari pernyataan Gus Ipul itu bagaimana nanti mekanismenya, kemudian juga pengaturannya kan belum rinci nih Pak Suratan informasinya nih. Tadi kami tampung pendengar dari berbagai kalangan yang menyarankan agar tidak terburu-buru meskipun uji cobanya akhir Agustus, dimatangkan dulu begitu, jangan sampai nanti begitu pelaksanaan jadi agak terkendali di lapangan. Nah itu bagaimana saran Pak Suratan soal itu?
4: Ya, saya kira itu alasan yang tidak berdasar itu sebenarnya disimulasikan kan bisa. Jadi misalnya kayak barang-barang bansos ini kan misalnya seperti beras SPAP apa segala macam ini kan tinggal mengalihkan stok dari gudang bulog misalnya kan untuk pengadaan atau di koperasi langsung terus kemudian atau distribusinya melalui jalur ketika MPNI. Terus kemudian untuk bantuan-bantuan sosial itu kan kalau tadi ada Himbara, ada PT POS yang dihadirkan di situ, itu memang layanannya harusnya justru selengkap itu gitu mas, dan tidak sulit. Itu sebetulnya yang membuat wacana-wacana seperti itu sebetulnya itu ada. Saya membaca ini memang banyak pihak-pihak atau bahkan kementerian saya menganggap ini yang menguasai barang-barang subsidi, barang-barang bantuan sosial ini ada keengganan untuk mengalihkan ke sana gitu mas. Ini saya
3: memang harus integrasi dan koordinasi yang lebih baik begitu ya antar kementerian instansi agar berjalan gitu ya Pak Surabaya.
4: Itu apapun itu kan penyelenggaraan semacam barang subsidi apalagi sekarang ini kan sebetulnya banyak dikomersialisasi. Itu saya contohkan saja mas, itu misalnya gas melon barang subsidi itu kan harganya harusnya itu 16.000. Kalau di atas itu sebenarnya tindakan kriminal, itu sebenarnya mengkomersialisasi barang-barang yang harusnya diterima oleh masyarakat miskin tapi dikomersialisasikan. Saya lihat di lapangan itu misalnya selisihnya sampai 25.000 dibeli, itu berarti kan ada 9.000 dikalikan dengan 3 miliar tabung gas itu 27 triliun itu.
3: Berarti begini Pak Suratno, akan ada pihak-pihak yang selamanya merasa diuntungkan dengan hal tersebut jika dilalui oleh koperasi Desa Merah Putih, harganya sesuai itu, mereka merasa dirugikan begitu ya, tidak dapat untung lagi begitu ya Pak Suratno ya. Itu ya mungkin banyak yang protes begitu ya.
4: Iya itu ketegasan saya, tapi masyarakat ini kan sekarang ini kan ombaknya masih misalnya udaranya belum segar karena memang koperasi Desa Merah Putihnya juga dalam proses pembangunan gedung fisiknya. Jadi banyak kontra ini ya, narasi yang mungkin masih negatif. Tapi nanti kalau semua itu ditegaskan oleh Presiden dan Presiden juga berkomitmen untuk itu selesai.
3: Ya baik, kalau begitu Pak Suratno, terima kasih banyak sudah bersama kami Pak. Ketua Asosiasi Kader Sosioekonomi Strategis Akses Suratno.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

selain dengan Anda untuk bisa memberikan kopi Pro 3 komentar dan opini Anda atau kopi Pro 3 dini hari ini, bansos akan disalurkan lewat Kopdes Merah Putih. Jadi kemarin itu ada ratas, presiden memanggil sejumlah menteri membahas soal KDKMP ini, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Jadi pemerintah memutuskan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih akan menjadi kantor tunggal penyaluran berbagai bantuan sosial dan barang-barang bersubsidi kepada masyarakat. Jadi kemarin kan polemiknya itu ada yang masuk ke Kopdes yang sudah beroperasi, barang-barangnya kebanyakan makanan ringan, snack dan lain sebagainya.

0: sebagainya. Dan juga untuk barang-barang bersubsidi, mulai dari pupuk bersubsidi LPG 3 kg hingga nantinya akan ada kredit bersubsidi. Jadi semua yang bersubsidi nantinya akan coba disalurkan di Kopdes Merah Putih sebagai kantor tunggal pemerintah untuk bisa langsung menjangkau ke masyarakat yang paling bawah, yaitu di sekitar desa dan kelurahan. Silakan tanggapan Anda di line telepon maupun layanan WhatsApp Bro 3 RRI, Pak Ismail di Pariaman. Halo Pak Ismail, di tahun berapa nih? Agak tertutup nih, Bung. Halo, Halo Pak Ismail.
1: Iya, selamat
0: hari. Iya, silakan Pak Ismail, selamat ini hari.
1: Iya, mungkin ini hal yang sangat baik, Bung Hajar. Melalui Koperasi Merah Putih nanti bansos untuk rakyat yang berhak menerima bisa disalurkan, itu menurut saya hal yang baik. Tapi ada hal-hal tertentu yang bisa nanti justru merugikan dari pihak penerima manfaat.
0: Ruginya apa?
1: Gini, misalkan para penerima manfaatnya memang benar-benar rata-rata orang ekonominya yang sulit, ya elit, kelompok elit ekonomi sulit. Ini seandainya diwajibkan jadi anggota koperasi, itu otomatis harus ada iuran. Simpanan wajib, seakan-akan mereka ini memang sangat membutuhkan bansos ini untuk kebutuhan yang urgent. Yang kedua, kalau misalnya diwajibkan belanjanya di koperasi, ada tak efeknya kepada ekonomi masyarakat lain yang akan nanti terbunuh, misalnya pedagang-pedagang kebutuhan sehari-hari yang selama ini mengandalkan kehidupan mereka, mesti menjaga dari ekonomi rakyat di daerah itu. Sekarang contohnya aja ini bahaya yang terburu-buru, akibatnya sekarang kita dengan biasakan rakyat lah. MBG justru membunuh ekonomi masyarakat dagang makanan sehari-hari di sekolah-sekolah.
0: Tapi kalau Kopdes itu kan kalau difokuskan hanya sebagai kantor tunggal penyaluran barang-barang bersubsidi, kira-kira apa nih dampaknya Pak Ismail, kalau menurut Pak Ismail?
1: Kalau sekedar barang-barang bersubsidi tidak apa-apa, tapi kalau kebutuhan sehari-hari misalnya beras disediakan di situ, sayur, minyak.
0: Sebenarnya memang seperti LPG 3 kg, pupuk bersubsidi, minyak goreng bersubsidi, minyak kita terutama beras, yang pokoknya semua yang bersubsidi itu harapannya bisa dijual di Kopdes. Tapi spesifik. Jadi nantinya ada barang-barang lain itu tidak akan tersedia. Jadi fokusnya itu ya semua program pemerintah, baik itu penyaluran bansos maupun yang barang-barang yang disubsidi saja, Pak Ismail. Termasuk juga hasil tani.
1: Ya, tapi saya juga hasil tani dia kebutuhan sehari-hari, saya cabai, bawang. Itu kan hasil tani. Jadi ini kehidupan masyarakat juga di situ semua, yang dijual di pasar-pasar juga itu. Ini ya pokoknya kebutuhan lah, kebutuhan sehari-hari itu yang dijual di pasar-pasar akan membunuh pasar. Jadi ini perlu pengkajian sedikit tentang hal ini. Saya berharap suara Indonesia jangan semakin nanti memperparah macetnya, tidak jalannya ekonomi rakyat. Kelompok-kelompok tertentu yang nanti lancar tentunya ya yang terkait dengan koperasi aja yang lancar. Sedangkan rakyat yang lain yang banyak tidak terkait yang bisa menghidupi kehidupan masyarakat biasa.
0: Baik.
1: Ini tidak lagi berjalan nanti. Ini justru Ya, namanya, satu kalah satu.
0: Terima kasih Pak Ismail. Yo.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Pak Matoli, semoga Pak Matoli selamat dini hari, Pak. Waalaikumsalam. Silakan, Pak. Waalaikumsalam.
2: Ya.
0: Kopdes
2: ya. Ini yakin enggak berbajar dengan jumlah Kopdes ini direncanakan kan 83.000.
0: Ya, sekarang ini baru 35 ribuan.
2: Yakin

0: tidak dengan personil SDM manusianya itu mereka selincah, setransparansi dan seakuntabel yang kantor pos lakukan, Timbara lakukan, atau ada kelompok-kelompok kooptan kooperasi itu sudah pernah berdiri membagikan itu. Kan seharusnya begitu kan. Misalnya KSPI nelayan ya, di organisasi KSPI burung lain itu aja dititipkan itu bansos, karena mereka yang punya data desi 1 sampai desi 2 yang miskin tadi kan, Bung Fajar.
1: Yeah.
0: Masuk logikanya kan. Ini kan KOPDES ini bisa jadi overcrowded. Apa dia tugas, fungsi terlalu banyak. Sementara masyarakat baru melihat paling fungsinya seperti warung sembako aja, terus banyak subsidi aja, kurang kok overcrowded gitu loh. Sementara sudah manusia belum tentu, paling satu manajernya bagian akuntansi atau tata niaga, selebihnya karyawan-karyawannya emang sudah spesial ahli tersertifikasi gitu, belum tentu. Yang kemarin didikat itu pun paling angkatan berapa itu pertama itu sekian puluh berapa ribu orang itu kan, itu satu unit KOPDES misalkan. Jangan-jangan nanti masuk lagi orang-orang dalam mendapatkan itu, sementara data statistik Kemensos dengan yang lain itu sampai sekarang pun muncul KOPDES belum tuntas-tuntas juga.
1: Oh iya. Baik.
0: Nah, jadi ini APBN yang mau dibagi loh, bansos gitu dari APBN.
1: Jangan
0: sampai kita bebankan lagi ke KOPDES yang memang baru balita, baru lahir dari apa institusi, tapi langsung tiba-tiba ini kamu tugas sekian ceplok uang APBN. Ya sama aja kita merugi kayak di zaman jahiliyah aja gitu, padahal yang lain sudah pernah melakukan itu, kayak kopras, apa namanya, kantor pos, Indara yang lain. Jangan lagi lah. Dan pengawasan yang kedua, Bung Fajar, adakah dilibatkan di dalamnya nanti KPK atau penegak hukum, pengawas internal, eksternal, masyarakat, atau publik? Ada kan, hanya di hutan gelap dia jadinya. Jadi udahlah, untuk topik hari ini nggak usah lah tutup si bansos dikasih sama KOPDES, karena mereka baru lahir gitu loh. Jadi kita jadi mundur gitu. Kita mau bantu Pak Prabowo supaya itu tetap pasal. Tapi kalau misalnya ini yang akan menjadi tetap nanti, saya pikir udahlah, terlalu overcrowded.
1: Baik, terima kasih Pak Matoli. Jadi namanya juga uji coba ya. Akhir Agustus nanti kalau menurut Menko Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa akhir Agustus 2026 nanti akan beroperasi sekitar 35 ribuan KOPDES. Dan nantinya akan juga ada hasil tani. Dicontohkan misalkan jika petani harga panennya di bawah HET, di bawah 6.500, maka KOPDES nanti akan membeli sesuai dengan HET. Jadi petani tidak merugi. Misalkan masa paceklik, ada hama, ada kemarau seperti sekarang ini, kekurangan air sehingga produksinya menurun atau harganya jatuh di bawah 6.500, maka KOPDES nanti akan membeli sehingga petani tidak rugi. Itu salah satu contoh dari hasil tani ya, atau jagung gitu ya, atau hasil kalau di sekitar pesisir tangkapan nelayan, ikan gitu ya, atau udang dan sebagainya lah. Gambarannya sih seperti itu. Nah, tadi Pak Matoli menyoroti soal data. Ya, banyak juga menyoroti dari beberapa pakar, pengamat, perkurasian juga mengatakan sebenarnya kalau untuk bansos itu permasalahannya bukan masalah manajerial penyalurannya, tapi lebih kepada tepat sasaran dari basis data. Nah, itu seharusnya harus dibenahi terlebih dahulu sehingga tepat sasaran. Tapi kita tidak tahu nih bagaimana mekanismenya nanti ketika menyalurkan di KDMP ini ya. Dari Pak Frans Dinias, selamat dini hari Pak.
2: Iya, selamat dini hari Bang Fajar.
1: Iya, silakan Pak.
2: Saya Frans Lali, kawan dari Gunung Sitoli.
1: Silakan Pak Frans.
2: 21 dulu, 21.
1: Udah selesai Pak.
2: Jadi mengenai bansos melalui koperasi Desa Merah Putih itu, itu sah-sah saja Bang. Cuman yang kita pikirkan dalam hal itu kebanyakan itu Bang, para pemodal-pemodal mereka yang apa yang apa namanya itu mendup up.
1: Bisa barangnya apa nih? Memodal tuh gimana? Contoh barangnya misalkan apa? Misalkan gas LPG 3 kg atau apa?
2: Ya bisa jadi gas LPG atau apa. Jadi mereka yang apa? Seolah-olah mereka itu pelaku kooperasi merah putih.
1: Nah,
2: itu yang di apa di
1: khawatirkan oleh Pak Frans.
2: Nah itu dia. Karena apa saja yang bisa dilakukan di zaman-zaman yang agak edan-edan ini, Bang. Nah, kedua, Bang, kebijakan ya kita tahu. Memang saya menyadari itu bahwa ada juga penerima bansos ini dari kalangan disabilitas. Jadi harus diberikan pengecualian itu.
1: Pengecualian gimana maksudnya?
2: Ya pengecualian dalam bentuk apa pelayanannya lah.
1: Diprioritaskan maksudnya apa John?
2: Misalnya Pak, misalnya dalam kooperasi Desa Merah Putih itu ada di apa kan dibuat satu schedule.
1: Untuk hari ini khusus untuk para penyandang disabilitas untuk kantor bansos gitu.
2: Kemudian.
1: Oke.
2: Saya teringat dengan yang dikatakan Pak Ismail itu tadi. Biasanya kalau kita masuk kooperasi itu harus kita
1: anggota
2: mengikuti iurannya ya.
1: Anggota ada iurannya ya.
2: Anggota. Nah, yang dipikirkan di situ bagaimana penyandang disabilitas yang sama sekali tidak mampu.
1: Yang tidak mampu bayar iuran tapi gimana supaya bisa dapat barang murah ya, bansos maupun barang-barang bersubsidi itu kalau enggak mampu bayar iuran sebagai anggota koperasi maksudnya Pak Jor.
2: Oke. Pas itu tepat itu Pak Bang Fajar.
1: Baik kalau gitu. Terima kasih Pak Jor. Pak Hampang, terima kasih. Selamat dini hari. Salah. 21 Terima kasih Pak Frans. Ya, konteks 21 itu Piala Dunia kemarin ya, biar pendengar tahu konteksnya, bercandaannya Pak Frans dengan saya. 21. Nah, Pak John di Bengkulu. Ya, Pak John, selamat dini hari.
3: Iya, Bang Fajar.
1: Ya, silakan Pak John.
3: Nah, hari ini menambahkan saja sama seperti Pak Ismail tadi. Bansos ya bansos, enggak sama si anggota-anggota koperasi segala. Itu kontrak yang menerima itu betul sudah cukup tepat peran tadi sebagian penyandang disabilitas. Yang lansia jangan. Nanti dia udah kaya. Apalagi untuk bahasa anggota-anggota itu kan sekedar penjualan saja istilahnya barang-barang bersubsidi ya oke lah, cuma jangan dicampur adukkan dengan bansos itu di sana. Tetap seperti biasa untuk bansos itu kan biasanya ke rekening masing-masing kan. Dan juga kan setiap mereka menerima uang belum tentu larinya ke sana. Kadang-kadang sering aku dengar tuh kapanlah turun bansos ini, uang di sekolah anakku sudah 3 bulan meninggal. Nah, mau dilakukan ke sana, ada juga yang mau bayar hutang, belum tentu dia mau langsung dibelanjakan ke sana itu. Ya, itu kan istilahnya uang ini kalau sudah di tangan mereka itu, kalau diharuskan istilahnya ke kantor koperasi itu seolah-olah harus dijadikan, mau tidak mau harus dijadikan barang istilahnya kan.
1: Iya, betul.
3: Padahal belum tentu mereka itu sudah di benaknya sudah. Kita nggak bisa baca, nggak ada yang mau bayar utang saja, mau yang apa kan. Ya beda-beda tipis macam Pak Ismail tadi. Ketiga juga ya kasihan juga pedagang-pedagang yang di pasar Bang Panjwa. Sekarang ini saja mereka itu sudah mengeluh sepi sekali. Kalau ditambah disaing lagi dengan uang membantu.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak John. Ya, selamat dini hari, salam sehat ya. Itu pun juga disampaikan oleh peneliti Center of Economic and Law Studies Celios yang melihat bahwa Kopdes Keluaran Merah Putih itu sebagai kanal penyaluran bansos dan barang-barang bersubsidi sebenarnya menggeser arti utama dari koperasi itu sendiri sebagai lembaga ekonomi rakyat yang embrionya lahir dari anggota, tiap anggota memutuskan mau usaha apa, menjual apa, yang mau di dilaksanakan di koperasi tersebut. Tapi kalau ini kan sifatnya top down dari pusat disalurkan ke koperasi tersebut, sehingga ada istilahnya yang disebut oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, itu istilahnya tuh justru yang disebutnya tuh di depan media itu adalah sebagai kantor tunggal penyaluran berbagai bantuan sosial dan barang bersubsidi kepada masyarakat. Diksinya itu kantor tunggal, bukan sebagai sifat koperasi itu sendiri ya, untuk dari masyarakat itu. Tapi saya ingin tahu bagaimana pandangan Anda mengenai bansos yang disalurkan ke Kopdes Merah Putih, karena sekali lagi ini sebuah infrastruktur yang dibangun secara masif seluruh Indonesia yang dalam lingkup terkecil di masyarakat desa. Dan awalnya memang dibuat itu skup desa, tapi kemudian diperluas kelurahan, jadi namanya desa kelurahan, koperasi desa kelurahan Merah Putih. Pak Caswa di Brebes, Pak Caswa selamat dini hari Pak.
4: Selamat pagi Jaya.
1: Jaya.
4: Tapi ada gak jayanya Bung Pajar?
1: Apa?
4: Karena gelombang Pro 3 sekarang ke wilayah aku gak ada sama sekali.
1: Oh,
4: ini
1: sejak kapan Pak?
4: Semenjak Piala Dunia selesai.
1: Oh, udah lama banget ya?
4: Iya, makanya kan saya kemarin sempat informasi dengan Bung Sabil.
1: Oh gitu. Pak Yaswa ini baik. Mau monitor sekarang pakai apa?
4: Enggak monitor saya.
1: Jadi tahu topiknya nggak nih? Kita soal bansos yang disalurkan lewat Kopdes Merah Putih.
4: Iya, tahu dari Bung Sabil barusan.
1: Oh, jadi nelfon dulu ke sini, jadi tahu topiknya gitu ya? Oke.
4: Iya, baik. Makanya cobalah.
1: Iya.
4: Pihak yang terkait dibahasin kembali, maksudnya ini sama sekali nggak ada, kecil pun nggak ada Bung.
1: Nggak ada ya, oke baik. Iya. Terima kasih informasinya ya, silakan Pak Caswa.
4: Ini ke tema Bung Pajar ya. Bansos
1: mau disalurkan lewat Kopdes.
4: Iya, akan disalurkan dengan gedung Merah Putih ya.
1: Koperasi.
4: Koperasi Merah Putih, ya. Tapi saya mau nanya Bung Pajar, kan kalau di wilayah saya kan
1: belum ada,
4: belum selesai pekerjaannya itu.
1: Ya, kalau misalkan sampai kan awal rencananya itu kan di akhir Agustus ada percobaan penyaluran bansos kuartal ketiga itu melalui Kopdes. Kalau misalkan di daerah Pak Caswa dan juga pendengar lainnya masih belum berdiri Kopdes, atau baru dibangun, atau belum sepenuhnya selesai pembangunannya, atau belum beroperasi walaupun udah jadi, maka penyaluran bansosnya tetap seperti biasa.
4: Oh, tapi saya sih dulu pernah ya mendapatkan yang seperti itu dulu. Sekarang sih enggak sih, udah lama sekali.
1: Udah enggak dapat.
4: Enggak, cuma dulu doang. Dulu satu kali kalau enggak salah dulu.
1: Jadi
4: orang tunanetra Bung.
1: Iya, jadi pendataan lagi ya, soal pendataan ini ya.
4: Jadi kayak gini Bung, usulan saya. Sebelum ini kan kebetulan kan di wilayah saya kan belum terjadi kantor koperasinya ya. Dua-duanya belum terjadi.
1: Yeah.
4: Udah berdiri tahu udah, cuman belum selesai lah.
1: Ini. Belum selesai, ya.
4: Iya. Tolong sebelum menjalankan yang seperti itu, data dulu kembali, terus pengawasan yang ketat. Karena gini Bung, kalau tidak pengawasan yang ketat, ini kan orang-orang kaya, orang-orang sugi yang punya motornya 3, yang punya motornya 5, ya itu kan yang pakai emas mau mengambil uang yang seperti itu. Jadi kan nggak malu loh maksudnya. Harusnya kan setidaknya merendahkan diri kalaupun memang mempunyai benda-benda tersebut yang seperti itu. Intinya ngojek lah apa gimana lah, naik ngojek apa gimana. Tolonglah ke pemerintah, harus didata kembali
1: data
4: yang terbaik, yang layak untuk menerima
1: bansos.
4: Nantinya ya, nantinya ketika koperasi Merah Putih udah berdiri, udah berjalan, karena kan ketahuan ini orang cacat, ini orang yang benar-benar miskin, kesini aja inilah jadinya kemarinnya ketahuan.
1: Baik.
4: Jadi nantinya tepat sasaran Bu.
1: Baik, terima kasih
4: Pak Caswa. Saya itu seperti itu.
1: Oke, ya. Baik, terima kasih Pak Caswa.
4: Pendataan dulu sebelum ini biar enggak ada penyelewengan dan pengawasan yang ketat.
1: Pengawasan, saya catat. Terima kasih Pak Caswa. Yuk.
4: Perbaiki baik ini ya Pak
1: Yuda ya. Amin. Ya, terima kasih Om Semar Roja juga. Terima kasih pendengar, dan kita harus jelang waktu-waktu terlebih dahulu.
5: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Kepala Badan Komunikasi atau Bakom RI memastikan pembangunan sekolah rakyat di Surabaya dan telah siap untuk beroperasi.
1: Kepala Bakom Republik Indonesia meninjau kesiapan operasional Sekolah Rakyat 2 Kedung Coek Surabaya. Peninjauan dilakukan untuk memastikan pembangunan sekolah berjalan sesuai target sehingga kegiatan belajar mengajar dapat dimulai pada awal Agustus 2026. Dalam kunjungannya, Muhammad Kodari menyampaikan optimismenya terhadap progres pembangunan Sekolah Rakyat 2 Kedung Coek. Ia menilai secara umum pembangunan fisik telah menunjukkan perkembangan signifikan. Sekolah Rakyat 2 Kedung Coek berdiri di atas lahan seluas 6,6 hektar yang sebelumnya merupakan area persawahan. Keberadaan sekolah rakyat ini merupakan bagian dari upaya pemerintah menghadirkan pendidikan berkualitas bagi anak-anak keluarga kurang mampu, khususnya kelompok desil 1 dan desil 2.
2: Alhamdulillah, kami sangat bangga. Saya yakin Bapak Presiden juga sangat bangga dan sangat terharu kalau melihat langsung perkembangan dari pembangunan sekolah rakyat ini, karena sekolah ini begitu luas. Di sini 5 hektar,
3: 6,6. Ya, totalnya 6,6.
2: Totalnya 6,6. Kemudian gedungnya bagus-bagus, gedung sekolahnya bagus, gedung asramanya juga bagus, fasilitasnya juga bagus. Sekolah akan sangat menunjang, membahagiakan bagi pendidikan anak-anak kita, terutama dari kalangan yang kurang mampu ya.
1: Dari tinjauannya, ia menyampaikan fasilitas yang disiapkan di Sekolah Rakyat 2 Kedung Coek Surabaya sudah cukup lengkap, mulai dari ruang kelas, asrama, masjid, gedung serbaguna, kantin, dapur, hingga lapangan olahraga. Sementara itu, peralatan laboratorium telah didata dan tinggal menunggu proses pengiriman. Sementara itu, Prapti Wardani, Kepala Sekolah Rakyat 2 Kedung Coek Surabaya, menyampaikan, Sekolah Rakyat 2 Kedung Coek Surabaya menampung total 370 siswa dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Dari jumlah tersebut, sekitar 270 merupakan peserta didik baru, sedangkan seluruh siswa berasal dari kota Surabaya.
4: Di tanggal 30 kita mendatangkan siswanya ya. Kemudian 31 sama 1 Agustus cek kesehatan gratis di KG sebelum masuk asrama. Kemudian baru nanti hari Senin itu mulai kegiatan MPLS. Insya Allah ya, ini dari pusat akan dibimbing oleh Tarna dan Taruni.
1: Yang menambahkan, saat ini kepemimpinan sekolah masih dirangkap untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Kedepan masing-masing jenjang akan memiliki kepala sekolah sendiri. Ermina melaporkan.

0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmon akan merevitalisasi sebanyak 200 sekolah di Sulawesi Selatan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur pendidikan di sana.
1: Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan menyebutkan 200 sekolah mendapat atensi dari 400 sekolah yang diusulkan ke pusat untuk mendapat bantuan revitalisasi. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Iqbal Mujabdin menjelaskan, saat ini sudah ada sekolah-sekolah yang sudah diperbaiki dan kondisinya lebih baik dibandingkan sebelumnya. Dikatakan, 2025 lalu sudah ada 270 sekolah yang diperbaiki melalui program revitalisasi. Lanjut Iqbal Najamuddin, 200 sekolah yang sementara mendapat atensi ini dengan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi. Melalui program revitalisasi ini diharapkan anak-anak bisa belajar dengan tenang dan nyaman.
2: Harapannya gimana sih, sekolah harus bagus tuh supaya suasana anak belajar enak, tenang. Apalagi kan kita selalu disurvei lingkungan pembelajaran. Makanya program BPT ini sebenarnya saya kalau secara pribadi itu bagus dilanjutkan karena kuantitas tuh lebih banyak sekolah bisa dapat dengan penganggaran. Dan lebih pekerjaan juga bisa lebih terkontrol.
1: Iqbal Najamuddin menambahkan untuk sekolah di 3T ada beberapa daerah yang memang mendapat usulan perbaikan. Di antaranya Kabupaten Pangkep, Selayar, Luwu Utara, Bone, dan Toraja. Sementara itu salah seorang warga Fritz Longkar menilai masalah sarana dan prasarana yang layak adalah hak dasar dari setiap peserta didik. Lingkungan belajar yang nyaman dan aman tentu sangat berpengaruh terhadap kualitas proses pembelajaran. Dikatakan permasalahan gedung sekolah yang rusak kemudian fasilitas tidak memadai tentu harus menjadi perhatian.
3: Kita sebagai masyarakat tentunya program revitalisasi sekolah ini perlu menjadi program yang berkelanjutan dan bukan hanya dilakukan dalam 1 atau 2 tahun anggaran. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga perlu tentunya untuk bersinergi sehingga seluruh sekolah yang mengalami kerusakan itu kerusakannya mungkin ringan atau berat itu mungkin dapat ditangani secara bertahap sesuai skala prioritas.
1: Fritz menyebutkan banyak tantangan yang dihadapi dalam memperbaiki sarana dan prasarana dari satu sekolah. Bukan hanya memperbaiki gedung tetapi juga memastikan fasilitas pendukung seperti laboratorium, perpustakaan, akses air bersih, sanitasi, serta sarana pembelajaran mengikuti perkembangan zaman saat ini.

demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3.

0: ketika kakak gue bisa melihat seperti ini, apa yang jadi tantangan kakak dalam mencari kerja?
1: Jujur, tantangannya ada banyak. Tapi kami gak pikirkan itu. Yang kami harapkan sebenarnya kesempatan, bukan dikasihani.
0: Terus, apa yang paling dibutuhkan?
1: Kesempatan yang sama. Kalau kemampuan kami sesuai, beri kami ruang untuk membuktikan diri. Defable juga bisa belajar, bekerja, berkarya, dan bertanggung jawab, kan?
0: Berarti yang dinilai seharusnya kemampuan, bukan kondisi fisiknya, ya kak?
1: Betul banget. Karena setiap orang punya potensi, dan berbeda hanya cara kami menjalani aktivitas.
2: Kesetaraan bukan berarti semua harus sama, tetapi setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama. Bersama kita wujudkan dunia.

0: Haji Omar Said Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto, seorang pemimpin organisasi massa terbesar dalam sejarah Pergerakan Nasional Syarikat Islam atau SI dari 1914 hingga 1923 yang aktif di atas jalan kesetaraan bagi semua orang pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Dan dijuluki aparat pemerintah kolonial Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, seperti yang disampaikan oleh sejarawan Universitas Airlangga, Purnawan Basundoro.
1: Pak Cokro ini memiliki keberanian, terutama untuk menentang ya budaya feodal itu, dan juga beliau menyerukan adanya kesetaraan antar manusia, gitu ya. Nah, ini yang nampaknya menarik perhatian para pengurus Syarikat Islam di Surakarta, sehingga kemudian pada tahun 1912 ada utusan dari Surakarta, ya, utusan Syarikat Islam yang waktu itu dipimpin oleh Pak Samanhudi, untuk datang ke rumah Pak Cokro yang saat itu ada di Surabaya. Nah, pada saat itulah kemudian Pak Cokro diajak untuk bergabung dengan Syarikat Islam. Apa yang dikatakan oleh Pak Cokro itu diikuti oleh para pengikutnya. Jumlah anggota Syarikat Islam itu berkembang sangat pesat. Nah, ini yang nampaknya kemudian oleh orang-orang Belanda itu digambarkan sebagai seorang raja. Karena apa? Ya karena itu tadi, dia berhasil mengorganisir masa yang sangat banyak.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Dan kami juga sudah bersama dengan Ketua Asosiasi Kader Sosioekonomi Strategis atau Akses Surata.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Suroto, jadi kalau tanggapan Pak Suroto tentang rencana pemerintah menaikkan bansos lewat KDMP bagaimana?
2: Ya, itu ide yang bagus sekali. Ini instrumental bisa mendukung masyarakat juga untuk aktif berkooperasi secara serius gitu.
1: Nah, ini kan kalau tahap pertama nanti kan uji cobanya kan masih himbaranya ataupun kantor posnya kan datang ke koperasi Desa Merah Putih atau buka agen begitu ya, Pak Suroto. Nah, itu kan belum krusial banget itu, Pak. Tahap kedua ini, Pak, nanti mereka akan sepenuhnya begitu menjadi penyalur. Nah, itu apa yang harus disiapkan oleh SDM Koperasi Desa Merah Putih kalau begitu, Pak Suroto?
2: Ya kan sekarang ini kan kere-kere itu kan banyak sekali masalahnya, bahkan untuk pengecekan kesehatan juga disiapkan kan sebetulnya. Hanya Menteri Kesehatan kemarin saya lihat di lonceng yang 1061 itu kan belum Menteri Kesehatan belum sampai ke tahap bagaimana mengirim nakesnya atau kesehatannya kan gitu. Nah, tapi begini Mas, yang jelas dengan adanya kehadiran Pangimbara dan kantor pos untuk mendatangi koperasi itu artinya bahwa koperasi ini juga berfungsi untuk mungkin nanti kedepannya juga ada sama strategi dengan pihak Pangimbara dan kantor posnya sendiri, yang sebetulnya kantor pos ini kan sebenarnya banyak kantor-kantor yang bisa difungsikan nanti kantor-kantor mereka joining management gitu untuk logistik dan sebagainya kan, ini nanti kan ada distribution center dan sebagainya. Jadi kantor pos dan Pangimbara itu maksudnya disambungkan supaya mereka integrated dalam pelayanan kepada masyarakat yang ada di desa maupun kelurahan itu Mas.
1: Ya, jadi SDM-nya tetap terjamin lah begitu ya, kalau ada integrasi seperti itu, begitu Pak Suroto?
2: Ya, ini kan BUMN, ini kan semua kan lembaga yang berada di bawah jalan tara kan gitu. Jadi komandantenya secara real itu sebenarnya kan Pak Presiden sendiri kan gitu. Artinya CEO umum ya. Kalau Pak Rosan itu sebagai pelaksana harian.
1: Jadi bukan hanya membuka cabang atau agen, tapi ada integrasi SDM begitu ya Pak, nantinya ke depannya ya, harapannya begitu ya.
2: Saya kira integrasi layanan itu yang paling penting.
1: Itu yang paling penting.
2: Karena menghadirkan layanan kepada masyarakat, terutama ini kan sasarannya kalau bansos itu kan desil 1 sampai desil 4 itu yang paling krusial kan gitu, supaya mereka, ini kan masyarakat di desil 1 desil, sampai desil 4 ini kan mereka ini kan kelompok bukan hanya rentan miskin, tapi memang juga punya dalam posisi misalnya kalau untuk sembako, beras SPAP dan sebagainya, minyak kita, itu produk-produk yang perang subsidi itu juga bisa nanti hadir di situ. Bantuan-bantuan sosial ini kan juga sebetulnya kan banyak Mas. Makna dari bantuan sosial dan juga bantuan-bantuan pemerintah itu kan semua perintah Presiden di AMPES kemarin yang diamanatkan di hari kooperasi kemarin, terus kemudian diikuti dengan dua kali ratas menteri-menteri kan seperti itu.
1: Ya, nah ini kan nanti kedepannya kan otomatis akan makin menambah banyaknya pekerjaan dari kooperasi Desa Merah Putih kalau begitu ya, Pak Suroto ya. Nah, ya, ini nanti tidak apa ya, jalannya kooperasi akhirnya tidak terganggu, usaha lainnya juga berjalannya maksimal. Nah, itu bagaimana caranya menurut Pak Suroto kalau begitu?
2: Justru kehadiran kooperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini kan sebenarnya sebagai lokus untuk sebagai infrastruktur publik, infrastruktur sosial yang dipentingkan untuk tadi menyalurkan barang subsidi yang sudah ditegaskan dalam pagar atas sama Pak Menko juga kan, terus kemudian barang-barang bantuan-bantuan termasuk bantuan-bantuan yang selama ini berserak itu kalau kita lihat fiskalnya kan satu barang subsidi itu kan nilai fiskalnya 318 triliun mungkin bantuan-bantuan sosial itu sekitar 500-an jadi 800-an triliun itu paling besar itu, dan itu saya kira itu menjadi stimulus juga inisiasi untuk supaya masyarakat melihat bahwa kooperasi desa kelurahan ini bisa diaktifasi segera dan masyarakat akan mendapatkan layanan komprehensif. Jadi ini semacam hub atau semacam center atau mall layanan masyarakat di level desa yang selama ini mungkin tidak pernah terintegrasi gitu Mas.
1: Ya, jadi manfaatnya nanti ya kembali ke masyarakat juga begitu Pak Suroto.
2: Ya, keseluruhan dari pelayanan koperasi itu nanti semacam one stop service gitulah.
1: Ya.
2: Sekarang ini kan modelnya kan model-model one stop service ini kan menjadi satu model bagaimana pelayanan itu menjadi efisien dan kemudian juga tidak salah sasaran, tepat sasaran, karena ini di level desa, jadi dia embedded atau dia melekat ke dalam komunikasi itu, sehingga kontrol dari barang subsidi yang selama ini juga banyak yang menyimpang di atas harga HET atau harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah, misalnya termasuk bantuan sosial yang tidak tepat sasaran, masyarakat langsung bisa mengontrol, karena di situ kan ada mekanisme koperasi yang merupakan mekanisme demokrasi, Mas.
1: Ya. Nah, ini kan kita belum tahu secara detail atau rinci ya dari pernyataan Gus Ipul itu bagaimana nanti mekanismenya, kemudian juga pengaturannya, kan belum rinci nih Pak Surotan informasinya nih. Tadi kami tampung pendengar dari berbagai kalangan yang menyarankan agar tidak terburu-buru meskipun uji cobanya akhir Agustus, dimatangkan dulu begitu, jangan sampai nanti begitu pelaksanaan jadi agak terkendali di lapangan. Nah, itu bagaimana saran Pak Surotan soal itu?
2: Ya, saya kira itu apa alasan yang tidak berdasar itu sebenarnya disimulasikan kan bisa. Jadi misalnya kayak barang-barang bansos ini kan misalnya seperti beras SPHP apa segala macam ini kan tinggal mengalihkan stok dari gudang bulog misalnya kan untuk pengadaan atau di koperasi langsung, terus kemudian atau distribusinya melalui jalur ketika MPNI. Terus kemudian untuk bantuan-bantuan sosial itu kan kalau tadi ada Himbara, ada PT POS yang dihadirkan di situ, itu memang layanannya harusnya justru selengkap itu gitu Mas, dan tidak sulit. Itu sebetulnya yang membuat wacana-wacana seperti itu sebetulnya itu ada. Saya membaca ini memang banyak pihak-pihak atau bahkan kementerian saya menganggap ini yang menguasai barang-barang subsidi, barang-barang bantuan sosial ini ada keengganan untuk mengalihkan ke sana gitu Mas. Ini saya
1: memang harus integrasi dan koordinasi yang lebih baik begitu ya antar kementerian instansi agar berjalan gitu Pak Surabaya.
2: Itu apapun itu kan penyelenggaraan semacam barang subsidi, apalagi sekarang ini kan sebetulnya banyak dikomersialisasi. Itu saya contohkan saja Mas, itu misalnya gas melon barang subsidi itu kan harganya harusnya itu 16.000, kalau di atas itu sebenarnya tindakan kriminal, itu sebenarnya mengkomersialisasi barang-barang yang harusnya diterima oleh masyarakat miskin tapi dikomersialisasikan. Saya lihat di lapangan itu misalnya selisihnya sampai 25.000 dibeli, itu berarti kan ada 9.000 dikalikan dengan 3 miliar tabung gas itu itu 27 triliun.
1: Berarti begini Pak Surotto, akan ada pihak-pihak yang selamanya merasa diuntungkan dengan hal tersebut jika dilalui oleh koperasi Desa Merah Putih, harganya sesuai HET, mereka merasa dirugikan begitu ya, tidak dapat untung lagi begitu ya Pak Surotto ya, itu ya mungkin banyak yang protes begitu ya.
2: Iya, itu ketegasan saya. Tapi masyarakat ini kan sekarang ini kan ombaknya masih misalnya udaranya belum segar, karena memang koperasi Desa Merah Putihnya juga dalam proses pembangunan gedung fisiknya. Jadi banyak kontra ini ya, narasi yang mungkin masih negatif. Tapi nanti kalau semua itu ditegaskan oleh Presiden dan Presiden juga berkomitmen untuk itu, selesai.
1: Ya, baik. Kalau begitu Mas Roto, terima kasih banyak sudah bersama kami Pak. Ketua Asosiasi Kader Sosioekonomi Strategis Akses Surata.
0: Catatan peristiwa.
3: Setiap tanggal 30 Juli diperingati sebagai Hari Anti Perdagangan Manusia Internasional. Hari ini bertujuan agar memberikan peringatan kepada banyak orang bahwa praktik perdagangan manusia masih terjadi di muka bumi. Perdagangan manusia dilakukan biasanya dalam bentuk kerja paksa atau eksploitasi seksual. Korban ditipu, bahkan dipaksa melakukan pekerjaan yang tidak diinginkan. Meskipun bisa terjadi pada siapa saja, tetapi kenyataannya masih didominasi oleh korban perempuan dan anak-anak. Hingga akhirnya, PBB membentuk konvensi untuk pemberantasan perdagangan orang dan eksploitasi pelacuran orang pada tahun 1949 dan mulai berlaku pada tahun 1951, tanggal 30 Juli. Jambore Dunia Pramuka Pertama adalah pertemuan atau Jambore yang diselenggarakan dari tanggal 30 Juli sampai 8 Agustus 1920 di Olympia London, Inggris. Sekitar 8.000 orang Pandu dari 34 negara menghadiri jambore tersebut. Salah satu acara dalam kegiatan ini adalah pengakuan peserta yang hadir terhadap Badan Pol sebagai pendiri kepanduan serta diakuinya Badan Pol sebagai pemimpin kepanduan dunia.
1: Sampai kita akan bahas rencana pemerintah menyalurkan bantuan sosial melalui Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP. Langkah ini diharapkan dapat mendekatkan layanan kepada masyarakat sekaligus juga memperkuat peran koperasi di tingkat desa dan kelurahan. Nah ini kenapa kebijakan ini kemudian akan dilakukan dan bagaimana juga nanti masyarakat bisa mengambil bansosnya di Koperasi Desa Merah Putih. Kita akan bahas soal ini ya, bersama dengan pihak pemerintah, kemudian juga nanti kita akan wawancara juga dengan para pengelola operasi juga seperti apa mekanismenya ya. Baik, kelihatannya kami sudah bersama dengan tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah, Hariko Wibawa Satria. Pak Hariko, sebenarnya dasar dari rencana pemerintah untuk menempuh kebijakan seperti ini apa ini Pak Hariko?
2: Terima kasih Mas Zaini. Jadi di negara kita ini ada tiga pilar usaha ya. Yang pertama perusahaan swasta, kemudian yang kedua BUMN, dan yang ketiga koperasi. Nah, sayangnya koperasi ini yang paling tertinggal. Kalau tidak ada dukungan penuh dari negara, dari pemerintah, maka koperasi ini tidak akan bisa tumbuh dan bersaing. Oleh karena itu, Presiden Prabowo memerintahkan seluruh kementerian, lembaga, badan, dan kita semua bergotong royong untuk membangun, menghidupkan, mengembangkan koperasi untuk pemerataan kemakmuran di seluruh desa, di pesisir. Nah, jadi upaya penyaluran bantuan sosial lewat Koperasi Desa Merah Putih ini salah satu bentuk gotong royong kita semua. Nah, jadi pemerintahan Presiden Prabowo melalui Kementerian Sosial dan lain-lain akan melakukan penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Kemarin Gus Ipul atau Menteri Sosial kita Pak Saifullah Yusuf sudah menyampaikan akan melakukan uji coba atau pilot projectnya penyaluran bansos lewat Koperasi Desa Merah Putih di 900 titik lokasi. Nah itu nanti ada dua jenis bansos itu yang akan disalurkan, yaitu program Keluarga Harapan, kemudian juga bansos sembako yang bantuan pangan tunai itu loh. Nah sekarang ini kan seperti disampaikan Gus Ipul kemarin sudah mulai proses penyaluran triwulan ketiga. Nanti akan kita lihat, kita simulasikan, akan dicoba dulu di 900 titik koperasi yang sudah siap beroperasi. Dan nanti akan melayani itu agen-agen dari perbankan. Nah selama ini penyaluran bantuan sosial untuk masyarakat itu dilakukan melalui Himbara atau PT POS. Nah ke depan Kemensos akan mendekatkan akses pencairan ini ke tingkat desa melalui Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Nah, uji coba ini tidak mengubah mekanisme peraturan yang ada. Nah, Bank Himbara, bank-bank itu akan membuka perwakilan atau agen di gerai-gerai koperasi itu, sehingga data penerima manfaat tetap dipegang dan diproses oleh bank. PT POS tetap punya peran yang krusial, utamanya untuk masyarakat di daerah 3T dan penerima manfaat dengan kondisi khusus itu kan diantar ya, bukan dia yang ke koperasi, tapi PT POS yang mengantarkan, seperti untuk lansia, kemudian saudara-saudara kita yang penyandang disabilitas, di mana PT POS bertugas mengantarkan bansos secara langsung. langsung ke rumah-rumah mereka. Jadi kembali ke awal tadi, ini semua dalam rangka penguatan koperasi Desa Merah Putih yang merupakan milik kita bersama gitu. Karena masyarakat juga baik sebagai pengurus, baik sebagai anggota, baik sebagai pengawas, ini milik kita bersama. Koperasi Desa Merah Putih ini itulah membedakannya dengan usaha-usaha lain kalau di, sehingga koperasi ini ya milik kita, karena kita bersama punya masyarakat gitu.
1: Jadi nanti kalau untuk dicoba di 900 titik itu adalah koperasi yang memang sudah berjalan dan infrastrukturnya sudah siap begitu, Pak Rigo?
2: Ya, tentunya uji coba di 900 titik ini yang sudah siap. Jadi ada sekurangnya 4 rencana strategis ya dari Kementerian Sosial yang akan diintegrasikan, yang akan dimasukkan, yang akan dicocokkan dengan koperasi Desa Merah Putih. Yang pertama itu Kemensos akan mendorong seluruh penerima manfaat bansos atau keluarga penerima manfaat bansos dapat menjadi anggota koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ya, yang pertama. Kemudian produk-produk dari penerima manfaat itu bisa dijual di koperasi Desa Merah Putih. Nah, kemudian yang ketiga tadi yang kita obrolkan, penyaluran bansos secara bertahap akan dilaksanakan di koperasi Desa Merah Putih. Kemudian belanja kebutuhan-kebutuhan pokok itu bisa dilakukan oleh keluarga penerima manfaat koperasi Desa Merah Putih di tempat tinggalnya masing-masing. Jadi sekarang tadi yang Mas Zaini tanyakan itu, jadi per 19 Juli 2026 kemarin progres pembentukan koperasi Desa Merah Putih terus menunjukkan perkembangan. Sekitar 83 ribuan lebih ya itu sedang berbadan hukum. Kemudian 16.868 gerai itu sudah selesai dibangun. Sedangkan 18.521 dalam proses pembangunan. Jadi banyak yang sudah dicapai dalam 20 bulan pemerintahan Presiden Prabowo ya.
1: Pak Rigo, ini nanti kan untuk yang tahap keduanya kan memang betul-betul koperasi Desa Merah Putih lah yang akan menjadi penyalur, tidak lagi Himbara ataupun PT Pos Muka Agen, kan begitu ya Pak Rigo ya. Nah, sejauh ini untuk sinergi antar lembaga mempercepat regulasinya seperti mana tuh Pak Rigo?
2: Sesuai itu pemahaman kita sama ya. Jadi pada tahap yang kedua nanti seperti yang Mas sampaikan tadi, Mas Jami sampaikan tadi, akan langsung disalurkan oleh Kopdes. Akan tetapi khusus yang saudara-saudara kita yang berkondisi khusus tadi ya, tetap dari PT Pos ya
1: yang datang ke lokasi begitu ya, kondisi khusus
2: buat
1: ya.
2: Nah, ini tentu sedang dikoordinasikan, dikomunikasikan secara cepat sehingga betul-betul bisa dilaksanakan secara tertib. Tentu kita berpedoman dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo. Jadi Presiden Prabowo itu pernah menyampaikan dikaji, diteliti, ya, jangan terburu-buru. Namun konteksnya saat itu untuk program makan bergizi gratis ya. Sama halnya dengan Kopdes ini, konsep prinsipnya juga seperti itu. Harus cepat, harus progresif, namun harus dikaji aturannya sehingga dalam pelaksanaannya nanti betul-betul lancar ya. Dan memang kalau kita lihat proses perjalanan Kopdes ini luar biasa ya, kritik-kritik, saran dari masyarakat, ada yang bikin video-video lucu dan lain sebagainya mengkritik. Tapi itu kita sangat bersyukur ya, tidak ada istilahnya kebencian lah, lebih kepada kritik-kritik agar koperasi ini betul-betul
1: bisa lebih baik lah ke depannya gitu ya. Oke, Pak Rika.
2: Memang tidak mudah ini.
1: Ini saya tampung tadi pendapat-pendapat pendengar kita juga ya pagi ya sebelum kita wawancara. Mungkin ada dua hal yang bisa saya sampaikan ke Pak Riko. Yang pertama, permintaan dari masyarakat adalah jangan sampai nanti dana yang diterima oleh masyarakat itu tidak tepat sasaran. Yang kedua, ada potongan-potongan. Nah, itu bagaimana pengawasan itu satu. Itu bagaimana Pak Riko menjawab itu? Kekhawatiran seperti itu.
2: Ya, jadi itu uang rakyat harus betul-betul sampai sepenuhnya. Jadi gini, ya, kalau ada penyelewengan, kalau ada pemotongan, siapapun yang melaporkan itu adalah pahlawan kita.
1: Ya.
2: Dan Presiden Prabowo di depan ulang tahun Polri, di depan para aparat penegak hukum, sudah menyampaikan orang-orang yang benar itu harus merasa aman, kemudian orang-orang yang bersalah harus diproses secara hukum. Kemudian Presiden menekankan laporan-laporan dari masyarakat kita, terutama masyarakat kita, saudara-saudara kita yang katakanlah tidak punya akses atau apa segala macam itu yang harus diprioritaskan. Nah, yang pertama gunakan saluran resmi pengaduan. Namun kalau belum ada respon, sampaikan di media sosial. Nah, pastikan informasi-informasi yang kita sampaikan itu sesuai dengan fakta di lapangan. Nah, kalau kita melaporkan satu penyelewengan, satu kasus dugaan korupsi, itu sesungguhnya kita tidak hanya memperbaiki di titik itu saja,
1: ya,
2: tapi ketika itu didengar, diberitakan oleh media, itu juga akan memperbaiki di daerah-daerah lain atau memberikan peringatan kepada daerah-daerah lain.
1: Ya.
2: Jadi sekali lagi, jangan ragu-ragu, Presiden sudah terus-menerus menyampaikan. Bahkan Pak Presiden Prabowo yang hampir di setiap pidatonya dia menyampaikan masalah-masalah markup anggaran, kebocoran anggaran yang sampai 15.000 triliun, masalah-masalah tengkulak, kemudian masalah-masalah yang merugikan petani dan konsumen.
1: Ya,
2: Pak Prabowo juga sering menyampaikan tantangan-tantangan kita. Jadi kita sebagai masyarakat juga jangan ragu menyampaikan hal-hal tersebut.
1: Ya.
2: Kita tidak boleh sungkan atau tidak enak menyampaikan satu kesalahan atau satu masalah, karena tujuan kita kan ingin memperbaiki.
1: Ya, Pak Riko, ini satu lagi ya. Selama ini kan untuk bantuan pangan non-tunai atau BPNT bagi keluarga penerima manfaat KPM itu kan mereka menggesek kartu elektronik mereka itu kan untuk ditukar dengan tangan ya, Pak Riko ya, di warung ataupun juga di pasar tradisional dan warung sembako yang bisa juga atau ditunjuk begitu ya. Nah, ada kekuatan dari pasar begini, kalau nanti semuanya dilakukan oleh kooperasi Desa Merah Putih di mana mereka harus menukar sembakonya di sana, lalu bagaimana ya nasib warung-warung sembako, pasar tradisional dan juga yang lainnya. Nah, ini mungkin permintaan mereka harus diperhatikan juga oleh pemerintah itu bagaimana. Pak Riko juga menjawab kekuatan itu.
2: Ya, tentu ini bagian dari aspirasi yang sangat penting yang disampaikan oleh masyarakat. Oleh karena itu, kita optimis dari Kementerian Sosial maupun dari Kementerian Koperasi itu akan memikirkan hal ini,
1: ya,
2: karena pada intinya adalah kehadiran dari Koperasi Desa Merah Putih ini akan bersinergi dengan pihak manapun dan tidak

0: Ya itu tadi ya, respon dari pemerintah menghadapi kekhawatiran bagi UMKM atau pelaku usaha kecil yang berada di sekitar Kopdes atau yang berada di desa-desa. Ada kekhawatiran soal nantinya akan sepi pembeli karena beberapa komoditas yang biasa dijual itu nantinya akan terpusat di Kopdes. Itu pun senada disampaikan oleh Center of Economic Law and Studies atau CELIOS yang melihat bahwa koperasi ini kalau nantinya semuanya terkonsentrasi di sana akan ada dampak ikutannya, bahwa pintu tunggal distribusi berbagai barang subsidi dan juga bansos dikhawatirkan akan menimbulkan sistem monopoli. Setidaknya ada tiga. Pertama, monopoli distribusi karena pelaku usaha lain kehilangan akses terhadap komoditas utama yang biasanya mereka jual, kan seperti gas LPG 3 kg, lalu juga hasil tani, hasil nelayan, lalu juga hasil bansos dan lain sebagainya. Kalau bansos mungkin nggak terlalu ya, karena untuk warung-warung dan lain sebagainya tidak menyalurkan bansos. Tapi untuk komoditas yang bersubsidi ini juga ada kekhawatiran di situ. Lalu kemudian ketika semua terkonsentrasi di koperasi, maka ada monopoli pembeli. Artinya masyarakat terpaksa harus mencari kebutuhan itu ya di Kopdes. Tapi poin positifnya adalah ketika semuanya terkonsentrasi di Kopdes, harapannya itu malah menjadi sumber utama kekuatan ekonomi di desa dan kelurahan. Sumber utama putaran ekonomi di desa dan kelurahan. Uji cobanya nanti di akhir Agustus. Tidak semua koperasi desa kelurahan Merah Putih yang akan diuji cobakan, sekitar ada 900 unit yang akan diuji cobakan terlebih dahulu. Tanggapan Anda silakan. Pada Srum di Purwokerto. Pada Srum, silakan.
1: Halo, selamat dini hari, selamat pagi.
0: Selamat dini hari.
1: Suaranya mendingan kok jen aduh.
0: Ya, silakan Pak. Dasar terima kasih. Silakan Pak.
1: Ini tadi kan Pak Kriko sendiri bilang seandainya nanti ada yang menerima bansos, seandainya ada potongan itu harus dilaporkan.
0: Ada, tidak ada penyelewengan.
1: Ya, seandainya saya ikut menerima kok tidak sesuai
0: besarannya,
1: jatahnya. Iya, itu butuh lapor saya ya.
0: Ya, termasuk itu. Jadi tidak sesuai dengan
1: menerimanya. Menerimanya misalkan 5 juta 400, kok menerimanya cuma 5 juta, itu betul-betul.
0: Iya, nanti saya harus disampaikan dulu informasinya dan juga di cross check lagi besarannya sebenarnya berapa, bisa dilaporkan.
1: Iya ya, ya cuman bukan saya seperti itu, saya betul-betul merasa terima kasih Mas Wajar. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh itu aja. Bunda Cirebon, halo, selamat dini hari Bu.
2: Selamat dini hari Bu Fajar dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ibu Ibu.
2: Ini tadi saja narasumber sudah mengatakan

bawahnya polik dia ya ini kok jadi tumpang tindih begini begitu jadi memang tujuannya sih tepat sasaran ya tidak ada dari dulu juga waktu oleh Pak Jokowi digelontorkan

0: yang coba demikian. Coba sekarang kita berharap pada koperasi. Nah, mudah-mudahan dari segala pengalaman ini koperasi Merah Putih belum kelihatan gebrakannya. Jadi ini aja mudah-mudahan nanti tepat sasaran. Tapi kita juga berharap jangan-jangan nanti malah kepala koperasi ini mengundurkan diri. Apa yang harus dilakukan? Ya, yang bisa disampaikan mengajar. Kita selalu berharap untuk Indonesia ini supaya lembut.
1: Amin.
0: Ya. Terima kasih.
1: Iya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain silakan ya di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI. Beberapa catatan dari berbagai pakar dan juga narasumber kami juga pada sesi pagi tadi, utamanya soal pengawasan, ya. Lalu juga jangan sampai menimbulkan konflik kepentingan. Apabila misalkan nanti pengurus koperasi kan memang ditaruh di setiap kopdes, koperasi desa kelurahan Merah Putih sudah melalui pelatihan-pelatihannya. Itu jangan sampai ada konflik kepentingan seperti mempunyai kewenangan memverifikasi data penerima bantuan atau bahkan mempunyai kewenangan menambah data penerima bantuan atau mengurangi data penerima bantuan atau mengurangi besaran penerima manfaat, misalkan harusnya dapat beras 5 kilo lalu kemudian jadi 3,5 kilogram gitu ya. Harus ada pengawasan sehingga itu tidak terjadi. Jadi pengawasan ini akan sedikit tentu saja sedikit banyak membutuhkan bantuan dalam tanda kutip ya, partisipasi publik terutama masyarakat sekitar, supaya karena kalau ditaruh pengawas-pengawas di kopdes yang jumlahnya targetnya itu sampai berapa sekarang ini mungkin targetnya itu sampai 35 ribuan di akhir tahun, itu kalau mendapatkan pengawas-pengawas itu terlalu banyak ya. Tapi kalau bantuan partisipasi publik untuk pengawasan, kemungkinannya mudah-mudahan meminimalisir, bukan hanya meminimalisir tapi nggak ada penyimpangan lah. Dan tadi sempat disinggung juga oleh pendengar-pendengar kita di sesi yang pertama ini soal pendataan. Sebenarnya juga itu juga menjadi satu garis bawah dari beberapa perbincangan dengan berbagai sumber ya tentang data. Sebenarnya kalau bicara soal bansos, urgen utama ya, prioritas utama yang harus diperbaiki adalah pendataannya terlebih dahulu. Karena tentu saja untuk kategori orang yang berhak dan yang tidak berhak itu dinamis. Pertama ada yang meninggal dunia mungkin, jadi harus ada pendataan baru lagi, atau yang tadinya sudah menerima bantuan sosial kemudian ikhlas, sudah sukses sehingga tidak berhak lagi untuk mendapatkan bantuan sosial, atau kebalikannya, kelas menengah yang dengan berbagai faktor kemudian akhirnya turun kelasnya itu akhirnya menjadi masyarakat tergolong miskin atau bahkan miskin ekstrim. Dan tentu saja itu ada update-nya karena data itu sangat dinamis sekali. Pembaharuan data itu menjadi hal yang penting sehingga dana dari masyarakat ya melalui APBN ini kan dari pajak masyarakat ya kembali ke masyarakat, tetapi kepada masyarakat yang benar-benar tepat sasaran, yang benar-benar membutuhkan. Itu salah satu poin pentingnya. Tapi kemudian sekarang kita bicara soal mekanisme penyalurannya. Ya, ini yang kita bahas nih, mekanisme penyalurannya. Kalau dulu kan mungkin di PT Pos Indonesia ya, di bank-bank Himbara. Nah ini nantinya kalau mau di keluar desa apa namanya koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini nantinya akan ada kerjasama juga dengan PT Pos, mungkin dengan PT Bank Himbara untuk membuka outlet ya, menaruh semuanya di sana gitu ya, sehingga tidak perlu bolak-balik mondar-mandir, jadi satu pintu, jadi nggak perlu ngongkos, nggak perlu capek. Jadi harapannya itu karena ada di desa dan di kelurahan dekat dengan masyarakat. Pak Mulyadi di Banjarmasin. Pak Mulyadi, selamat dini hari, Pak.
0: Selamat dini hari, Bung Fajar.
1: Ya, selamat dini hari. Silakan,
0: salam sehat.
1: Salam sehat juga. Silakan, Pak.
0: Ya, Bung Fajar, saya disetuju aja ya. Pansos lewat koperasi Merah Putih. Cuma.
1: Wah, ada cumanya.
0: Ini, iya, saya tanya. Saya tanya apa? Cuma lewat pemberian bansos saja, lewat apa koperasi, apa penerima bansosnya juga harus jadi anggota koperasi?
1: Iya, itu pertanyaan mendasar ya.
0: Iya, itu apa, cuma menerima aja atau
1: harus jadi anggota dulu baru bisa ngambil?
0: Jadi anggota, iya gitu.
1: Ya.
0: Itu yang saya pikir itu tadi.
1: Iya, tapi secara mekanisme sifat kooperasi, ketika ada transaksi jual beli, itu biasanya hanya anggotanya aja. Kalau yang bukan anggota, harganya berbeda, agak sedikit lebih mahal. Bisa beli, tapi harganya sedikit lebih mahal. Tapi kalau konteksnya bansos, sepertinya sih nggak perlu jadi anggota kalau bansos ya.
0: Oh,
1: karena kan
0: iya,
1: itu kan adalah program pemerintah untuk memberikan ya, bukan jual beli di situ, memberikan.
0: Iya, iya, iya.
1: Nah, kalau misalnya mau beli sembako nih, misalkan beli beras subsidi, minyak kita ataupun itu, nah
0: iya, iya,
1: harapannya itu kalau anggota harganya HET, bahkan margin untungnya itu paling cuma 50 perak gitu. Tapi kalau untuk saya nggak anggota koperasi, beli di sana mungkin bedanya 500 atau 1000 karena koperasi juga butuh untung gitu kan.
0: Iya, iya. Ya itu yang saya pikirkan, itu aja Bung Fajar.
1: Oke.
0: Okay, terima kasih.
1: Oh itu aja.
0: Iya.
1: Pak Mulyadi termasuk yang dapat bantuan nggak sih?
0: Enggak.
1: Ya, tapi harapannya walaupun nggak dapat bantuan tetap ikut mengawasi juga nantinya ya.
0: Iya boleh.
1: Pak Mulyadi di daerah Pak.
0: Mau ikut kooperasi mungkin.
1: Oh gitu. Pak Mulyadi di Banjarmasin di daerah Pak Mulyadi udah ada belum kooperasi?
0: Koperasi ada, cuma agak-agak jauh.
1: Oh, bukan ini yang saya tanya itu
0: kooperasinya belum.
1: Kooperasi Merah Putih.
0: Saya belum. Ya.
1: Kooperasi Merah Putih maksudnya.
0: Kooperasi Merah Putih ya.
1: Oh ada, bukan cuma jauh.
0: Jauh, agak jauh. Yang Merah Putihnya ada. Oh. Yang di dekat ini 100-200 meter ini kooperasi lain.
1: Kooperasi yang sudah berdiri lama.
0: Iya.
1: Oh beda.
0: Kooperasi swasta mungkin.
1: Swasta. Oke, okay. Tapi kalaupun berdiri nantinya mau ikut jadi anggota, Pak Mulyadi?
0: Yang Merah Putih ya.
1: Mau ya?
0: Iya.
1: Alasannya apa?
0: Justru itu saya tunggu di dekat kelurahan sini, baru saya ikut. Kalau agak jauh bingung.
1: Oh, gitu. Alasannya apa nih? Iya. Kenapa tertarik ikut menjadi anggota koperasi?
0: Ya enggak, yang bantu-bantu aja Bung Fajar.
1: Oh kok bantu, kirain mau menerima manfaat dari jadi anggota koperasi supaya dapat barang-barang murah. Oh enggak, ini bantu. Oke. Baik, menarik. Terima kasih Bung Fajar.
0: Ya, merdeka.
1: Ya. Sebentar.

dari pidato yang disampaikan oleh Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menggunakan diksi kantor tunggal. Kopdesnya itu menjadi kantor tunggal secara terpusat untuk program-program pemerintah. Nah, istilah ini menjadi menarik juga nih, karena sejatinya kalau koperasi itu kan bukan top down ya, dari atas diinstruksikan apa yang harus dilakukan oleh koperasi bidang jasa atau barang. Tapi sebenarnya kalau sejatinya secara ruhnya koperasi itu kan dari anggota oleh anggota untuk anggota. Mereka menentukan mau usaha apa, apakah simpan pinjam koperasinya atau barang-barang tertentu, barang ataupun jasa gitu ya. Itu dari rapat anggota koperasinya. Bahkan untuk pengurusnya itu dipercaya, dimusyawarahkan oleh anggotanya. Kalau ini kan dari top down ya, ditaruh nantinya para pengurus-pengurusnya. Yang kedua adalah kalau dari apa yang disampaikan oleh Menko Bidang Pangan Zulhas, diksi yang digunakan itu adalah kantor tunggal menjadi penyalur bansos dan juga barang-barang bersubsidi. Bantuan sosial mulai dari program keluarga harapan, bantuan tunai untuk masyarakat desa 1 dan 2, bantuan pangan, beras SPHP, bantuan alat pertanian, hasil pertanian, gas 3 kg, atau 3 kg, pupuk bersubsidi, dan juga ada kalau jasanya itu kredit bersubsidi nantinya. Kalau ada petani yang hasil tanamnya itu menurun ataupun harganya di bawah HET, koperasi bertindak di situ agar tidak merugi petaninya. Pokoknya belinya di angka 6.500 lah minimal. Kalau lebih akan lebih baik. Ataupun jagung ataupun hasil tangkapan nelayan ya, barang-barang laut ya, komoditas laut. Lalu juga sekitar 35.000 lebih koperasi ditargetkan siap beroperasi tanggal 31 Agustus 2026. Saya rasa bukan akhir Agustus tapi tanggal 31 Agustus. Kalau dari Menko Pangan Zulkifli Hasan, ada 35.000 lebih koperasi ditargetkan akan beroperasi. Sehingga meskipun ada 35.000 lebih akhir Agustus, nantinya kalau nggak salah hanya uji coba itu hanya 900 unit yang akan dilakukan uji coba. Jadi nggak mungkin nggak semua kopdes terlebih dahulu ya akan memberikan ataupun menjadi penyalur bansos ataupun barang-barang subsidi nantinya. Ya kita pantau saja, kita tunggu bersama. Semoga ini justru akan mendekatkan masyarakat kepada koperasi dan juga menggerakkan. Jadi fondasi utama untuk menggerak ekonomi di desa-desa. Harapannya seperti itu, sehingga masyarakat yang di sekitar yang mau nelayan, mau petani, mau peternak, mau apapun itu ya, yang hasilnya itu bisa dibeli oleh koperasi dengan harga yang menguntungkan. Untuk margin untuk dijual ke anggotanya itu tipis, tidak terlalu tinggi harganya, sehingga bisa menjaga stabilitas harga dan juga daya beli masyarakat, terutama untuk anggotanya. Dan juga menopang ekonomi desa di lainnya, tidak mematikan usaha-usaha seperti pasar tradisional yang biasa jual sayuran, jual ayam, jual ikan, dan lain sebagainya itulah. Sehingga tidak sama-sama saling menguntungkan. Dan terutama untuk masyarakat di desa. Sefa Cunukroho.

0: Penyakit infeksi saluran pernafasan atau ISPA di Kalimantan Selatan hingga Juli 2026 menjadi 7.900 kasus. Masyarakat diimbau untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan.
1: Kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA di Provinsi Kalimantan Selatan meningkat tajam akibat kualitas udara dampak kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel, hingga Juli 2026 tercatat sebanyak 7.995 kasus ISPA. Angka tersebut meningkat hampir dua kali lipat dibanding periode yang sama pada tahun 2025. Wilayah dengan jumlah kasus tertinggi meliputi Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, dan Kabupaten Banjar, yang juga menjadi daerah terdampak kabut asap dalam beberapa pekan terakhir. Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Selatan, Dr. Diyadudin, mengatakan penurunan kualitas udara akibat karhutla menjadi salah satu faktor yang memicu peningkatan kasus gangguan saluran pernapasan.
2: Sampai tanggal ini, terjadi peningkatan secara fisik, Pak. Dan peningkatan itu lumayan, dua kali lipat dibandingkan tahun kemarin. Jadi kita anggaplah sudah bahwa karhutla sudah mulai mempengaruhi kesehatan masyarakat khususnya.
1: Sebelumnya Polsek Banjarbaru Utara membagikan masker gratis kepada pengguna jalan. Aksi ini dilakukan sebagai upaya melindungi masyarakat dari dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan.
3: Karena saat ini sudah masuki ramalan BMKG yaitu musim El Nino Godzilla, yaitu yang musim kemarau. Jadi beberapa hari ini sudah ada turun kabut asap sehingga mengganggu pernapasan maupun penyakit ISPA, sehingga kita memberikan masker kepada pengguna jalan.
1: Sementara itu, hujan dengan intensitas sedang yang turun dalam dua hari terakhir di sejumlah wilayah seperti Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru mulai membantu proses pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Meski demikian, pemerintah mengingatkan masyarakat tetap waspada karena potensi munculnya titik api masih cukup tinggi selama musim kemarau berlangsung.

pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Program 3.

0: makanan nih.
1: Aku bawa rendang.
2: Aku bawa gado-gado.
3: Aku ayam betutu Bali.
4: Bubur manado, Jo.
2: Ups, jangan lupa berdoa dong.
1: Tapi aku berdoanya beda loh.
0: Aku juga.
1: Siap, kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing.
2: Amin. Nah, indahnya Indonesia, berbagai makanan dan agama
0: dalam rukun wujud toleransi berbangsa.

0: Seketika, jaringan berita nasional.
1: Lagi, KPK OTT Kepala Daerah, nanti kami akan membahas atau memperbincangkan hal ini bersama dengan Ketua Pusat Studi Antikorupsi Universitas Bandar Lampung atau UBL, Zainuddin Hasan, yang sudah tersambung bersama kami. Pak Zainuddin Hasan.
2: Mas Rudi.
1: Iya, apa kabar? Kabar baik, Pak ya?
2: Alhamdulillah, baik.
1: Kami prihatin, Pak ya, kembali KPK melakukan OTT terhadap Kepala Daerah. Kalau dari kajian yang dilakukan, Pak, kenapa, Pak? Hal seperti ini, atau dugaan tindak pidana korupsi kepala daerah terus berulang, Pak, setiap tahun.
2: Iya, ini memang perlu ada evaluasi ya, mulai dari KPK-nya sendiri, kemudian mulai dari kepala daerahnya sendiri, ya, bagaimana pemberantasan dan penjagaan tindak pidana korupsi itu sendiri. Artinya, hal ini kan memang sudah sangat sering terjadi ya, bahkan tahun ini KPK sendiri sudah 12 orang yang di-OTT oleh KPK ya, dan memang menurut catatan dari Jawa Tengah ya sudah ada 5 orang. Artinya hal ini akan terus terjadi, hal ini akan terus terjadi apabila tidak ada evaluasi dan strategi yang baru ya, yang dilakukan oleh KPK dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi atau aparat penegak hukum lain dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Gitu. Karena memang menurut penelitian ya, atau sudah menjadi jamak diketahui banyak orang bahwa yang namanya

0: sudah ada ratusan mungkin kepala daerah yang di OTT sejak berdirinya. Dan kalau tidak ada evaluasi yang benar-benar, ya kemudian tidak ada celah strategi ya, pencegahan dan pemberantasan korupsi itu tidak dilakukan sesuatu yang berbeda, maka saya pikir ini tidak akan banyak berubah ke depannya. Dan itu yang penting ya. Yang pertama adalah yang saya selalu sebutkan, yang pertama adalah kalau dia masuk ke dalam upaya pemberantasan, itu bagaimana ada efek jera. Efek jera itu kita lihat dari hukuman yang diterima oleh pelaku tindak pidana korupsi ya, rendah tingginya hukuman ya, ini kita lihat dari ancaman, sehingga menimbulkan jera tidak seorang dalam hal ini misalnya kepala daerah atau orang yang melakukan tindak pidana korupsi. Kemudian yang kedua adalah selain efek jera adalah bagaimana upaya pemulihan kerugian negara itu bagaimana aset-aset para koruptor itu benar-benar disita sesungguhnya, karena memang banyak sekali dan sampai dengan saat ini pelaku tindak pidana korupsi itu ketika dia bebas mereka masih kaya raya, mereka masih bisa berkuasa, bahkan di dalam ketika mereka menjalani hukuman menjadi narapidana itu sudah menjadi rahasia umum, mereka bisa ada ya yang keluar kemudian membayar sebuah sejumlah apa namanya fasilitas di lembaga pemasaran dan seterusnya. Ini ini yang menjadi harus evaluasi dan akan menjadi langkah ke depan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, sehingga apa yang selama ini terjadi tidak terulang. Nanti bulan depan ketangkap lagi kepala daerah, nanti dua bulan lagi atau dua minggu lagi kepala ketangkap lagi dengan pola-pola yang serupa, jabatan, proyek dan seterusnya. Ini yang menurut saya yang menjadi bahan konsen ya penelitian kami di Pusat Studi Anti Korupsi.
1: Oke, selama ini berarti apa yang ditemukan pada dari sisi kajiannya, apa titik yang menjadi titik kerawan tindak pidana korupsi yang paling sering muncul di tingkat pemerintahan daerah ini, Pak?
0: Ya, yang pertama itu dari mulai sistem ya, mulai dari rekrutmen kepala daerahnya, kemudian sistem pada saat politiknya, kemudian ketika upaya terjadinya tindak pidana korupsi itu terjadi tidak ada efek jera, itu menjadi sebuah akumulasi yang membuat ya akan selalu ada, itu akan selalu terjadi. Bahkan kalau memang mau, minggu depan pun ada lagi yang ketangkap kalau memang KPK-nya mau kan. Kenapa? Memang sudah sistemnya membuat seperti itu, budaya politik yang mahal, kemudian pencalonannya harus membayar perahu yang sangat mahal, biaya politik yang tinggi, kemudian sistemnya yang membuat kadang-kadang kepala daerah itu bermain gitu. Jadi memang seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa memang harus ada evaluasi ya, artinya dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia ini, agar apa? Agar nanti 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, atau mungkin seminggu, 2 minggu yang akan datang, hal ini tidak terulang, hal yang sama terus menerus. Artinya saya yakin pasti KPK sudah ada data ya, di kepala-kepala daerah mana saja yang diduga, kemudian pemerintah mana saja yang terkait dengan bagaimana tingkat korupsinya. Bukan maksud apa, artinya yang namanya OTT ini bisa saja setiap minggu terjadi gitu. Artinya apa? Bahwa memang sistem politik kita itu yang harus kita perbaiki. Kemudian yang kedua adalah efek jera tadi. Bagaimana supaya pelaku tindak pidana korupsi itu tidak mengulangi perbuatannya lagi? Karena kan dalam sebuah sistem pidana itu kan ada selain mencegah orang melakukan tindak pidana, yang kedua adalah bagaimana supaya orang yang melakukan itu tidak mengulanginya lagi, atau orang yang sudah pernah melihat ya misalnya seorang terpidana itu ada efek jera terkait dengan hukumannya ataupun penyitaan asetnya, itu akan menyebabkan orang akan tidak akan melakukan itu. Nah, selama ini kan di Indonesia kita melihat seperti selalu ada saja gitu pengulangan-pengulangan tindak pidana korupsi ini. Artinya memang perlu adanya dari khususnya di upaya penuntutan di KPK itu ancaman hukuman itu yang dalam memberikan tuntutan pidana itu harus memang maksimal menurut saya. Kemudian dimaksimalkan pula dalam melakukan aset ya terkait dengan tindak pidana pencucian uang itu juga harus dikejar juga dalam upaya mendakwa dan menuntut seorang terdakwa. Artinya meskipun saat ini misalnya undang-undang perampasan aset itu belum disahkan, artinya kita sudah ada undang-undang tindak pidana pencucian uang itu dimaksimalkan saja dulu. Jadi bagaimana supaya pemulihan aset negara itu cepat segera dipulihkan dengan menuntut seorang pelaku tindak pidana korupsi dengan TPPU misalnya. Dan itu kita sudah ada regulasinya, tinggal memaksimalkan seorang penuntut umum di KPK agar supaya pengembalian aset itu di oleh negara itu bisa dilakukan secara maksimal. Nah, saya pikir seperti itu Mas Rudi.
1: Okay.
0: Sebagaimana disampaikan Bapak tadi yang pertama ya, artinya seorang terdakwa atau narapidana ketika dia ditahan atau di rutan atau di lembaga pemasyarakatan, ketika masih diistimewakan, artinya dia masih memiliki uang ya untuk dapat membayar menyewa dan sebagainya. Bahkan ada sempat beberapa yang keluar ya nonton lah dan seterusnya. Ini yang kadang-kadang seperti sudah menjadi sebuah tontonan ya, dan itu salah satu bentuk penyebabnya adalah si koruptor atau narapidana ini tidak dimiskinkan tadi. Artinya dia masih bisa membayar, dia masih bisa melakukan apa di kalau Bapak melihat di beberapa di lembaga pemasyarakatan atau di rutan itu narapidana atau tahanan koruptor itu memang beda dengan tahanan-tahanan tindak pidana umum atau tindak pidana lain. Dan itu bisa kalau dilakukan pengecekan ya. Nah itu apa? Itu tadi efek jera yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan masih adanya secara finansial mereka masih memiliki uang yang sangat banyak. Dan itu yang saya sampaikan tadi, kalaupun sekarang misalnya undang-undang peratasan aset sampai dengan hari ini belum disahkan ya, walaupun katanya sudah berapa kali dimasukkan sebagai proyek atau leknas ya. Nah kita sudah ada undang-undang tentang pemberantasan korupsi, sampai di situ ada ancaman hukuman mati, ada ancaman yang tinggi. Kemudian kita ada undang-undang tentang PPATK, bagaimana bisa aset koruptor itu bisa dimiskinkan dengan undang-undang yang memang sudah ada ya. Dan itu yang harus dimaksimalkan oleh penuntut umum KPK atau penyidik KPK agar hal yang ini tidak terulang. Jadi efek jeranya ada, misalnya seorang koruptor dihukum tinggi misalnya ya, misalnya 15 tahun atau 20 tahun maksimal ya, kemudian asetnya disita, dimiskinkan yang semiskin-miskinnya. Saya pikir itu akan membuat para koruptor ini atau calon koruptor itu berpikir ketika mereka melakukan tindak pidana. Jadi tidak ada lagi atau tidak keluar mereka dalam kondisi yang memang tidak ada atau miskin, tapi kan ada. Dan itu dilihat oleh masyarakat kita di Indonesia, ketika keluar penjara dia ada yang mencalonkan lagi, ada yang kemudian justru beli properti, ada yang malah dia merayakan misalnya ulang tahun yang mewah dan seterusnya. Ini sudah dilihat oleh masyarakat kita. Artinya apa? Upaya untuk menjadikan efek jera dan memiskinkan para koruptor itu belum maksimal.
1: OTT tahun ini 12 kali, dan tadi ada peringatan kami yang berharap terus menerus dilakukan OTT. Tetapi Pak, sejauh mana sih Anda menilai efektivitas OTT ini sebagai cara menekan korupsi kepala daerah, Pak? Dibandingkan mungkin dengan pencegahan
0: kepala daerah. Kalau saya melihat saat ini malah tidak efektif, Mas Rudi. Artinya, sebenarnya KPK itu sudah punya data ya kan, mereka sudah ada data, dan saya sampaikan di awal bahwa yang namanya kepala daerah saat ini itu nggak ada yang bersih-bersih aman, artinya siapa saja bisa ditersangkakan, siapa saja bisa ditangkap dengan celah-celah yang ada, dengan sistem-sistem yang ada. Ada yang perlu, yang harus dievaluasi sebenarnya adalah mulai dari evaluasi, mulai dari rekrutmennya, mulai dari membuat sistemnya agar supaya politik itu tidak mahal, agar kepala daerah itu benar-benar bekerja untuk rakyat, bukan mencari uang lagi untuk mengembalikan modalnya, atau dia mencari uang lagi untuk mengembalikan modal bohirnya misalnya. Itu yang menurut saya yang harus dimaksimalkan. Kalau OTT lagi, OTT lagi, saya yakin KPK punya data, para penegak hukum itu punya data, kepala daerah mana saja yang bermain atau dan ini jamak ya. Kenapa? Karena tadi sistemnya, sistem yang membuat orang menjadi, yang tadinya bersih bisa menjadi kotor, yang membuat orang yang baik menjadi bisa menjadi buruk karena sistemnya tadi. Dan ini sistem ini harus diperbaiki oleh pemerintah.
1: Seperti apa itu membenahi sistemnya kalau begitu, Pak Zainuddin?
0: Ya, mulai dari bagaimana biaya politik ya. Biaya politik, kita tahu bahwa untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah itu membutuhkan biaya yang sangat tinggi, mulai dari bagaimana membeli perahu, bagaimana biaya kampanye dan seterusnya, dan itu melahirkan pemodal-pemodal kalau memang misalnya si kepala daerah itu tidak memiliki uang, kalaupun dia, atau dengan cara lain dia mengumpulkan uang dan akan berpikir bagaimana mengembalikan modalnya. Dan ini yang saya pikir harus menjadi konsen juga agar supaya pemilihan kepala daerah ini ke depan bisa lebih efektif, efisien, dan sederhana, murah, biaya ringan gitu, keadilan itu. Ini juga akan menjadi membuat kepala daerah atau calon kepala daerah itu benar-benar mengabdi untuk membangun daerahnya, bukan dia mencalonkan diri kemudian berpikir bagaimana mengembalikan modalnya. Ini yang banyak jamak terjadi di berbagai daerah ya, sehingga segala sesuatunya dia akan nilai dengan uang, misalnya jual beli jabatan, kemudian proyek-proyek ada pemotongan sekian persen ketika ada proyek dan seterusnya. Dan itu di Indonesia kalau mau disurvey atau diteliti itu sangat banyak sekali, Mas. Jadi bisa saja setiap minggu itu KPK mengetik kepala daerah.
1: Ini kenapa, Pak? Jual beli jabatan itu paling susah untuk dihentikan ya. Selalu terjadi itu jual beli jabatan itu. Tapi saya tertarik dengan apa yang Pak Zainuddin sampaikan di awal tadi terkait dengan selain sistem, Pak, ada rekrutmen di situ. Nah, untuk masalah rekrutmen ini, Anda melihat bagaimana, Pak, peran dari partai politik sendiri dalam mencegah hal itu, atau dengan biaya kos yang politik tadi seperti Anda katakan, bagaimana mengupayakan balik modal ketika sudah menjabat ini, Pak?
0: Ya. Dalam hal ini partai politik yang paling bertanggung jawab ya, bagaimana mencari kader-kader yang terbaik ya, kader-kader terbaiknya, sehingga ketika memimpin suatu daerah itu benar-benar memikirkan rakyat ya, bukan bagaimana mengembalikan modal atau mencari uang untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan partainya. Itu perlu ya rekrutmen di awal, kemudian perlu diatur juga, tidak ada lagi kutu loncat ya, tidak ada. Jadi benar-benar kader-kader yang memang murni dari merangkak dari bawah, dan itu sudah diatur dari mulai bagaimana pola kaderisasi. Ini penting karena kita melihat banyak sekarang kepala-kepala daerah itu ya yang sifatnya loncat ya, dari partai satu ke partai yang lainnya. Kenapa? Karena dia punya modal, dia punya uang. Dan saya pikir ini yang harus diperbaiki juga lah partai politik, agar memang yang menjadi kepala daerah itu memang kader-kader terbaiknya, sehingga tidak ada lagi lompat-lompat partai karena ada kepentingan-kepentingan tertentu. Dan ini penting menurut saya, karena keikhlasan seorang kepala daerah itu dilihat dari bagaimana dia berkarir dari bawah.
1: Lantas gimana caranya partai politik ikut bertanggung jawab untuk mencegah? Apakah perlu dilakukan evaluasi ulang, Pak, dalam proses pencalonan kepala daerah melalui partai politik?
0: Ya, itu penting adanya evaluasi ulang bagaimana pola rekrutmen, bagaimana membuat sebuah sistem ya. Sistem ya, kalau di sosial ada merit sistem ya, bagaimana yang ditunjuk dan dipilih itu memang benar-benar calon-calon yang memiliki kualitas, kapasitas dan dia mampu ya. Artinya bukan hanya karena modal-modal saja tertentu, misalnya ini karena uangnya banyak, modalnya banyak, dia yang dipilih, bukan itu ya. Artinya dari segi kapasitas, kapabilitas, integritas itu juga penting dalam memilih calon-calon kepala daerah.
1: Ya, tetapi kan tidak semua daerah Pak ya. Ada tidak Pak dari kajian di kampus Bapak daerah yang justru cukup berhasil dalam menekan angka korupsi ini Pak? Dan apa yang bisa ditiru dari situ?
0: Ya, memang ada beberapa daerah yang memang dikaji ya di beberapa Indonesia ini yang minim ya. Jadi walaupun memang saya sampaikan tadi ini lebih banyaknya yang tidak gitu, lebih banyak yang tidak, sehingga saya meyakini KPK itu memiliki data gitu, memiliki data kepala-kepala daerah mana saja yang dibidik gitu ya, yang dibidik dan bisa di OTT, dan itu perlu dipelajari juga. Dan kenapa lebih banyak yang seperti itu? Nah, ini yang menjadi pelajaran dan evaluasi agar ada sesuatu hal yang mendasar yang harus diperbaiki dalam mulai dari rekrutmen, kemudian sistem, kemudian perundang-undangan, kemudian dari KPK-nya sendiri yang maupun aparat penegak hukumnya, sehingga yang mayoritas tadi yang saya sampaikan banyak yang tidak baiknya bisa menjadi minoritas ya. Jadi yang positifnya bisa mengeluarkan yang negatifnya, dan itu dimulai dari partai politik saya pikir.
1: Ya, apa rekomendasi yang menurut Bapak paling mendesak untuk memutus mata rantai korupsi di tingkat daerah ini Pak, atau oleh kepala daerah ini Pak?
0: Ya, yang pertama adalah peran masyarakat yang itu ya, yeah. Karena kan masyarakat ini kan yang memilih apapun yang ditetapkan oleh partai politik. Ketika partai politik menunjuk si A, si B, terpilih atau tidaknya seorang kepala daerah, itu lagi-lagi yang menentukan dan yang memilih itu adalah masyarakat. Perlunya ada edukasi bagaimana mengenai politik dan seterusnya, itu harus disadari oleh masyarakat, dihindari ya. Artinya yang perlu diberikan edukasi awal bagaimana memilih pemimpin yang berintegritas, yang baik, yang bagus, itu adalah masyarakatnya. Kemudian adalah partai politiknya ya, bagaimana melakukan rekrutmen calon-calon kepala daerah itu yang baik, yang berintegritas, yang berkapasitas, yang benar. Kemudian yang ketiga adalah tentu saja yang tidak bisa lepas itu adalah aparat penegak hukumnya. Kita sudah ada undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang sudah beberapa kali direvisi. Kita sudah ada lembaga penegak korupsi ya, secara khusus adanya KPK. Kita sudah ada undang-undang tentang PPATK, bagaimana TPPU ya, kita sudah ada undang-undang tentang TPPU, sehingga itu bisa dimaksimalkan. Artinya aparat penegak hukumnya sudah ada, undang-undangnya sudah ada, itu bagaimana dimaksimalkan sambil kita menunggu undang-undang perampasan aset yang semoga mudah-mudahan dalam waktu dekat itu segera disahkan, sehingga pemberantasan dan penggunaan tindak pidana korupsi di Indonesia ini bisa dilakukan secara maksimal.
1: Iya. Bicara tentang peran masyarakat, menurut Bapak ruang apa yang paling leluasa bisa dimainkan oleh masyarakat sipil dalam hal turut serta melakukan pengawasan terhadap apapun yang sudah dilakukan?
0: Iya, jadi ya, memang benar. Artinya saya sudah sampaikan yang pertama adalah efek jera. Ya kan, bagaimana aparat penegak hukum yang kami sudah ada menggunakan undang-undang yang sudah ada, bahkan ancaman hukuman matinya pun sudah ada di dalam undang-undang memberantasan tindak pidana korupsi, itu dimaksimalkan. Artinya hukuman jangan lagi misalnya cuma setahun, dua tahun, tiga tahun, atau di bawah empat tahun, itu ada ancaman yang sampai dengan bisa 15 tahun bahkan 20 tahun. Kemudian ada upaya denda ya, pengembalian uang pengganti, kemudian pengembalian keuangan negara, itu bisa juga digunakan dakwaan atau tuntutan tentang tindak pidana pencucian uang dengan cara dimiskinkan. Nah itu yang dimaksimalkan, artinya dalam hal ini misalnya penyidik, penuntut umum dari KPK atau penuntut umum dari kejaksaan itu memaksimalkan tuntutannya, memaksimalkan dakwaannya. Itu ketika dia dibuat maksimal, nanti di situ akan ada efek jera. Dan efek jera inilah yang bisa atau dapat membuat narapidana atau koruptor itu tidak, itu bisa dilihat dan dinilai, oh hukumannya tinggi misalnya 15 tahun atau 20 tahun atau ada maksimal sampai hukuman mati, itu akan ada penyerian ya, atau di, sampai selain itu dimiskinkan. Ketika dia keluar, ketika dalam kondisi yang miskin, dia bisa apa-apa lagi, ya. Tidak bisa dia menjalankan lagi, baik. Tidak bisa dia berpoya-poya lagi. Dan ini harus menjadi contoh, ya. Harus ada proyek contoh nih dari penuntut umum untuk memaksimalkan efek jera dan memaksimalkan pengembalian kerugian negara ini. Dan ketika sudah ada contoh, nah, saya pikir akan membuat orang akan berpikir ulang melakukan tindak pidana korupsi.
1: Ya, terakhir Pak Sidudin, harapan Bapak ke depan agar kasus seperti ini atau seperti di Bupati Pemalang yang terbaru ini tidak terus berulang nih Pak. Paling tidak yang paling mendesak jangka pendek apa yang harus dilakukan ini?
0: Ya, yang paling mendesak kan kalau kita lihat kan undang-undang perampasan aset kan memang belum disahkan ya, artinya ini masih pembahasan sampai kapan disahkan. Artinya dengan menggunakan alat yang sudah ada, alat-alat itu undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi termasuk pencegahan di dalamnya, kemudian undang-undang tentang TPPU, oleh penuntut umum, oleh penyidik itu dimaksimalkan, dakwaannya dimaksimalkan, tuntutannya dimaksimalkan, sehingga ketika ada efek jera di sana menyebabkan atau membuat para koruptor-koruptor ini dalam hal misalnya kepala daerah itu akan berpikir ulang untuk melakukan penyimpangan ya, melakukan tindak pidana korupsi. Itu saya pikir yang paling mendesak ya, artinya dengan menggunakan alat yang sudah ada dan itu ada ancaman pidana maksimal di dalamnya, itu bisa digunakan sambil menunggu undang-undang misalnya undang-undang perampasan aset untuk segera disahkan.
1: Baik, Pak Zainuddin Hasan, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama kami Pro 3 RRI. Salam sehat, wassalamualaikum.
0: Terima kasih Mas Rudi, salam sehat, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Pusat Studi Anti Korupsi Universitas Bandar Lampung atau UBL, Zainuddin Hasan.
2: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
3: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
4: Betul.
3: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
4: Isu berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan, bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
2: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta bareng Mavindo Sabtu pukul 16.10 menit waktu

0: pendidikan, keamanan, cegah aksi main hakim sendiri menjadi topik perbincangan kami ini bersama dengan praktisi hukum Razi.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Razikin, apa kabar Pak?
2: Alhamdulillah baik Mas.
0: Alhamdulillah. Tema kita Polri diminta meningkatkan keamanan cegah aksi main hakim sendiri. Di awal mungkin Pak, secara hukum apa yang sebenarnya dimaksud dengan main hakim sendiri ini Pak?
2: Kalau kita melihat secara teoritis bahwa main hakim sendiri adalah satu tindakan di luar mekanisme hukum formal. Artinya masyarakat atau sekelompok orang mengambil alih kewenangan negara untuk melakukan hukum, mengadili, menyiksa, bahkan membunuh terhadap pelaku tindakan kejahatan.
0: Iya. Meskipun
2: itulah yang
0: silakan Pak.
2: Jadi tadi kalau saya dengar tadi penjelasan Prof Yusri bahwa yang saya kemudian mengatakan bahwa korban kejahatan tidak harus enggan berubah menjadi pelaku kejahatan yang baru gitu. Nah ini yang terjadi bahwa main hakim sendiri adalah satu tindakan yang mengambil alih proses prosedur hukum atau tindakan kewenangan negara terhadap hukum pelaku kejahatan, mengadili, menghukum, membakar, bahkan membunuh yang dilakukan di luar prosedur hukum yang formal. Begitu kira-kira definisi sederhananya.
0: Iya, walaupun yang bersangkutan itu dipastikan diduga sebagai pelaku kejahatan, Pak.
2: Terlepas dari itu semua, bahwa kita negara hukum, jadi semua prosedur untuk mengadili, menghukum pelaku kejahatan harus melalui mekanisme yang diatur oleh undang-undang.
0: Oke.
2: Jadi kita tidak boleh mengatakan bahwa karena kita merasa bahwa tindakan kejahatan itu kemudian memungkinkan kita mengambil tindakan sendiri untuk menghukum pelaku kejahatan, itu tidak dibenarkan. Karena itulah kita menganut bahwa kita negara hukum.
0: Oke, kalau begitu bagaimana bisa menjelaskan juga kenapa masyarakat bisa melakukan hal itu Pak? Atau warga sampai nekat menghakiminya sendiri?
2: Tentu saja ini perlu ditelisi lebih jauh. Dan menurut pandangan saya dan fenomena ini terjadi bisa saja dikarenakan ada emosi masyarakat yang meluap-luap di sana, ada kekecewaan terhadap aparat penegak hukum juga mungkin, ya. Kemudian selanjutnya bisa saja kejahatan di satu masyarakat ini mengalami penyintasan secara terus-menerus. Jadi tiga poin ini ketemu di satu titik. Misalnya tadi masyarakat selama ini melakukan pelaporan terhadap pihak kepolisian, responnya mungkin lambat di sana, tidak direspon secara cepat, sehingga masyarakat mengalami emosi gitu. Kemudian fenomena ini juga memicu terjadinya peningkatan aksi-aksi kejahatan jalanan, aksi pencurian, dan seterusnya. Nah ini semua yang saya kira perlu dipelajari oleh kita semua lah kira-kira, bahwa kalau kemudian kita berharap sama kepolisian saja, itu tentu di sana, kita tentu berharap di sana, tapi masyarakat juga harus ditambah dengan masyarakat yang memiliki kesadaran hukum yang kuat, yang bagus. Karena itu penting untuk berkomunikasi, berkolaborasi, bersinergi antara masyarakat, kepolisian untuk menciptakan kamtip mas di tengah-tengah masyarakat kita. Okay.
0: Atau karena maraknya aksi kejahatan ini menjadi salah satu pemicu utamanya. Bagaimana Anda melihatnya Pak Razikin?
2: Ya bisa saja ke maraknya kejahatan di jalanan, ditambah dengan tidak ada tindakan cepat dari aparat kepolisian untuk menangani itu semua. Jadi saya kira memang ini akumulasi dari semua kecewaan masyarakat terhadap kejahatan-kejahatan yang selama ini terjadi di tengah-tengah masyarakat, ditambah dengan trust masyarakat terhadap aparat kepolisian, aparat penegak hukum kita. Fenomena ini saya kira yang kita kenal dalam istilah sebagai vigilante gitu ya, yaitu masyarakat yang mulai merasa bahwa tidak lagi percaya terhadap penegak hukum. Masyarakat melihat fenomena kejahatan kejahatan di tengah-tengah masyarakat itu mulai marak, sementara aparat kepolisian tidak hadir di sana. Jadi ini semua saya kira yang mesti diwaspadai, memang harus kita waspadai. Karena saya terus terang aja bahwa saya kira saya tidak sendiri ya, menyaksikan seorang anak perempuan menangis melihat bapaknya meninggal karena dimasa oleh akibat mencuri ayam kalau tidak salah di Bali.
0: Ya, di Bali.
2: Itu menunggu satu memang.
0: Ya.
2: Tapi itu fenomena yang saya kira bagaimana gitu ya, secara sosiologis masyarakat kita ini kan masyarakat yang tergolong gotong royong, saling membantu dan seterusnya. Tapi ada fenomena-fenomena ini yang marak beberapa hari terakhir ini yang harus kita pelajari betul. Bukan hanya penegakan hukum di sini saya kira, ini seluruh perangkat pemerintah harus bekerja. Mulai dari aparat desa untuk kemudian mengidentifikasi kemiskinan di kampung-kampung di tengah-tengah masyarakat. Bisa saja akibat meningkat kecemasan ini akibat persoalan ekonomi juga tadi yang.
0: Oke, artinya ada beberapa.
2: Jadi saya kira tidak berdiri sendiri persoalan.
0: Iya.
2: Tentu saja penegakan hukum harus dikedepankan.
0: Iya.
2: Karena penegakan hukum ini kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan itu.

0: Nanti saya kira dalam kepolisian juga harus meningkatkan koordinasi dan sosialisasi terhadap wisata di nomor nomor itu. Jangan-jangan pihak-pihak di tengah masyarakat belum tahu apa namanya nomor itu gitu, sehingga tidak ada waktu atau tidak ada yang mengambil inisiatif untuk melakukan komunikasi terhadap institusi kepolisian terdekat sehingga bisa dicegah terjadi yang melihat kondisi diri terhadap masyarakat.
1: Ya, nah,
0: karena memang
1: ya, silakan Pak, silakan.
0: Fenomena ini kan fenomena yang menyebabkan emosi di sana itu. Masyarakat saya kira bergerombol di sana untuk kemudian melakukan tanpa berpikir panjang bahwa korban itu pelaku kejahatan bahwa itu akan menjadi korban dari kejahatan selanjutnya. Jadi antara pelaku dan apa namanya korban kejahatan, pelaku kejahatan yang pada akhirnya juga sama-sama harus dikena hukum sebetulnya, bisa diproses secara hukum. Ini harus ditanamkan kesadaran di tengah-tengah masyarakat kita sehingga cara-cara seperti ini kita harus mulai meninggalkan karena ini sangat tidak beradab. Segera kasihan meskipun kita tahu kecewa kita terhadap apa namanya tindakan-tindakan kriminal yang sering terjadi ini, bahkan bisa saja kita menjadi korban kecewa-kecewa seperti ini kan tidak boleh kita luapkan secara brutal gitu ya. Tapi harus melalui cara-cara yang prosedural yaitu cara-cara dengan pendekatan-pendekatan hukum.
1: Oke. Kalau tadi dikatakan bahwa pelaku itu akan menjadi pelaku tindak pidana lainnya, apa jerat pidana yang bisa dikenakan kepada pelaku yang ikut terlibat dalam main hakim tersebut ini, Pak?
0: Ya bisa saja nanti dikenakan dengan pembunuhan bisa saja di sana. Bisa saja penganiayaan, bisa saja pemukulan dan seterusnya. Nanti dilihat tingkat beratnya tindakan yang mereka lakukan. Jadi itu yang saya bilang bahwa korban tidak memilih menjadi korban ketika terjadinya main hakim sendiri. Karena itu melahirkan kejahatan, korban bisa menjadi
1: Oke. Iya. Karena menjadi tindak pelaku kejahatan baru. Nah, kalau orang yang nonton aja Pak, yang tidak ikut mencegah, bisa dijerat hukum juga?
0: Saya kira tidak lah ya. Karena di sana ada masalah. Tapi yang penting adalah ini juga perlu ada kesadaran. Masyarakat kita ini kan masyarakat yang ini sebetulnya karena banyak juga menjadi penonton gitu tidak ikut menjadi bagian untuk mengelarai dalam proses tindakan-tindakan aksi massa yang dilakukan terhadap pelaku kejahatan di jalanan. Dan itu yang terjadi di mana-mana. Saya kira banyak penonton kemudian hanya melihat video akan mampirkan tidak kemudian menjadi bagian dari pencegah terjadi kejahatan baru gitu. Ini yang penting segera untuk kita juga minta kepada seluruh masyarakat kita imbau bahwa ketika ada terjadi seperti itu kita harus melakukan menghindari itu sehingga tidak terjadi kejahatan kejahatan lain atau kejahatan yang lebih lanjut tindakan kriminal lebih lanjut gitu.
1: Oke, misal Pak ada pihak yang ditangkap karena diduga melakukan pencurian tadi misal dan masyarakat memastikan iya dia mencuri tertangkap tangan nih Pak kemudian menjadi korban pengeroyokan massa yang disitulah melahirkan kejahatan baru di situ dan si korban tadi atau pelaku tadi menjadi korban akibat kejahatan baru tadi. Apakah pihak keluarga dari pelaku yang juga menjadi korban ini memiliki hak untuk menempuh jalur hukum atas kematian akibat pengeroyokan itu, Pak Rasikin?
0: Ya, bisa saja pihak korban nanti melaporkan terhadap tindakan penganiayaan. Ya, dengan melakukan visum dan seterusnya. Sepanjang itu ada bukti dan seterusnya, ada saksi di sana, ada bukti. Bisa saja melakukan melaporkan secara hukum atas peristiwa tersebut. Tanpa menghilangkan pidana yang kemudian dia lakukan yaitu pencurian tadi kan?
1: Iya.
0: Jadi itu yang saya maksud bahwa pelaku dan korban bisa saja sama-sama terjerat secara hukum dalam soal ini.
1: Iya. Dan apakah memang kalau melihat secara umum ini Pak ya, dengan begitu mudahnya masyarakat kita melakukan hal seperti itu, main hakim sendiri, tanpa memperhitungkan nyawa seseorang,

0: di sana, itu sejauh mana kepercayaan masyarakat kita pada proses formal? Apakah memang terjadi penurunan di situ, Pak?
1: Saya rasa sih memang terjadi penurunan, Mas. Artinya gini, masyarakat sekarang kan hampir tiap saat bisa memantau seluruh proses perkembangan penegakan hukum di Republik ini. Bisa saja masyarakat kita memberi contoh atau melakukan perbandingan kira-kira terhadap misalnya ketika seorang tokoh melakukan tindakan korupsi misalnya dengan hukum ringan dan menurut rasionalisasi masyarakat ini orang harus dihukum 10 tahun atau 20 tahun tapi difonis misalnya 1, 2, 3 tahun sampai 5 tahun itu kan gak rasional menurut masyarakat. Ada kemudian mereka lihat lagi tiba-tiba yang mereka saksikan minggu lalu seseorang mengambil tindakan kejahatan kemudian minggu depan ternyata berkeliaran di jalan. Akhirnya kemudian tingkat kepercayaan terhadap penegak hukum kita mengalami penurunan yang luar biasa. Dan itulah yang saya kira salah satu yang memicu terjadinya proses vigilante itu.
0: Okay.
1: Mau tidak mau harus diarah ke sana. Ditambah dengan persoalan-persoalan yang memang menyebabkan ketika terjadi aksi massa atau pembangunan itu sendiri kan banyak orang di sana dan membuat keluar secara emosional sehingga lepas kontrol terhadap tidak lagi menghitung resiko seluruh resiko dan tidak lagi menghitung resiko yang mereka alami sendiri yang mereka hadapi sendiri sebetulnya.
0: Bahkan Menteri Yusril akan menggelar rapat gabungan lintas kementerian, Pak, melihat fenomena ini. Nah, langkah hukum apa menurut Bapak yang paling mendesak dari hasil rapat koordinasi yang digelar ini, Pak?
1: Saya kira tidak sekedar rapat-rapat seperti ini, tidak sekedar formalistik, tidak sekedar reaksi terhadap fenomena yang terjadi. Tapi penting untuk merumuskan langkah-langkah yang lebih strategis, yang jangka panjang, yang bisa bisa diterjemahkan ke secara aplikatif di tengah-tengah masyarakat kita. Rapat-rapat di tingkat atas, saya kira kalau kemudian tidak menetes ke bawah, spiritnya, semangatnya, kebijakannya, aturannya, komunikasinya, pelintas sampai di tingkat PT, saya kira juga akan menjadi karena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat ini. Bukan fenomena menghakim sendiri adalah fenomena di tengah masyarakat, terutama masyarakat yang mengalami kemiskinan yang cukup besar gitu.
0: Oke, baik kita ke
1: fenomena ini tidak akan terjadi di level elit, tidak akan pernah terjadi di level atas. Saya kira dari Bali dan Pak Samsu saya kira hampir sama ya, bahwa hilang itu persen terhadap penegakan hukum kita itu ya. Dan memang fenomena ini fenomena yang tidak bisa lagi kita berapologi bahwa akan kita koordinasikan di tadi kalau Pak Yusuf akan mengkoordinasikan sudah lintas kementerian itu tidak lagi sebatas retorika. Fenomena ini sudah fenomena gunung es, saya kira Kapolri juga harus mendengar ini. Fenomena beberapa daerah yang terjadi hari-hari ini bahwa itu sudah cukup sebagai contoh bahwa harus ada tindakan keseriusan aparat penegak hukum untuk respons terhadap laporan masyarakat. Aparat penegak hukum termasuk di pengadilan juga harus memberikan hukuman yang setimpal terhadap satu kejahatan yang dilakukan oleh siapapun kira-kira begitu, sehingga masyarakat tidak lagi memiliki argumentasi bahwa ini si A, si B, kenapa tidak hukum, kenapa kami, dan seterusnya. Tapi ibu dari Bali bahwa ketika melapor kehilangan ayam yang hilang kemudian motor kira-kira begitu. Nah, ini kan fenomena-fenomena yang dialami langsung oleh masyarakat hampir setiap saat. Saya kira perlu ada dulu kita berharap dari tim reformasi Polri yang diketuai oleh Prof. Jimli itu merumuskan banyak hal di sana saya kira yang disampaikan Prof. Jimli termasuk budaya kultur aparat penegak hukum kita terutama kepolisian yang lihat masa bodoh terhadap peristiwa-peristiwa kejahatan yang sebetulnya sangat ringan sebetulnya curi ayam dan seterusnya itu kan kejahatan-kejahatan ringan yang bisa diselesaikan secepat mungkin sebetulnya sehingga masyarakat tidak kira-kira dengan puncak kekecewaan yang pada akhirnya memiliki tindakan-tindakan menghukum sendiri yang pada akhirnya menimbulkan korban jiwa yang kasihan anak dan istrinya di rumah kira-kira begitu.
0: Ya, selain Polri Pak, lembaga apa saja yang seharusnya juga ikut bertanggung jawab untuk mencegah hal tersebut Pak?
1: Ya, terutama aparat pemerintah kita ya, karena ini sangat dekat dengan masyarakat kita, yang paling dekat dengan masyarakat di tengah, yang hidup langsung di tengah masyarakat kita itu kan terutama kelurahan atau kepala desa, kemudian RT, RW gitu. Pangkat-pangkat ini harus bisa terkoordinasi, kepolisian juga harus bisa membangun koordinasi yang baik di institusi pemerintah ini, yang sering lagi, sehingga untuk kemudian bisa meminimalisir atau mengantisipasi, memitigasi terhadap terutama terhadap tindakan-tindakan kejahatan. Jadi jika kemudian ada terjadi kejahatan seperti itu, kemudian yang tadi itu langsung ke polisi, kepolisian-polisi yang terdekat itu harus disosialisasikan secara masif. Jadi masyarakat tidak lagi kehilangan, gimana lagi harus berkoordinasi. Kemudian setelah itu pihak kepolisian merespon secara cepat dan memproses hukum, sehingga masyarakat bisa kembali terhadap percaya terhadap penegak hukum kita. Dengan demikian bisa tidak lagi kemudian mengambil tindakan-tindakan menghukum sendiri.
0: Ya, idealnya seperti apa edukasi hukum ke masyarakat agar hal-hal ini bisa terhindarkan atau tidak terulang kalau begitu Pak?
1: Pembicaraan seperti ini kan kalau saya menurut saya itu spektrumnya harus kita, kalau kita mau terlebar, bagaimana harus terlebar, yaitu melibatkan seluruh institusi pemerintah dan institusi luar pemerintah, misalnya ormas. Ini kan harus diperdayakan, karena ormas itu adalah punya kader-kader atau punya anggota, misalnya Muhammadiyah punya anggota di tengah-tengah masyarakat, yang di sana itu pasti dia menjadi seorang mubalik atau tokoh di tengah-tengah masyarakat itu. Dan itu kan harus dimaksimalkan peran-peran mereka untuk melakukan pembinaan, menasehati, mengontrol masyarakat kita. Kemudian kampus-kampus ini juga harus mulai hadir di tengah-tengah masyarakat, memberikan sosialisasi, pembinaan kesadaran hukum, dan seterusnya. Sehingga tindakan-tindakan seperti ini bisa kita minimalisir, dan kalau tidak, kita katakan bisa kita hilangkan.
0: Ya. Kira-kira begitu. Apa dampaknya kalau hal ini tidak ditangani secara cepat, secara mendesak saat ini, Pak?
1: Tentu saja masyarakat akan mengalami peningkatan secara terus-menerus ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum kita. Ya kan? Dengan demikian kriminal, tindakan kriminal pasti terjadi. Dengan demikian juga berakibat pada tindakan hakim sendiri, bahkan bisa terjadi secara terus-menerus. Dan itu kan bahaya. Apa dampaknya kemudian? Yaitu dampaknya terjadi ketidakpastian hukum, kekacauan di tengah-tengah masyarakat kita yang pada akhirnya menimbulkan konflik, pertumbuhan ekonomi akan mengalami hambatan, investor asing kemudian mengalami ketidakpercayaan terhadap negara kita. Ini semua dampaknya sangat luar biasa sebetulnya kalau kita membongkar secara spektrumnya secara lebih luas. Dampak-dampak selanjutnya yang ditimbulkan dari ketidakpastian hukum dan tindakan negatif sendiri.
0: Oke, baik. Terakhir Pak, pesanannya mungkin sebagai sebelum kita akhiri perbincangan kita ini, apa yang perlu kita sadari terkait dengan main hakim sendiri itu berbahaya dan juga akan melahirkan kejahatan yang baru, pelaku kejahatan baru. Silakan Pak.
1: Saya sih berharap terutama kepada pemerintah kita untuk kemudian bisa meningkatkan koordinasi dan komunikasi, terutama di struktur pemerintah yang sifatnya vertikal ini sampai di tingkat RT. Kemudian masyarakat juga untuk kemudian berpikir secara lebih jernih bahwa tindakan hakim sendiri juga itu ada akibat hukum yang dialami oleh pelaku tindakan hakim sendiri.
0: Oke.
1: Okay. Tapi tindakan kejahatan sudah bisa kita hindari dan dimulai dari apapun terjadi kejahatan selalu ada gitu ya di tengah-tengah masyarakat kita. Tapi cara-cara kita menangani kejahatan ini juga harus melalui mekanisme hukum yang lebih beradab, sehingga kita tidak kemudian menjadi negara yang barbar. Sehingga pertimbangan sesuai itu tidak bisa kita hindari.
0: Baik, Pak Razeki, terima kasih banyak Pak untuk pandangan Anda di perbincangan kita hari ini Pak. Salam sehat. Demikian tadi praktisi hukum Razeki, kami berbincang mengenai Polri diminta tingkatkan keamanan cegah aksi main hakim sendiri.
2: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan ronda malam. program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam, disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di

0: Pemerintah terus mempercepat pembangunan jembatan Garuda untuk meningkatkan konektivitas di berbagai daerah, di mana program tersebut telah mencapai hampir 50% dari target nasional. Laporan selengkapnya oleh Zahrotin Aljannah.
1: Program ini turut mempermudah akses menuju 8.505 sekolah.
2: Pemerintah mencatat pembangunan program jembatan Garuda telah mencapai progres 49,9% hingga 28 Juli 2026. Program ini menjadi bagian dari upaya memperluas konektivitas di wilayah terpencil, terisolasi, dan terdampak bencana agar akses masyarakat terhadap layanan dasar semakin mudah. Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Badan Komunikasi Pemerintah Kurnia Ramadana mengatakan, dari target 2.838 titik jembatan di 38 provinsi, sebanyak 1.416 titik telah selesai dibangun. Jembatan tersebut telah menghubungkan lebih dari 7.000 desa dan kelurahan, serta memberikan manfaat bagi lebih dari 4,2 juta masyarakat.
1: Program ini turut mempermudah akses menuju 8.505 sekolah dan 4.250 fasilitas kesehatan, serta menghubungkan 4.360 fasilitas ekonomi seperti pasar.

0: Selain memperkuat konektivitas, pemerintah juga mengembangkan ekonomi kreatif sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan desa kreatif, optimalisasi kreatif hub, dan promosi produk lokal agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, pengembangan desa kreatif tidak hanya dilakukan melalui pelatihan, pemerintah juga memberikan pendampingan secara menyeluruh agar pelaku ekonomi kreatif mampu tumbuh secara berkelanjutan.
1: Alhamdulillah, berkat kolaborasi dengan berbagai kementerian dan lembaga, dukungan komunitas, akademisi, serta pemerintah daerah, itu capaiannya di 134% ya, di tahun 2025. Jadi total realisasi investasi di tahun 2025, 9,5% itu masuknya ke sektor ekonomi kreatif. Artinya apa? Artinya bahwa pihak internasional juga semakin percaya melakukan investasi di sektor ekraf.
0: Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur yang dibarengi penguatan ekosistem ekonomi kreatif mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih merata. Langkah tersebut juga diharapkan mampu membuka lapangan kerja baru, meningkatkan daya saing produk lokal, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah. Dari Jakarta, Zahratun Ajana, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: harus bantu ayah sampai ayah sembuh. Pas ayah batuk, harus selalu ditutup dengan benar. Setiap hari, aku dan ibu harus selalu ngingetin ayah untuk minum obat dari ibu dokter. Gak boleh telat, harus diminum sampai sembuh. Aku, ibu, dan ayah harus selalu jaga kebersihan. Sekarang ayah sudah sembuh, jadi kita bisa tos lagi.
1: Tos! Temukan, obati, sampai sembuh.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: 소중하고 아끔하고
1: soal koperasi Desembara Putih yang akan menjadi penyalur bansos bagi masyarakat, bagaimana kesiapan koperasi. Kami sudah bersama dengan Ketua Kopdes Merah Putih Desa Tula Benggi, Kabupaten Gorontalo, Martinusi. Pak Martin, jadi kesiapan Kopdesnya Bapak untuk uji coba nanti, bagaimana Pak penyaluran bansos lewat Kopdes?
2: Ya, makasih atas kesempatannya. Kebetulan untuk koperasi Desembara Putih Desa Tula Benggi masuk dalam skema penerima.
1: Ya.
2: Karena secara infrastruktur itu sudah tersedia. Jadi kalau kita lihat itu, informasinya sudah masuk dari data yang 32.000 sekian.
1: Ya.
2: Yang harus bersiap untuk dikisarkan di luar khusus ini.
1: Persiapannya apa saja itu, Pak?
2: Ya?
1: Persiapannya apa saja itu yang disiapkan di sana?
2: Baik, secara infrastruktur selama untuk gedung kan sudah selesai sejak April kemarin. Kemudian ke ketersediaan sumber daya khususnya pengurus itu misalnya sudah dibekali dengan berbagai macam haluan kaitan dengan koperasi,
1: yeah.
2: Serta pengurusan manajemen kelembagaan dan sebagainya itu sudah kita

0: ya en sociólogo, sobre el mismo nombre, la entrega de ese recopio de hoy, y la guarda del veterano de Juan, y la guarda de la puesta en estudiar.
1: Bagi orang yang hanya sekedar penyaluran, apa Martin ya, kan tapi kan juga harus ada keuntungannya buat koperasi lah dengan mekanisme seperti ini. Nah itu bagaimana itu?
0: Makanya bagi kami, skemanya harus diperjelas. Apakah kemampuan koperasi ini sebagai instrumen utama yang mengelola langsung untuk bantuan sosial ini, apakah kemudian menjadi jembatan saja?
1: Ya.
0: Yeah. Sebagai legitimasi kebijakan ini dijalankan. Jangan sampai kemudian koperasi ini sebagai tempat penyalur, yang satu sisi ada outlet yang akan dibuka oleh BUMN pemerintah yang menerbatkan satu, tapi atas nama koperasi saja. Nah, ini kita tidak berharap seperti itu. Kita ingin kemudian kemampuan koperasi itu betul-betul dijamin oleh pemerintah, baik itu dari sisi pengelolaan, baik dari sisi pengelolaan programnya, apalagi berkaitan dengan pembangunan sosial. Kami berharap untuk di desa Tolabang sendiri, jauh-jauh sebelum kebijakan ini diwacanakan oleh pemerintah di tahun 2020, kami sudah melakukan upaya untuk sosialisasi ke penerima manfaat bansos. Ya, di desa Tolabang itu kurang lebih 500 penerima manfaat bantuan sosial, dan itu sudah kita sosialisasikan pada 2 hari. Dengan harapan bahwa dengan adanya masyarakat penerima bantuan sosial dari bergabung sebagai anggota, secara otomatis jumlah anggota itu banyak, kemudian juga koperasi bisa langsung eksis dengan berbagai macam program yang sudah direncanakan, dan itu manfaatnya bisa diterima oleh masyarakat berusaha penerima bansos.
1: Ya,
0: tetapi
1: Pak Martin, nanti kan kedepannya begini Pak, dalam uji coba ataupun yang berlangsung nanti sebenarnya ya oleh Koperasi Desa Merah Putih itu kan masyarakat bisa mengambil bantuan sosialnya itu kan di koperasi gitu ya Pak ya, dari uang yang ada di kartu elektronik mereka begitu kan bisa ditukarkan di koperasi. Nah sistemnya agar koperasi juga bisa mendapat untung menurut Pak Martin itu ada bagi hasil dari pembelian masyarakat, itu bagaimana harusnya Pak? Jangan sampai cuma menjadi pengalur saja begitu nantinya.
0: Tahu, kami berharap bahwa selanjutnya kita berharap skenario ini diperjelas. Dan satu-satu ini kan berada dengan sepia. Apakah koperasi ini betul-betul menjadi pengelola utama atau kemudian hanya menjadi pengelola saja di satu sisi ada yang BUMN atau pihak yang mengambil itu baru ke pasaran di situ yang mengelola langsung. Nah, bagi kami sebetulnya pertama tadi, kami ingin kemudian koperasi ini betul-betul secara utama mengelola itu. Di satu sisi memang ada jaminan atau sistem yang bisa memberikan garansi keamanan terhadap ketika itu dikelola langsung oleh koperasi.
1: Ya.
0: Kemudian mungkin berkaitan dengan keamanan. Ya, apakah kemudian koperasi bertindak sebagai petikannya atau seperti apa, kan juga kita tidak tahu.
1: Ya.
0: Dan kemudian kita berharap bahwa selain memang otomatisasi diberikan secara penuh kepada koperasi, tapi sistem yang bisa memberikan jaminan terhadap pengelolaan yang aman terhadap pengurus koperasi juga itu harus diberikan kejelasan dari pemerintah.
1: Ya.
0: Tapi menurut saya adalah yang perlu diperjelas saat ini adalah bagaimana kemudian ketika bansos ini diserahkan pengelolaan kepada dari koperasi misalnya, bagaimana pemilu akhirnya masih melaksanakan untuk melalui selama 2 tahun ke depan. Ini kan perlu juga diperjelas. Bagaimana posisi pengurus koperasi dengan posisi agremas yang itu akan menghadapi pengelolaannya selama 2 tahun ke depan. Apakah kemudian

0: Coba gue gak tau.
1: Oh, itu belum ada kejelasan soal itu begitu ya, Pak Martin? Belum ada kejelasan juga soal itu?
0: Itu belum jelas.
1: Oke.
0: Karena kita bilang sebelumnya, kan agresif kan akan mengambil alih misalnya bagian kerjaan, untuk ke kompres dan sebagainya.
1: Dengan informasi yang sudah disiapkan kan begitu ya?
0: Berkooperasi yang sudah dibentuk juga. Sekarang bagaimana posisi pengurus itu dalam rangka untuk mengambil program yang sesuai dengan
1: pengurusan bagaimana begitu? Setelah manajer kooperasinya datang dan Agnes masuk selama 2 tahun, dan itu pertanyaan dalam kooperasi. Oke. Jadi itu memang masih banyak yang perlu dijelaskan kalau begitu oleh pemerintah, Pak. Fungsi dari kooperasi Desa Merah Putih nanti, manajemennya bagaimana, termasuk soal penyaluran bansosnya itu, apa benefit yang bisa didapatkan begitu ya, Pak Martin ya?
0: Pemerintah harus transparan terhadap bagaimana kemudian arah pengembangan kooperasi desa ini. Memang itu kalau kita pakai prinsip-prinsip kooperasi bersama memang kooperasi kan jelas, karena pengurus kooperasi itu punya hak otonomi kemandirian dalam mengelola kooperasi. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan skema yang selama ini dibangun berdasarkan sistem yang sudah ada di kooperasi desa, yang dalam tanda kutip itu kita melihat bahwa intervensi pemerintah itu cukup besar dalam melakukan penetrasi terhadap kooperasi. Bagaimana kemudian posisi pengurus ini ke depan? Contoh yang kami juga melihat adalah agak miris juga ketika kemudian penentuan manajer itu kemudian ditentukan oleh pihak pemerintah. Padahal dari undang-undang kooperasi bahwa disebutkan undang-undang 22 tahun 1994 itu saya lupa. Jadi kooperasi itu pengelolaannya, cara pengelolaan usahanya itu kan termasuk bahwa pengelolaannya itu ditentukan oleh dibentuk oleh pengurus. Nah, pertanyaannya adalah kalau sekarang penegurnya sudah ada, kemudian Agnes akan mengambil alih selama 2 tahun ke depan dengan pengelolaan yang mereka akan kalah, sekalipun presentasi hasilnya itu akan didapatkan oleh desa maupun pengurus kooperasi 3% mikro didapatkan oleh agama, sekian persen untuk kooperasi. Pertanyaannya bagaimana posisi pengurus? Apakah kemudian mereka akan turut serta di situ dan juga bersama-sama, atau kemudian mereka justru menjadi penonton saja? Padahal sebetulnya mereka dari sisi trust publik yang terhadap pengurus ini kan sudah sejak awal itu terbangun perempuan lalu sudah dibentuk. Nah, akhirnya bagi kami terus terang kami menyampaikan bahwa saat ini transformasi masyarakat itu kepada kami itu kooperasi desa itu semakin menarik. Kenapa? Karena saya pengalaman saat ini kooperasi itu simpulasional. Apakah kemudian akan memberikan stimulus bantuan dari pemerintah dan memberikan kepercayaan penuh terhadap pengurus kooperasi atau seperti apa? Kami pun itu terus membangun komunikasi dengan masyarakat agar kemudian memberikan waktu dan kepercayaan terus menerus kita jaga sehingga masyarakat ini betul-betul menjadikan kooperasi ini sebagai pintu masuk untuk peningkatan ekonomi dan pemberdayaan untuk masyarakat terdekat.
1: Ya, tapi respon masyarakat di desa Bapak begitu ya, dengan rencana pemerintah melakukan bansos lewat kooperasi kan Pak Martin bersama dengan teman-teman sudah melakukan sosialisasi ke masyarakat begitu ya. Respon mereka bagaimana, Pak Martin?
0: Ya, pada prinsipnya kan pernah ada pada tahun 2020 itu kalau tidak salah sempat ada edaran dari Kementerian Sosial, tapi ada berpengimbauan bahwa penerima manfaat bansos itu sebaiknya itu bahasa redaksi dalam edaran Kementerian itu Kementerian Sosial sebaiknya dijadikan sebagai anggota, tapi kan itu tidak cukup legitimasinya, karena kami kemudian terus mensosialisasikan kepada masyarakat agar mereka juga terus menjadi anggota. Tapi kan begini, lagi-lagi pengurus ini kan tidak punya power tool untuk mengajak penerima manfaat untuk menjadi anggota koperasi. Di lain sisi barang yang muncul saat itu kan hanya bawang. Nah, kami kemudian membangun komunikasi kerjasama dengan pemerintah desa setempat untuk bagaimana terus melakukan semacam upaya konkret agar kemudian penerima manfaat ini, bansos ini bisa kemudian itu menjadi anggota koperasi. Tapi kemudian itu tidak bisa, karena memang lagi-lagi dari pihak pas dari pihak BUMN itu langsung mengalirkan ke rekeningnya. Sehingga untuk menjadi anggota itu karena ada biaya sementara untuk wajibnya itu udah susah untuk kita. Tapi dalam sisi pihak PTPS dan sebagainya langsung menyalurkan ke rekening penerimaan manfaat, sehingga mereka sudah habiskan, belanjakan, sebagainya itu agak susah buat kita.
1: Ya, sehingga tidak membayar keanggotaan ke koperasi, jadinya begitu ya Pak Martin ya? Berarti banyak dilaporkan, apa yang begitu dilaporkan ya Pak Martin?
0: Nah, faktanya seperti itu, mungkin semua koperasi yang ada di Kabupaten Gorontalo itu seperti itu. Pada biasa, bagi kami sebetulnya perdebatan tentang keberlanjutan koperasi ini bagi kami harus diperjelas oleh pemerintah, karena terus kita meneruskan kepada pemerintah daerah melalui dinas koperasi untuk menjadi jembatan penghubung aspirasi kami dalam pengurus, bagaimana kemudian koperasi ini betul-betul menjadi harapan masyarakat. Ya, jadi kita tidak ingin kemudian koperasi hanya menjadi seperti koperasi yang pernah ada. Jadi persepsi masyarakat itu terhadap koperasi itu ketika melalui koperasi harus sudah terjadi. Nah, kita kemudian tidak ingin persepsi itu menjadi apa ya, koperasi seperti koperasi-koperasi pada orangnya yang kemudian itu hanya market berluar pada usaha simpan pinjam. Dan lain sisi kalau kita baca esensi yang seluruh sepresi dan maksimal dalam yang berlumah itu tentang pembentukan koperasi, kita menegaskan bahwa orientasi koperasi lebih kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan usaha-usaha koperasi yang
1: berbayaran ekonomi masyarakat dan sesuai dengan karakteristik desa begitu ya Pak
0: Ramadhan.
1: Baiklah, nanti yang disampaikan Pak Martin kami coba sampaikan ya Pak ke Badan Komunikasi Pemerintah agar ditindaklanjuti ya Pak Martin ya. Ya, terima kasih banyak Pak Martin, kami nantikan perkembangan dari Kopdes Merah Putih Desa Tuladengki Duga. Ketua Kopdes Merah Putih Desa Tuladengki Kabupaten Gorontalo, Martin Musi.
2: Teku Markam yang terhianati. Teku Markam, pengusaha yang dikenal dekat dengan Presiden Soekarno, mengalami masa sulit setelah terjadi pergantian kekuasaan pada tahun 1966. Ketika Orde Baru mulai berkuasa, banyak tokoh yang dianggap dekat dengan rezim sebelumnya ikut terseret dalam proses penertiban politik dan ekonomi, termasuk Markam. Ia ditangkap dengan tuduhan pelanggaran ekonomi dan penyalahgunaan fasilitas negara dalam kegiatan ekspor-impor. Pada masa itu, pemerintah memang sedang melakukan penindakan besar-besaran terhadap praktik ekonomi yang dianggap merugikan negara. Sebagian besar aset dan perusahaannya disita, dan Markam menjalani masa penahanan selama beberapa tahun. Namun, sejumlah catatan sejarah menyebut bahwa kasusnya juga tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik pasca 1965, di mana banyak pengusaha yang dekat dengan Soekarno ikut terdampak perubahan rezim. Setelah dibebaskan, kehidupan dan pengaruh bisnisnya tak lagi sebesar sebelumnya. Kisah Teku Markam menjadi bagian dari potret transisi kekuasaan Indonesia ketika perubahan politik membawa konsekuensi besar bagi banyak tokoh di dalamnya.
1: Kita akan bahasnya soal fenomena pendaftaran inden atau mendaftarkan anak sekolah sejak bayi, disebut ini terjadi di berbagai daerah. Salah satunya itu yang viral ya di sosial media, ada orang tua di Purworejo mendaftarkan bayinya yang baru berusia 7 hari untuk kuota SD beberapa tahun ke depan. Nah, kita ingin dengar lebih jauh penjelasan soal ini. Kami sudah bersama dengan Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Kutoarjo Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Suprayitno. Pak Suprayitno, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, sebenarnya kondisi indennya seperti apa sampai kabarnya ada bayi berusia 7 hari sudah didaftarkan begitu?
3: Oh, baik, terima kasih Bapak. Kami memang dalam pola untuk penerimaan siswa baru, kami memberikan kepada masyarakat untuk bisa mendaftarkan di sekolah kami. Karena animo masyarakat tinggi, maka kajian ketika di tahun tertentu sudah ditutup, maka tahun berikutnya kita buka kembali. Ternyata mereka antusias luar biasa, sehingga khawatir bahwa anak-anaknya tidak mendapatkan kewakilan juga, maka mendaftar di awal, seperti itu ya kan?
1: Nah, ini sampai ada bayi usia 7 hari sudah didaftar, padahal kan mereka harus sekolah usianya berapa? 6 atau 7 tahun untuk SD?
3: Ya untuk SD untuk umum baiknya memang 7 tahun.
1: 7 tahun ya?
3: Ya adalah 6 tahun lebih untuk 7 tahun masuknya.
1: Karena sudah dibuka Pak sampai tahu waktunya tahunnya sekian begitu.
3: Ya karena memang itu adalah permintaan dari publik, dari masyarakat, maka kemudian kami memberikan kesempatan mereka untuk daftar inden dulu seperti itu.
1: Berarti sudah ada inden untuk anaknya mereka nanti usia 7 tahun bisa langsung masuk SD karena sudah ada kursinya begitu ya Pak Subretno?
3: Begitu
1: biayanya berapa itu Pak Subretno?
3: Ya kalau biaya kan tentunya kita mengikuti waktu nantinya, karena itu kan biaya mungkin secara ini kan berubah disesuaikan dengan perkembangannya ya Pak. Jadi tidak bisa menentukan kalau untuk yang itu kan berarti tahun 2032 kan masih ada rentan 6 tahun lagi begitu. Ya di situ kan kita nanti setelah mendekati waktu kita ada verifikasi dan ada konfirmasi juga apakah kemudian yang sudah inden itu pasti kemudian semuanya masuk atau tidak, kan tentu kami ada konfirmasi dan verifikasi dulu. Ya tentunya kalau untuk pembiayaan ya kami kita sesuaikan dengan dengan kebutuhan yang ada di sekolah, disesuaikan dengan layanan yang diberikan oleh sekolah kepada pihak masyarakat.
1: Ya. Kalau begitu inden memang ada biaya yang dikeluarkan sebagai biaya inden atau biaya booking kursus begitu?
3: Tidak ada Bapak.
1: Begitu.
3: Kami belum memungut biaya apapun untuk kepentingan inden itu, hanya sekedar data saja sehingga kemudian di situ kami masih perlu verifikasi dan juga perlu adanya konfirmasi setidaknya satu tahun sebelumnya kami konfirmasi.
1: Jadi meskipun sudah pesan kursi dari tahun-tahun sebelumnya belum tentu dapat kalau begitu ya Pak ya.
3: Ya,
1: karena verifikasi sampai sebelumnya begitu ya.
3: Ya, artinya kalau dapat kursinya jelas, yang sudah kami rekomendasi bahwa dapat kursi jelas itu tetap dapat. Hanya saja memastikannya, karena kan ada juga ya anak-anak yang kadang-kadang tiba-tiba sudah pesan inden itu tiba-tiba orang tuanya tidak
1: tegas ya.
3: Itu tidak tegas. Nah, itu kan kita harus verifikasi dulu. Jadi ketika ada terkait dengan pembiayaan dan lain-lain, ketika kita sudah melaksanakan tes untuk pemetaan kemampuan siswa.
1: Ya, jadi meskipun sudah bayar, tapi kalau memang ada pindah tugas atau apapun, karena tidak bayar begitu ya Pak, untuk bookingnya tidak rugi lah orang tua begitu ya Pak Suryanto ya.
3: Tidak bayar, tidak rugi.
1: Itu sejak kapan sekolah Bapak membuka sistem booking seat seperti ini Pak?
3: Itu sejak tahun kemarin Bapak, artinya 2 tahun ini, 2 tahun berjalan.
1: Dan itu selalu penuh begitu, yang minat?
3: Ya, alhamdulillah untuk yang tahun kemarin juga kami sudah untuk masuk bulan Juli itu, kami sudah menutupnya di bulan Desember karena memang sudah terpenuhi semua. Kemudian untuk yang tahun besok, tahun depan, ini juga sudah kami tutup untuk Indonesia di bulan lalu.
1: Gitu. Begitu. Jadi kalau untuk tahun ajar tahun depan pun sudah penuh begitu ya? Seperti itu ya?
3: Sudah.
1: Pak, itu dibuka untuk berapa kelas dan satu kelas rombongnya berapa orang Pak?
3: Ya kalau kami untuk kelas minimalnya kami kan mengikuti alur dari pemerintah untuk rombongan belajar SD kami buka 4 rombongan belajar. Tapi kalau memang nanti kemudian animo masyarakat itu tinggi ya mungkin kita bisa membuka izin tambahan artinya untuk pengembangan.
1: Tapi tetap ada cadangan kalau begitu, kalau nanti tiba-tiba ada orang tua yang memang yang sudah booking tempat untuk tahun depan pindah tugas atau ada halangan, yang lain bisa masuk begitu ya, masuknya ya?
3: Betul. Cuman kan di situ memang harus ada proses seleksi dan seleksi usia maupun seleksi dari karena kan lebih ya untuk yang tahun depan kita kan yang sudah untuk ini kan 5 kelas sudah booking begitu. Kemudian kami juga masih ada beberapa pendaftar lagi yang saya masukkan sebagai cadangan itu kan begitu. Sudah kami konfirmasi bahwa kalau yang cadangan kan belum tentu nanti pasti mendapatkan kuota. Cuman di situ nanti akan kita laksanakan proses tes pemetaannya seperti itu Bapak.
1: Pak, ini di sekolah Bapak ya di SD Muhammadiyah Kutoarjo sampai ngantrinya seperti ini, apa sih Pak kumpul sekolah Bapak?
3: Baik ya, kami dalam menjalankan program sekolah itu kami sesuaikan dengan kami sesuaikan dengan visi yang ada di sekolah kami. Ya, kami membuat visi adalah mewujudkan peserta didik yang beriman, berilmu, tangguh, disiplin, dan berwawasan global. Maka itu yang menjadi poin pokok, menjadi landasan kami, dan utamanya adalah kami memberikan, berharap bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk peserta didik kami, sehingga selama ini masyarakat merasa terbantu dengan adanya kami, anak-anak dikelola dengan baik di sekolah, maka disitulah yang akhirnya membangun kepercayaan masyarakat. Saya kira seperti
1: ya, fasilitasnya apa saja di ada di sana Pak, di sekolah Pak?
3: Ya, kalau fasilitas sebetulnya kami ya standar lah, rata-rata sekolah pada umumnya, artinya kecil sekolah, fasilitas sekolah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kita juga memberikan ruang kelas yang sesuai, ya ketersediaan juga sesuai, ada kegiatan ini sesuai. Hanya saja mungkin yang untuk saat ini yang paling diminati adalah karena memang kita berupaya untuk membangun anak-anak dari sisi kecerdasannya, yaitu untuk kognitifnya, juga untuk akhlak dan budi pekertinya, juga dengan sisi-sisi keagamaan. Dan itu yang lebih diminati oleh masyarakat. Yang kedua adalah kita berusaha memahamkan anak bagaimana konsep untuk menggunakan gadget ataupun handphone begitu. Karena sekarang banyak sekali orang tua yang sangat susah untuk mengarahkan anak-anak, terutama mengenai penggunaan baju atau penggunaan teknologi yang saat ini kadang-kadang anak kecil di sekolah dasar belum memahami bagaimana dan seterusnya, sehingga bisa justru harapannya teknologi bisa membantu, kadang-kadang malah justru itu menjadikan kendala bagi orang tua. Nah, maka di situ salah satunya adalah kami memang selama di sekolah pun kita mengajarkan kepada anak-anak untuk mengakses atau hal-hal yang bersifat seperti gadget sekarang dan itu sesuai dengan waktu yang dibutuhkan dan untuk kepentingan-kepentingan yang positif saja.
1: Jadi mungkin kalau di SD kalau ada materi seperti ini, itu yang jadi pilihan orang tua untuk mempersiapkan anak mereka ke depannya agar lebih tangguh lah begitu ya Pak Subraito ya?
3: Iya, harapannya seperti itu. Dan memang lebih kepada layanan kami bahwa mereka merasa ketika anak sudah masuk ke sekolah aman, ya kita juga menambah dengan fasilitas mungkin yang tidak semua sekolah memiliki, yaitu kami ada antar jemput sekolah, yang kemudian kami menjemputnya dari rumah, kemudian diantar lagi sampai ke rumah, gitu, sehingga orang tua pun tidak ribet dalam menyekolahkan anaknya.
1: Ya. Baik, kalau begitu kami nantikan perkembangan dari sekolah Bapak. Terima kasih Pak untuk waktunya.
3: Selamat.
1: Dengan tadi Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Kutuwardo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Suprayitno.
4: Dinamika olahraga.
5: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
6: Luar biasa penampilan
4: bagi informasi tentang dunia olahraga, kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Rupiga.
1: Sebahas soal fenomena booking seat untuk masuk sekolah di sekolah dasar ya, di mana sempat viral juga ada anak yang baru berusia 7 hari sudah di booking seatnya di SD Muhammadiyah yang tadi sudah kita wawancara ya di Kutuwarjo, Purworejo, Jawa Tengah. Nah, ini fenomena seperti ini sebenarnya apa yang bisa disoroti, lalu dampaknya juga seperti apa? Kami sudah bersama dengan pengamat pendidikan dari Universitas Katolik Unika Sumija Pranata Semarang, Tukiman Taruna. Pak Tukiman, Tukiman melihat fenomena ini seperti apa, Pak?
7: Ya, pertama, saya harus memperkenalkan lebih jelas dengan acara Tukiman Taruna, Ketua Dewan Pengantun Sugio Pranata Katolik University, dulu namanya Unika Sugio Pranata.
1: Ya.
7: Juga dosen Pasar Tadalat. Ya, fenomena ini menggambarkan kurang-kurangnya tiga itu bicara bagaimana respon orang tua terhadap pendidikan anaknya. Yang kedua bicara tentang bagaimana seharusnya pemerintah daerah dalam hal ini kabupaten ataupun kota bersikap tentang pendidikan anak.
1: Ya.
7: Karena SD dan SMP itu kan wilayah ranahnya kabupaten kota. Lalu yang ketiga, bagaimana masyarakat melihat ini kok sampai segitunya,
1: ya.
7: Sampai sebegitunya 7 hari sudah didaftarkan.
1: Dari mana hari sudah didaftarkan begitu ya?
7: Ya, tujuannya. Ya. Lalu yang pertama, saya menduga ini dugaan bisa salah. Ini pasti anak pertama, anak pertama dari keluarga itu. Dan keluarga muda mempunyai cita-cita yang sangat tinggi terhadap anaknya. Maka kemudian lalu baru saja lahir saja sudah dipikirkan mengenai pendidikan dan masa depannya. Ini sebetulnya sebuah respon yang bagus.
1: Ya.
7: Meskipun lalu sebetulnya tanpa terasa membebani anak. Karena orang tua yang pendidikannya itu maksud hati mau berbuat yang terbaik bagi anaknya, tetapi membebani,
1: ya.
7: Memberi beban pada saat yang belum tepat waktunya. Ini dari sisi respon orang tuanya. Harus hati-hati para orang tua muda mengenai memikirkan masa depan pendidikan anaknya. Biarlah yang namanya bermain dan bermain itu tetap dinikmati oleh anak. Masa kanak-kanak yang bahagia adalah penuh dengan segala permainan.
1: Ya. Nah, tapi Pak Tukiman, kalau kita sorot dari masalah kualitas pendidikan yang merata begitu, ini kan sekolah-sekolah favorit yang mereka sasar atau sekolah berkualitas lah menurut pemikiran mereka begitu ya. Nah, ini apakah memang sekali lagi membuktikan bahwa pemerataan kualitas pendidikan belum merata? Di satu sisi kan ada SD juga yang ternyata banyak kekurangan murid begitu, Pak Tukiman.
7: Itulah yang tadi kedua saya katakan, bagaimana pemerintah daerah kabupaten kota itu menyikapi fenomena pendidikan dewasa ini. Banyak pemerintah daerah yang tidak aware secara tepat mengenai hal ini. Karena harus diakui sejumlah sekolah swasta kualitas pelayanannya jauh lebih baik daripada sekolah negeri. Itulah mengapa banyak sekolah swasta yang menolak murid, sementara SD negeri justru kekurangan murid. Ini kuncinya hanya pada satu, yaitu pelayanan pendidikan. Kalau pelayanan pendidikan itu berkualitas baik, orang tua itu akan mencari kemanapun dan biayanya berapapun. Nah, contoh inden yang dilakukan oleh orang tua terhadap bayinya yang baru 7 hari itu menggambarkan kesenjangan kualitas pelayanan pendidikan.
1: Nah, dari yang sudah ada sekarang ini fenomena seperti ini ya, kalau Pak Tukiman lihat, bagaimana kemudian pemerintah daerah melakukan antisipasi, paling tidak ini sebagai pelajaran lah bahwa pemerataan layanan pendidikan itu memang harus bermutu berkualitas, tidak hanya di satu sekolah tapi semua sekolah begitu. Kemudian pemerintah daerah sampai sejauh mana sih kalau Pak Tukiman lihat begitu?
7: Ya, pemerintah daerah itu selalu berkedok kepada undang-undang atau peraturan lah,
1: ya.
7: Sehingga tidak kreatif. Banyak pemerintah daerah yang tidak kreatif, hanya berhenti dengan anggaran yang dimiliki. Padahal kalau kreativitas itu dibuka, seperti sekolah swasta itu membuka kreativitas dalam meningkatkan peran serta masyarakat, besar kok peran serta masyarakat. Tetapi kan pemerintah daerah selalu beralasan dengan
1: anggaran,
7: kata gratis dan sebagainya. Ya ada, hidup itu gratis itu nggak ada.
1: Ya.
7: Dan sekolah pun juga harus ada. Dan itu kelebihan dari sekolah swasta, yaitu dia bisa mengoptimalkan peran serta masyarakat sedemikian rupa sampai-sampai sekolahnya itu maju, sampai-sampai kualitas pelayanannya itu unggul.
1: Ya. Nah ini kan sekarang pemerintah punya program revitalisasi sekolah ya Pak, tidak hanya membetulkan sekolah rusak tapi juga melengkapi sekolah-sekolah itu dengan berbagai fasilitas yang terkait dengan teknologi. Sekarang ini perkembangannya seperti apa di dunia pendidikan? Ini bagaimana Pak menurut Pak Kiman? Sebagaimana bisa meningkatkan mutu sekolah Pak, sekolah dasar negeri?
7: Ya, revitalisasi dalam bidang apa dulu?
1: Ya.
7: Kalau revitalisasi semata-mata hanya soal bangunan, fasilitas, tentu akan kurang. Menurut saya, revitalisasinya itu harus ditekankan kepada dua hal,
1: ya,
7: yaitu kepada guru kepala sekolah dalam rangka meningkatkan pelayanannya, dan yang kedua revitalisasi dalam meningkatkan peran serta masyarakat. Ngeri loh. Sekolah-sekolah negeri itu seolah-olah tidak mengakui peran serta masyarakat.
1: Ya.
7: Karena dipinggirkan, peran serta masyarakat itu dipinggirkan. Sehingga masyarakat pun tahunya hanya menuntut, menuntut dan menuntut kepada sekolah negeri. Oh, begini, begini, begini. Lalu nanti ada iuran kecil aja sudah menjadi itu.
1: Ya. Jadi ini memang masih menjadi PR besar dari dunia pendidikan kita, bahwa pemerataan kualitas itu seharusnya memang bisa dirasakan semua lapisan masyarakat gitu ya Pak. Karena kan kalau untuk masuk sekolah yang berkualitas atau sekolah unggulan kan masyarakat juga memikirkan kemampuan ekonomi juga begitu Pak Tukiman.
7: Iya, ya, betul, betul. Jadi ini harus menjadi pemikiran serius oleh pemerintah daerah.

0: Tukiman, terima kasih Pak sudah bersama kami Pak.
1: Kembali
0: demikian tadi pengamat pendidikan dari Universitas Katolik Mendika Sugia Pranata Semarang, Tukiman Taruno.
2: Wawancara Pro
3: 3. Halo, dengan siapa ya?
4: Halo Pak, ini saya teman anak Bapak. Anak Bapak mengalami kecelakaan parah sekali. Tolong transfer uang 1 juta, Pak, agar saya bisa membawa anak Bapak ke rumah sakit.
3: Yang benar, Pak.
5: Bapak punya anak lagi selain aku.
6: Penipuan dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Tetap fokus dan jangan mudah percaya terhadap orang asing. Waspada penipuan online.
7: Dan kami akan menghadirkan topik pilihan terkait BPS menyebut fenomena child free ikut tekan angka kelahiran di Indonesia. Badan Pusat Statistik mengungkapkan penurunan angka kelahiran di Indonesia kini tidak hanya dipengaruhi keberhasilan program keluarga berencana KB dan meningkatnya usia pernikahan, tetapi juga perubahan pola hidup masyarakat. Salah satu fenomena yang mulai terlihat dalam data kependudukan adalah kecenderungan pasangan menunda memiliki anak hingga memilih hidup tanpa anak child free, yang turut berkontribusi terhadap penurunan total fertility rate. Lalu juga dijelaskan salah satu indikator penting dalam melihat dinamika kependudukan adalah replacement level, yakni angka kelahiran yang dibutuhkan agar jumlah penduduk tetap stabil dari satu generasi ke generasi berikutnya. Di Indonesia, angka tersebut berada pada level 2,1 anak per perempuan. Disebutkan kalau angka 2,1 anak perempuan ini juga mempertimbangkan komposisi kelahiran berdasarkan jenis kelamin. Dalam setiap 100 bayi perempuan yang lahir, rata-rata terdapat sekitar 105 bayi laki-laki. Sementara perempuanlah yang akan melahirkan generasi berikutnya. Perubahan pola hidup masyarakat tersebut paling terlihat di Pulau Jawa. Kami akan perbincangkan hal ini bersama Deputi Bidang Pengendalian Penduduk di Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN, Boni Prasetyo.
2: Wawancara Pro 3.
7: Boni, BPS ini menyebut fenomena child free menjadi salah satu faktor yang ikut menekan angka kelahiran di Indonesia. Bagaimana BKKBN memandang temuan tersebut?
8: Ya, kalau kita bicara data mesti hati-hati Mbak ya, mesti hati-hati. Itu sebenarnya BPS kan itu hanya kajian ya, bukan data real ya, hanya opsi saja gitu. Tapi kalau kita bicara cara data realnya kan belum ada, ya, belum ada. Fenomena child free itu memang ada, tapi datanya mungkin tidak sebesar yang disampaikan oleh BPS. Sehingga kalau bisa dibilang itu menjadi ancaman dari kelahiran, saya masih mengatakannya belum jadi ancaman. Gitu. Apalagi ya kalau kita melihat dari Demographic Future Survey dari UNFPA pada saat World Population Day, itu dijelaskan bahwa masih banyak anak muda yang ingin menikah dan ingin punya anak, gitu, Mbak.
7: Nah, kalau menurut BKKBN sendiri, apa alasan utama pasangan di Indonesia ini memilih menjadi child free, Pak Boni?
8: Saya koreksi sedikit ya, Mbak, ya. Bukan memilih menjadi child free ya. Jadi sebenarnya child free kan baru fenomena ya. Yang memilih child free itu boleh dibilang kita nggak punya datanya. Jadi memilih untuk menunda punya anak. Ya, jadi kalau child free kan berarti benar-benar nggak punya anak sama sekali loh ya. Jadi menunda gitu. Nah, memang ada beberapa poin ya menurut kami di situ. Yang pertama tentunya adalah masalah kesulitan ekonomi, Pak. Jadi keamanan finansial ini menjadi bagian penting ketika orang, anak muda sekarang untuk melakukan pernikahan atau membangun keluarga. Dan ini sudah sesuai juga dengan Demographic Future Survey UNFPA. Itu utamanya adalah keamanan finansial. Yang kedua tentunya ketika menikah kan inginnya anak-anaknya terjamin nantinya, yaitu pekerjaan juga harus stabil. Di tengah sekarang situasi memang kadang-kadang tidak stabil ya, ekonomi kita juga masih situasinya masih suka naik turun. Ini akan menjadi bagian juga bagi anak muda untuk mereka itu menunda pernikahan dan punya anak karena tadi pekerjaannya tidak stabil. Lalu juga masalah keterjangkauan perumahan gitu. Dan terakhir juga terkait dengan kesetaraan gender dan dukungan pengasuhan. Tapi kami pemerintah tentunya terus berusaha untuk meningkatkan hal-hal terkait dengan tadi keamanan finansial, pekerjaan, 8 pekerjaan yang terus kita perluas gitu ya. Lalu perumahan juga teman-teman dari Kementerian Perumahan Rakyat juga sudah membangun rumah rakyat gitu ya. Termasuk keselamatan tadi. Untuk supaya teman-teman kita yang ingin menikah lebih tenang lagi kalau sudah ada poin-poin tadi begitu.
7: Baik, nah apakah Indonesia sendiri juga berpotensi menghadapi fenomena aging population atau mungkin kekurangan tenaga kerja lebih cepat akibat penurunan angka kelahiran ini, Pak Boni?
8: Kalau kita melihat di

0: masalah di perundangan kelahiran, jadi saya kembali lagi perhatikan lagi bahwa kalau perundangan kelahiran sebenarnya nggak terjadi secara drastis ya, karena sekarang angka TFR kita total fertility rate ini yang artinya ada dalam masa produksinya, dalam masa reproduksi, maaf, dalam masa usia suburnya itu wanita rata-rata punya 2 atau 3 di angka 2,13. Jadi sebenarnya itu sudah pertumbuhan itu tumbuh simbang. Lalu kemudian dari laju pertumbuhan penduduk itu sensus dari survei antar sensus SUPAS 2025 JBPS juga mengatakan angkanya juga relatif stabil di 1,2. Jadi artinya kalau kelahiran ini sudah jelas memang ada sedikit menurun tapi tidak cukup mengganggu begitu. Memang aging populationnya mbak yang mesti dihati-hati. Sekarang kan kita di era demographic dividend atau menuju ke bonus demografi ya. Tapi dengan angka aging population yang tinggi yang sekarang sudah 13 sudah masih aging itu mesti dicermati hati-hati. Karena kalau itu tidak dijaga tentunya kan semakin lama usia produktifnya semakin berkurang. Ya, akhirnya banyak yang pensiun seperti di banyak usia tua seperti di Jepang, tapi kelahirannya juga semakin lama semakin menurun, itu akan menjadi perhatian kita ke depannya gitu.
1: Baik, nah strategi dari BKKBN sendiri untuk mengatasi hal itu seperti apa Pak Abani?
0: Ya baik, strategi secara kebijakan kita punya yang namanya peta jalan pembangunan kependudukan 2025-2029 di dalam kerangka desain besar pembangunan kependudukan yang dipunyai oleh teman-teman dari Bappenas. Di dalam peta jalan tersebut ada 30 indikator mbak. Di dalam indikator-indikator dalamnya itu salah satunya yang menjadi perhatian adalah masalah jumlah penduduk tentunya ya, yaitu pertumbuhan penduduk tumbuh seimbang yang kita jaga tadi supaya tidak terlalu banyak tapi juga terlalu sedikit. Di dalamnya juga ada kaitannya dengan kualitas keluarga, juga ada aging juga, jadi bagaimana kita menjaga usia lansia tetap produktif. Nah itu secara kebijakan. Secara programnya di lapangan ya, program KB kita tidak lagi mengutamakan dua anak cukup seperti dulu gitu ya, dua anak lebih baik lebih sehat. Artinya kalau memang mereka mampu secara ekonomi ya, finansialnya kuat ya, punya anak tiga juga no problem. Jangan sampai yang di desil 1-2 itu maju salahnya lebih banyak, itu berbahaya dari kualitas penduduk kita gitu. Lalu ketika dengan aging kita punya program-program seperti contohnya kita punya namanya sekolah lansia gitu, untuk memperkenalkan orang tua kita siap menghadapi usia lanjut usia begitu.
1: Baik, berarti pada dasarnya memang masih seimbang, memang terdapat juga penurunan angka kelahiran begitu ya Pak Boni ya?
0: Betul tadi ya, kenapa? Karena tadi anak-anak itu menunda, gitu. Yang tadinya usia pernikahan itu rata-rata 21 tahun, mbak ya. Sekarang usia kawin pertama itu sudah naik di angka 23 tahunan. Kalau penundaan, nah ketika kita dalami lagi survei kita internal, ya, termasuk juga dari UNFP ya tadi, ternyata masalah kesiapan tadi finansial, pekerjaan yang stabil, perumahan, jam lagi, mbak. Oke, dapat rumah, punya rumah, finansial oke, punya tetap. Tapi anak-anak itu sama siapa? Kalau hutang kepada pembantu rumah tangga, nanti berbahaya. Terus daycare kita gimana? Itu yang pernah sempat disampaikan juga oleh para guru, para saudara guru ya. Nah kami juga punya program itu ya, sesuai dengan arahan Bapak Presiden, kita siapkan taman sayang asuh anak, taman asuh sayang anak yang terkait dengan daycare. Sehingga kalau ada orang tua yang punya anak, ibu-ibu ingin bekerja, mereka bisa menitipkan di daycare tersebut dengan lebih aman, lebih terjaga begitu.
1: Baik, berarti para daycare ini juga telah mendapatkan semacam pelatihan begitu Pak Boni dari BKKBN atau bagaimana?
0: Ya, kami punya ada modul-modulnya, walaupun masih belum banyak ya mbak, karena program ini kan ketika kami berubah menjadi Kementerian Kependudukan, itu Pak kami, Dr. Wi Haji, itu mendapatkan program tadi. Ini harus ada peningkatan partisipasi yang teman-teman jalankan, tapi nggak bisa karena anak-anaknya takut ada di mana. Kemudian menikah juga semakin lama semakin tua begitu ya, anak-anaknya takut ada di mana. Maka muncullah program Tamasa itu. Nah program Tamasa ini yang baru berjalan setahun kurang lebih. Nah kita lakukan modul-modulnya. Bagaimana sih daycare yang baik begitu. Lalu kita bekerjasama juga dengan Kementerian Dikdasmen. Kemarin kami, menteri kami dengan Menteri Dasmen temu untuk merumuskan bagaimana daycare yang tentunya izinnya kan ada di teman-teman Kementerian Dasmen ya. Tapi kami siapkan juga pelatihan-pelatihannya begitu. Sekarang memang lebih banyak secara daring ya mbak, dengan anggaran sekarang yang terbatas kita lakukan secara daring begitu.
1: Baik, nah Pak Boni, indikator yang menjadi perhatian utama BKKBN sendiri terkait angka kelahiran dalam 5 hingga 10 tahun ke depan seperti apa ini Pak?
0: Tadi, kembali kepada yang saya katakan tadi, kita tetap menjaga supaya penduduk itu tumbuh seimbang. Sehingga indikator utama kita yang kita pakai itu adalah total fertility rate tadi. Kenapa kok angkanya 2 tadi ya, 2, kan kalau secara demografi ya mbak, mohon maaf, itu 2,1 artinya setiap wanita itu punya anak 2 atau 3. dengan tentunya dengan kenyataan bahwa tidak selamanya yang lahir itu sampai terus dewasa, ada yang meninggal, bisa 2 bisa 3 begitu. Nah angka 2,1 itu kenapa menjadi angka yang menjadi pegangan? Karena itu artinya menggantikan kedua orang tuanya. Disebut seimbang ini, dua ayah dan ibu digantikan oleh anak-anaknya dua orang juga. Dan tentunya harapannya ada NRN sama satu. NRN sama satu artinya ada anak perempuannya untuk meneruskan keturunannya. Gitu. Ini menjadi indikator utama kita. Di bawahnya ada indikator-indikator yang terkait dengan bagaimana kita tetap menjaga alat kontrasepsi baik diterima oleh masyarakat dengan baik, gitu ya. Pemenuhan alat kontrasepsi, kita jaga pengasuhan, pemberian edukasi terkait dengan kesiapan reproduksi, bagaimana merencanakan keluarga, bagaimana mengurus siklus hidup ya dari sebelum menikah, ada elektronik siap menikah siap hamil, menikah menjaga 1000 HPK supaya tidak stunting, sampai kemudian ada pengasuhan remajanya, sampai kemudian lansianya, begitu Mbak.
1: Baik, Pak Boni mungkin dapat memberikan pesannya ini dari BKKBN kepada generasi muda yang masih mempertimbangkan begitu keputusan untuk memiliki anak, seperti apa ini Pak?
0: Ya baik, untuk generasi muda saya hanya menyampaikan satu hal, semuanya itu adalah hak generasi muda, hak individu untuk memutuskan kapan akan menikah, dengan siapa akan menikah, berapa jumlah anak yang akan dilahirkan. Monggo silakan, hak itu digunakan tentunya dengan mempertimbangkan berbagai macam hal yang saya sampaikan tadi. Itu saja Mbak.
1: Oke, baik Pak Boni. Terima kasih Pak Boni telah berbincang bersama Pro 3 RRI dan juga menyampaikan update-nya begitu Pak Boni, dan juga mengklarifikasi begitu ya. Terima kasih Pak Boni.
0: Sama-sama.
1: Demikian tadi pendengar, narasumber kami berbicara dalam tren fenomena child free yang disebutkan BPS, Deputi Bidang Pengendalian Penduduk di Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN, Boni Prasetyo.
2: Wawancara Pro 3.

henti, sesak nafas, demam, berat badan jadi menurun. Itu gejala TBC loh. Yuk ke puskesmas sekarang, gak perlu khawatir. Segala pengobatan dan pemeriksaan TBC gratis kok. Kalau orang terdekat kalian terkena TBC, jangan dijauhi. Kenali gejalanya, periksakan diri secepatnya, dan minumlah obat sesuai anjuran dokter. Ingat, TBC bisa disembuhkan. TBC bisa disembuhkan. Temukan, obati, sampai jumpa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan Diman Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta Berita kita awali dari informasi di mana pemerintah menyiapkan satuan tugas atau satgas darat dan udara untuk melakukan operasi modifikasi cuaca guna mengantisipasi kekeringan. Laporan selengkapnya oleh Joshua Sihombing.
1: Apa? Karena di samping isu kesiapan atau ketersediaan air bersih, juga ada isu kebakaran.
2: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah strategis dalam menghadapi cuaca ekstrim berkepanjangan akibat fenomena El Nino Godzilla. Hal itu disampaikan Menko Infra yang akrab disapa AHY usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Menko Infra menuturkan bahwa kepala negara memberikan arahan untuk kesiapsiagaan menghadapi dampak cuaca ekstrim El Nino Godzilla dengan menggencarkan operasi modifikasi cuaca. Hal ini ditekankan AHY tidak hanya untuk menangani kebakaran hutan dan lahan karhutlah, namun juga untuk memastikan ketersediaan air.

Pagi saudara pendengar, dimanapun Anda berada dan dimanapun siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Malinau kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini, Kamis 30 Juli 2026, dengan frekuensi 95,3 MHz. Saudara pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama kami di 95,3 Radio Republik Indonesia Malinau. Bersama saya Eni yang bertugas menemani Anda untuk edisi hari ini 30 Juli 2026. Di Religi Pagi hari ini kembali akan kami hadirkan untuk Anda berbagai rangkaian acara, dan tentunya juga di sajian lagu-lagu religi, pengajian, dan juga Religi Pagi. Baik, pengen mengawali kebersamaan kita satu lagu dari Cakrakan featuring Uci Suci dan Afifa juga Rial dengan judul Na'udzubillah. Dan setelah itu kita akan dengarkan pembacaan surah Al-Akaf bersama Istisan Arif Al-Fudali. Tetap bersama kami dan selamat mendengarkan.

sampai detik ini kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kekuatan dan kesehatan ini kita manfaatkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar RRI yang dirahmati Allah, dakwah Islamiyah dari Kementerian Agama Kota Tarakan insyaallah akan membawakan tema rambu-rambu Islam terhadap muslim yang mengaku Islam moderat. Para pendengar rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui, agama Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Agama yang diturunkan oleh Allah, pembawa rahmat bagi kita sekalian alam. Agama Islam adalah satu-satunya agama yang diturunkan oleh Allah ke muka bumi ini sejak Nabi Adam hingga Nabi terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi oleh sebab itu Nabi Muhammad bukan membawa agama Islam, tetapi Nabi Muhammad mengembalikan agama yang sudah ada sejak zaman Nabi Adam, yang intinya dari ajaran Islam itu adalah mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Ibrahim sebagai nabi yang dikenal oleh seluruh umat, bahwa Nabi Ibrahim selalu mengingatkan kepada anak-anaknya agar jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Para pendengar rahimakumullah, pada akhir-akhir ini ada seorang profesor ahli sejarah yang beragama Yahudi yang namanya Mursi Sharon mengatakan bahwa sesungguhnya menurut sejarah hasil penelitian beliau, agama yang pernah diturunkan oleh Allah Tuhan ke bumi ini hanya satu, yaitu agama Islam. Oleh sebab itu, Islam adalah agama yang menurut dalam Al-Quran adalah satu-satunya agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Islam sesungguhnya tidak terbagi-bagi. Kalau sekarang ini kan banyak orang membagi bahwa Islam itu ada Islam Arab dan Islam Nusantara, bahkan ada orang yang mengaku Islam moderat, Islam modern. Sesungguhnya Islam itu sendiri sudah adalah agama yang modern, agama yang aktual, yang sesuai dengan perkembangan zaman. Namun memang sekarang ini ada upaya-upaya orang ingin mendangkalkan pemahaman terhadap Islam agar umat Islam tidak lagi sesuai dengan tuntunan yang dituntunkan oleh Rasulullah Muhammad SAW seperti di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali contoh-contoh ajaran Islam yang mengandung manfaat ditinjau dari berbagai segi ilmu pengetahuan modern, seperti ilmu kesehatan, ilmu kedokteran misalnya. Misalnya ajaran Islam tentang puasa. Manfaat puasa itu sangat besar sekali bagi kesehatan kita. Ajaran Islam tentang berwudu, bahwa berwudu itu sangat besar sekali manfaatnya buat kesehatan kita. Jadi sesungguhnya Islam itu agama yang tidak pernah lapuk karena zaman. Tuntunan-tuntunannya sesuai dengan keadaan zaman. Dan boleh dikatakan kalau modern, agama Islam sangat modern. Para pendengar RRI rahimakumullah, adapun orang yang mengaku Islam moderat, itu adalah Islam gaya barat. Islam moderat atau modern selama ini diartikan sebagai Islam jalan tengah, Islam yang lebih toleran, Islam yang tidak kaku. Islam moderat sendiri selalu dilawan katakan dengan Islam radikal atau Islam fundamental, yakni Islam yang kaku, yang cenderung tak mau menerima perbedaan alias intoleran. Kaum muslimin pada dasarnya tak pernah mengenal istilah-istilah itu. Istilah-istilah tadi tidak lain dibuat sedemikian rupa oleh Barat adalah pertama untuk melemahkan genggaman umat Islam terhadap akidahnya. Yang kedua, selain itu juga digunakan untuk mengkotak-kotakan elemen umat Islam agar terjadi perpecahan yang lebih kecil lagi di antara mereka. Jadi sesungguhnya tumbuhan istilah Islam moderat itu adalah dibuat sedemikian rupa oleh Barat yang tujuannya untuk melemahkan genggaman umat Islam terhadap akidahnya. Para pendengar
benar rahimakumullah. Oleh sebab itu kita berhati-hati mengaku seorang muslim yang moderat. Istilah Islam moderat adalah satu cara yang digunakan barat, pertama untuk mencegah bangkitnya Islam, yang kedua memecah belah dunia Islam, yang ketiga melanggengkan penjajahan barat atas dunia Islam. Siapa saja yang mau menerima dan mengakomodasi kepentingan penjajahan barat akan disebut muslim yang moderat. Mereka akan diberikan, dipuji habis-habisan dan dipromosikan. Sementara siapa saja yang bertentangan dengan hal itu akan disebut muslim radikal atau teroris. Mereka mendapatkan stik, artinya legal diperangi dengan cara apapun. Para pendengar RRI rahimakumullah, dalam sebuah tulisan Rand Corporation dalam Building Moderat Muslim Network menjelaskan, karakter Islam moderat itu pertama mendukung demokrasi, yang kedua pengakuan terhadap HAM termasuk kesetaraan gender dan kebebasan beragama, yang ketiga menghormati sumber hukum yang non-sektarian, dan yang keempat menentang terorisme. Para pendengar RRI rahimakumullah, dalam ukuran yang lebih detail, Robert Spencer, analis Islam terkemuka di Amerika, menyebutkan kriteria seseorang yang dianggap seorang muslim moderat antara lain. Pertama, menolak pemberlakuan hukum Islam kepada non-muslim. Yang kedua, meninggalkan keinginan untuk menggantikan konstitusi dengan hukum Islam. Yang ketiga, menolak supremasi Islam atas agama lain. Yang keempat, menolak aturan bahwa seseorang muslim yang beralih pada agama lain atau murtad harus dibunuh. Jadi harus menolak itu. Yang kelima, mendorong kaum muslimin untuk menghilangkan larangan nikah beda agama dan lain-lain. Para pendengar rahimakumullah, oleh sebab itu kita harus berhati-hati sebagai seorang muslim. Kita harus betul-betul seorang muslim yang kembali kepada ajaran Al-Quran dan Al-Hadis. Jangan sampai terpengaruh oleh pendapat-pendapat, saran-saran dari orang yang ingin menghancurkan Islam, misalnya menolak pemberlakuan hukum Islam, kemudian meninggalkan keinginan untuk menggantikan konstitusi dengan hukum Islam, menolak supremasi Islam atas agama lain dan lain-lainnya, menolak aturan bahwa seorang muslim yang beralih agama harus dibunuh, kemudian mendorong kaum muslimin untuk menghilangkan larangan nikah beda agama. Para pendengar rahimakumullah, dalam Islam tidak dikenal dengan istilah nikah beda agama. Oleh sebab itu, sebagai seorang muslim yang taat betul-betul berdasarkan Al-Quran dan Hadis, hal ini harus ditolak memang. Para pendengar rahimakumullah, jadi sangat jelas bahwa gagasan Islam moderat ini digunakan untuk memberikan doktrin Islam gaya barat yang ditanamkan pada benak generasi muda umat Islam. Dengan gagasan ini, barat berharap umat Islam akan terjebak pada ide mereka yang jahat itu serta mampu melanggengkan penjajahan mereka di dunia Islam. Oleh sebab itu, jangan bangga dengan mengaku sebagai seorang Islam yang moderat atau modern kalau itu menyalahi tuntunan seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya dan dalam tuntunan Al-Qur'an. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi istilah Islam moderat adalah salah satu cara yang digunakan barat untuk mencegah bangkitnya Islam, memecah belah dunia Islam, dan melanggengkan penjajahan barat atas dunia Islam. Para pendengar rahimakumullah, mari kita kembali kepada kemurnian Islam. Sebagai seorang muslim yang sejati, kita dituntut untuk senantiasa menggenggam erat akidah Islam serta selalu memurnikannya. Jangan sampai akidah itu ternodai oleh ide-ide kotor yang bisa merusak kesuciannya. Dalam Islam, seorang muslim senantiasa dituntut untuk mampu memenuhi segala kewajiban yang telah ditetapkan. Apabila kewajiban itu belum mampu terlaksana, ia akan berupaya sekuat tenaga untuk melaksanakan dan mewujudkan kewajiban itu. Sebaliknya, apabila hal-hal yang bertentangan dengan keyakinannya, akidah Islam
Merajalela di depan matanya. Ia akan berupaya dengan segala kemampuan untuk menumpasnya. Inilah wujud ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran jelas menuntun kita dalam beragama, menjelaskan yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian dalam Islam secara kafah menyeluruh, dan janganlah kalian mengikuti jejak-jejak setan, karena sesungguhnya setan adalah musuh yang besar bagi kalian. Jadi para pendengar rahimakumullah, mari kita dalam beragama masuk ke dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan, melaksanakan apa yang dituntunkan oleh Allah sesuai dengan yang terdapat di dalam Al-Quran. Jadi setiap muslim wajib masuk Islam secara menyeluruh, maksudnya tidak boleh setengah-setengah, apalagi kemudian mencampur adukkan ajaran-ajaran Islam dengan ide-ide gagasan asing. Dalam perkara ini umat Islam dituntut secara mutlak, mereka harus merujuk kepada Islam, baik dalam urusan ibadah, akhlak, muamalah, sosial dan politik, ekonomi, pendidikan, bahkan urusan kenegaraan pun wajib disandarkan kepada Islam semata. Tak boleh ada kompromi dalam asas ini. Islam saja yang wajib menjadi asas dalam melakukan segala aktivitas. Ini konsekuensi wajar bagi setiap orang yang mendeklarasikan dirinya sebagai seorang muslim. Para pendengar RRI rahimakumullah, termasuk juga tidak pantas sama sekali seorang muslim menerima Islam demokratis dalam artian tidak sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Sesungguhnya Islam itu ajarannya sudah lengkap sekali masalah demokratis dan sebagainya. Sesungguhnya antara Islam dan demokratis memiliki landasan pemikiran yang sangat berbeda dan bertolak belakang yang seperti dikembangkan di barat. Oleh sebab itu kita harus berdasarkan tuntunan Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran menuntunkan kita tentang demokratis, kita harus bermusyawarah misalnya dan sebagainya dan sebagainya. Para pendengar rahimakumullah, Islam adalah agama yang harus kita dasarkan kepada seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadisnya, dan tuntunan kita jelas yakni Al-Quran. Oleh sebab itu dalam beragama Islam kita harus selalu mengacu kepada dua kitab tersebut, yakni Al-Quran dan Al-Hadis. Para pendengar rahimakumullah, para pencinta Radio Republik Indonesia, oleh sebab itu para pendengar kita kaum muslimin dan muslimat harus selalu berhati-hati, jangan kita menerima pendapat dari orang yang tidak ngerti tentang agama, yang mengatakan dirinya modern, moderat, Islam moderat dan sebagainya. Bahkan akhir-akhir ini ada yang mengatakan, saking moderatnya dia mengatakan bahwa semua agama itu adalah sama. Ini adalah pendapat yang keliru, karena jelas sekali setiap agama itu pasti berbeda, apalagi dalam Islam itu sangat berbeda sekali akidahnya dengan agama lain. Dalam sebuah wawancara di media elektronik pernah dikemukakan bahwa semua agama itu sama, dan siapapun agama apapun dia, kalau dia berbuat baik maka dia diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah pendapat yang sangat tidak benar dan bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan Al-Hadis. Oleh sebab itu jangan kita berperilaku seperti itu, karena insya Allah orang yang berperilaku mengatakan seperti itu jelas bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang saya kemukakan di depan tadi, bahwa seorang profesor Yahudi saja mengatakan, ahli sejarah, bahwa agama yang diturunkan oleh Allah di muka bumi ini sesungguhnya hanya satu. Sejak Nabi Adam sampai Rasulullah Muhammad SAW Nabi terakhir, yakni adalah agama Islam. Para pendengar rahimakumullah, banyak di antara saudara kita bahkan berani meninggalkan aturan Islam karena berpegang pada jargon hak asasi manusia misalnya,
emansipasi wanita dan jargon-jargon lainnya yang hakikatnya lahir dari paham liberal dan sekuler yang berkembang di barat. Akibat dari ini terjadi degradasi moral, bahkan nilai moral pun sudah tidak jelas sebab tolak ukur baik buruk menjadi relatif. Misalnya akibatnya perkawinan sesama jenis dihalalkan, perempuan menolak menikah, menolak mempunyai keturunan juga dipandang sebagai hak asasi. Penyematan yang teroris dan tidak teroris ini menjadi syarat kepentingan. Jadi para pendengar rahimakumullah, kita harus berhati-hati sebagai seorang muslim agar kita selamat hidup di dunia dan selamat di akhirat. Kita harus betul-betul berpegang kepada ajaran al-Islam yang murni, yakni Al-Quran dan al-Hadis. Para pendengar rahimakumullah, sebagai bukti ada seseorang yang ahli pemikir modern mengatakan, sesungguhnya

misalnya di dalam ayat Allah mengatakan, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada yang berhak. Dan jika kalian memutuskan sesuatu di antara manusia, maka hendaklah kalian memutuskan dengan adil. Ini kalau dikatakan bahwa ciri-ciri orang modern seperti itu, beragama seperti itu, Islam sudah lebih awal mengatakan bahwa seseorang harus amanah, harus bertanggung jawab dan sebagainya. Yang kedua, Islam orang yang modern itu harus menghargai waktu. Nah, dalam Islam itu sudah jelas sekali bahwa seseorang dalam hidup ini harus selalu menghargai waktu. Dalam Al-Quran misalnya dikatakan, wal asri innal insana lafi khusrin, demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kalau dia tidak menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Dalam Al-Quran dikatakan manusia sangat rugi. Nah, jadi sesungguhnya Islam yang suci, yang murni, yang bersih sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Islam yang boleh dikatakan sudah modern. Jadi tidak perlu lagi dimodern-moderatkan. Dan ide-ide moderat yang sekarang berkembang itu disimpangkan oleh orang-orang yang ingin menghendaki Islam itu hancur. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, mari kita jangan terjebak dengan kata-kata modern, menjadi seorang muslim yang modern dengan melanggar aturan-aturan yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran. Mari kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Jangan sampai kita mau diperalat agar kita disebut menjadi seorang yang modern.

itu harus menyesuaikan dengan zaman. Sesungguhnya zamanlah yang harus menyesuaikan dengan ajaran Islam, karena ajaran Islam itu pasti sudah sesuai dengan zaman sepanjang masa, karena Allah Maha Tahu. Allah lah yang menciptakan alam ini, Allah yang membuat aturannya. Oleh sebab itu kita kembali kepada Al-Quran saja, insya Allah kita akan selamat hidup di dunia dan di akhirat. Para pendengar RRI rahimakumullah, jadi yang terakhir kami berpesan kepada para pendengar sekalian, mari saya mengajak kita kembali kepada ajaran Al-Quran dan Al-Hadis, ajaran Islam sebagai sumber hukum kita. Jangan sampai terjebak kita dengan kata-kata moderat, modern dan sebagainya, yang ujung-ujungnya nanti akan memperlemah akidah kita dalam beragama, memperlemah dalam memegang Islam sebagai agama satu-satunya yang paling benar menurut kita umat Islam. Kita harus yakin bahwa Islam adalah agama yang diterima di sisi Allah. Innad-dina indallahil Islam. Agama satu-satunya yang diterima di sisi Allah adalah agama Islam. Oleh sebab itu para pendengar rahimakumullah, mari kita kembali kepada ajaran Al-Quran dan Al-Hadis dalam beragama. Para pendengar rahimakumullah, inilah yang dapat kami sampaikan dalam mimbar agama Islam. Kami mohon maaf jika terdapat kekeliruan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.

Suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu an menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kamar beliau. Umar mendapati beliau tengah berbaring di atas sebuah tikar yang telah usang. Tikar tersebut membekas di punggung beliau. Maka air mata Umar pun meleleh dan beliau tidak kuasa menahan tangis karena iba melihat kondisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad bertanya sambil memandang air mata Umar bin Khattab, "Apa yang membuatmu menangis, wahai Umar?" Umar menjawab dengan suara tersendat karena tangisan, "Wahai Rasulullah, bagaimana aku tidak menangis sedangkan tikar ini membekas di punggungmu? Aku juga tidak melihat apapun di rumahmu. Para raja tidur di atas kasur sutra dan tinggal di istana yang megah. Sementara engkau di sini, padahal engkau adalah nabi dan manusia pilihan Allah." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab sambil tersenyum, "Wahai Umar, kebaikan mereka dipercepat datangnya, dan kesenangan mereka pun pasti terputus. Sedangkan kita adalah kaum yang kebaikannya ditunda hingga hari akhir.

Umar hanya memiliki perbedaan usia 2 tahun dengan Nadine. Abu Bakar remaja dikenal memiliki sifat yang sabar, cerdas, lembut,

pecahan 10 kenabian. Abu Bakarlah yang pertama kali membenarkan peristiwa penting itu. Dari situlah nama Abu Bakar menjadi Abu Bakar Ash-Shiddiq. Abu Bakar juga menjadi teman setia Rasul saat hijrah.

sahabat yang paling bersedih. Namun, Abu Bakar tak berlarut-larut dalam kesedihan. Selain itu, para sahabat langsung mengusung strategi untuk meneruskan perjuangan Rasulullah. Abu Bakar terpilih sebagai khalifah berdasarkan hasil musyawarah termasuk dari kaum Ansar serta Mujahidin. Abu Bakar terpilih sebagai khalifah untuk mengisi kekosongan pemerintahan dengan sejumlah alasan, yakni orang pertama yang mendengarkan peristiwa Isra dan Mi'raj, orang yang setia mendampingi Nabi Muhammad ketika hijrah, dan sosok yang sangat gigih dalam melindungi orang yang memeluk agama Islam.

Sedekah dan Karomah Abu Muslim Al-Kaulani. Suatu hari, istri Abu Muslim Al-Kaulani berkata kepadanya, "Wahai Abu Muslim, kita tidak punya sesuatu untuk dimakan hari ini." Abu Muslim bertanya, "Apakah engkau masih memiliki sesuatu?" Istrinya menjawab, "Aku masih punya uang 1 dirham hasil penjualan kain tenun." Beliau berkata, "Kalau begitu, berikan uang itu kepadaku, dan sekalian bawakan wadah gandumnya." Ketika Abu Muslim masuk pasar, tiba-tiba ada seorang pengemis menghampirinya. "Wahai Abu Muslim, bersedekahlah kepadaku." Maka Abu Muslim pun memberikan uang yang satu-satunya ia miliki kepada pengemis itu. Kemudian Abu Muslim mengisi wadah gandum dengan tanah. Lalu ia segera pulang ke rumahnya dengan hati yang cemas. Diletakkannya wadah yang berisi tanah itu di samping pintu rumahnya, dan ia pun cepat-cepat pergi. Saat malam menjelang, Abu Muslim pulang ke rumah dengan perasaan khawatir. Namun di luar dugaannya, istrinya menghidangkan makan malam dengan beberapa roti. Ia pun keheranan dan bertanya, "Dari mana kau dapatkan roti ini?" Istrinya menjawab, "Dari gandum yang kau letakkan di samping pintu rumah." Lalu Abu Muslim memakan roti itu sambil menangis.

Zainal Abidin baru saja keluar dari rumahnya. Tiba-tiba, seseorang mendatanginya dan berkata, "Engkau telah mencuri kantong uangku yang berisi 1000 dinar. Tidak ada orang yang mencurinya kecuali engkau." Orang itu lalu menghina dan mencaci beliau. "Mari ke rumahku, aku akan mengembalikan uangmu," kata Imam Ali. Beliau kemudian pulang ke rumahnya beserta orang tersebut. Sesampainya di rumah, beliau memberinya uang 1000 dinar. Orang itu lalu pulang. Setelah sampai di rumah, ia terkejut ketika melihat kantong uangnya yang berisi 1000 dinar ternyata tertinggal di rumah, tidak hilang. Ia pun segera menemui Imam Ali Zainal Abidin untuk meminta maaf. Orang itu berkata kepada sang imam, "Aku telah mencaci dan menuduhmu sebagai pencuri. Tetapi engkau hanya diam, sabar, dan berlaku santun kepadaku. Engkau tidak membalas perlakuan kasarku. Bahkan engkau memberiku uang 1000 dinar. Sekarang uangku telah kutemukan. Maka ambillah uang 1000 dinar ini dan maafkanlah aku." Imam Ali berkata, "Engkau telah kumaafkan, dan uang 1000 dinar itu untukmu. Semoga Allah memberkatimu. Kami keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jika telah memberi sesuatu, tidak akan menariknya kembali."

Pada suatu hari, Imam Ibrahim bin Adam bertemu Imam Syakik Al-Balki di Mekah. Imam Ibrahim bertanya kepada Imam Syakik, peristiwa apa yang membuatmu mencapai kedudukan mulia ini? Imam Syakik menjawab, suatu hari, di Padang Sahara, aku melihat seekor burung yang sayapnya patah, tergeletak tak berdaya. Saat itu aku merenung dan berpikir, siapakah yang memberi makan burung ini sehingga ia masih dapat bertahan hidup di tengah Padang Sahara yang panas ini? Tak lama kemudian, tiba-tiba tampak seekor burung lain terbang mendekati burung itu dengan membawa makanan di paruhnya. Diletakkan dekat burung malang itu, lalu terbang kembali. Aku bergumam, Allah telah mengirim burung itu ke Padang Sahara hanya untuk memberi makan burung yang malang itu. Tentu Allah juga akan sanggup memberiku rezeki kapanpun dan dimanapun aku berada. Sejak saat itulah aku memutuskan untuk tidak lagi bekerja. Aku sibukkan diriku hanya untuk beribadah kepada Allah semata. Setelah mendengar cerita itu, Ibrahim berkata, mengapa engkau tidak memilih untuk menjadi burung yang sehat, memberi makan kepada burung yang sakit, sehingga engkau menjadi lebih utama darinya? Apakah belum sampai kepadamu hadis Rasulullah, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah? Seorang muslim apabila menghadapi dua pilihan dalam hidupnya, maka dia akan memilih yang lebih tinggi dan lebih utama. Mendengar ucapan itu, Syakik segera memegang tangan Imam Ibrahim dan menciumnya sambil berkata,

0: Sedekah dan Karomah Abu Muslim Al-Kaulani. Suatu hari, istri Abu Muslim Al-Kaulani berkata kepadanya, "Wahai Abu Muslim, kita tidak punya sesuatu untuk dimakan hari ini." Abu Muslim bertanya, "Apakah engkau masih memiliki sesuatu?" Istrinya menjawab, "Aku masih punya uang 1 dirham hasil penjualan kain tenun." Beliau berkata, "Kalau begitu, berikan uang itu kepadaku, dan sekalian bawakan wadah gandumnya." Ketika Abu Muslim masuk pasar, tiba-tiba ada seorang pengemis menghampirinya.
1: "Wahai Abu Muslim, bersedekahlah kepadaku."
0: Maka Abu Muslim pun memberikan uang yang satu-satunya ia miliki kepada pengemis itu. Kemudian Abu Muslim mengisi wadah gandum dengan tanah. Lalu ia segera pulang ke rumahnya dengan hati yang cemas. Diletakkannya wadah yang berisi tanah itu di samping pintu rumahnya, dan ia pun cepat-cepat pergi. Saat malam menjelang, Abu Muslim pulang ke rumah dengan perasaan khawatir. Namun di luar dugaannya, istrinya menghidangkan makan malam dengan beberapa roti. Ia pun keheranan dan bertanya, "Dari mana kau dapatkan roti ini?" Istrinya menjawab, "Dari gandum yang kau letakkan di samping pintu rumah." Lalu Abu Muslim memakan roti itu sambil menangis.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Malina. Pendengar, demikianlah kebersamaan kita di Religi Pagi untuk edisi hari ini. Selanjutnya akan kami sampaikan Warta Intimo Pagi.
1: Saatnya kita dengarkan Warta Intimo, produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau.

Selamat pagi pendengar Warta Inti NUM edisi Kamis 30 Juli 2026 akan kami hadirkan informasi hasil reporter RRI Malinau. Bersama saya Amy dalam Warta Inti NUM selengkapnya.

0: Kejaksaan Negeri Madinah mulai menelaah belasan kontainer dokumen yang disita dari kantor KPU Kabupaten Madinah usai penggeledahan selama lebih dari 5 jam pada Selasa. Pendalaman dokumen difokuskan untuk memenuhi kecukupan alat bukti dugaan tindak pidana korupsi dan hibah Pilkada 2024. Selengkapnya dilaporkan Adin Revlin.
1: Kejaksaan Negeri Madinah kini mendalami sekitar 16 kontainer box dokumen yang disita dari kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madinah untuk mengumpulkan alat bukti dugaan tindak pidana korupsi dan hibah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Madinah tahun anggaran 2024. Tim penyidik Kejari Madinah menggeledah seluruh ruangan kantor KPU Madinah pada Selasa 28 Juli 2020. Dalam penggeledahan yang berlangsung dari pukul 11 hingga

Pilkada 2024. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Malino, Imade Adi Estu Nugraha, yang dikonfirmasi RRI pada Rabu 29 Juli 2020, mengatakan seluruh dokumen hasil

0: masih berada pada tahap pengumpulan dan pendalaman alat bukti.
1: Bukan tersangka belum. Ini kan kita baru-baru juga nih kan melaksanakan pemeriksaan naik ke tingkat penyidikan. Kemarin betul itu terkait pemberitaan yang ada bahwa memang kita melaksanakan penggeledahan kantor KPU. Itu dasar kami surat perintah penggeledahan dari Kejari dan berdasarkan

0: kurangnya dalam kuhaf. Ini kami akan mendalami dulu setiap dokumen yang kami peroleh kemarin untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti guna membuat terang setiap pidana terhadap dugaan kami tersebut. Minimal alat bukti lah sebagaimana kuhaf.
1: Dimana setelah alat bukti dinilai mencukupi, penyidik akan melanjutkan proses penegakan hukum termasuk menetapkan pihak yang bertanggung jawab apabila unsur pidana telah terpenuhi. Adi Refli, RRI Malino, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Polsek Malinau Kota berhasil menemukan sepeda motor yang dilaporkan hilang kurang dari 24 jam setelah menerima laporan dari masyarakat. Terduga pelaku yang identitasnya telah dikantongi masih diburu. Berikut laporan Ading Raflin.
1: Kepolisian Sektor Malinau Kota berhasil menemukan sepeda motor yang dilaporkan hilang kurang dari 24 jam setelah menerima laporan dugaan pencurian kendaraan bermotor. Namun demikian, polisi masih memburu terduga pelaku yang identitasnya telah dikantongi. Kapolsek Malinau Kota, Ibda Santun Siburo mengatakan, laporan kehilangan diterima pada Minggu sekitar pukul 20.50 waktu Indonesia Tengah. Saat itu korban tengah memarkir sepeda motornya di rumah seorang teman yang berlokasi di RT 20 Desa Malinau Kota.
2: Maka itu diparkir di tempat temannya karena dia berkunjung ke tempat temannya. Lalu sudah ada dilihatkan memang orang mondar-mandir di sekitar temannya itu karena itu berupa toko itu tempatnya. Kemudian orang itu mondar-mandir dan curigakan bagi dia. Nah itu dengar suara motornya dia lah kasih hidup sama yang dicurigakan itu. Lalu habis itu dia lapor ke polsek. Berdasarkan laporan itu saya perintahkan backscreen dan anggota yang lain untuk mencari kendaraan itu malam juga. Nah mulai dari malam sampai besoknya, akhirnya pada besok harinya sekitar jam 11 lewat didapatlah motor itu di jalan Holding PTMS itu. Jalan menuju ke muara itu di sebelah toko.
3: Berarti pelakunya belum ketangkep ya?
2: Iya, belum ketangkep dan memang itu identitasnya sudah kami kantongi lah untuk wajah dan perawakan.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali suku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Sub-suku yang orangnya dicirikan dari keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sapa-Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sapa-Sapa diperuntukkan bagi para laki-laki.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Malinyal. Dan selanjutnya kita akan dengarkan update info prakirawan cuaca edisi hari ini 30 Juli 2026 dari BMKG Tanjung Harapan. Dan pagi hari ini akan disampaikan oleh Kristianto. Info cuaca.
1: Buat BMKG pendengar setia radio RR 55, semoga senantiasa diberikan kesehatan. Kembali lagi di siaran yang sobat nantikan setiap harinya, yaitu perakiran cuaca untuk hari ini khusus wilayah 55 dan sekitarnya, dengan saya Kristianto Siombing yang akan menemani sobat BMKG dan pendengar setia radio

kondisi cuaca di Kabupaten Malino secara umum pada pagi hingga siang hari, cuaca diperkirakan cerah berawan di beberapa wilayah di Kabupaten Malino. Pada sore hingga malam hari, cuaca diperkirakan turun hujan ringan dan berlanjut cerah berawan pada dini hari di beberapa wilayah di Kabupaten Malino. Suhu di Kabupaten Malino pada hari ini diperkirakan berada pada kisaran 18 hingga 29 derajat Celcius, sedangkan kecepatan angin pada hari ini di Kabupaten Malino diperkirakan berada pada kisaran 3 km/jam. Selanjutnya, informasi cuaca di Kabupaten Parang Tidung. Secara umum pada pagi hingga malam hari, cuaca diperkirakan dominan cerah di sebagian besar wilayah Kabupaten Parang Tidung. Pada dini hari, cuaca diperkirakan sempat turun hujan ringan, lalu kembali cerah di beberapa wilayah Parang Tidung. Suhu di Kabupaten Parang Tidung pada hari ini diperkirakan berada pada kisaran 23 hingga 32 derajat Celcius, sedangkan kecepatan angin pada hari ini di Kabupaten Parang Tidung diperkirakan berada pada kisaran 4 km/jam. Kemudian untuk informasi cuaca di Kabupaten Buluman, secara umum pada pagi hingga siang hari cuaca diperkirakan cerah berawan hingga cerah di beberapa

0: hingga 31 derajat Celcius. Sedangkan kecepatan angin pada hari ini di Kabupaten Buleleng diperkirakan berada pada kisaran 5 km per jam. Selanjutnya, konfirmasi arah dan kecepatan angin serta tinggi gelombang di sekitar perairan Kalimantan Utara, angin diprediksi bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 2 hingga 6 knot. Yang dapat berpotensi menimbulkan tinggi gelombang 0,1 hingga 0,5 meter kategori tenang di sekitar perairan Kalimantan Utara. Di perairan Sulawesi Utara bagian barat, diprediksi angin akan bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 2 hingga 8 knot. Yang dapat berpotensi menimbulkan tinggi gelombang 0,1 hingga 0,5 meter kategori tenang di sekitar perairan Sulawesi Utara bagian barat. Demikianlah update perakhiran cuaca untuk wilayah Marina dan sekitarnya. Untuk informasi lebih lanjut, Sobat BMKG dan pendengar setia Radio RRI Marina dapat mengunjungi akun media sosial kami di Instagram BMKG Panjang Selok. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan selamat beraktivitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian tadi kita dengarkan update info perkiraan cuaca untuk edisi hari ini bersama BMKG Tanjung Harapan disampaikan oleh Kristianto. Info cuaca.

Indonesia. Maju abad lampu. Saat ini sudah heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Mewahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya menggunakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat

0: sore ya, pagi sampai sore, nggak bisa kalau 24 jam. Apalagi zaman efisiensi seperti ini, kami harus pikirkan.
1: Terus melakukan penggeledahan dan menemukan 2 bungkus plastik kuning berisi diduga narkotika

0: Selamat pagi pendengar dan pemirsa. Itulah berita utama Berita Kaltara pagi ini disiarkan Kamis 30 Juli 2026 yang dapat Anda dengarkan dan ikuti melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, RRI Malino 95,3 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarangan Official, serta aplikasi RRI Digital. Saya RV Fulpianti, inilah Berita Kaltara selengkapnya. Informasi pertama, Dinas Kesehatan Kota Tarakan memastikan layanan puskesmas 24 jam buka di puskesmas Karangrejo dan Juwata Laut untuk tindakan kegawat daruratan. Namun untuk poli 24 jam terkendala sumber daya medis dan biaya untuk penggajian.
1: Pagi sampai sore nggak bisa poli 24 jam, apalagi zaman efisiensi seperti ini, kami harus pikirkan.
2: Sorotan dari Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD Kalimantan Utara dan manajemen RSUD Dr. Haji Yusuf SK terkait penumpukan pasien non-darurat di instalasi gawat darurat IGD rumah sakit tersebut pada malam hari mendapat tanggapan dari Dinas Kesehatan Tarakan. Sorotan itu sendiri mencuat saat kunjungan lapangan Komisi 4 DPRD Kaltara ke RSUD Dr. Haji Yusuf SK beberapa minggu lalu. Menanggapi sorotan itu, Kepala Dinas Kesehatan Tarakan, Dr. Devi Kaindriyarti menegaskan bahwa Pemkot Tarakan sejatinya telah menyediakan fasilitas pelayanan 24 jam melalui Puskesmas Karangrejo dan Puskesmas Juwata. Kedua puskesmas ini disiagakan untuk melayani kondisi kegawat daruratan dasar masyarakat termasuk peserta BPJS Kesehatan kapan saja. Namun, menanggapi ekspektasi agar puskesmas membuka poliklinik atau poli umum penuh selama 24 jam untuk melayani keluhan darurat di luar jam kerja reguler, Devi menilai hal tersebut tidak realistis untuk diterapkan saat ini. Devi menjelaskan, unit 24 jam di puskesmas dipungsikan khusus untuk penanganan gawat darurat dasar. Kendati demikian, dalam prakteknya di lapangan, para tenaga medis kerap melayani pasien dengan keluhan ringan seperti gatal-gatal atau sakit ringan yang datang pada sore atau malam hari atas dasar kemanusiaan. Meski demikian, ia menegaskan ada batasan teknis, regulasi dan kewenangan medis yang tidak bisa diterobos, misalnya tindakan pencabutan gigi yang memerlukan dokter gigi dan layanan poli reguler. Ia menambahkan, di tengah iklim efisiensi anggaran saat ini, kebijakan kesehatan daerah harus dilancarkan secara rasional dan berkelanjutan.
3: Kalau dari 24 jam, kami nggak sanggup. Tenaganya dari mana? Sarana dan prasarananya dari mana? Ya kan? Maksudnya DMHP, obat, itu dari mana? Ya, dokternya pakai SIP, dokternya mau bayar dokternya. Ya kan gitu kan? Sarannya poli hanya bisa sampai sore. Ya, pagi sampai sore nggak bisa poli 24 jam. Apalagi zaman efisiensi seperti ini, kami harus pikirkan.
2: Menanggapi fenomena warga yang langsung mendatangi IGD RSUD Dr. Haji Yusuf SK pada malam hari yang berujung pada keluhan penolakan jaminan atau klaim mandiri, Devi mengingatkan pentingnya pemahaman terkait kriteria kegawat daruratan yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan. Ia menegaskan bahwa batasan kasus yang masuk kategori emergensi ditentukan secara nasional oleh BPJS Kesehatan, bukan oleh Dinas Kesehatan maupun Puskesmas. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Himpunan Psikologi Indonesia Kaltara mendorong penguatan edukasi seksual berbasis usia di sekolah untuk mencegah penyimpangan orientasi anak melibatkan sinergi.

0: dikasih tahu gitu. Tapi sekarang tuh pendidikan seksual bahkan dari usia dini harus dikasih tahu nih. Hmm. Gitu. Tapi cara ngasih tahunya disesuaikan dengan perkembangan anak usianya gitu. Kalau anak usia dini mungkin hanya sekedar membedakan bagian tubuh antara laki-laki dan perempuan seperti apa. Nanti kalau dia sudah SD akan dikasih tahu lagi fungsi organnya seperti apa. Kalau sudah SMP nanti dikasih tahu organ seksualnya apa saja yang boleh disentuh dan tidak disentuh oleh laki-laki atau lawan jenisnya gitu. Nah itu akan beragam pendidikan seksualnya sesuai dengan usianya.
1: Hensi Kaltara juga berharap sinergi antara sekolah dan rumah tangga dapat diperkuat agar pendampingan karakter anak berjalan optimal di seluruh wilayah Tarakan. Setiap jadi energi Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
2: Peredaran belasan paket sabu di sebuah rumah yang ada di Jalan Aditya Warman berhasil digagalkan Satres Narkoba Polres Tarakan. Christopher Hia.
3: Petugas melakukan penggeledahan dan menemukan 2 bungkus plastik kuning berisi diduga narkotika jenis sabu yang berada di dekat tersangka AR.
4: Sabu selara pemilik yang dikenakan AJ justru menjadi tempat ditemukannya belasan paket sabu. Saat Satres Narkoba Polres Tarakan melakukan penggeledahan di sebuah rumah Jalan Aditya Warman RT 11 Kelurahan Karangbalik Kecamatan Terayang Barat, polisi menemukan 14 paket narkotika jenis sabu yang juga berada dalam pengawasan tersangka. Kapolres Tarakan AKBP Rusa Putra Manik melalui Kasih Humas Ibtu Rusli mengatakan pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat mengenai dugaan aktivitas transaksi narkotika di lokasi itu. Kasus ini menjadi atensi setelah dari informasi dari masyarakat terkait dugaan aktivitas peredaran narkotika di wilayah tersebut. Penggerbekan dilakukan pada hari Minggu lalu. Saat petugas tiba di lokasi, Aji diamankan untuk menjalani pemeriksaan. Sebelum penggeledahan dilakukan, polisi terlebih dahulu menghadirkan ketua RT setempat sebagai saksi. Dari pemeriksaan terhadap tersangka, petugas menemukan 14 bungkus plastik bening berisi kristal putih yang diduga sabu. Paket tersebut ditemukan di kantong sebelah kanan celana pendek yang digunakan Aji. Tidak hanya menemukan belasan paket sabu, polisi juga menyita sejumlah barang lain yang diduga berkaitan dengan aktivitas narkotika.
5: Satres Narkoba Perstarakan kembali berhasil mengungkap tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika jenis sabu di wilayah hukum Perstarakan. Pada Selasa 14 Juli 2006 berhasil mengamankan 2 orang laki-laki yang mencurigakan di lokasi dimaksud. Dengan disaksikan ketua RT setempat, petugas melakukan penggeledahan dan menemukan 2 bungkus plastik kuning berisi diduga narkotika jenis sabu yang berada di dekat tersangka AR. Dari hasil interogasi, tersangka mengaku masih menyimpan sabu di sela-sela papan di sekitar lokasi. Kemudian petugas menemukan tambahan 14 bungkus plastik klip berisi sabu yang disimpan dalam plastik klip besar serta 30 bungkus plastik klip berisi sabu yang disimpan di dalam kotak rokok. Tersangka R mengaku memperoleh narkotika tersebut dari tersangka R. Selanjutnya kedua tersangka beserta seluruh barang bukti diamankan dan dibawa ke Mako Perstarakan untuk menjalani proses penyelidikan.
4: Rusli menjelaskan barang bukti yang diamankan berupa 1 bungkus plastik klip, 2 lembar plastik, 2 buah serokan, 1 korek api, 1 penjepit besi, 1 gunting besi, 1 laci sap atau bong, 1 lembar celana pendek, serta uang tunai sebesar 1 juta rupiah. Dari hasil pemeriksaan awal, 14 paket yang diduga sabu tersebut memiliki berat bruto 2,32 gram. Seluruh barang bukti bersama AJ kemudian dibawa ke Mapolres Tarakan untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Christopher, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda masih mengikuti berita Kaltara disiarkan RRI Tarakan 97,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube channel RRI Tarakan Official. Kita beralih ke Kabupaten Malinau. Polsek Malinau Kota berhasil menemukan sepeda motor yang dilaporkan hilang kurang dari 24 jam setelah menerima laporan dari masyarakat. Terduga pelaku yang identitasnya telah dikantongi saat ini masih dalam proses perburuan.
6: Sudah kita bensin dan anggota yang lain untuk dicari kendaraan itu malam juga. Nah, mulai dari malam sampai besoknya, akhirnya pada besok harinya sekitar jam 11 lewat, didapatlah motor itu di

0: Lalu sudah ada di Gatama orang mondar mandir di sekitar rumah temannya itu, karena itu berupa toko di tempatnya. Kemudian orang itu mondar mandir dan ceriakan bagi dia. Nah itu dengar suara motornya dia lah, kasih hidup sama yang diceriakan itu. Lalu habis itu dia lapor ke polisi. Berdasarkan laporan itu sudah dicatat batch screening dan anggota yang lain untuk mencari kendaraan itu malam juga. Nah mulai dari malam sampai besoknya, akhirnya pada besok harinya sekitar jam 11 lewat, didapatlah motor itu di jalan Holding PTMS itu, jalan menuju ke muara itu di sebelah, di sebuah toko.
1: Berarti pelakunya belum ketangkep ya?
0: Iya, belum ketangkep, dan memang itu sudah kami pantau melas untuk wajah dan perawatan.

0: mensosialisasikan kurikulum berbasis cinta atau KBC ke Kanwil Kementerian Agama Kalimantan Utara menekankan bahwa guru bukan sekedar mengajar untuk menjadi pintar, melainkan membentuk karakter generasi lebih berakhlak mulia.
1: Kita berharap madrasah dan sekolah-sekolah itu menjadi tempatnya nyaman bagi anak untuk melanjutkan pendidikan. Menjadi tempatnya nyaman rumah kedua bagi mereka setelah rumah di keluarga.
2: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara, Dr. Muhammad Saleh, MPDI, menegaskan perbedaan mendasar antara sekadar mengajar dan mendidik dalam sosialisasi implementasi kurikulum berbasis cinta, KBC, bagi guru madrasah dan guru pendidikan agama Islam, PAI, Angkatan 1, Lingkungan Kanwil Kemenang Kaldara tahun 2026. Kegiatan berlangsung di Aula SLB Negeri Malinau pada Selasa 28 Juli 2026 pagi. Muhammad Saleh menegaskan jika orientasi guru hanya mengajar untuk mengamalkan kecerdasan otak, maka tugas tersebut sebagai guru tercapai. Namun tugas sebagai pendidik belum berhasil karena siapapun bisa mengajar, tapi tidak semua orang mampu menjadi pendidik sejati.
1: Mengajar dan mendidik itu bukan hanya untuk kita mengejar target bagaimana anak itu bisa cerdas secara otak ya, tapi bagaimana kita mendorong dalam proses pembelajaran di madrasah, di sekolah-sekolah itu muncul rasa empati dan kepedulian atau pendidikan karakter lah pada anak-anak kita itu, jadi pengerti. Dengan demikian kita berharap madrasah dan sekolah-sekolah itu menjadi tempatnya nyaman bagi anak untuk melanjutkan pendidikan, menjadi tempatnya nyaman rumah kedua bagi mereka setelah rumah di keluarga. Mereka berada di situ bisa nyaman lah begitu, tidak ada kekerasan di madrasah, di pondok, termasuk sekolah-sekolah yang lain. Namun karena itu, Kementerian Agama di Provinsi Kalimantan Utara, kita bersama teman-teman yang lain, kita bersinergi, berkolaborasi untuk berikhtiar semaksimal mungkin untuk menanamkan betapa pentingnya pendidikan karakter di sekolah, baik guru maupun anak-anak peserta didik.
2: Mewakili Bupati Malinau, Kepala Dinas Damkar Malinau, Cipta Wijaya STMT, dalam kesempatan itu menegaskan bahwa guru merupakan ujung tombak pembangunan sumber daya manusia di Malinau.

Sementara itu, Ketua Panitia Sosialisasi Kurikulum Berbasis Cinta KBC Kabupaten Malinau, Ahmad Dadi SPDI dalam kesempatan itu menyebutkan bahwa jumlah peserta ditargetkan sebanyak 120 orang guru pendidikan agama Islam dan guru

0: resmi negara untuk Indonesia.
1: Kejaksaan Negeri Malinau mulai menelaah belasan kontainer dokumen yang disita dari kantor KPU Kabupaten Malinau usai penggeledahan yang dilakukan selama lebih dari 5 jam pada Selasa lalu. Pendalaman dokumen difokuskan sebagai syarat memenuhi kecukupan alat bukti dugaan tindak pidana korupsi dana hibah pilkada di tahun 2024.

Aduh, ini kan kita baru-baru juga nih kan melaksanakan pemeriksaan naik ke tingkat penyidikan. Kemarin betul itu terkait pemberitaan yang ada bahwa memang kita melaksanakan penggeledahan kantor KPU. Itu dasar kami surat perintah penggeledahan dari Kendari dan berdasarkan izin dari Polda Negeri Malinau yang tertanggal 27 Juli 2026. Penggeledahan pun kemarin melaksanakan memperdoa

pendengar dan pemirsa, sebelum mengakhiri berita Kaltara, kami akan sampaikan kembali sari berita. Dinas Kesehatan Tarakan memastikan layanan puskesmas 24 jam buka di Karangrejo dan Juwatan Laut. HIMSI mendorong penguatan edukasi seksual berbasis usia di sekolah guna mencegah penyimpangan orientasi anak dengan sinergi guru dan orang tua. Saya Ervi Febrianti, terima kasih kebersamaan dan perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Thank you.

pendengar, Pro 1 RRI Tarakan tuntas dengan berita Kaltara, dan Anda bisa ikuti untuk ruang berita aktual kembali pada siang hari melalui sesi berita Paguntaka. Kembali dengan beberapa lagu dan info pagi, kita mengisi waktu sampai nanti tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Ada berita skala nasional disiarkan melalui kanal Pro 3 Jakarta.

sinis adalah istilah mencari jodoh dalam bahasa Tidung. Namun yang perlu dipahami, dalam adat tradisional masyarakat Tidung tidak mengenal istilah pacaran. Apabila seorang pemuda menyukai seorang gadis, biasanya ia akan salah tingkah ketika melewati rumah si gadis atau bertemu dengan keluarga dekatnya. Perilaku pemuda ini diperhatikan dan dipahami oleh masyarakat sekitar. Lalu berita ini akan cepat tersebar. Saat berita ini sampai kepada orang tua si pemuda, maka mereka akan bertanya kepadanya tentang kebenaran berita itu. Bila si anak diam seribu bahasa atau mengatakan terserah kepada orang tua, maka berita yang tersebar itu

95,3 Radio Republik Indonesia Malina. Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar. Baik, setelah tadi sudah beberapa saja lagu kami hadirkan untuk Anda, selanjutnya akan kami hadirkan informasi pagi hari ini masih dari Kabupaten Malinau tentunya. Baik, kali ini informasi terkait kurang dari 24 jam Polsek Malinau Kota temukan motor curian, pelaku masih diburu. Kepolisian sektor Polsek Malinau Kota berhasil menemukan sepeda motor yang dilaporkan hilang kurang dari 24 jam setelah menerima laporan dugaan pencurian kendaraan bermotor. Meski kendaraan telah ditemukan, polisi masih memburu terduga pelaku yang identitasnya telah dikantongi. Kapolsek Malinau Kota Ibda Santun Siboro mengatakan laporan kehilangan diterima pada Minggu 26 Juli 2026 sekitar pukul 20.50 waktu Indonesia Tengah. Saat itu korban memarkir sepeda motornya di rumah seorang teman di RT 20 Desa Malinau Kota ketika sedang berkunjung. Sebelum kendaraan hilang, korban sempat melihat seseorang pria yang mondar-mandir di sekitar lokasi dan dinilai mencurigakan. Tidak lama kemudian, korban mendengar suara mesin sepeda motornya menyala dan mengetahui kendaraannya telah dibawa pergi. Upaya pencarian membuahkan hasil pada Senin 27 Juli 2026 sekitar pukul 11.18 waktu Indonesia Tengah. Sepeda motor milik korban ditemukan di kawasan Jalan Holing BDMS menuju Muara dalam kondisi terparkir di sekitar sebuah toko. Menurut Santun, kuat dugaan kendaraan tersebut sengaja disembunyikan sementara oleh pelaku. Saat ditemukan, tidak ada seorang pun yang berada di sekitar lokasi, termasuk sosok yang terekam kamera pengawas CCTV. Demikian pendengar untuk informasi pagi hari ini. Selengkapnya Anda dapat membaca di rri.co.id.

sebuah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

dari Maya Kini Fokus bedah 16 kontainer dokumen KPU usai penggeledahan. Kejaksaan Negeri Kejari Malinau kini mendalami sekitar 16 kontainer box dokumen yang disita dari kantor Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Malinau untuk mengumpulkan alat bukti dugaan tindak pidana korupsi dana hibah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malinau tahun anggaran 2024. Penyidik belum menetapkan tersangka dalam penyelidikan tersebut. Tim penyidik Kejari Malinau menggeledah seluruh ruangan kantor KPU Kabupaten Malinau pada Selasa 28 Juli 2026. Dalam penggeledahan yang berlangsung sejak pukul 11.00 hingga pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah itu, penyidik mengamankan dokumen pertanggungjawaban, berita acara, dokumen pendukung lainnya, serta sejumlah sampel barang yang diangkarkan melalui dana hibah Pilkada 2024. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Malinau Imade Adi Estu Nugraha yang dikonfirmasi RRI pada Rabu pagi mengatakan seluruh dokumen hasil penyitaan kini menjadi fokus penyidik untuk mengungkap secara terang dugaan tindak pidana yang sedang ditangani. Menurutnya hingga saat ini penyidik belum menetapkan tersangka karena proses penyidikan masih berada pada tahap pengumpulan dan pendalaman alat bukti. Penggeledahan dilaksanakan sesuai surat perintah penggeledahan Kepala Kejaksaan Negeri Malinau dan telah memperoleh izin dari Ketua Pengadilan Negeri Malinau. Tindakan tersebut juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai salah satu upaya paksa dalam proses penyidikan. Seluruh dokumen yang disita akan dianalisis untuk menguji keterkaitan setiap fakta dan menguatkan pembuktian perkara. Kejaksaan Negeri Malinau menegaskan proses penyidikan akan terus dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Setelah seluruh alat bukti dinilai mencukupi sesuai ketentuan hukum, penyidik akan melanjutkan proses penegakan hukum, termasuk menetapkan pihak yang bertanggung jawab apabila unsur pidana telah terpenuhi. Demikian pendengar untuk informasi pagi hari ini terkait Kejari Malinau kini fokus bedah 16 kontainer dokumen KPU usai penggeledahan. Selengkapnya Anda dapat membaca di rri.co.id.

0: kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi
1: ke generasi. Pendengar dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan tepat di pukul 8. Saatnya kita bergabung kembali bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita.
2: Mengukur jarak serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya.
3: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
4: Bahkan rakyat menuntut aparatur yang bekerja jujur, disiplin, bersih, tidak korupsi.
5: Selain mengamankan 21 orang, tim juga mengamankan barang bukti diantaranya uang tunai.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia memerlukan pemerintahan yang unggul dan bebas dari korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali menggelar operasi tangkap tangan atau OTT di Kabupaten Pemalang. Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hon optimis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut China Selatan pada 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 30 Juli 2026 bersama saya, Zaini.

0: Berikut kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah dihimpun oleh reporter kami dari berbagai daerah di tanah air. Kami awali mengenai Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia memerlukan pemerintahan yang unggul dan bebas dari korupsi untuk mewujudkan negara yang kuat serta rakyat yang sejahtera. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia merupakan negara besar dengan kekayaan alam yang melimpah sehingga menjadi sasaran pencurian oleh bangsa-bangsa lain. Selain itu, banyak pemimpin Indonesia sejak ratusan tahun lalu diadu domba antar suku, pecah belah antara agama, ras, kelompok etnis, dan antar golongan. Oleh sebab itu, Indonesia memerlukan pemerintahan yang unggul dan bebas dari korupsi untuk mewujudkan negara yang kuat serta rakyat yang sejahtera. Penegasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada pemuda raja muda di kampus IPDN Jatinegara Jawa Barat kemarin.
2: Sejak ratusan tahun diadu domba, divida et impera, pecah belah dan berkuasa. Itu adalah hukum mereka, itu adalah ilmu mereka. Divida et impera, pecah belah. Saudara-saudara sekalian, untuk sebuah negara kuat dan berhasil, negara itu memerlukan suatu pemerintahan dalam negeri yang unggul, yang efisien, yang disiplin, dan yang paling penting, pemerintahan dalam negeri yang tidak korup, yang cinta tanah air, yang mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan yang lain. Dengan pemerintahan dalam negeri yang demikian,